0: mundur, dirapikan terus sama Pak Polisi. Tapi kalau dengan diisi air berat, kalau mau ngatur itu juga ngelabot.
1: Maksudnya?
0: Kalau diisi air ke bak, misalnya mau diposisikan, diluruskan, itu juga abot. Kalau mau misalnya agak menceng sedikit di
1: lah, kalau udah diisi abot. Air kan berarti nggak bisa masak-masak.
0: Ya, ya kan misalnya harus ditoto atau di apa itu berat juga. Kalau isinya air kebakan itu beberapa liter itu isinya.
1: Misalnya, berarti kalau harusnya lah kudunya diisi air apa ora?
0: Harusnya diisi. Biar enggak apa masak-masak. Tapi misalnya wis diisi terus rada menggang sedikit, itu untuk noto kembali juga harus didorong. Saya pernah lihat itu yang
1: enggak ada. Maksudnya kalau sudah diisi air ya mungkin iso
0: bisa tetap bisa misalnya kesenggol atau apa itu ya. Misalnya kesenggol sidik rada menggang sidik ya tetap ditoto. Itu berarti saya pernah lihat yang ada airnya tuh mau ditoto juga harus di alon-alon disurung-surung.
1: Lah kenapa? Gitu. Kena ketabrak.
0: Ya kan? Ya nggak tahu kesenggol atau apa, pokoknya rodok menceng gitu untuk jejekinnya juga agak berat karena airnya kebak.
1: Oh.

0: Dino selasara.
1: Seragam. Wes lumayan lancar pekerjaannya yo.
0: Yo.
1: Nah, dino kie nyong mau faring batang ya Bung Jamal. Ya, koto mono ngecek gawean liane.
0: Koto mono.
1: Pembangunan sekolah rakyat. Pondasi ini alhamdulillah menang tender pondasi sekolah rakyat.
0: Alhamdulillah.
1: Itu dicek dino kie kie Bung Jamal.
0: Kie, berarti bagi-bagi kie.
1: Bener kie kok kie kie Bung Jamal.
0: Iya iya.
1: Besok sarapannya megono. Pak ora sarapan di hotel Pak Golek suka megono baik kok kuwi.
0: Iya iya iya. Madange kok kuwi megono ora. Asli kasih Pekalongan ki, asih Kalongan ki.
2: Yes, mantap. Sekali lewat terus Bu Rini ya, menyapa dari Pekalongan. Seneng aku kalau ada banyak kawan-kawan Pekalongan yang gabung gini tuh.
0: Iya, engko lah sing anu Pak Agus sore lho. Loh, tanggane pada ngomong ki. Kalongan
2: ye. Nih Pak Muslim bilang nih kalau water barrier tuh biasanya udah bocor,
0: oh,
2: Mas.
0: Bocor.
2: Makanya airnya habis jadinya ya gampang geser.
0: Ya bocor.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan ancaman banjir rob di kawasan pesisir pantai utara kini bukan lagi bencana musiman, melainkan sudah menjadi ancaman permanen. Kondisi ini dipicu oleh tingginya laju penurunan muka tanah serta dampak dari perubahan iklim global. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyebut laju penurunan tanah tertinggi terjadi di Kabupaten Demak dan Kota Pekalongan yang mencapai 16 cm per tahun. Sementara untuk wilayah Kota Semarang tercatat mencapai 12 cm per tahun. Mengingat besarnya potensi kerugian ekonomi di sepanjang jalur Pantura, Pemprov Jawa Tengah kini mulai menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya adalah mendorong pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa dengan mengandalkan dukungan anggaran dari APBN. Memasuki musim kemarau tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Langkah antisipasi ini menjadi fokus utama mengingat luas kawasan hutan di Jawa Tengah mencapai 1,3 juta hektar atau sekitar 42% dari total luas wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Heru Jatmika, menjelaskan potensi karhutla tertinggi berada yang vegetasinya mulai mengering, serta wilayah seperti Kabupaten Blora dan Rembang. Selain membentuk Satgas melalui keputusan Gubernur, Pemprov Jawa Tengah juga mengoptimalkan peran 46 kelompok masyarakat peduli api sebagai ujung tombak pencegahan dan penanganan dini di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi kawan Rasika, aku mau membuka 3 atensi. Yang pertama ada Bu Sukismo, selamat pagi.
1: Pagi, selamat pagi ya, Bu Sukismo.
0: Ini Bu Sukismo, kemarin aku ketemu sama Pak Kismo waktu di SMK Wisuda Karya Kudus.
1: Pak Kismo dan Ibu Kismo.
0: Iya, ini ada Bu Sukismo tanya, ya kan lalu lintas dari Demak mau ke Kaligawe bagaimana? Aku ki padahal sih pengen ketemu Bung Yuda loh, malah suamiku dulu sama putrinya yang kemarin bertemu.
1: Takdir menentukan. Ibu harus belakangan nih, datang ke Rasika aja nanti ketemu sama semua yang ada di sini.
0: Is asik.
1: Ya, Mas Warno, ada Bu Eni, ada Bung Aris, Mas Jamal, Mas Benny, semuanya. Kita foto satu persatu untuk KTP.
0: Lancar-lancar, Mama Kismo. Untuk saat ini masih belum ada laporan kepadatan nih, Pak, bahwa Artanto sudah sampai Ngembal.
1: Waduh, sudah sampai Kudus nih beliau.
0: Dari
1: nih.
0: Semarang sampai dengan Ngembal, lalu lintasnya terpantau.
1: Lancar ya, Pak?
0: Iya, lancar aja.
2: Tak tunjukin jalan lingkar Kudus, Mas. Tingginya jalannya ini saya pakai Agya ini. Semobil ini Mas tingginya ini, oh, iya, jalannya
1: naik ya
2: sekitar 1 meter.
0: Ini yang lingkar Kudus ya.
2: Ini kepadatan mulai dari SPBU Ngembalrejo ya sampai di TL Jepang. Karena satu lajur masih dicor.
0: Berarti perjalanan dari Semarang sampai dengan Ngembal Kudus ya merambatnya cuma jam. Cuma diperbaikan jalan-jalan lingkar Kudusnya saja ya. Kaligawe, Genuk, Sayung, sampai dengan saat ini kedua arahnya masih ramai lancar, Bu Kismo dan kawan-kawan.
1: Ramai lancar, Ibu.
0: Betul, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, ini kita dapat info dari kawan-kawan di lalu lintas Kabupaten Semarang, ya Polres Semarang, untuk lampu traffic light yang di perempatan si Semut Ungaran tadi sudah nyala kok, sudah normal.
1: Sudah normal kembali.
0: Betul, itu tadi ya tidak trouble ya, karena pengaturan waktu saja.
1: Oh, cukup lama merahnya.
0: Betul sekali. Matur suwun informasinya ya. Lalu yang ketiga, aku dapat info dari Bu Dokter Nurul ini.
1: Selamat pagi Bu Nurul.
0: Bu Dokter Nurul ngasih informasi ada mobil Temang Sang.
1: Hey, di Jalan S Parman.
0: Wih. Ini persis di depan apa? Tikungan depan rumah sakitnya Bu Dokter Nurul, Ra.
1: Iya nih.
0: Rumah sakit tempat bekerja Bu, maksudnya. Jadi ada mobil naik ke trotoar gitu, kawan.
1: Yang sang di trotoar.
0: Iya. Di Jalan S Parman, Kota Semarang, tepatnya di sekitar tikungan William Wood.
1: Kalau daerah Ngaglik ya.
0: Ngaglik, ya betul sekali.
1: Ngaglik baru.
0: Posisi truk, posisi mobilnya itu menghadap arah ke Karyadi, tapi Temangsang di trotoar arah sebaliknya. Begitu toh?
1: Ya kurang lebihnya gitu, di seberang jalan kok itu.
0: Sudah ramai sekali nih, ada medis, ada polisi.
1: Polisi, betul. Dan juga ada relawan-relawan tuh.
0: Ini ada evakuasi mobil naik ke trotoar Kawan Rasika di Jalan S Parman Ngaglik, Kota Semarang. Posisi mobilnya menghadap arah ke Tugu Muda atau Karyadi, tapi posisinya naik di trotoar jalur arah sebaliknya, guys. Oke, sudah ada penanganan polisi, nanti
1: segera
0: kita pantau.
1: Bisa diatasi, moga.
0: Iya, ini sudah ada polisi kan, berarti istilahnya sudah ada koordinasi ya. Untuk pengaturan jalan, untuk evakuasi dan segala macamnya. Tapi lalu lintasnya yang penting masih
1: lancar, lancar untuk turun ke arah turun.
0: Terutama yang arah turun, arah Tugu Muda, arah Karyadi,
1: arah ke kota lah ya.
0: Yes, dari Gajah Mungkur, karena posisi mobilnya ya literally naik ke trotoar gitu, guys. Oh, di sana tuh trotoar tuh cukup untuk sak mobil toh?
1: Iya, kebetulan tuh pas cukup ya.
0: Lah ya. Nek aku lewat ki kayak ngelegi wani ki kayak cilik ya. Sempit kan lo. Ternyata mobil kok yang nangkring di situ pas
1: sih. Mungkin banyak ya pas pojok kono mbek pojok kene.
0: Oh gitu.
1: Mepit.
0: Ih, ya ampun, semoga gak kenapa-kenapa ya ini ya mobilnya. Mobilnya, sopirnya orangnya, atau penumpangnya dan segala
1: mobilnya
0: macam.
1: Mobilnya jelas nangsang.
0: Matur suwun ya, itu tiga ini informasi yang bisa kita sampaikan kawan. Di perempatan si Semut Ungaran Kabupaten
1: sudah
0: Semarang
1: normal.
0: Ya sudah normal. Kemudian juga Semarang Demak Kudus nih Pak Hasan terjawab ya. Pak Hasan untuk Semarang Kudusnya tuh Pak Bowo Artanto udah sampai Ngembal, karena lancar aja kedua arahnya. Kemudian juga tadi Bu Kismo juga yang tanya Semarang Demak juga sama menjawab pertanyaannya Pak Hasan Syamsuddin yang dari Semarang menuju arah ke Kudus kedua arah. Headlines. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional akan menerapkan transformasi pelayanan pertanahan dengan target penyelesaian layanan peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah paling lama 10 hari. Selain menetapkan target waktu layanan, Kementerian ATR dan BPN juga akan menerapkan prinsip first in, first out, yakni berkas yang masuk lebih dulu akan diselesaikan lebih dulu. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan transformasi pelayanan menjadi fokus Kementerian ATR BPN pada tahun 2026 dengan menetapkan masyarakat sebagai orientasi utama dalam pelayanan, terutama layanan peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah yang terkenal sangat lama.
3: Orang datang ke kantor BPN, minta ngukur, tanahnya diukur dulu. Itu tidak ada yang tahu kapan diukur kecuali juru ukur sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ini harus saya akui. Nah, karena itu kami hari ini melakukan transformasi besar-besaran dan sudah berjalan. Dan kami minta di awal bulan tanggal 17 Agustus harus sudah 100% kantor menggunakan penjadwalan pengukuran terjadwal. Jadi kalau Bapak hari ini datang, mendaftar untuk diukur sudah membayar hari ini, kapan dia akan diukur? Paling lambat harus 7 hari. Harus ada kepastian dia diukur. Kalau dia tidak diukur selama 7 hari, ya KPI-nya kita turunkan. Ancamannya bisa dipecat atau dipindah. Tergantung dengan ini ya, gradasi pelanggarannya.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan struktur kantor pertanahan juga akan diubah dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. Perubahan tersebut bertujuan agar pelayanan publik terutama di lingkungan ATR BPN atau Badan Pertanahan Nasional lebih mudah diukur dan setiap kepala seksi akan mengetahui seluruh persoalan di wilayah kerjanya.
4: Kemana Kota, Rasika.
0: Tuh Pak Menterinya mengakui ya kalau sebelumnya perurusan tanah ki hanya Tuhan yang tahu kapan sekarang, kapan dadine.
1: Sekarang ada prioritas.
0: Sekarang ada prioritas maksimal 10 hari.
1: Openi dulu. Sing keri yo keri.
0: Ngurus tanah hanya Tuhan yang
1: tahu.
0: Iku menteri loh sing ngomong loh.
1: Dulu tapi itu.
0: Kamu dulu pernah punya pengalaman di kantor BPN?
1: Ya pernah ngurus biasa sih.
0: Oh,
1: ngurus apa? Selesai ngurus balik nama.
0: Berapa lama?
1: Balik nama tanah berapa ya lupa.
0: Bulanan?
1: Satu atau dua bulan tapi turun sendiri. Kita urus sendiri sama keluarga udah lapor-lapor udah balik nama udah jadi di apa?
0: Unit 1-2 bulan ya cepet wong ini komentarnya banyak yang sampai 7 bulan 6 bulan
1: 3 bulan atau berapa udah selesai.
0: Oh 3 bulan.
1: Tapi apa namanya diurus sendiri enggak nyuruh-nyuruh orang. Sendiri datang ke kantor BPN yang ada di Siwakul itu. Langsung konsultasi bla bla bla bla bla udah. Nanti tinggal nunggu berapa bulan ditengok. Udah jadi Bu, udah selesai.
0: Dua bulan berarti kamu?
1: Kurang lebihnya dua bulan, udah cepet.
0: Nah sekarang yang hitungan bulan itu Kang Warasika komitmennya Kementerian ATR BPN 10 hari ya Kang Warasika. Pokoknya kalau Anda ngurus ke kantor Badan Pertanahan Nasional, catat nama pegawai yang melayani Anda. Karena komitmennya tadi Pak Menteri bilang kalau penanganan lebih dari 10 hari nanti pegawainya bisa kena sanksi. Catat nama pegawai yang melayani Anda kalau Anda berurusan di kantor BPN, terutama untuk layanan pengalihan hak atau balik nama sertifikat tanah. Maksimal 10 hari, ya, tidak sampai hitungan bulan atau bahkan sampai hanya Tuhan yang tahu tadi keterangannya Pak Menteri mengatakan untuk pengurusan tanah terutama balik nama.

0: Pak Aziz Noverdi.
1: Mas sudah rampung Cemal untuk perjalanan saya. Sudah sampai di tol KM433C mengarah ke exit tol Gayam Sari ya. Untuk aktivitas lain tadi saat meluncur masuk tol Krapyak, aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, didominasi oleh banyak truk. Kini pagi-pagi mungkin masih pada mau berangkat lebih cepat atau lebih awal agar pengiriman ke tempat tujuan segera cepat selesai. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal. Mereka untuk tetap ekstra waspada, hati-hati patuhi rambu lalu lintas, serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain ya. Cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali.
2: Oke.
1: Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih. Terima
0: Oke,
1: kasih.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi dari Tol Semarang ABC. Pagi ini situasinya masih landai dan ramai lancar secara umum. Kemudian juga Pak Ragil Priyojatmiko sudah perjalanan dari Weleri Brangsong Kendal.
3: Ngoten mawon lancar.
0: Dua arah lancar pun ngoten mawon.
3: Intine.
0: Mantap sekali cerita-cerita opo gitu di Kendal ono opo gitu. Wah kok Kendal kok ujuk-ujuk dari yang sebelumnya atensinya setinggi ini terus langsung
3: lancar.
0: Jelek lah ya. Kan kangen ya kita aja sama Kendal
3: ada,
0: ya.
3: Ada apa namanya warung
0: makane
3: di pinggir jalan yang sangat ramai atau apa gitu ya.
0: Pak Rudi.
3: Pagi Pak Rudi.
4: Selamat pagi kawan Rasika dan Bung Jamal.
3: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Pak.
4: Pukul 6.40 saya melintasi jalan berangkat dari Krapyak menuju ke Solo. Saat ini saya sudah sampai di Bergas Karangjati. Dapat saya laporkan untuk kawan Rasika semua yang melintas jalan pagi hari ini lancar jaya ya, jalan ramai lancar karena memang sudah waktunya ramai pada pagi hari. Mama ngantar sekolah dan juga kawan-kawan pengendara lain yang menuju ke tempat kerja. Bung Jamal dan Mas Yuda, tidak ada yang dapat kami laporkan.
0: Nah itu lancar nih pun.
4: Kondisi situasi
3: ya, apa-apa. Lancar itu ya laporan kok.
4: Aman, lancar, tidak ada kendala.
3: Yeah.
4: Setelah lampu merah traffic light Karangjati relatif lancar. Oke. Demikian.
3: Terima kasih.
4: Bung Yuda dan Bung Jamal.
0: Sip.
3: Terima kasih.
4: Tetap semangat. Hati-hati di jalan semuanya.
3: Yes.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih. Mantap,
0: kalau gitulah ya.
3: Tetap ramai lancar.
0: Semarang, Ungaran, Bawen, kedua arah lancar. Solo Tigo nggak ada hambatan ya. Itu tadi Pak Sukismo dapat salam tuh katanya.
3: Selamat pagi,
0: Pak Sukismo sama Bu Sukismo.
3: Kak Sukismo dan Ibu Sukismo dapat salam dari Bapak Dr. Nana Chondrowasyah dari Ungaran selaku junior ataupun kawan di kepramukaan.
0: Oh.
3: Ini Kak Sukismo ini adalah senior dari Kak Dr. Nana Chondrowasyah di Kuarda, Jawa Tengah.
0: Wah, berarti
3: salam pramuka.
0: Pak Dr. Nana Chondrowasyah pas sujurit malam seniornya Pak Sukismo berarti.
3: Sampai sekarang beliau masih seniornya di Kuarda Jateng.
0: Oh, alah.
3: Itu salam hormat.
0: Itu
3: salam pramuka dari Kak Nana Chondrowasyah untuk Kak Sukismo dan Ibu di Kota Kudus.
0: Ini perjalanan mau ke Semarang nih.
3: Yes.
0: Walah, akeh ya ternyata ya kawan-kawan kita ya.
3: Pramuka ya.
0: Iya Pak Hernowo Budi Luhur, Pak Ardi Mawardi, Pak Dr. Nana Chondrowasiat,
3: Ibu Juni dan
0: Sunarto,
3: Ben juga
0: Bu Juni.
3: Aktif di Pramuka. Wah,
0: iya makanya Pak Bima Eko Sakti.
3: Iya, iya, iya, iya, iya. Pramuka, Praja Muda Karana.
0: Yes, asik. Pak Dr. Nana Chondro masih di urusan bencana alam atau sudah kayaknya, geser ganti?
3: Kayaknya gitu. Kayaknya
0: masih di bencana alam. Di,
3: Saka apa ya, Bakti Husada atau Saka apa nanti biar bisa cerita beliau.
0: Pak Sentot Banyu Aji.
3: Selamat pagi.
5: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
3: Aduh, selamat pagi.
5: Tatuasam perjalanan 0620 dari Sendang Mulyo. Mengantar istri untuk mencari shelter BRT. Tadinya mau ke SMA 2, tapi karena terlalu padat saya tambah maju lagi ke Bhayangkara. Jadi kepadatan di Jalan Brigjen Sugiarto itu karena ada proyek itu sehingga kontraflow tidak dilakukan dari arah Pedurungan. Tapi kontraflow baru bisa dilakukan setelah proyek peningkatan mutu jalan. Karena kalau itu ketemu proyek itu pasti nanti menjadi macet panjang. Jadi kontraflow itu diberikan pun mulai dari setelah proyek peningkatan mutu jalan ke arah Simpang 5.
0: Okay.
5: Jadi sebelum itu di Supriyadi sampai ke Pedurungan tidak ada kontraflow sehingga lalu lintas sangat padat sekali karena tidak ada kegiatan kontraflow, tapi banyak yang memaksakan diri mengkontraflowkan diri secara pribadi sehingga itu sangat berbahaya. Padahal tidak ada alat pengaman pun untuk melakukan kegiatan kontraflow. Itu sementara laporannya ini sudah sampai di Jalan Gajah. Jalan Gajah ramai lancar saja, tidak ada halangan.
3: Okay.
5: Sementara itu insya Allah USM nanti wisuda di bulan Agustus, tapi tanggalnya belum ada ya, nanti kita infokan lagi.
3: Terima kasih. Terima kasih sudah mikirkan untuk wisuda dan sudah info ke kita tanggalnya.
0: Enggak, yang luar biasa adalah tanggalnya durung ono loh, wis disampaikan ke kita. Luar biasa.
3: Saking-sakingnya merasa apa ya, kepengin ngasih tahu ke masyarakat lewat Rasika ya. Aku ya terharu loh Pak Sentro.
0: Iya terharu lah aku loh, tanggalnya durung ono tapi sudah dikasih kisi-kisine loh.
3: Saking-sakingnya beliau ini perhatian sama kita. terharu
0: tanggalnya belum ada tapi sudah dikasih info
3: nanti bulan Agustus.
0: Oke.
3: Tanggalnya belum ya, nanti kita tunggu tanggalnya sekaligus bancaannya. Pak Sendat
0: sampai nangis gue terharu.
3: Pokoknya bagian apa? Bagian Palu Gada. Apa lu mau gue ada.
0: Ini Pak Yulianto Prasetyo tadi perjalanan kan dari Salatiga ke Banyumanik, kawasan industri Kendal, ini lagi sarapan dulu nih. Ketoprak sama ketupat sayurnya Mas Bro, Jalan Tirto Agung.
3: Ketoprak.
0: Free kerupuk recommended. Sik, Pak Yulianto, lihat Jalan Tirto Agung tuh tadi kita dapat info hari ada ini agendanya cukup ramai loh.
3: PKKMB.
0: Iya. PKKMB-nya Poltekkes Kemen ke Semarang loh hari ini.
3: Tapi untuk ketoprak tetap bisa. Enggak butuh lahan banyak kok ya.
0: Ya ora mesti pantauan sekilas mata di Jalan Tirta Agungnya koyo ngopo. Tahun ini kuotanya akeh loh. Mas 10.000 koyo ne.
3: Jamnya nanti toh, agak siang jam 9 sampai jam berapa?
0: 8 sih.
3: Sore nanti ada lagi sampai malam.
0: Mm-hmm. Soalnya aku buka tadi sempat waktu dapat laporannya dari Pak Bima Janu dan kawan-kawan humasnya Poltekkes Kemenkes, aku langsung buka kan. Tahun ini terima berapa sih Poltekkes Kemenkes? Ternyata 9.000-an punjol pun, masih 10.000.
3: Ya sama lah nanti dengan wisudanya udah biasa gitu ya.
0: 6.000.
3: 6.000 kan 6 kali. 6 hari. Pokoknya okay lah, rame lah.
0: Oke, ya betul sekali.
3: Hari inilah.
0: Ya wis berarti kan ini Pak Yulianto Prasetyo melaporkan situasi kuliner ya Jalan Tirta Agungnya masih situasinya oke toh.
3: Oke.
0: Masih ya nggak yang sampai crowded, soalnya di tahun-tahun sebelumnya cukup padat agenda PKKMB-nya Poltekkes kalau kita mencarat di tahun 2023 dan 2024.
3: Karena mereka kan akan banyak
0: macet,
3: mengenal sana-sini termasuk mengenal Jalan
0: Tirto Agung
3: itu sendiri harus dikenalkan.
0: Oh katanya Pak Yulian Teparaca masih oke kok lalu lintasnya. Okay, kawan-kawan yang sekolah di Tirto Agung nggak pada terlambat kan? Ya syukurlah kalau begitu.
3: Tuh dihabisin dulu Pak. Ngomongnya karo penuh harap.
0: Ih seger loh tapi memang iki ya kaya ne.
3: Losai.
0: Nah iya.
3: Lontong sayur.
0: Lontong sayur ya.
3: Saya suka endoknya sama tutupnya.
0: Ini kalau aku jangan Jipange sih.
3: Iya. Wah lah nek ngeleh ini enak kabe.
0: Asal ngetok enak ngeleh ah. Pak Eko Tanah Mas. Gilo-gilo Pak Eko Tanah Mas pamer deskam yang anyar gitu.
3: Semangnya kemburi.
0: Pamer deskam barunya gitu Pak Eko Tanah Mas gitu. Kayak apa coba. Asik guys, cakep. Mana plat kelihatan jelas, bayangan-bayangan drivernya juga kelihatan jelas ya.
3: Wajah Pak Eko nggak kelihatan.
0: Asik deh, deskemi Pak Eko Tanah Mas kilo jernih gitu. Pak kalau ketemu aku direkam ya Pak ya kalau di jalan.
3: Nanti kami anu apa TV-nya dibuat yang agak besar ya 17 in Pak.
0: Coya. Emang menonton film.
3: Nonton bola.
0: Bening, cakep. Berapa Pak Eko Tanah Mas regone Pak? Masang dewe atau dipasang ke bengkel?
3: Masangke lah ya.
0: Masangke. Ya sepengerti Pak Eko ini orangnya iki orangnya telaten nggak apa-apa pasang dewe.
3: Ini bukan atau kesuwen tuh.
0: Pak Jack.
3: Halo.
2: Untuk lalu lintasnya malah lancar Mas Yus, daripada pas posisi lampu merahnya nyala itu malah kayak gini itu malah lancar. Tapi ya gitulah agak sedikit semrawut di petikanya. Terima kasih.
0: Berarti lampu traffic light yang trouble di sana, bukan trouble sih, traffic light yang tidak beroperasi itu menurut Anda itu keluhan atau
3: satu rahmat
0: atau bagus sih betul? Gimana Pak Jackis? Tapi matur suwun, sudah kita simpan ya laporannya di area Jalan Untung Suropati dan Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang yang lampu traffic light-nya tadi informasinya ada kendala. Pak Andika, ini perjalanan Semarang Jepara wis lancar wis ngono wae ya. Semarang Jepara lancar, enggak ada kendala.
3: Gitu aja. Oke, terima kasih. Oke,
0: di copy Pak Andika. Ki Pak Wahyu juga sama. Perjalanan kali ini agak beda. Biasanya kali ini welahan Semarang PP baru sampai Demak, lalu lintasnya masih lancar. Saya lewat Pantura Demak ke Semarang. Merambat di Jatenglen ya. Ini situasi di Jatenglen tadi waktu Pak Wahyu lewat
3: masih uyel-uyelan ya.
0: Oh, karena aktivitas tadi. Pabrik
3: kan mau betul. Masuk. Kita kasih hormat untuk kawan-kawan pabrikan.
0: Terus ini juga ada truk mogok yang arah ke Semarang di sebelum bawah tol Demak, tapi lalu lintasnya merambat aja jam 7.30 laporannya Pak Wahyu Jeporo. Wis Pak Wahyu sama Pak Andika berarti lalu lintas telisipan ya, Semarang Jeporo dan sebaliknya.
3: Si arah neng Semarang, si arah neng Jeporo.
0: Yes, kedua arah situasinya baik. Cuma Pak Wahyu ini waktu lewat di Pantura, Jatenglen, Karangtengah dan sekitarnya lagi rame-ramenya aktivitas pabrik, ditambah ada truk mogok di bawah tol Demak arah menuju Semarang. Dan ini berarti bisa menjawab pertanyaannya kawan-kawan tadi, ada Bu Kismo, ada Pak siapa Pak Ahmad tadi yang tanya dari Kudus mau menuju arah Semarang lanjut ke Jogja. Sementara ini ada satu tantangan guys, ada truk mogok di sebelum bawah tol Demak merambat jam 7.30 nih keramaiannya nih. Truknya yang warna pink Pak Wahyu.
3: Yang mogok yang pink
0: atau Pak. Yang warna putih? Coba kamu tebak, pink apa putih?
3: Kayaknya yang pink kayaknya.
0: Aku juga nebaknya yang pink sih.
3: Karena dia di posisi di pinggir dan yang putih kan di kanan. Tapi bisa juga sih yang putih.
0: Lah ya makanya.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Hey!

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Tim Perintis Presisi Satsamapta Polresta Banyuwangi kembali menggelar patroli skala besar untuk menekan aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 8 sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan dan diduga digunakan dalam aksi kebut-kebutan di jalan raya. Kasat Samapta Polresta Banyuwangi menegaskan bahwa patroli penindakan balap liar akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Konsulat Jenderal Konjen Australia di Surabaya, Glenn Askew, berkunjung ke Pendopo Kabupaten Situbondo, bertemu Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo. Glenn mengaku masih dalam tahap penjajakan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya dalam bidang seni budaya, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pariwisata. Ia juga berharap kunjungan pertama ke Pemkab Situbondo bisa mempererat hubungan kedua negara Australia-Indonesia di Kabupaten Situbondo yang punya banyak ketertarikan terutama di bidang wisata laut. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang kunjungan Konjen Australia di Surabaya untuk membangun komunikasi dan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman mengajak masyarakat membiasakan memilah sampah sejak dari rumah sebagai langkah awal menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan EcoSort Trust Box sekaligus peluncuran aplikasi EcoSort di Desa Oror Ombo. Nur Rahman menjelaskan persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Kebiasaan memilah sampah dari sumber dinilai akan mempermudah proses pengolahan dan mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir. Sementara itu, aplikasi EcoSort yang dikembangkan bersama mahasiswa Universitas Negeri Malang akan digunakan untuk mencatat aktivitas pemilahan, pengelolaan, dan penimbangan sampah rumah tangga. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, terukur, dan berbasis data.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, target pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk 1.000 desa wisata mulai 2027 mendapat sambutan positif di Kota Solo. Meski berstatus kota, pengembangan dilakukan melalui kampung wisata yang mengandalkan potensi budaya, sejarah, hingga kuliner berbasis masyarakat. Di Solo, konsep ini akan diterapkan melalui pengembangan kampung wisata yang dikelola Pok Darwis karena Solo memiliki modal kuat karena hampir setiap kampung mempunyai potensi budaya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

menyenangkan sekali. Walaupun informasi pagi ini toh guys, ada informasi truk terguling di Jalan Pantura Wali Songo Tugu, Kota Semarang. Tapi informasi truk terguling tersebut dampak lalu lintasnya masih terpantau baik itu Kawarasika. Jadi ya begitulah jalan raya Kawarasika, dinamikanya benar-benar tidak bisa kita tebak. Kadang truk yang cuma mandek atau mogok aja bisa menimbulkan antrian berkilo-kilometer, tapi kadang juga truk yang sampai terguling gelimpang gitu justru malah tidak berimbas signifikan ke jalan raya. Ya wis beginilah kondisi jalan raya, makanya kalau jinglenya Rasika ada yang satu itu unpredictable kemanapun ya, karena memang jalan raya ki udah nggak bisa ditebak lagi ya. Kadang nggak ada apa-apa macet, tapi pas ada apa-apa justru yang kita perkirakan akan macet malah lancar. Lokasi yang kita perkirakan lancar atau mungkin yang istilahnya ya jauh dari kata kepadatan, tapi malah terpantau ramai dan juga padat. Insiden pagi ini cuma itu aja Kawarasika di sekitar Jalan Pantura Wali Songo Tugu. Itu kita tadi dapat info pertama jam 5 lebih 30 ada truk terguling di sana dan sampai dengan saat ini masih ada, cuma dampak lalu lintasnya lancar. Cuma kalau ini pertanyaannya, kalau aku buka dari kawan-kawan Rasika kok malah kerapiak-kerapiak we ya, kerapiak ada apa ya guys? Jujur kita malah baru dapat info dari anda-anda nih yang ngasih info di kerapiak. Katanya yang dari Kalibanteng antreannya panjang mulai dari setelah Kalibanteng. Terus yang dari Tol Semarang ABC juga antreannya cukup panjang. Waduh kok malah kerapiak yang terguling tuh di Tugu loh, padahal Kawarasika ada laporan truk terguling di sana. Tapi malah kok pertanyaannya malah do kerapiak. Kenapa ya? Bentar ya guys, kita buka setelah ini Kawarasika, karena sudah muncul jinglenya. Karena sudah muncul jinglenya atau Kawarasika, jadi aku tak munculkan lagunya dulu kawan di lagu legenda Indonesia pagi

0: Tapi gak enak tahu. Maksudnya ketika memang hati ingin berpisah dan sudah tidak cocok, tapi demi anak,
1: sebuah hati,
0: demi ya makanya demi anak, tapi harus mempertahankan sama orang yang kita tidak suka seumur hidup tuh, gimana tuh rasanya?
1: Tapi enak katanya Pak Warsito ini lagunya.
0: Lagunya
1: cocok banget.
0: Tapi kalau situasinya gak enak, Rah, ya.
1: Ya semua itu tidak boleh dipaksakan.
0: Sesuai
1: dengan kenyataan. Sudah ngejang Pak Bopo Warsito.
0: Lu kenapa kok tiba-tiba nyebut Pak Warsito?
1: Lah ini sudah WA dia habis sayang. Ini lagunya enak banget, cocok. Agar lagu-lagu kuno ini Pak Warsito ini penggemar lagu-lagu lama Indonesia. Karena beliau ini ya ini usianya sama dengan saya ini. Lagu lawas menjadi idola.
0: Wes mantap, di favorit.
1: Favorit ya.
0: Yes. Itu kawan Demi Kau dan Si Buah Hati di Lagu Legenda Indonesia pagi hari ini. Ini ada cerita dari Bu Anissa.
1: Halo,
0: Bu Anissa. Anissa cerita. Rasika, selamat pagi Mas Jam, Mas Yud.
1: Pagi.
0: Melaporkan perjalanan saya dari Ungaran ke Semarang lebih padat ya dari biasanya menurut saya. Berangkat dari rumah seperti biasa 6.20 padat mulai dari alun-alun lama Ungaran sampai Srondol. Tadi saya ketemu di kemacetan traffic light terminal Sisemut Ungaran itu kan. Siapa? Dikarenakan lampu merah kan menyala terus. Ada pengemudi mobil yang nir adab menurut saya. Mobil ya kan, yang lain pada antre, dianya nyasak ke jalur sebaliknya. Sehingga dari jalur sebaliknya jadi krodit dan juga bikin ngunci, menambah kemacetan. Itu drivernya padahal sampai sempat turun loh, mas-mas celana pendek, padahal sebelum dia di posisi tersebut lalu lintasnya padat, cuma masih tertib, masih bisa jalan gantian dua arah. Kita semua mempunyai kepentingan dan kesibukan masing-masing, tapi tolong ya, tetap mengedepankan adab, jangan sampai merugikan orang lain, apalagi mencelakakan
1: orang lain ya. Ingat betul peristiwa yang terjadi di
2: Jen Sudiarto. Adabnya.
1: Terima kasih Bu.
2: Mas Yuda, no, adabnya masih merah tuh, bikin macet nih. 1314 VO apa VD ini, Honda Brio. Oh Mas, depan si semut.
0: Ini tadi waktu pas lampu traffic light-nya menyala hanya merah saja ya. Bu Anissa dan kita dapat info jam 7 pagi itu lampu traffic light-nya sudah normal kembali ya Kawan Rasika.
3: Oh,
1: yang hitam ini. Okay,
0: betul sekali, yang tadi sempat bikin crowded ya kan di perempatan Sisemut Ungaran Kabupaten Semarang. Kalau ada mobil serobot begitu kan jadi ingat kejadian di daerah Majapahit ya, dulu yang mobil Avanza hitam pengendara asal Purwodadi yang nyalip kemudian nabrak pengendara motor hingga meninggal dunia, di mana korbannya hendak kursus di BLK.
1: Nah, ini terjadi di perempatan tapi bukan perempatan kayak perempatan tapi percabangan ya.
0: Percabangan. Ya, kalau kawan-kawan polisi juga bilangnya perempatan nih.
1: Ya, percabangan 4.
0: Loh.
1: Ya. Kalau perempatan kan kayak plus
0: kayak salib kan.
1: Kalau di Sisemut itu tidak plus tapi satu ke pasar, satu ke Kisarino.
0: Tapi kan crossing-nya kan tetap kan gini nih, jalan ke Taman Unyil arah, gini kan tetap ada gininya, ada crossingnya ya, dan ini ada, tetap empat sisi kan?
1: Ya ada empat sisi tapi saling apa namanya kayak huruf K gitu loh, kayak huruf K jadi nggak murni plus gitu loh, jadi cabang empat, nggak kayak nggak kayak plus tapi kayak K gitu, tapi ya tetap perempatan sih nyebutnya sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada empat jalur di sana.
0: Ya baik, nah itu yang dikeluhkan Bu Anissa tadi ya Kawan Rasika ya.
1: Iya Bu, sabar jadi, ya Bu, sabar di jalan.
0: Betul. Apa yang terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto waktu itu ternyata kok masih mengena dan membekas nih di kawan-kawan Rasika yang melintas pagi hari ini. Nah ini ternyata kita dapat informasi dari Krapyak ya guys. Ternyata untuk di kawasan Krapyaknya itu hanya volume kendaraan saja. Ini kalau katanya Pak Ridwan, Krapyak kalau ini kepadatan aja mas, efek dari exit tolnya dan traffic light-nya lebih lama dari biasanya. Walah ya wis kalau gitu nggak ada insiden toh?
1: Masih lancar ya.
4: Pagi Bung Yuda, Bung Jamal, menginformasikan atau nyuwun info nih mas, perihal
0: gak ada, exit tol insiden apa-apa.
4: Mendadak rapet niki enten apa nggih?
0: Ada banyak kendaraan aja Pak Fuad.
1: Volume naik Pak.
0: Informasinya
1: jam menjelang jam 8 Pak.
0: Ini Pak Wahyudi juga sama, lampu traffic light di Krapyak arah barat itu merahnya lama sekali.
1: 15
0: itu lampu. Oh ya? Kita dapat laporan insiden ada sih, tapi di Pantura Tugu sana di
1: ada mobil terlimpang,
0: ada truk terguling. Cuma kok yang macet kok malah kerapyak. Informasinya karena lampu traffic light warna merahnya cukup lama informasinya pagi ini nih.
1: Hampir 15 menit, Pak.
0: Lah ya, tadi Pak Ridwan juga bilang traffic light-nya kok menurutku tambah suwi yo, Mas, dari biasanya. Kemudian Pak Wahyudi bilang katanya sudah 15 menit iki antre lampu traffic light saja di Krapyak, Kota Semarang. Terus juga ternyata Bu Nuning Widiawati SHMH yo ternyata kok ning Krapyak.
1: Kemana nih?
0: Kepo. Nih, situasi kepadatannya di kawasan Krapyak. Katanya kok lampu merahnya
1: lama banget.
0: Tambah lama informasinya. Oh, ditambah ada truk mogok nih. Katanya Pak Ridwan nambahi sudah lolos ki koyone.
1: Di dekat traffic light ada truk mogok, Pak.
0: Betul, ini terutama yang dari arah Krapyak mau keluar ke Jerakah.
1: Nih, besar.
0: Ada truk mogok kawan di lajur kanan di sekitar traffic light perempatan KIC.
1: Sekaligus menjawab Bu Heni Novi. Ada truk mogok, Bu.
0: Bu Heni Novi udah berjalan kan nggak sih biasanya jam segini? Oh sudah, sudah nih. Bu Heni, aksi tol Krapyak Bu Heni, rapat banget pagi ini.
1: Ada truk mogok dan juga lampu merahnya lama.
0: Betul sekali.
1: Monggo mau lewat mana?
0: Yes, sementara exit Krapyak ya, kalau exit Gayam Sari masih belum ada kepadatan.
1: Ada info yang tentang Gayam Sari yang
0: betul
1: tersendat.
0: Begitu, Bu Riani yang menanyakan exit tol Gayam Sari. Kemudian juga Pak Almuna ngasih informasi yang di kawasan, oh yang di kawasan Tugu Mangkang, malah di kawasan Tugu Mangkang malah situasinya
1: yang
0: baik ya.
1: Yang terguling malah lancar itu.
0: Betul, makanya. Ini Pak Wahyudi sudah ketemu sama truknya yang mogok di perempatan KIC ya, di lajur kanan. Pak Wahyudi berarti bisa dibilang salah satunya karena truknya itu, atau hanya lampu traffic light-nya saja yang tambah lama tadi laporannya?
1: Karena lampu merahnya atau karena truknya? Atau kombinasi kedua-duanya sehingga tambah apa namanya ketersendatannya tambah ngeri di sana. Karena lama 15 menit itu kalau bagi pejalan
0: untuk ukuran Krapyak kan.
1: Ukuran Krapyak lampu merah 15 menit. Wow.
0: Lah ya. Ya wis matur suwun informasinya. Itu ya kawan di kawasan Krapyak Kota Semarang. Informasinya sementara ada truk mogok di perempatan KIC.
5: Kelana Kota. Rasika.
0: Pak Igi Nugroho, selamat pagi. On the way ke Hotel Gracia Semarang. Mau kumpul-kumpul ini. Tembang-tembang kenangan nih, memang pokoknya tembang lawas ki memang nyeneng ki katanya Pak Igi.
1: Kumpulan saya Yuswa Kencana.
0: Pak Hari Ratmoko, ini juga Pak Hari Ratmoko antre di Krapyak ki feelingku mesti.
1: Iya nih, semoga segera teratasi.
6: Dan Kang Rasga semua semangat pagi dan salam kopi panas. Bangun saat ini jam 7.50 masih sudah Bung Jamal, okay. Benar. Ini di exit tol Krapyak macet panjang sampai ke gerbang pintu tol arah yang masuk masih udah Bung Jamal. Tapi cuaca cerah sih, dari tembalan tadi lancar. Ini saja yang tersendat di exit tol Krapyak, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Demikian reportasenya masih udah Bung Jamal dan okay. Terima kasih kami sejalan senasa Titi DJ dan Nona Jelita. Thank you.
0: Oke, mantur suun informasinya. Tadi tuh sempet aku tuh mikir kan kamu kemarin janji bilang lagune sapa ki lho wingi, sing anake atau adike siapa tuh lho, kamu tadi yang keluar kok.
1: Adike siapa?
0: Alah kemarin ki kan kita janji meh muterke, sesok kita puterke lagu itu. Nah aku ki yo lali Pak Sopo.
1: Pak siapa yang buat besok lagi kan masih bisa.
0: Lah kan aku nggak tahu ininya wingi ki lo, kita bahas apa tahu wingi ki
1: siapa adiknya siapa ya, kemana aku ya lali kok.
0: Lah, makane
1: wis mangan bakso bareng lali itu ya.
0: Pak Adi Nugroho. Halo, Pekalongan Pak. Becak Kedowo becak
1: Dowo ya betul.
0: Ini pertigaan Penggaron Pasar Kerempeng lancar ya, matahari mulai menghangat tadi waktu Pak Adi Nugroho tindak. Dulu di BPN ngurus sendiri lama Masjid Mas Jam. Ada saja yang kurang, kudu sabar, tapi alhamdulillah sekarang sudah sertifikat HM semua, syukur ya, alhamdulillah. Mantap Pak kalau gitu.
1: Kurang lebih 2 tahun yang lalu tuh cepet kok.
0: Oke. Nah ini ya kawan Rasika, ada Pak Agus yang menanyakan dari Semarang mau ke Godong.
1: Oh mau ke Daun nih, yes. Ada di Gerobokan sana ya.
0: Sementara Semarang Gubuk tuh paling tidak sedikit koridor di Jalan Brigjen Sudiarto Meranggen Karangawennya sementara masih baik Pak Agus.
1: Permasalahan udah lewat nih, udah jam betul. 8 kok.
0: Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya. Perjalanan dari Karangpilang Surabaya menuju Plaza Segi 8 Tol Gunung Sari keluar tol satelit lancar 30 menit, cuaca cerah dan hangat. Pak Wahyu Jeporo, truk yang mogok di bawah jembatan Tol Sayung yang warna pink.
1: Iya, iya, Pak.
0: Yes, posisinya di lajur sebelah kiri berarti. Matur suwun Pak Wahyu Jeporo ya. Kemudian aku bersama Pak Agung. Ini Pak Agung perjalanan Pati Semarang sementara sudah sampai Kudus, lalu lintas lancar. Perbaikan jalan masih ada di Jalan Lingkar Kudus ya, sehingga untuk mobil lewat jalur kota saja dari Pak Agung Pati.
1: Lewat kota daripada antri Pak.
0: Yes,
1: kota.
0: Kudus ke Semarang bagaimana? Lancar Pak Agung. Sementara tuh Pak Wahyu tuh dari Trengguli tadi. Perlahan Trengguli kan, Trengguli istilahnya bisa sedikit mengkopi jalur dari Kudus kan.
1: Iya, yang ada yang pink aja yang yes, mogok.
0: Ada truk mogok aja di bawah jembatan Tol Sayung tapi situasinya masih
1: rame
0: lancar untuk ukuran Demak pagi ini Pak Agung. Yang dari Pati, Pak Warsito. Nah ini.
7: Yee, halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Seperti biasa Mas Jamal, saya laporkan kondisi lalu lintas di Jalan Tirto Agung. Tadi saya melintas pukul 7 lewat 25 menit. Itu sudah agak lancar Mas di Tirto Agung. Jadi hanya tersendat sedikit di depan Poltekkes karena ada itu Mas yang mahasiswa baru itu. Dan PKKMB. Semua pakai pramuka Mas. Ini mahasiswa barunya itu. Nonton Mas. Dan untuk ketoprak di Jalan Tirto Agung saya kok belum pernah lihat Mas. Mungkin perlu dicoba. Tapi sebelum mencoba ketoprak di Tirto Agung, besok malam minggu kita coba ketoprak di Gor Wucil. Ini ketoprak beneran kalau di Gor Wucil.
0: Ketoprak butuh kiang sih.
7: Yang main ketoprak adalah jajaran Forkopimda Kabupaten Semarang. Nonton Mas. Hadir ya Mas, dan nanti malam saya ajak Mas latihan terakhir, nanti saya ambiri nggak apa-apa, ngoten matur nuwun. Dan satu lagi Mas Jamal, Mas Yuda, kalau Pak Dokter Nana Condro itu adalah sahabat saya, karena dari anak saya kecil itu yang mengobati kalau demam, kalau flu, pokoknya germas wangi itu ketemu dokter Nana itu sudah sembuh Mas, langsung pulang itu sembuh. Pokoknya ditanya nopoli gitu aja udah sembuh.
0: Gemas.
7: Salam sehat buat dokter Nana. Matur nuwun. Halo Mas Jamal. Aduh, lagunya kok ya enak men Mas. Lagu ini wis pokoknya lagu untuk anakku ini dan istriku ini Mas, demi kau dan si buah hati dari Pancepondak ya Mas ya. Ini lagu lagu favorit-favoritku terus yang di setel yang diputar Mas Jamal nih. Okay, tahu okay. Perasaanku. Nanti jam 12 ada acara enggak? Kalau enggak tak ajak makan Mas. Ngaten matur nuwun dalam rahayu dan sehat selalu. Sehat
1: selalu.
0: Matur suwun.
1: Saya saiki cek. Aku ternyata kawan-kawan Rasika itu saling
0: serius,
1: terhubung
0: ah, lah ya.
1: Saling terhubung secara emosional ya. Ada yang pasien dengan dokternya, ada yang kawan di pramuka, ada yang kawan dalam pekerjaannya, ada yang kawan secara struktural di dalam pemerintahan, dan salah satunya Pak Warsito dan Pak Nana ini kawan karena anaknya sering berobat ke sana. Saling membantu satu dengan yang lainnya. Selamat ya.
0: Oke, ya wes di exit tol kerap ya. Sementara ada truk mogok ya. Halo semuanya, Pak Wawan Arianto ternyata juga lagi antre di exit tol kerap ya. Pak Sandi Ong juga lagi antre di exit tol kerap ya. Sudah 10 menit katanya belum lolos. Kemudian juga ini Pak Ridwan menambahi situasi di kawasan Krapyak

0: di TL Suharti arah ke barat ada truk mogok di lajur kanan ya pas di lampu TL-nya. Kalau tadi ketersendatan sudah sampai di sekitaran Hanuman. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya,
2: baik, matursun Pak Rasen Afridi ya. Ya karena posisinya berdekatan antara dua itulah indikasinya ya. Ada truk mogok.
1: Lampunya masih hijau.
2: Di ada truk mogok di perempatan KIC, kemudian ditambah indikasinya ya lampu traffic light warna merahnya di simpang Krapyak itu waktunya kok berbeda dibanding hari-hari biasanya. Makanya jadi
1: apa kamu tahu?
2: Rapet bataringan.
1: Asbes.
2: Oh, asbes. Itu ya kawan, Bapak Ibu yang sedang pada antre di Krapyak. Kalau aku hitung dari atensinya kawan kita tadi sekitar 10 sampai 15 menitan.
1: Iya benar, yang lampu merahnya 15 menit katanya.
2: 10 sampai 15 menitan kepadatannya kawan Rasika, baik itu yang dari Kalibanteng menyusuri Jalan Siliwangi ataupun yang dari exit tol Krapyak.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan frekuensi pendinginan di tempat pemprosesan akhir atau TPA Jatibarang menjadi setiap 2 hari sekali. Langkah mitigasi ini diambil guna menekan potensi munculnya titik api akibat cuaca panas ekstrim kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glorina Sarani, menyatakan penyemprotan air dilakukan lebih intensif di zona 1 dan zona 2 yang merupakan area tumpukan sampah aktif. Jadwal ini jauh lebih rapat dibandingkan rencana awal yang hanya 1 kali dalam sepekan. Upaya pendinginan secara berkala ini diharapkan dapat menurunkan suhu area di TPA Jatibarang secara berkelanjutan, sehingga resiko kebakaran hebat seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dicegah sejak dini. Pemerintah Kota Salatiga resmi menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Mulai 1 Agustus, TPA Ngronggo dan seluruh TPS tidak lagi menerima sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Yuniadi, menegaskan langkah ini diambil guna menekan over kapasitas TPA Ngronggo yang 57% timbunannya didominasi sampah organik. Seluruh sampah organik wajib selesai di sumbernya, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor hotel, restoran, dan kafe. Pelaku usaha dan masyarakat diminta mengolah sampah organik secara mandiri menjadi kompos maupun pakan ternak. DLH Salatiga menegaskan warga dan pelaku usaha yang melanggar bisa dikenakan sanksi administratif hingga denda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Informasi kepadatan arus lalu lintas pagi hari ini terpantau di wilayah kota Semarang ya, Kawah Rasika sementara. Ini di, wah Krapyak kok malah tambah
1: ramai.
0: Tambah ramai banget. Krapyak ini terutama yang dari tol Semarang ABC ya. Katanya sudah sampai simpang susun Krapyak sana antriannya.
1: Masuknya itu kurang lebih 500 meteran ya.
0: Wah oh, iya pun hampir 1 kilo bahkan kalau udah sampai simpang susun.
1: Bu Heni,
0: udah 1 kilometer ini oh, informasinya kilo, kalau sudah sampai simpang susun Kawah Rasika. Informasinya jadi sementara karena ya satu truk mogok sama ada perbedaan durasi lampu merah di pertigaan Krapyak ya guys. Analisanya itu, dua itulah pokoknya intinya penyebabnya.
1: Kombinasi antara keduanya.
0: Bisa kombinasi, bisa salah satunya pokoknya dua itu yang pada antre di eksit tol Krapyak ini. Soalnya tadi ada Bu Nuning Widiawati, Pak Hari Ratmoko juga bilangnya kok antrenya cukup lama, Pak Sandi Ong juga sama. Tuh Pak Sandi Ong tujuannya sama loh ke KIC.
1: Oh ke KIC
0: juga. Nah, ya. Cukup lama untuk ukuran kota Semarang 10-15 menit.
1: Padahal tinggal masuk loh, KIC tinggal putar.

0: sampai.
1: Memang aneh, tapi aku juga antresek dong di exit tol Krapyaknya. Ya wes gitu ya Kang Warasika, update-nya. Justru malah truk yang terguling di Pantura Wali Songo Tugu malah lancar nih, dibuktikan sama Pak Puji Walu yo.
0: Padahal ada truk terguling.
1: Padahal ada truk terguling loh guys di Pantura Tugu. Nih, tapi masih blong lengang.
0: Malah sepi itu ya.
1: Oh, ini kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas toh, truknya belum bisa dievakuasi karena nunggu muatannya dulu, nah, bantuan. Dulu,
0: karena kaca kan pada pecah itu anunya.
1: Lah ya, dan bukan tugasnya Pak Polisi ngangkuti ya guys, by the way.
0: Mungkin mencarikan apa namanya mobil derek atau apa gitu. Hmm. Pak Polisi bukan ngangkutin lah.
1: Soalnya tadi ada yang komentar gitu, polisinya kok menjaga aja mbok yo di pinggir ke, ada yang komentar gitu pun.
0: Ya, mungkin mencarikan armadanya aja.
1: Tapi saat ini situasinya masih lancar ya Kang Warasika. Wah, luar biasa sekali, ada truk terguling lancar. Ada truk mogok di agak maju sedikit sana, malah macet. Makanya. Ya itu ya kawan, situasi ini sakomplek kan istilahnya ya. Krapyak Tugu
0: berjarak 1 km lah ya.
1: Kurang lebih Krapyak Tugu Jerakah dan sekitarnya, truk terguling yang di Pantura Tugu kawan, makam Tugu itu masih terpantau lancar justru
0: malah Bali Songo.
1: Ya, justru malah yang tersendat malah di eksit tol Krapyaknya ini Kang Warasika. Padat sekali update-nya. Tadi masih ada info di bawah jam 8, aku buka dulu deh. Ada Pak Agus Purwanto, Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Kangen deh aku tidak memantau Rasika sudah 1 minggu.
0: Waduh lah, kemana aja Pak Agus Purwanto?
1: Saya itu dari Bontang. Kalimantan dan sekarang Timur. Iya, dan sekarang sudah di Samarinda, mau siap-siap ke Ibu Kota Nusantara. Oh. Ih Pak, video ke Pak.
0: Iya Pak, kasih
1: Pak video Pak Agus.
0: Video terakhir dari IKN Pak.
1: Pak, ini video gak Pak.
0: Enggak sendirian beliau kok.
1: Maksudnya?
0: Ini sama Rinda tuh.
1: Daerahnya.
0: Oh, daerahnya. Sudah sama Rinda. Wah, ya ya.
1: Oi, apa lagi Pak?
0: Jembatan. Daerah mana nih?
1: Jembatan.
0: Kok pakai celana pendek nih?
1: Ini, oh kasih ini nih, oh, ini lagi Mahakam. Jalan pagi di jembatan Sungai Mahakam.
0: Di tepian sungai.
1: Di tepian Sungai Mahakam.
0: Jembatan Sungai Mahakam.
1: Jembatan Mahkota namanya Pak Agus Purwanto.
0: Ombo banget kali ini ya. Ora kaya kali Garang.
1: Pandengke kali Garang. Pak video ke UKI, IKN ya Pak ya.
0: Pengen mancing nih gue nih Sungai Mahakam. Itu episode.
1: Emang ada ikannya di sini, bukannya ini lalu lintas kapal ya?
0: Enggak, ini Mahakam tuh terkenal dengan pesutnya. Jadi
1: ikan pesut memang bisa dimakan.
0: Pesut Mahakam. Itu ikan dilindungi di sana. Kalau yang ikan-ikan pancingan ya kayak biasalah kayak di sini, ikan-ikan kecil gitu.
1: Ikan pesut bisa dimakan?
0: Ya mungkin bisa kalau kecil. Kan pesut kan besar.
1: Ikan pesut.
0: Pesut Mahakam tuh besar. Mahakam besar. Nah tuh.
1: Kayak lumba-lumba.
0: Iya, mirip lumba-lumba air tawar itu.
1: Lu enggak bisa dimakan kalau gitu.
0: Ya bisa, tapi ya eman-eman. Itu ikan, salah satu ikan dilindungi di sana.
1: Oh, iya nih.
0: Pesut Mahakam tuh.
1: Ini dari websitenya Kementerian Pertanian nih. Pesut Mahakam yang terancam punah. Jadi Pesut Mahakam saat ini merupakan salah satu harta langka di sungai di Kalimantan. Karena populasinya kini tinggal puluhan ekor saja. Pesut Mahakam sebagai satu-satunya jenis lumba-lumba air tawar di Indonesia. Dan saat ini tengah mengalami ancaman kepunahan dan hidupnya tidak lagi tenang. Karena habitatnya tercemar, ruang geraknya mulai terdesak dan setiap tahunnya jumlah mereka kian menyusut. Kematian Pesut Mahakam paling banyak disebabkan karena terperangkap dengan jaring insang. Atau limbah berbahaya dengan tabrakan kapal-kapal tongkang yang melintas di perairan Kalimantan. Ih gemes, kasihan.
0: Itu dilindungi sebagai salah satu hewan asli.
1: Iya, aku baca dari Instagramnya Kementerian Pertanian ya. Spesies langka, hanya ada di Indonesia. Ciri fisiknya unik. Dan saat ini Kementerian Pertanian masih terus melakukan upaya konservasi untuk Pesut Mahakam. Dibawa ke sungai di Indonesia apa? Nggak bisa hidup?
0: Bisa,
1: di Pulau Jawa
0: mungkin bisa, tapi kan habitatnya agak berbeda, jadi dia mungkin kurang bisa menyesuaikan diri. Habitat aslinya kan di Sungai Mahakam. Mungkin di sana suhunya pas.
1: Ih gemes hewannya.
0: Lucu. Lumba-lumba air tawar yang ada di Mahakam
1: ini loh, lucu banget, gemes banget.
0: Sungai Mahakam.
1: Oh, tak kira pesut mah ikan pestu kayak ikan kayak sapu-sapu atau ikan apa gitu loh.
0: Ini ikannya kayak anjing laut tapi kayak lumba-lumba, api pokoknya lucu.
1: Ini nih ada artikelnya nih. Ada artikelnya dari Tempo nih. Ikan pesut Mahakam, hewan legenda. Iya, terancam tinggal nama. Liputannya dari Tempo. Oh, kalau di Jawa Tengah tuh ada ikan Jawa Tengah kayak di Kalimantan ikan punya pesut Mahakam itu nggak?
0: Jawa Tengah kayaknya nggak ada ikan khasnya.
1: Punya ikan khusus ya?
0: Adanya itu burung.
1: Burung?
0: Burungnya Jawa Tengah itu kan itu burung yang kepodang kuning.
1: Cilik mesti kalau burungnya Jawa.
0: Kepodang kuning.
1: Enggak, maksudnya kalau burung-burung Kalimantan apa burung-burung Sulawesi
0: besar,
1: atau burung
0: kepodang kuning itu besar.
1: Kepodang kuning.
0: Kepodang kuning iya, kepodang emas. Kepodang emas itu burungnya. Apa namanya ini?
1: Oh ya khas burung-burung Jawa lah ya. Ngene-ngene iki bentuke samplik-emplik ngene iki to.
0: Kalau Bali jalak Bali.
1: Iya. Oh, kalau burungnya Bali kan kayak
0: jalak Bali.
1: Apa ya?
0: Itu Papua yang burungnya besar dan
1: bukan jalak Bali kan juga kayak burungnya iki
0: mirip ini. Mirip.
1: Mantep kayak berotot tenan kalau burungnya. Lah ya ireng legem berotot.
0: Kepodang emas ini keindahannya luar biasa nih. Dan harganya mahal jutaan.
1: Terus nanti kita tunggu videonya Pak Agus Purwanto aja lah ya.
0: Ya, dari IKN.
1: Dari IKN. Siap, nanti saya videokan. Pesut lumba-lumba air tawar di Sungai Mahakam tuh biasanya terlihat di hulu. Karena kalau di hulu sana masih belum tercemar airnya dan jadi maskotnya sama Rinda.
0: Makanan khasnya apa, Pak? Di Samarinda, Pak, makanannya apa, Pak? Megono atau apa, Pak? Aduh, kasih tahu juga makanannya, Pak.
1: Lah, ono dong megono, tapi kan ini dodol megono di Samarinda kan ya laris deh koyone.
0: Orang Pekalongan tinggal di Samarinda terus dodol megono atau orang Ungaran di sana terus dodol ketoprak. Atau dodol tahu bakso atau tahu gimbal.
1: Siapa tahu. Ya, betul sekali. Headlines. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM menyebut realisasi penyaluran BBM solar B50 telah mencapai 67% dan akan mencapai 100% mulai tanggal 1 Oktober 2026. Pemerintah melalui Kementerian ESDM saat ini mengatakan terus menyalurkan BBM jenis solar B50 ke seluruh SPBU dengan target penyaluran 100% per 1 Oktober 2026. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Enia mengatakan pemerintah terus mengawal masa transisi implementasi BBM solar B40 ke B50 sejak resmi diluncurkan pada awal Juli 2026 kemarin. BBM jenis B50 disampaikan akan lebih ramah lingkungan dan juga akan lebih menyerap komoditas sawit yang saat ini menjadi salah satu komoditas tertinggi di Indonesia. Selain memastikan seluruh titik penyaluran penerapan BBM solar B50, pemerintah juga akan terus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut selama 4 bulan pertama implementasi. Bulan Desember nantinya juga akan dilaporkan bagaimana hasil transisi dari BBM solar B40 ke B50. Kedepan, kebutuhan biodiesel Indonesia juga akan terus dilakukan pembaharuan. Saat ini, salah satunya melalui BBM jenis solar B50 yang menjadi inovasi bagi energi terbarukan di dalam negeri.

0: kota. Ini Pak Fahrul menyapa dari Ungaran, Kabupaten Semarang ya. Cerah. Terpantau Gunung Ungaran cerah terlihat cetos sekali dari Pasar Banerjo Ungaran arah Solo, terpantau ramai lancar. Begitu pula sebaliknya. Selamat bekerja semuanya ya.
1: Amin, amin.
0: Semoga semua sehat diberi selalu kelancaran dalam beraktivitas dan berkegiatan. Semakin banyak yang antre di Krapyak, ya sabar. Lampu merahnya tambah lama ditambah truk ya. Pak Wuryanto lagi antre di eksit tol Krapyak, tapi katanya Pak Naufal Afif sudah mulai terurai nih.
2: Oke. Kemacetan sudah mulai terurai, sudah mulai maju, sudah tidak sampai simpang susun.
0: Oh, ini sip.
2: Mungkin dari eksit tol Krapyak sekitar 500 meter saja.
0: Oke.
2: Tapi masih terjadi kepadatan.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Naufal Afif Hidayat. Nah itu ya kawan, sejak tadi jam 7.50 kita dapat laporan kropyak ini.
1: Pak Wuryanto nih yang mau ke apa tambah haji nih.
0: Ya ya. Pak Wuryanto terus juga tadi kawan-kawan yang akan perjalanan toh menuju arah ke barat tadi. Ya wes itu ya kawan, tadi sempat antriannya puncak-puncaknya di jam 8 pagi.
1: Mulai terurai.
0: Yang dari Tol Semarang ABC itu sampai simpang susun Krapyak, tapi informasinya ini Pak Naufal Afif Hidayat 8.20 sudah agak maju antriannya di sekitar eksit tol Krapyak, betul.
1: Lumayan banget.
0: Pak Kamdan, selamat pagi. Hai, Rasika. Dan ada dua truk besar yang mengalami kendala ya di tanjakan Silayur, Jalan Profesor Hamka Ngalian, arah Mijen, sekitar SD Negeri Ngalian. Sementara antrian bagian kiri jadi zigzag kanan untuk lebih lancar lewat, katanya Pak Kamdan.
1: Oke, Pak.
0: Matur suwun, Pak Kamdan.
1: Silayur baru ini ya dari tadi ya.
0: Pak Reza Mahardika, ini situasi di Arterio Sudarso ya, yang sedang perbaikan.
1: Samsu Hidayat.
3: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal.
1: Selamat pagi
3: Pak. Lalu lintas di jalan Arterio Sudarso, peningkatan mutu jalan terpantau masih lancar. Begitu laporan pagi ini Mas Yuda Bung Jamal.
0: Oke, matur suwun.
3: Seperti biasa setiap pagi sekarang lewat sini terus. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Nah, untuk akses keluar masuknya Rumah Sakit Samsu Hidayat tetap normal ya. Soalnya kemarin ada yang komen juga. Berarti keluar masuknya Rumah Sakit Samsu Hidayat apakah ada rekayasa? Sementara nggak ada. Disiapkan masih jalur keluar masuk.
1: Ada jalur khusus ya.
0: Betul sekali. Dari videonya Pak Reza Mahardika kemarin dan juga pagi ini. Jadi untuk yang kemarin Pak Sopo Yowingiki Seng Tekon ya. Jadi keluar masuknya di Rumah Sakit Samsu Hidayat tetap normal. Pak Ebudi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
4: Bang Yuda, Bang Jamal. 7.25 perjalanan dari Ngalian menuju Budak Payung. Via tol tadi masuk ke tol Cerakah Krapyak. Normal tuh, enggak tahu ya setelah itu.
0: Oh iya, betul.
4: Terima kasih.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun Pak Ebudi. Ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar nih bilang, kenapa jalan Tugunya lancar? Ya karena truk-truknya masih tertahan di kandal Kaliwungu dan Weleri.
1: Oh iya betul-betul.
0: Iya betul ya.
1: Dari barat masih belum masuk kota.
0: Oh, matur suwun tuh kota Semarang sama Kendal tuh, yang pengaturannya cakep banget untuk pembatasan kendaraan muatan
1: baru
0: di jam
1: sekarang
0: pagi.
1: Sekarang setelah jam 8 mungkin agak rame ya.
0: Nah, iya.
5: Menyusuri jalan raya sepanjang jalur Pantura di Central Java bersama Rasika Kelana Kota. Bersama Rasika Kelana Kota.
0: Hey, by the way Pak Rizky Septa Al-Fajar, perjalanan ke Jeporo sudah sampai mana pun? Udah jam 8 gini.
1: Sudah sampai waduh, Jeporo mesti.
0: Iya makanya
6: pukul 7 lebih 1 menit lepas dari Welahan menuju ke arah Jepara ya. Untuk lalin masih sama, ramai lancar, tidak ada tersendatan, cuaca cerah. Pukul 7 lebih 50 menit sampai di Bundaran Ngabul ya Bun ya. Untuk lalin sama ramai lancar, malah cenderung padat, tapi lancar ya Bun ya, tidak ada kesendirian sama sekali.
0: Oke, baik.
6: Cuaca cerah. Itu ya Bun ya, lanjut tak kirim-kirim. Tapi dengerin Rasika tentunya.
0: Oh iya tuh ya.
6: Di sini
1: siap.
6: Para Blonggo, Bang Sri, lanjut ke Kelengklet. Terima kasih.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much infonya Pak Pria Adi Pranata.
7: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal.
1: Selamat pagi,
7: mohon info jalur dari Kudus menuju ke Tambak Aji Semarang. Terima kasih.
0: Nah ini Krapyak aja Pak Pria.
1: Kesendatan Pak.
0: Betul.
1: Krapyak, Pak.
0: Krapyak aja di Jerakah ada truk mogok sama lampu merah di traffic light pertigaan. Krapyaknya informasinya durasinya agak berbeda, makanya agak rapat pagi ini.
1: Walaupun dikabarkan sudah mulai terurai.
0: Yes, betul. Untuk panturannya baik tuh, Pak Rizky Sabta udah sampai Pelahan tuh Pak Pria. Jadi ya lancar aja ya. SK lancar semua, dua arahnya.
1: Garing
0: juga, betul itu yang paling penting.
1: Kemeripik.
0: Pak Ino Respati, Masjid Mas Jamal, saya infokan. Ada laka di jalan lingkar Kaliwungu. Motor sama mobil, tapi sudah ada petugas ya. Masih ada korbannya. Pak Ino videonya tak tutup ya, mohon maaf. Masih ada orangnya, tapi sudah ada petugas.
1: Tapi tampaknya tidak sampai MT ya, karena masih bisa ngangkat kaki.
0: Oh ya, ini dan motornya nyenggol dam truk, kemudian terpental kena mobil deh. Kena mobil,
1: aduh.
0: Okay. Di jalan lingkar Kaliwungu Kendal ya, Kawarasika. Tapi sudah ada polisi di sana, sudah untuk bantuan.
1: Relawan-relawan.
0: Mm-hmm, betul sekali. Pak Agus, AC.
8: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal.
1: Selamat pagi Agus Jaya.
8: Selamat pagi juga kawan Rasika. Menginformasikan Mas Yuda, Mas Jamal, di traffic light Jerakah yang arah ke Kendal sudah aman.
0: Truk mogok?
8: Tidak ada truk yang mogok.
1: Aduh.
8: Lalu lintas sudah lancar Mas.
1: Ikut lego saya Pak.
8: Terima kasih.
0: Nah berarti lalu lintas yang tadi disampaikan sama kawan kita, lalu lintas antrean di exit tolnya sudah mulai terurai, bisa jadi karena truk mogoknya sudah jalan.
1: Sekaligus yes. Menjawab Ibu.
0: Ya wis tadi kawan-kawan ya, yang pada mau ke KIC, KTI, Tambak Aji
1: sudah bisa dilewati.
0: Betul monggo, antriannya tadi masih ada, cuma sudah berkurang antriannya kawan. Di area Krapyak ya, Krapyak City. Pak Noval Afif tadi yang ngasih informasi kan, sudah mulai gerak kendaraannya di eksit tol Krapyak. Thank you Pak Agus. Ini Pak Agus mau tindak kemana pun
8: berurai bisa jadi karena terpokoknya
1: sama Rinda.
8: Yang ada truk guling itu di
0: Tugu.
8: Itu loh Mas Yuda, yang Makan. Arah ke Semarang itu, yang di pas belaan apa Tugu itu.
1: Betul, makam.
8: Belaan itu loh apa namanya itu?
0: Makam Tugu.
1: Makam Tugu, Candi Tugu.
0: Ayo urung ketemu toh, Makam Tugu.
1: Margo Widodo, sebenarnya Margo Widodo. Apa panti?
0: Ya cewek di kopi Pak Agus matur suwun. Pak Andre, Mas JP, Mas JP, Solo Tiga Semarang ya.
1: Oh, siap.
0: Saya lewat tol.
1: Wah, kalau tol lancar.
0: Ini sudah sampai di kilometer 424 tol Semarang ABC, pas di kilometer Itah-Itah.
1: Itah-Itah,
0: hati-hati. Lalu rasa lancar, cuaca cerah. Salam dari Andre B1199
1: Dukun. Oke, salam kembali buat Mas Andre.
9: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
13: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
13: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
14: Wings Care.
15: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
16: Fresh banget rasanya.
15: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
16: Iya lagi.
17: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
15: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
16: Fresh banget rasanya.
15: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
16: Iya lagi.
17: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
15: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Happy Wings Food.
14: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
18: Hai.
14: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
19: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
18: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
19: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
14: Oh iya, terus-terus?
18: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
19: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
14: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
19: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
14: Gampang
19: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
14: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
19: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
18: Baby Happy, Mom Happy.
20: Wings Care.

0: Yo, siaran Telanah Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Ini tuh aku nemu komentar yang cukup
1: menyentuh.
0: Cukup menarik ya, apa menanggapi rencana peningkatan mutu Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang. Ini ada yang komen gini. Pas wingi wayahe prei ora digarap, saiki melu saya iki wayahe sibuk melu sibuk gegering golek gawean. Wis macet, macet
1: dengan katanya turunnya dana kan gitu. Berkaitan juga dengan jadwal.
0: Sekolah prei melu prei, sekali ini wis do melebu malah melu sibuk katanya.
1: Kebijakan kok ya.
0: Ya begitulah ya kawan Rasika.
1: Kita kan penikmat, bukan penentu kebijakan.
0: Dan itu tuh dua arah ya guys. Ya kita mengerti ya sorotannya yang Anda sampaikan itu adalah jarak cuma 300 meter masuk sampai 6 bulan ya. Itu 3 lajur loh masing-masing arahnya.
1: Jadi lebar, melebar walaupun cuma 300 meter tapi lebarnya tidak
0: ngaruh. Betul, masing-masing jalur itu kan jadi 3 lajur nanti dan itu 2 arah, ngawar Rasika.
1: Arah Semarang betul, sama arah ke gubuknya.
0: Yes, arah ke Simpang 5, arah Pedurungan itu nanti kedua arahnya akan dilakukan pekerjaan oleh DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Gitu ya, dengan anggaran 4,6 miliar rupiah untuk pekerjaan sampai nanti 28 Desember 2026 dengan titik penanganan itu ada di area bawah jembatan Tol Gayam Sari.
1: Sampai ke timur kurang lebih 300 meter ya.
0: Oh, semalam katanya macet banget. Semalam. Jujur guys, kalau pagi ini sejak jam 6 toh lancar itu kondusif.
1: Masih lancar.
0: Iya. Ini hari pertama toh berarti istilahnya.
1: Walaupun sudah di scraping di geduk-geduk tapi ternyata perjalanan masih lancar hitungannya ya.
0: Maksudnya pagi pertama ya. Pagi kita pertama, ngasih headlight pagi di Telanah Kota pagi di jalan.
1: Mudah-mudahan besoknya tetap lancar ya.
0: Sampai Desember nanti kan.
1: Sampai Desember. Kalau sore mah biasa orang pulang kan lebih semrawut daripada orang berangkat.
0: Iya.
1: Kondisinya kepengin tekan ngomah, ono sing selak kebelet, ono sing pikirane kacau, ono sing ndang kepengin tekan ngomah, ono sing wetenge selak loro, ono sing nah itu mungkin lebih semrawut dan volume sama mungkin atau lebih di sore hari kita.
0: Iya iya benar nih katanya kamu waraskan gitu. Iya semalam sore itu macet banget Gayam Sari dan sekitarnya katanya bahkan sampai mengular hingga eksit tol Gayam Sari.
1: Hingga eksit tol Gayam Sari. Waduh.
0: Waduh, tapi untuk pagi ini enggak ya kawan Rasika, bener deh sejak jam 6 tadi sampai sekarang. Lalu lintas yang terpantau ya kondusif ya merambat-merambat aja di Jalan Brigjen Soedjartonya. Mulai dari Pasar Gayam Sari, bawah jembatan tol sampai dengan pertigaan Supriyadi. Tadi terakhir jam 7.50 kawan kita melintas di sana juga masih mengalir aja kawan Rasika infonya. Yowis kawan Rasika semangat ya yang lewat Jalan Brigjen Soedjarto yang sudah semangat pada mengirimkan emotikon menangis semua menanggapi informasi statusnya kita.
1: Semangat, semangat, semangat dan sabar.
0: Dan sabar, betul.
1: Sabar di jalan itu adalah ibadah Anda ketika menjadi driver.
0: Nah, tadi ada yang komen kayak gitu. Wah, luar biasa ya pahalanya kita hidup di Indonesia ki. Karena pahalanya dari sabar, nah, itu bergunung-gunung.
1: Bergunung-gunung kesabaranmu itu akan pahala sebagai seorang driver dan pengguna jalan.
0: Warga Indonesia itu panen pahala dari sabar.
1: Dari sabar.
0: Ya, siapa tadi yang sabar, kawan bilang gitu.
1: Dia akan mendapatkannya kelak, kesabarannya itu.
0: Amin. Kesabarannya hasilnya ya nanti adalah jalan yang lancar.
1: Baik, yang bagus, yang baik. Lancar itu di dunia. Dan di akhiratnya nanti kesabaranmu tetap ada balasannya.
0: Wah, amin, amin,
1: jangan
0: amin,
1: khawatir.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Ya, Pak Ustadz dengerin ya.
2: Telanah Kota, Rasika.
0: Kawan, ini ada Pak DM nih yang cerita nih. Selamat pagi, Mas Yud, Mas Jam, Telanah Kota, dan semua kawan Rasika.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Barangkali ada kawan Rasika yang mau perpanjang SIM A dan SIM C, saran saya adalah barengan aja.
1: Oh, barengan.
0: Pagi ini saya ngurus perpanjangan SIM A dan SIM C di pelayanan SIM Jalan MT Haryono, Kota Semarang milik Satlantas Polrestabes Semarang. Ngurus jam 7.30, sampai dengan jam 8 lebih 16 selesai. Enggak ada 1 jam.
1: Cepat banget ya.
0: Biayanya tes psikologi Rp170.000, kesehatan Rp70.000, lalu SIM A Rp80.000 dan SIM C Rp75.000. Karena saya bikin barengan, jadi total langsung kedua SIM yaitu SIM A dan SIM C Rp395.000. Kalau saya hitung berbeda, perpanjangan SIM A dan SIM C sendiri-sendiri lebih terjangkau loh harganya.
1: Lebih murah karena tesnya ada yang tes psikologinya mungkin nggak harus dua kali itu.
0: Nah ini tips nih kawan-kawan Rasika yang mobilnya akeh, motornya akeh.
1: Ya kalau SIM satu aja, walaupun mobilnya banyak,
0: oh SIM iya deh. Maksudnya yang dua mobil sama dua motor.
1: Motor siji, SIM C, mobil SIM A. Kecuali Anda punya roda 3, SIM D kan gitu.
0: Sama roda angkutan.
1: Enggak, roda 3, SIM D, udah itu. Kalau mungkin truk nanti meningkat SIM-nya dari SIM B biasa ke SIM B umum kan gitu-gitu. Tapi harus punya SIM B biasa dulu, SIM A, SIM B, B2 umum dan lain sebagainya. Itu meningkat nanti.
0: Nah ini tipsnya nih kawan Rasika. Kalau Anda punya lebih dari satu surat izin mengemudi, bareng aja bikinnya. Kan jadi istilahnya bisa kepangkas di tes psikologi dan kesehatannya toh. Langsung sekalian. Jadi satu.
1: Sekalian.
0: Itu berarti toh Pak DM yang bikin harganya jadi lebih murah. Berkurang.
1: Nah gitu ya.
0: Ini analisis aku dari atensinya Pak DM loh.
1: Iya
0: bener.
1: Iya kan? Aku soalnya pernah buat sekaligus dua.
0: Oh iya? Berarti tapi psikologi sama tes kesehatannya jadi satu?
1: Kayaknya gitu. Aku udah lama sih, udah 5 tahun yang lalu di ini. Di Banyumanik. Di dekat apa namanya sebuah dealer itu. Di situ langsung. Foto, dicek kesehatan, cek psikologi, ngisi satu kali, terus dah terus foto.
0: Dah. Kalau ganti foto tuh bisa nggak sih, ganti foto SIM?
1: Ya emang di sana tiap ganti SIM kan ganti foto.
0: Enggak, ini aku masih berlaku nih, masih 3 tahun ke depan mau ganti foto, jelek banget fotoku.
1: Oh lah kalau itu kan takdir ya. susah di ini.
0: Makasih loh.
1: Lah kan kalau ganti foto ya kalau ketika ganti SIM.
0: Enggak, SIM yang sebelumnya aku cakep kok.
1: Kalau SIM-nya ganti foto toh ya nggak bisa.
0: Nggak bisa
1: lah.
0: Ya.
1: Harus ganti dengan SIM-nya. Kamu minta bu ganti SIM lah ini belum habis.
0: Iya maksudnya cuma aku pengen ganti foto nih.
1: Ya kalau ganti fotonya aja nggak bisa. Ya harus ganti dengan SIM-nya toh. Lah ya Pak, kulo duluan Pak lah apa? Ganti foto toh wes, ganti foto toh. Ya dilayaninya ya ganti sak SIM-nya. Kan kalau ganti foto toh njur piye? SIM-nya masih SIM lama tapi fotonya baru gitu. kayaknya belum ada tuh gitu.
0: Bukan maksudnya kayak ya nggak ada perubahan, cuma ganti foto toh.
1: Lah iya, fotonya foto baru yang sekarang kamu foto. Terus tapi SIM-nya nggak SIM suwi. Ya nggak, kayaknya nggak ada kalau gitu. Pelayanan itu belum ada.
0: Iya,
1: mau ganti Dewi, mau tempeli fotomu sing ape, terus dilaminating.
0: Sebelumnya tuh SIM yang sebelumnya aku cakep banget toh, buset serius. Cakep banget gue. Tapi yang sekarang tuh buteknya pal.
1: Iya, aduh menyesal orang kondisi berubah-ubah. Yo pas elek pas.
0: Aduh.
1: Kalau ini karena foto di kayak gitu kan kena udara luar.
0: Nah, ini tips aja ya dari Pak DM kalau mungkin SIM-nya jatuhnya berbarengan kayak mungkin beda 2 minggu, beda 3 minggu, beda ya 1 bulan masih worth it lah ya.
1: Iyalah.
0: Jatuh temponya.
1: Karena jatuh temponya SIM kan di jatuh tempo tanggal pembuatan bukan tanggal lahir karena ya.
0: Kalau enggak ya disengaja bikin yang pas.
1: Double season.
0: Iya, bikin season toh kalau mungkin bedanya 2 bulan atau 1 bulan langsung diperkewe ben ke depannya bikinnya langsung bareng ya enggak sih?
1: Gitu aja wis.
0: Lumayan loh ngiritnya kalau katanya Pak DM. Nah, ini menjawab pertanyaannya Pak Dr. Yuda kan. Nah, kalau beda tahunan ya pamit undur diri nek bedanya tahunan.
1: Iya, beda rong tahun kan ya emak-emak.
0: Lah iya ya.
1: Yang buat lagi ben duwe SIM loro.
0: Pak Slamet Hartono.
3: Mas, tolong sampaikan ke pihak terkait. Itu lampu merah yang di KPA itu kayak kebalik itu merahnya itu. Merahnya KPA. Sampai 5 menit lebih itu. Jadi biasanya kan harusnya merahnya kan sebentar, hijaunya lama. Ini kan balik ini. Merahnya kelamaan.
0: Hijaunya kecepatan.
3: Kecepatan. Makasih Mas ya.
0: Oke, matur suwun di kopi Pak Slamet Hartono untuk atensinya ya menanggapi di kawasan Krapyak dan ya Krapyak ya tadi dari sorotan sejak jam 7.50 ya kawan Rasika.
1: Yang lama tadi.
0: Ya paling tidak satu hambatan truk mogok di perempatan KIC-nya sudah kenyah ya dari lokasi. Oh sekarang sudah lancar.
1: Nah,
0: oh sekarang udah lancar malah katanya kawan Rasika berarti penyebabnya salah satunya karena truk deh koyone.
1: Iya itu.
0: Presentasi terbesar penyebab di kawasan Krapyak tadi antriannya sampai 15 menit 20 menit. Soalnya ini infonya kok sudah lancar.
1: Begitu truknya pergi ya sudah lancar.
0: Lancar kan?
1: Alhamdulillah.
0: Meski sorotan atas lampu traffic light warna merah di pertigaan Krapyaknya masih jadi perhatian. Jadi ya mungkin bisa dibilang penyebab antrean cukup signifikannya tadi yo truk mau kuwi
1: yang menghalangi jalan mm-hmm. ya.
0: Pak Nur LSS, kalau pelayanan SIM telat bisa di SIM keliling enggak ya? Tidak bisa, Pak Nur, harus ke Satpas.
1: Satpas terdekat.
0: Betul, harus ke Satpas ya Pak Nur, enggak bisa di SIM keliling ya. Soalnya kalau tadi di MT aja. Haryono ya. Kalau di MT Haryono tadi adalah SIM keliling dari Polrestabes Semarang. Mengaten Pak Nur LSS. Pak Yulianto Prasetyo, ini situasi di kawasan industri Kendal ya. Dari Tirto Agung, Banyumanik menuju kawasan industri Kendal lewat tol Semarang ABC, saya langsung keluar Kaliwungu, lancar dua arah. Kawasan Tirto Agung saya tadi tindakan jam 7.50 udah mulai rame. Polisinya juga pada berjaga tuh di sekitar depan kampus Poltekkes Kemenkes Semarang.
1: Dan pakai pakaian pramuka ya tadi anak-anaknya.
0: Anak-anaknya. Report siaran udara oke, okay, audio online oke, okay, video streaming juga oke. Okay. Ini situasi kawasan industri Kendal, Bung.
1: Oke. Oke juga.
0: Udah masuk KIK ya.
1: Wah.
0: Cek akeh ya lahan kosongnya. Kamu nggak mau bikin pabrik?
1: Nanti, coba.
0: Bikin pabrik apa kamu?
1: Rencana pabrik obat gula.
0: Piye-piye berarti obat gula ini akan mbok edarke kemana terus akan bagaimana nanti?
1: Ya nanti buat itu karamel-karamel gitu dari gula dijual kecil-kecil jadi ini koyo permen apa sing turut desa biyen kae sing ditarik,
0: permen dok secak bukan
1: sing ditarik-tarik itu loh apa namanya?
0: Nganu rambut nenek.
1: Ya hampir kayak gitu. Aromanis.
0: Allahu Akbar.
1: Pabrik aromanis tapi berskala internasional.
0: Asik deh, aromanis skala internasional iki koyo apa jualan?
1: Banyak ke Argentina. Spanyol.
0: Ya mereka aromanis juga pada dewe kali ngopo buka toko Kendal.
1: Itu loh yang kayak gula yang ditarik-tarik itu apa namanya?
0: Gula yang ditarik-tarik.
1: Yang ala yang sering kita beli kalau SD itu loh di itu.
0: Rambut nenek. Bukan. Aromanis bukan. Bukan aromanis kan yang mimpes toh.
1: Iya itu kayak gula tapi dobo itu loh, ditarik.
0: Atos apa kenyal?
1: Kenyal. Kenyal-kenyil.
0: Kayak permen inisial Y.
1: Iya, apa
0: JU. YUPI. Jenenge
1: apa ya? Aku dulu sering beli kok lali jenenge.
0: Gulali.
1: Gulali ya, gulali. Pabrik gulali. Pak obat gula.
0: Oh, pak obat gulali.
1: Gulali tingkat internasional tapi nanti.
0: Oh, alah.
1: Ekspornya ke Eropa Timur. Terus ke Afrika sana kan.
0: Ah, gulane Eropa iki luwih enak.
1: Ke gulali ekspor ke Mozambik.
0: Asik.
1: Nigeria gitu. Yang sana masyarakatnya kan belum mengenal ini.
0: Apa?
1: Gulane masih dari tebu langsung digigit-gigit ah gulali. Dan senang.
0: Jangan lupa kalau mau bikin pabrik, kamu kontak pertama kali siapa?
1: Ya, kalau pabrik nanti izinnya ke siapa ya?
0: Pertama Bunune kali yang kamu kontak, untuk, jelas.
1: Bunune untuk ini surat-suratnya. Kemudian untuk country apa namanya? Obo. Tanya-tanya masalah lainnya Pak Edi Satmito nanti.
0: Pak Heri Pudak Payung, kalau perpanjang tidak ada ujian praktek Pak. Kalau buat baru ada ujian ya. Prakteknya. Kalau perpanjang tidak ada, hanya tes
1: baru,
0: kesehatan dan tes psikologi saja. Kalau perpanjangan, kalau baru masih ada ujian prakteknya.
1: Iki maksudku iki lho.
0: Gulali, zaman kecil botol, ditukar botol sirup dapat gulali.
1: Sandal bodol tukar gulali.
0: Kok lu nuker ininya dapat gulali sih elit banget. Kok aku dulu kerupuk warna-warni ya.
1: ada yang sandal bodol tukar kerupuk, ada yang botol tukar gulali, ada. Itu kecil kita dulu. Kalau kita buat banyak
0: atos,
1: kan.
0: Atos, apa kenyal?
1: Ya kalau gulali ya kenyal lah, ditarik-tarik bisa.
0: Ah, gulali itu. Kenyal?
1: Gulali itu kan gak atos
0: aku,
1: ya.
0: Di kepala aku gak ada memori tentang itu deh.
1: Tentang gulali itu kan bisa ditarik-tarik gitu loh, diunter-unter gitu di.
0: He.
1: Nanti di ada lidinya terus diunter-unter di lidi gitu.
0: Bening dan?
1: Gulali ya agak butek. Tergantung.
0: Kok di kepala aku gak ada memori itu ya?
1: Nah kamu mungkin di desamu belum ada gulali dulu. Rambut nenek atau aromanis.
0: Iya kalau rambut nenek ada. Tapi kalau yang ditukar rongsokan kayak sendal bekas atau botol bekas gitu ya aku kerupuk warna-warni.
1: Iya bisa ada yang gulali.
0: Oh ada yang gulali juga?
1: Ada yang permen gulali ditukar itu ada.
0: Itu emasnya bikin sendiri?
1: Ya,
0: atau bawa?
1: Yang bawa, gak tahu bikin sendiri apa dia beli gak tahu. Tapi ditukar sendal bodol, ada ditukar lah macam-macam.
0: Oke.
1: Zaman cilik iki aneh-aneh.
0: Pak Wahyu, Masjid Om Jamal, ya. Saya sudah sampai di Semarang ya, sudah sampai Gor Manunggal Jati. Dari Welahan sampai Gor Manunggal Jati Kota Semarang lancar wis pokoknya dari Jeporo, enggak ada kendala.
1: Intinya untuk sarapan aja. Jos.
0: Ini lagi berhenti lagi mau sarapan. Wis monggo disekecake ya. Pak Wahyu.
1: Jangan lupa minum loh Pak.
0: Setelah perjalanan jauh dari Jeporo. Pak Jamhuri, tadi Pak Jamhuri ngasih informasi mengenai truk yang terguling ya di kawasan Tugu. Tepatnya di Tunggang Tugu, itu informasinya laka tunggal. Truk muat kaca, petugas sudah di lokasi. Betul, kita mencarat sejak jam 6 pagi Kawan Rasika. Sampai dengan saat ini masih menunggu proses evakuasi. Nih Pak Danet Winsanjaya nih, sudah sampai lokasi.
4: Truknya yang dari Kendal sudah pada mulai lepas. Ini
0: udah mulai rapet nih.
1: Ini mulai rapet
4: yang guling ya di Tugu ini ya.
1: Siapa?
4: Jadi pada gantian. Sepertinya masih ada di situ. Ada Pak Polisi di depan juga. Nah itu tinggal dikit sih.
0: Oh truknya udah nggak ada.
1: Sudah ditarik nih kayaknya ada mobil penariknya sendiri nih.
0: Soalnya kalau aku lihat sedikit dari videonya Pak Danet kok tinggal muatannya aja.
1: Sudah diturunkan dan truknya sudah ditarik kayaknya.
0: Oke, dan kerapnya sudah lancar ya?
5: Lancar masuk.
0: Oh sip.
5: Trafik light warna merah di pertigaan, kerapnya masih jadi.
0: Berarti karena truk mogoknya itu bisa jadi.
5: Jadi ya mungkin bisa dibilang.
1: Truknya bisa lewat, yang mogok bisa diangkat.
0: Ya mantap sekali, pas, betul sekali. Matur suwun Pak Danet, Pinsan Jaya. Update di Tikungan Tugu, di Jalan Pantura Wali Songo Tugu yang ada informasi truk muat kaca terguling saat ini sudah proses evakuasi lanjutan, betul. Pengangkutan muatan sudah ada armada lain dan sudah ada derek di TKP. Kemudian kerapiak lancar. Pak Alex.
6: Selamat pagi, Kawan Rasika. Selamat pagi, Bung Jamal, Bung Yuda.
1: Pagi.
6: Ini di lingkar Kaliwo ada. Melibatkan motor sama mobil yang sebelum di SPBU Lingkar Kaliwungu sudah ada petugas medis, lalu lintas lancar Bu Yuda. Itu aja laporan dari saya. Matur suwun.
0: Ya, matur suwun Pak Alex informasinya. Nah ini laporannya Bu Ana Septiana nih dari kawan-kawan di Poltekkes Kemenkes Semarang ya. Imbauan untuk menggunakan jalur alternatif ya di waktu pagi dan malam hari di Jalan Tirto Agung untuk menghindari kepadatan. Kami dari rekan-rekan di Poltekkes Kemenkes Semarang menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pengguna jalan jika terdampak kepadatan dan juga kemacetan arus lalu lintas selama masa PKKMB Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2026 menimbulkan antrian dan kepadatan arus lalu lintas. Kami sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan juga melakukan pengaturan sedemikian rupa bagi para calon mahasiswa baru agar tidak menimbulkan kepadatan signifikan di Jalan Tirto Agung Kota Semarang. Terima kasih Bapak Ibu.
1: Terima kasih,
0: kami
1: Ibu.
0: Langsung tindak lanjuti dari lokasi. Oke. Kita yang matur suwun ya sudah dikasih menyiapkan sedemikian rupa, betul.
1: Dan Anda sudah bersiap-siap dengan segala macamnya.
0: Iya, menyiapkan sedemikian rupa dan ngasih informasi ke kita dan sampai mohon maaf nih kawan-kawan dari Poltekkes Kemenkes Semarang diwakili oleh Bu Ana Septiana, staf humas Poltekkes Kemenkes. Mengenai kegiatan hari ini ya Kawan Rasika, akan ada potensi kepadatan. Hari ini tok kok guys.
1: Cuma satu hari.
0: Yes, hari
1: sampai
0: ini
1: malam
0: tok.
1: Tapi
0: sampai malam. Kegiatan awalnya jam 8 pagi sampai jam 12, kemudian malam hari jam 21.30 sampai 22.30. Satu hari
1: Pak
0: ini
1: Sudiarto.
0: Tok.
1: Salam buat Pak Sudiarto.
0: Oh, ini langsung balas ini Bu Ana Septiana nih. Pak Sudiarto itu sekarang jadi ketua jurusan juga rekam program medis. Studi rekam medis dan informasi kesehatan. Itu katanya Bu Ana Septiana. Gipun matur suwun, tapi untungnya rangkuman sejak tadi jam 6 masih baik kok Bu Ana.
1: Jadi cocok Pak Sudiarto kalau mendengarkan Rasika, karena beliau rekam medis, mendengarkan langsung direkam.
0: Situasinya masih baik kok Jalan Tirto Agung, cuma tadi laporannya ya hanya rame-rame saja di area depan gerbang utama ya gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian aku bersama Bu Heni Novi, makasih ya sudah menemani perjalananku. Sekarang sudah sampai kantor.
1: Alhamdulillah.
0: Loh, lihat tadi Bu Heni Novi ikut antri di kerapia atau enggak Bu Hen? Atau kebagian lancarnya saja?
1: Atau pas sana pas jalan.
0: Pak Rizky Sabta.
7: Pukul 8 lebih 50 menit lepas dari Kota Jepara menuju ke arah Mlonggo, Bang Sri. lanjut ke arah Klingklet. Lalin masih ramai lancar, cuaca panas.
0: Oke.
7: Sudah nyeslep ini pun. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Juan. Ibu Juan, Jihan, selamat pagi. Depan Pasar Bandar Jo Ungaran tersendat, kenapa ya? Arah kemana? Arah ke Semarang? Kalau arah ke Semarang nampaknya termogok di Asalamah deh. Sejak tadi jam 7. Sampai dengan sekarang informasinya. Bu Juan, Jihan. Dam truk soalnya tadi yang mogok di sekitar Asalamah. Arah menuju Semarang betul? Atau arah kemana? Kalau arah menuju ke Bawen atau Babadannya sementara belum ada report sih.
1: Kayaknya masih lancar karena nggak ada sama sekali satu pun nggak ada yang menyebut masalah.
0: Ya ini baru dari Bu Juan ini katanya lagi merambat di depan Pasar Bandar Jo Ungaran. Kayaknya termogok ada yang di Asalamah.
1: Oh iya yang ada di sana ya.
0: Pak Yulianto Prasetyo, total biaya SIM C saya dan psikotes 204.000 untuk tes kesehatan gratis. Wih, di mana nih?
1: Tanyanya di mana?
0: Iya, yuk oke, langsung do penisirin lo Kingko.
1: Tes kesehatan gratis ani.
0: Ya wis Pak, aja disampaikan ke Pak. Itu masuk ke penerimaan negara bukan pajak kudune ya, masuk ke PNBP ya kudune ya, kok ndak malah jadi rame.
1: Selamat siang semuanya untuk yang ada di jalan, tetap happy di jalan dan safety di jalan. Jangan lupa hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi semua peraturan lalu lintas. Oke?
8: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kawasan pesisir Kabupaten Demak yang dulu dikenal sebagai pusat ekonomi produktif, kini kondisinya berubah total akibat ancaman banjir rob permanen. Dua wilayah yang terdampak paling parah adalah Desa Timbul Sloko dan Bedono. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyatakan Desa Bedono dahulu merupakan sentra penghasil udang windu terbaik di tingkat nasional. Sementara Desa Timbul Sloko dikenal sebagai daerah pertanian subur penghasil padi serta hortikultura. Meski kini telah berubah menjadi hamparan air payau, sebagian warga tetap memilih bertahan karena ikatan kultural yang kuat. Guna menjaga penghidupan warga, Pemprov Jawa Tengah kini mendorong konsep desa adaptif melalui optimalisasi ekonomi laut dan pengembangan kawasan konservasi mangrove. Antisipasi dampak kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan menyiapkan 120 tangki air bersih hingga Juli 2026. Langkah cepat ini diambil setelah 34 desa dari 8 kecamatan mulai mengajukan bantuan akibat krisis air. Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Wahyu Tri Darmawanto, bilang permintaan dropping air bersih tertinggi berasal dari Kecamatan Purwodadi, di mana sumur gali warga dengan kedalaman 8 meter sudah kering total. Berdasarkan prediksi BMKG, kemarau tahun ini akan jauh lebih kering dan panjang akibat fenomena El Nino. Pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, mengingat puncak kekeringan diprediksi baru akan terjadi pada Agustus mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: mohon maaf ya Dewi Sandra ya, lagunya aku munculkan lagi. Soalnya kan Dewi Sandra udah gak mau ya nyanyi-nyanyi atau gak mau lagi berhubungan dengan dunia musik karena sekarang sudah memperdalam ilmu agama ya Kak Warasika. Padahal Dewi Sandra kalau sampai dengan sekarang masih terjun di dunia musik, menurutku ya Dewi Sandra bakal jadi salah satu diva sih, kayak Krisdayanti atau mungkin Titi DJ atau bahkan Ruth Sahanaya. Karena kan pasti aku yakin anda-anda semua kawan-kawan Warasika kan punya juga kan koleksi lagu-lagu dan juga kaset-kasetnya Dewi Sandra. Tapi setelah memutuskan untuk berpenampilan yang baru ya kan, sekarang sudah vakum dan sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dunia musik Dewi Sandra. Oke lah kalau begitu kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini Kak Warasika. Sampai dengan jam 9 situasi lalu lintas masih oke sih atas ragam komentar yang ada di di Jalan Brigjen Sudiarto Gayam Sari Kota Semarang. Ya wis monggo lah silahkan Kak Warasika ya berkomentar berpendapat ya Kak Warasika. Tapi aku yakin ya kan melihat rough cut dan history yang ada mengenai kegiatan peningkatan mutu jalan terutama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah, upaya percepatan tuh pasti ada banget kok guys. Jadi nggak yang literally jebret sampai 28 Desember 2026 dan aku yakin pasti upaya percepatan dan juga penanganan ekstra itu pasti ada Kak Warasika. Ini masih tahap awal untuk kegiatan rencana peningkatan mutu jalan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sekitar Gayam Sari dengan titik penanganan sepanjang 300 meter ya, 300 meter dua arah loh ya nanti itu. Dan saat ini sudah dimulai pekerjaan yang arah menuju ke Pedurungan. Sampai dengan jam 9 pagi ini lancar Kak Warasika. Dari jam 6, 7, kita pun juga tadi sempat agak siap-siap tuh aku sama Jamal, siap-siap ya mungkin akan macet, akan padat. Tapi ternyata kondisinya masih normal Kak Warasika, kepadatan juga masih cukup kondusif. Nggak yang kayak kemarin sore gitu guys. Soalnya tadi ada beberapa kawan kita yang cerita, ya mas kemarin sore tuh di eksit tol Gayam Sari tuh macet banget luar biasa ya karena sudah mulai dilakukan pekerjaan. Tapi ini pagi pertama ya, pagi pertama situasinya masih baik. Nah masih ada pagi-pagi ke depan sampai 28 Desember 2026 nanti kita cek bareng-bareng. Dan kita kawal peningkatan mutu jalannya ini yang sepanjang 300 meter ya dengan waktu 6 bulan 2 arah dengan biaya 4,9 miliar rupiah. Itu kan yang jadi perhatian Anda. Nah nanti aku yakin juga teman-teman membaca, teman-teman dari DPUPR Provinsi Jawa Tengah membaca dan coba nanti kita sampaikan ketika sudah ada jawaban dari kawan-kawan di sana ya. Kenapa kok mungkin dalam tanda petik yang ada soroti bisa sampai senilai 4,9 miliar, kenapa kok bisa sampai 6 bulan padahal pekerjaannya cuma 300 meter. Nah kalau analisa kita tadi dari rilis yang kita terima itu ya karena lajurnya nanti akan bertambah ya, lajurnya nanti akan jadi 3, jadi kan istilahnya ngecor 3 lajur tuh di sepanjang 300 meter itu, kemudian juga 2 arah gitu Kak Warasika. Sampai dengan jam 9 pagi ini masih lancar Kak Warasika, nanti kita temani tenang aja, kalau sore ya ada Greta nanti tenang aja Kak Warasika. Kalau pagi ada aku sama Jamal, kalau sore nanti ada Greta ya, gak apa-apa Kak Warasika, bismillah, pahalanya oke bang Indonesia ya Kak Warasika, pahala dari sabar. Bu Santi Woro Tri Astuti, langsung muncul loh ya tadi Club Projectnya langsung kirim WA Bu Santi Woro Tri Astuti. By the way aku mau mengucapkan matur suwun ya kemarin Bu Santi Woro Tri Astuti sama Selat Solo Mama Andu Ungaran ya ngirimi kita sarapan banyak sekali untuk tim di pagi hari ya kan, enak banget. Cuma aku waktu itu makannya baru bisa makan sore karena tak tinggal ada acara. Tapi masih enak, enak banget. Matur suwun ya Bu Santi Woro Tri Astuti sama Selat Solo Mama Andu yang ada di Ungaran Kabupaten Semarang. Jadi untuk warga Ungaran, Banyumanik dan sekitarnya ya, kalau mau cari Selat Solo enggak usah aduh-aduh ke Solo. Di Ungaran ada yang enak banget Kak Warasika, Selat Solo Mama Andu tuh. Bisa search aja di Instagram sama di Google ada. Ya kan Bu Santi? Langsung cek aja di Google atau di Instagram Selat Solo Mama Andu. Ada WA-nya juga. Matur suwun. Kemudian ada Pak Fat, selamat pagi. Aku nyimak saja sembari kerja ya. aku di sini untukmu Dewa 19 ya. Dulu saya pernah ketemu sama Dewi Sandra lu glowing ya Paul. Di antara yang kulit putih beliau paling bersinar sendiri. Betul, aku juga pernah melihat waktu zaman kue-kue artis itu toh Kamarasika. Kan Dewi Sandra punya kue artis kan di Semarang. Wih, beningnya Paul. Padahal Jakarta ki kan panas ya. Jakarta ki panas tapi wongnya kok iso bening-bening kayak wong Surabaya gitu juga. Karena aku kadang-kadang tuh heran. Wong Surabaya, Surabaya ki ya panas tapi kok iso wongnya kinclong-kinclong banget tuh nengke lo. Wong Geraha Candi Golf ya podo. Kok iso bening-bening nengke lo. Karena ratau terpapar matahari kok ya. Hidupnya jauh dari matahari. Ronorennya keiup-iupan oh ya. Ya sih betul nih katanya Kamarasi kan mereka nggak pernah naik motor mas. Betul. Jadi rahasia kulit putih adalah duwe mobil. Jadi rahasia punya kulit putih jernih berseri kulitnya sehat adalah punya mobil. Betul toh? Betul. Ya wis, aku menemani Anda semua sampai nanti jam 12 yuk Kamarasika. Lalu lintasnya kayaknya masih cukup baik ini, kondusif Kamarasika. Tapi yang di Pantura Tugu untuk informasinya sekarang agak rapet ini. Karena truknya sedang evakuasi. Tadi kita dapat info jam 9.00 tepat sih. Truk muat kaca yang terguling di Jalan Pantura Wali Songo. Tugu arah menuju Jerakah tuh lagi evakuasi jadi agak merambat sih ya, belum yang sampai panjang dowo gitu sih. Maksudnya belum yang sampai harus dihindari gitu, merambat aja di TKP dari kawasan Mangkang yang menuju arah ke Jerakah di tikungan makam Tugu ada truk muat kaca terguling. Tadi kita pertama dapat info jam 5.50 kawan dari Pak Aziz Noverdi dan sampai jam 9.00 tadi proses evakuasi masih berlangsung terutama pindah muatannya. Sudah ada armada lain yang di lokasi. Oke lah, kalau begitu. Aku masih punya janji ya? Oh, betul. Makasih remindernya ya, guys. Westlife. Coba aku pilih ya. Westlife albumnya apa baik? Kira-kira sing paling oke. Apa nih yang paling mantep nih? Guys, ada yang ngikuti Westlife gak? Waktu itu yang voting banyak loh, Westlife loh. Ayo coba sebutkan albumnya mana. Kira-kira nanti aku mau memutarkan lagu by album ya, Kawarasika. Album pertama tuh tahun 99. Album apa lagi lah ya. Ada album kompilasi juga tuh tahun 2011. Kemudian juga 2006 juga punya album kompilasi juga. Lalu tahun 2001 juga ada. Biar Kawarasika aja lah yang komen. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Untuk kawan Kamarasika yang sedang berada di kawasan industri Kendal, jika ingin berteduh, sholat bisa di Masjid Baitul Makmur ya. Masjid Baitul Makmur, kawasan industri Kendal. Yang jadi tempat istirahat bukan hanya untuk karyawan industri Kendal yang muslim saja, tapi banyak juga yang non-muslim juga pada istirahat di sana, katanya Pak Yulianto Prasetyo. Istirahat bisa, mancing juga bisa kalau ada alat pancing, karena di tepi masjidnya ada saluran air. Ada Pak Wahyu nih. Tadi yang perjalanan dari Welahan Jeporo sekarang sudah sampai Gor Manunggal Jati.
1: Mas Yud, Mas Jamal, tadi sarapan di warteg yang kalau dari Semarang tuh sebelumnya TL Fatmawati kan ada pertigaan lampu merah Polsek Pedurungan kan. Nah, itu ada warteg kanan jalan yang 24 jam. Ini sudah di Gor Manunggal Jati antar karyawan yang dapat hadiah giveaway umroh. Lagi urus layanan paspor. Sekian.
0: Oh gitu. Mas Yuda, Mas paspor di Manunggal Jati. Oke. Matur suwun Pak Wahyu Jeporo informasinya. Nanti kita lanjutkan lagi lah ya Kamarasika. Kita buka dulu headline di News Flash. Ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini? News
2: Flash. Hujan ekstrim yang mengguyur kawasan pegunungan di Afghanistan memicu banjir bandang dahsyat yang menewaskan sedikitnya 20 orang dan menyebabkan lebih dari 100 orang hilang. Sebagai respon darurat, tim penanggulangan bencana telah diterjunkan ke lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi serta mendirikan posko pengungsian, penyediaan makanan, dan pasokan medis. Demikian News Flash.
0: selamat pagi. Duit-duit pun. Oh ya, betul sekali itu salah satu jaya. Pak Fat juga bilang, aku punya mobil mas, tapi kok ya masih kayak gini, kata anakku. Ya tapi kalau dirawat ya. Pakai gift hijab tuh, ya pakai gift hijab tuh juga cakep loh tuh, bikin kulitnya kenyal seharian. Pakai gift hijab, terus nanti ditambah body lotionnya, juga nanti pakai body lotion ini Kawarasika. Pakai body lotionnya produknya Wings. Pak Eko, Tanah Mas, selamat pagi. Aku melaporkan dari Jalan Rotan Cilik Genuk, Kota Semarang ya. Ada perbaikan swadaya oleh warga Rotan Cilik Genuk, Kota Semarang.
3: Wih, yang di mana?
4: Ini.
3: Jalan ini ya?
4: Enggak, yang perawatan tadi loh.
3: Oh, tadi.
4: Arah sayang.
5: Karena lama 15 menit itu kalau bagi pejalan.
3: Swadaya ya. Murni dana swadaya.
0: Oh iya. Di Rotan Cilik ya?
3: Diuruk karena apa? Banjir dulu?
4: Banjir.
3: Oh banjir. Oh iya, sempat nggak bisa jalan itu ya? Banjir rop-ropnya itu ya.
0: Oke. Wah baik, matur suwun informasinya. Pak Eko Tanah Mas. Itu penumpangnya warga situ Pak Eko? Oke, di copy informasinya Pak Eko Tanah Mas ini. Lewat Rotan Cilik Genuk, Kota Semarang, Kawarasika. Wah bentuk jalannya masih... Ya, masih ngono kuwi lah ya, Kawarasika. Masih ngono kuwi maksudnya masih buruk situasinya dan informasinya ada penanganan jalan yang dilakukan swadaya oleh masyarakat. Pak Wafinus.
6: Pagi Mas Yuda, selamat pagi Kawarasika semua. Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasa ya dari KIC menuju Kota Salatiga. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Pati, via jalur belakang ya Mas, untuk Suropati dan langsung Kali Pancur Gunung Pati. Dan saat ini sudah sampai Jalan Imam Bonjol, Kota Salatiga. Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Untuk cuaca di Kota Salatiga juga cerah ya. Sementara itu aja Mas, infonya dari saya. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun. Pak Wafinus dari Semarang menuju arah ke Salatiganya lancar lewat jalur arteri ya by the way perjalanannya Pak Wafinus barusan. Nah, aku dapat info mengenai evakuasi truk muat kaca yang terguling di Jalan Pantura Wali Songo, tikungan Tugu arah ke Jerakah. Ini ada Pak Danang Arif. Pak Danang Arif bilang 9.20 evakuasi truk di Pantura Tugu masih lancar pol kok, Mas. Ya wis mantap kalau gitu. Sejak jam 6 sampai saat ini ki lo ada truk terguling di kawasan Pantura Wali Songo di Tugu tuh, tapi situasinya masih lancar saja. Ya wis nih guys, tak kasih pilihan deh kalau gitu. Ada dua album kompilasinya Westlife. Mau Unbreakable tahun 2002 atau Greatest Hits tahun 2011. Wes, ndang, voting. Yo. Aku mau memunculkan koleksi di albumnya Westlife ya. Tidak bebas ya, tapi yang ada di dalam albumnya. Mau yang The Greatest Hits Unbreakable tahun 2002 atau yang Westlife Greatest Hits tahun 2011. Yo, yang mana? Nanti yang opsi dan juga votingnya terbanyak ya. Nanti kita munculkan lagu sealbumnya setelah jam 10. Mau Unbreakable Greatest Hits tahun 2002 atau Greatest Hits Westlife tahun 2011? Yo, ndang, ditunggu di 081-32-585-8500 mumpung lalu lintasnya sangat bersahabat. Informasi cuaca nanti setelah ini ya guys, akan langsung disampaikan nanti sama prakirawan dari BMKG Ahmad Yani Semarang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Pemkab Jember memperpanjang program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak daerah hingga 30 September 2026. Sebelumnya, program pemutihan ini dijadwalkan berakhir pada 31 Juli. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang perpanjangan diberikan karena tingginya antusiasme masyarakat dalam membayar pajak. Program ini berlaku untuk berbagai jenis pajak daerah, mulai dari PBB, BPHTB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, PBJT, hingga pajak daerah lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Jember. Meski demikian, Gus Fawaid menegaskan pemutihan hanya menghapus denda atau sanksi administrasi. Pokok pajak wajib dibayarkan sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Warga diimbau memanfaatkan kesempatan ini sebelum batas akhir 30 September 2026.
2: Kabar selanjutnya dari City Gar FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mendorong adanya pengelolaan Malang Creative Center atau MCC menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD agar pengelolaannya lebih mandiri dan tidak membebani APBD. Menurut Bayu, dengan status BLUD, MCC memiliki peluang lebih besar untuk menggali pendapatan baru seperti peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara saat ini, MCC masih mengandalkan retribusi yang diperoleh dari penyewaan tempat, penyelenggaraan event, dan lain-lain.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Suwardi, staf khusus Wakil Presiden Bidang Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik, bertemu dengan Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, membahas pengembangan sektor kebudayaan sebagai landasan pembangunan daerah. Hal ini sekaligus peluang dukungan pemerintah pusat terhadap agenda pencaksilat berskala nasional hingga internasional. Suwardi mengungkapkan rencana Kota Madiun menggelar pertemuan pencaksilat berskala nasional bahkan internasional pada tahun depan. Ia mengapresiasi Kota Madiun yang pembangunannya tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. BPBD Jawa Timur mencatat 14 daerah sudah menetapkan status darurat kekeringan sampai pertengahan Juli 2026. Rinciannya 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Satrio Nurseno, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur bilang, upaya antisipasi sudah dilakukan dengan memasifkan distribusi air bersih dan langkah mitigasi agar tidak meluas. Tercatat BPBD sudah menyalurkan 1 juta liter lebih air bersih ke wilayah terdampak. Satrio menambahkan BPBD Jatim juga menyiapkan langkah mitigasi dengan menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah dan BPBD Kabupaten Kota.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Nah, ini dia Kawan Rasika yang Anda tunggu, bukan? Informasi perakiraan cuaca Kawan Rasika di pagi hari ini akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, Mbak Rizka Maulidia Setioningrum, yang akan memberikan informasinya. Mbak Rizka Maulida, silakan.
2: Iya, baik Mas, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 21 Juli 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 33 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 80%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Tapi berpotensi hujan ringan yang tidak merata di sebagian wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Yang perakiran dapat kami sampaikan.
1: Oke. Mbak Rizka Maulida, aku kemarin dapat bocoran kalau Mbak Rizka tuh dulu pernah bertugas di Kolaka, di Sulawesi Tenggara.
2: Iya, aku tahu sih, Mas.
1: Oh gitu. Mbak, bedanya apa, Mbak, cuaca di Kolaka sana sama di Semarang, Mbak? Jauh banget loh itu.
2: Sama sih ya, Mas, sebenarnya. Iya, sama sih sebenarnya, Mas. Kolaka juga pinggiran laut juga.
1: Oh, Kolaka tuh daerah dekat laut.
2: Dekat daerah tambang nikel juga, Mas.
1: Heeh. Oh, perakiraan cuaca hariannya dulu waktu Mbak Rizka Maulida di Kolaka gimana, Mbak?
2: Ya lumayan kalau kayak kemarau kayak gini ya panas-panas banget. Tapi kalau malam ya dingin, sama sih Mas, kurang lebih.
1: Oh, Kolaka tuh berarti daerah tepi laut yang gersang gitu modelnya atau masih banyak ke perhutanan?
2: Ya gersang, cuma ya kalau itu masih ada hutan-hutannya juga sih, Mas.
1: Oh, fenomenanya apa, Mbak, biasanya yang sering ditemui di Kolaka sana? Fenomena cuacanya? Atau mungkin secara umum sama saja kayak tipografinya kayak kota Semarang, Mbak?
2: Secara umum sama sih, Mas. Cuma ya mungkin ya panas-panas, hujan-hujan juga sama aja sih.
1: Daerah tambang tuh biasanya apa, Mbak, yang jadi tantangan cuaca di area tambang gitu?
2: Hujan sih, Mas.
1: Oke. Hujannya frekuensinya juga hujan. Tinggi gak sih, Mbak, di Sulawesi, di Kolaka sana kayak di Jawa Tengah? Frekuensi hujan.
2: Iya, lebih tinggi juga di sana.
1: Oh, berapa tahun, Mbak, di Kolaka waktu itu, Mbak?
2: Kurang lebih 5 tahun.
1: Lima tahun. Loh, kawan-kawan di BMKG kan dikali buka di Google, riwayatnya muncul semua. Kan orang ya Allah, terkenal.
2: Iya. Enggak juga loh, Mas.
1: Oke, ini berarti di Semarang sudah berapa lama, Mbak Rizka?
2: Kurang lebih 3 tahun.
1: 3 tahun, nah 5 tahun di Kolaka sama 3 tahun di kota Semarang. Pengen kembali lagi ke Kolaka, Mbak?
2: Enggak deh, Mas, terima kasih.
1: Sabatin, mesti.
2: Ya Allah.
1: Oke. Iya. Baik, matur suwun Mbak Rizka Maulida ya, info sama dan ceritanya.
2: Iya.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
4: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
3: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
4: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
3: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Nah tuh dari ceritanya Mbak Rizka Maulida itu tadi, Kawan Rasika memang tanggung jawab kalau Anda bekerja ya, Kawan Rasika, untuk negara sebagai aparatur sipil negara atau pegawai badan usaha milik negara, terutama ke instansi-instansi yang vertikal ya, Kawan Rasika, atau lembaga setingkat menteri itu, setingkat kementerian itu, berarti Anda harus siap ya kan, diterjunkan kemana aja. Aku tadi langsung WA-an sama Mbak Rizka Maulida, perjalanannya butuh berjam-jam ya kan, biaya untuk pulang perginya itu sangat-sangat besar ya. Tapi ditunjang juga dengan fasilitas yang juga cukup cakep ya, Kawan Rasika ya. Untuk yang mungkin bertugas di daerah-daerah yang wah di luar pulau atau di luar home base gitu istilahnya. Jadi adik-adik siap ya. Kalau Anda mungkin kan ini desas-desusnya 2026 akan ada pendaftaran CPNS kan. Jadi kalau adik-adik semuanya mendaftar di instansi vertikal atau instansi kementerian ya siap ditempatkan di mana saja. Kalau BUMN itu biasanya kalau masuk lewat jalur Manajemen Trainee atau Officer Development Program, nah itu biasanya kalau masuk di BUMN lewat jalur tersebut tuh akan ditempatkan di wah luar, pokoknya tempat sing di luar jangkauan kita lah gitu. Karena memang itu tantangan ya, tantangan bagi para anak-anaknya, tantangan juga pagi bagi para orang tuanya. Soalnya kan juga banyak ya isu-isu kalau zaman sekarang tuh akeh sing terlalu gondeli lah gitu ya. Gondeli anak-anaknya ya. Itu tadi Mbak Rizka Maulida tuh wedok loh, Kawan Rasika, 5 tahun ning Sulawesi Tenggara sana karena bertugas di BMKG. Ya, memang begitulah ya perkembangan zaman ya, Kawan Rasika. Jadi kalau kita dikekep aja di satu daerah wis koyone ada banyak kesempatan di luar sana yang akan tertutup lah ya. Kan kalau katanya beberapa motivator kan dunia itu luas. Kenapa tidak untuk kita explore? Istilahnya kayak jekdo nek anak ke orang tua tuh masih jekdo mbok-mboken. Kemudian kalau untuk orang tua ke anak tuh masih kayak gondeli banget ya lo ya kan. Informasi, nah tadi toh Kawan Rasika kan kita dapat atensi tuh dari Pak Eko Tanah Mas menyoroti situasi di Jalan Rotan Cilik Kota Semarang yang dilaporkan itu ada kegiatan perbaikan swadaya. Nah langsung aku tadi WA-WA-an sama Pak Aril, aku langsung tekon ya, Pak, ini sing jalannya rusak yang di sisi Kabupaten Demak apa yang di sisi Kota Semarang? Nah Pak Aril jawab, Jalan Rotan Cilik terutama di daerah Kalisari itu memang kebangetan loh Mas, tidak segera diperbaiki dan di lakukan penanganan. Perhatiannya pemerintah Kabupaten Demak untuk perbaikan jalan alternatif ya belum ada sama sekali, padahal Jalan Rotan Cilik adalah menjadi opsi ketika jalan pantura rob atau terjadi kemacetan, lama sekali penanganannya. Gak heran kalau swadaya masyarakat dilakukan, mungkin karena sudah capek toh nunggu pemerintah Kabupaten Demak turun tangan. Yang jelek itu di Jalan Rotan Cilik yang daerah Kalisari, which is itu sisi wilayahnya Demak. Nah terus aku tekon lah, wilayahnya daerah masuk ke Kota Semarang piye Pak Aril di Rotan Cilik? Api katanya. Yang buruk itu adalah yang ada di daerah Kelurahan Kalisari. Yang masih buruk dan juga jelek sekali itu di sekitar Kalisari. Kalisari itu masuknya Kecamatan Sayong ya, Kabupaten Demak tadi informasinya yang kita terima ya. Untuk di sisi jalur Kota Semarangnya katanya sudah bagus, yang jelek tinggal yang di sisi wilayah Kabupaten Demaknya di sekitar batas Kalisarinan itu, katanya Pak Aril. Saya dulu pernah coba lewat situ, mengira barangkali sudah jadi kan karena lama nggak lewat situ, ternyata lebih buruk dari yang dikira, malah bagusan dulu ketika belum terkena rob, jalannya kerunjal, pakai mobil jadi rasanya kayak off-road, makanya aku kapok lewat Rotan Cilik, katanya Pak Aril. Gih, matur suwun ya Pak Aril sama Pak Eko Tanah Mas di Jalan Rotan Cilik Kota Semarang itu, Jalan Rotan Cilik rute ya genuk menuju arah ke Onggorawe itu Kawan Rasika. Masih ada sisi jalan yang rusaknya parah sekali, terutama di sisi yang wilayah Kabupaten Demak. Karena posisi Jalan Rotan Cilik Bulusari itu kan menggone dua wilayah ya. Nah ternyata setelah aku tadi dalami sama salah satu kawah rasika yang melintas di sana, itu yang masih jelek adalah yang sisi wilayah Demak, karena di situ adalah jalur desa ya istilahnya kan, wewenangnya ada di pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota. Tapi yang jelek adalah yang sisi wilayah Demaknya. Betul begitu Pak Eko Tanah Mas. Mungkin masih ada rekannya yang di samping kok. Soalnya tadi aku dapat video dari Pak Eko kok. Narasumbernya koyone penumpangnya. Yang melintas di kawasan Jalan Ratan Cilik Kota Semarang. Menuju arah ke Onggorawe ya. Sisinya yang masih jelek adalah yang sisi masuk wilayah Demaknya. Ini tadi Pak Eko voting yang Westlife tahun 2011. Oh iya, mana guys pilihanmu? Aku masih mencarat dua album loh ini. Mana kira-kira yang mau aku munculkan? Greatest Hits tahun 2011 atau Unbreakable tahun 2002. Itu sama album kompilasi semua kok Kawah Rasika. Jadi koyonnya akan koleksi-koleksi paling terkenal. Ini ada Pak Eko Tanamas voting yang 2011. Oke. Kemudian juga Bu Widi Jatisari juga. Aku milih album Westlife yang Greatest Hits 2011 ya. Oke, mengatursun Bu Widi, Pak Citra Budiono juga 2011, Pak Kun Winarso 2002. Oke, wah koyone kok sengit iki. Kemudian juga Pak Alex 2002, Pak Abdul Khalil 2011. Kemudian juga kita simak headline dulu di News Flash. Kembali aku buka informasi dari kawan-kawan semuanya. News Flash.
1: Kinerja sektor pertambangan mineral dan batu bara berhasil menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan menyumbang devisa hingga Rp268 triliun. Keberhasilan fantastis ini didukung oleh optimalisasi pengapalan, pemenuhan domestic market obligation, serta pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Demikian Newsflash.
0: Nah ini ada cerita nih dari Pak Fendi. Pak Fendi Aziz cerita, saya jadi ingat, pertama dinas terima SK itu penempatan di daerah Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, perbatasan dengan Malaysia. Apabila sekarang itu dinamakan dengan daerah 3T. Saya waktu itu ya dinikmati saja, jangan jadikan beban, anggap saja keliling Indonesia. Enggak bombo entah Pak Fendi Aziz, begitu pula orang tuanya, orang Gondeli toh Pak. Nangari, mantap. Sekarang sudah kembali ke Jawa ya. Iya, benar-benar. Aku juga punya beberapa teman yang kerja di instansi vertikal ya sebagai ASN. Sekarang ada yang di Maluku, sekarang ada yang di Halmahera, sama sekarang ada yang di Lubuk Linggau. Bayangke, rata mulih karena eman-eman duite. Duite di gua mulih luar biasa banget ya. Ya tukine rak ngangkat ya. Luar biasa. Kemudian aku bersama kawan di 427 Pak Arif. Oke, matur suwun Pak Arif, Pak Edi Harjono.
2: Mas Yuda, kalau Westlife minta itu Mas album. Beautiful in White.
0: Albumnya aku, ya.
2: Matur suwun.
0: Nah, ini milih album kompilasi tahun 2002 apa tuh 2011, Pak Edi? Monggo, Pak Heri Pudak Payung juga. Milih album kompilasi 2002 Unbreakable apa Greatest Hits tahun 2011. Pak Jack, selamat siang Mas Rasika. Untuk traffic light simpang kali pancur Abdurrahman Saleh yang tadi pagi saya report sekarang sudah menyala. Tapi efeknya ketika lampu traffic light-nya menyala malah macet panjang, apalagi jam-jam keluar kan transformer-transformer raksasa dari proyek plus kendaraan dari kawasan Candi. Tapi pas tadi posisi traffic light-nya off, itu jujur aja malah lancar, tapi memang terkesan ruwet di simpangnya. Saat ini sudah normal kabarnya dari Pak Jack. Pak Rizka Alta Fauzi 2002, Pak Bibit Satsu 2011. Wah tipis sih guys ini, Bu Rita Supraptono usul yang album kompilasi Westlife tahun 2002. Pak Albertus Presensi ya, aku voting yang 2011. Kemudian Pak Adi, Moh Adib.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Lalu lintas di pagi. Kota Kendal lancar ya Mas Yuda. Ini cuacanya cerah. Suhu di 31 derajat Celcius Mas Yuda. Selamat pagi, okay. Selamat beraktivitas. Alema Love on You.
0: Oke, di album apa kowe?
3: 2011.
0: 2011, oke. Okay. Pak Rifki Saputra juga 2011. Pak Fahrul, selamat pagi. Antrian di traffic light Asalamah sampai dengan depan pasar Bandarjo arah Semarang ya. Truk mogok di Asalamah masih di lajur kiri. Nah ini tadi ada yang tanya ya, di jalur Ungaran yang arah menuju ke Semarang Kawarasika, truk mogoknya masih di lajur kiri untuk arah menuju Semarang sejak tadi jam 7 tuh kita dapat infonya sampai dengan sekarang. Makanya lalu lintasnya agak padat banget nih di jalan Gadot Subroto Ungaran yang arah menuju Semarang. Ada truk mogok di simpang Asalamah ya kawan, arah Semarang makanya agak rapet ini. Sudah sampai alun-alun? Wih, sudah sampai alun-alun Lama Ungaran informasinya kawan Rasika. Jadi kalau Anda toh di traffic light tuh, wih kok nengar macet banget iki. Ayo mending belok kiri aja lewat jalan bis ya, lewat jalan lingkar bis Ungaran, langsung keluar Taman Unyil sana. Karena informasinya ini sudah sampai alun-alun Lama Ungaran guys, infonya. Pak Hendri, selamat pagi.
4: Pagi Rasika, pagi Bung Jamal,
0: pagi,
4: Bung
0: Pak Yuda, Henry.
4: Minta infonya dong ini di seberangnya pasar Ungaran kok nah, macet ini nono po yo. Ternyata ada truk mogok
0: yes.
4: Di deketnya traffic light. Terus lancar menehas.
0: Oke,
4: baik. Rumor.
0: Berapa lama Pak Henry tadi antriannya? 10 menit ada nggak? 15 menit atau berapa lama? Oh, dihitung interval laporannya aja kali ya. 9.20 sampai 9.29. Ya 10 menit kurang lebih antriannya. Kawan Rasika. Guys, ini tuh bedanya tipis banget nih. Mbok ayo ditambahi lagi. Anda mau album Westlife 2002 Unbreakable apa 2011 nih, guys? Tak kasih waktu 1 menit soalnya bedanya kok tipis banget. 10, 9. Ada Pak Adipati Azam.
5: Selamat pagi Rasika, ini kami mau perjalanan ke Semarang, baru start jalan di Mayong.
0: Oke, Mayong.
5: Kira-kira nanti jalurku bagaimana lagi, apakah harus lewat tol atau baik lewat konven saja? Matur suwun infonya.
0: Oke, dua-duanya baik Pak, soalnya antrian saat ini cuma di Kaligawe aja. Nih laporannya kawan di 7290, Kaligawe sudah mulai padat ya, Kaligawe sampai dengan, kok Kaligawe Genuk sampai dengan mana? Terboyo, sudah rapet karena putar balik kendaraan di Gebang Anom Padiraya dan juga masih ada titik jalur menyempit di sana karena pekerjaan saluran IPAL. Jadi sudah mulai rapet ini di kawasan Genuk Terboyo,

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Pendidikan Kota Semarang akan mengevaluasi penyebab sejumlah sekolah dasar negeri yang kekurangan masyarakat pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. Salah satu sekolah yang minim murid adalah SD Negeri 1 Purwoyoso di Kecamatan Ngalian yang hanya mendapat 3 siswa baru, serta SD Negeri Wonodri yang hanya mendapat 5 siswa. Kepala Distrik Kota Semarang M. Ahsan menegaskan, secara demografi jumlah lulusan PAUD di Kota Semarang mencapai 28.000 lebih anak, jauh melebihi kuota SD Negeri yang hanya 14.500 siswa. Kecenderungan pilihan masyarakat mulai bergeser ke SD swasta maupun madrasah. Distrik akan melakukan pemetaan dan intervensi mutu segera. Pemprov Jawa Tengah terus mendorong pengembangan potensi sport tourism atau wisata berbasis olahraga di berbagai wilayah. Salah satunya melalui gelaran Sukoharjo Spectacular Run tahun 2026 yang diikuti 2.000 pelari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan tren olahraga lari saat ini telah bergeser menjadi gaya hidup sekaligus kebutuhan masyarakat, sehingga sangat potensial menjadi mesin penggerak sport tourism di Jawa Tengah. Gelaran olahraga berbasis pariwisata ini terbukti memberikan multiplier effect, seperti mendongkrak tingkat hunian hotel, serta memutar roda perekonomian pelaku UMKM lokal di kawasan Solo Baru dengan adanya lonjakan pengunjung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Suatu ketika Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang, 'Ketahuilah Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku, taulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, 'Ketahuilah Abu Mas'ud, bahwa Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini.' Sejak itulah, aku tidak memukul hamba sahaya lagi." Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal, pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap pelayannya.

0: Nih, salah satu lagu Westlife yang cukup populer tapi kayaknya underrated ya. Aku buka di bank musiknya Rasika, lagu ini muncul di Rasika terakhir kapan coba? 2017. Oh, menyala. Aku rung siaran kene lagu iki wis muncul. Terakhir muncul ngawar Rasika. What About Now? Dari Westlife. Dan ini by the way tidak bebas ya. Tidak bebas lagu Westlife ya. Tapi aku munculkan lagu yang ada di albumnya The Greatest Hits of Westlife. Sesuai yang voting paling banyak tadi yang tahun 2011. Wah guys, percayalah. Greatest hitnya Westlife di tahun 2011 tuh tracknya ada berapa jal? Ada 35. Coba ya nanti nanti koyone kalau yang bisa aku munculkan sampai jam 12 ya koyone paling cuma antara 10-11an deh. Coba kamu harus browsing deh ya track albumnya Greatest Hits Westlife tahun 2011, Anda pengen denger yang mana tuh dari 35 track ya, gabungan yang antara standard edition sama yang deluxe edition itu totalnya ada 35 track lagu Kawarasika di album di album The Greatest Hits-nya Westlife tahun 2011. Oke, sampai dengan jam 10 Kawarasika, situasi lalu lintasnya masih cukup kondusif ya. Apakah ada lokasi-lokasi yang perlu jadi perhatian? Enggak sih. Cuma memang ya tadi laporannya kawan kita di Kali Gawe Kubro ya, sudah mulai rapet banget situasinya. Kubro biasa toh guys, kan sudah 3 tahun toh, harusnya sudah hafal lah dengan kondisi seperti ini. Masih ada waktu 9 bulan ke depan untuk kita berjibaku di Kali Gawe dan sekitarnya, terutama di area Kubro ya. Dan area rel kereta api, pokoknya komplek tersebut lah, pokoknya yang jam segini tuh pasti padet. Pernah waktu itu ada satu waktu di mana sampai dengan jam 10, jam 11, jam 12 tuh Kubro rel kereta api lengang, itu malah justru kita bertanya-tanya, nopo kok iso lengang gitu, rak mungkin gitu loh istilahnya. Nah tapi karena sekarang padat ya, memang wayai padat ya. Tapi kepadatannya masih kepadatan biasa kok, kepadatan biasa gak yang sampai butuh waktu lama, antre panjang terutama yang di sisi Genok Terboyonya tadi ya. Perbaikan jalan di kawasan jalan Kaligawe Raya, meski jalur lambatnya masih ditutup juga masih mengalir saja. Aku buka di kamera yang rapet di Kaligawe itu adalah Kaligawe yang sisi barat ya, yang mulai dari bawah jembatan tol sampai rel kereta api itu. Kalau Anda masuk tol Semarang ABC mah masih kondusif lah ya. Yang dari bawah jembatan tol arah rel sama yang mau putar balik di Kubro, wis itu. Kalau Anda tidak mau lewat sana ya kan lewat Gayam Sari bisa toh, wong pekerjaan di sana sudah 4 tahun. Harusnya sudah tahu ritme dan juga sudah paham karakteristiknya ya. Dan masih ada waktu sampai nanti sampai bulan April 2027. Kalau Anda udah jam segini aku enggak mau lewat Kubro ya, bisa turun Gayam Sari lewat Walter Mongisidi. Begitu pula arah sebaliknya ya. Kalau Anda dari Kudus, dari DMK, dari JPR ya kan menuju arah SMG, aku tidak mau lewat Kubro, tidak mau lewat Kaligawe, tinggal bela aja Walter Mongisidi lewat Jalan Brigjen Sudiarto. Sementara masih baik kok Kawarasika sampai dengan jam 10 lebih 20 ini, termasuk di area perbaikan di Jalan Brigjen Sudiarto sekitar Gayam Sari yang sudah mulai dilakukan arah menuju Pedurungannya. Gampang lah ya, dibikin gampang saja. Kalau Kubro Kaligawe macet kan itu sudah tahunan, apalagi proyeknya sudah berjalan hampir 4 tahun, harusnya ya Anda sudah hafal dan sudah tahu lah ya. Nek lancar kira mungkin nanti sampai April 2027 kira mungkin lancar. Kubro kira mungkin lancar, Kaligawe rak mungkin lancar. Jadi akan seperti ini terus dan ini sudah berjalan hampir 4 tahunan dan masih ada waktu sampai nanti April 2027. Jadi untuk Anda ya dari Demak menuju arah SMG, KDS menuju arah SMG, JPR menuju arah SMG, yus kepadatan jawabannya cuma di kawasan Kaligawe mulai dari bawah jembatan tol sampai dengan rel, kemudian juga arah masuk ke pelabuhan di Kubronya juga. Nah ini Pak Fahmi tanya dari Demak menuju arah Jeporo. Kalau Demak Jeporo toh Pak, sementara masih belum ada report itu. Demak Kudusnya lancar karena mau ke Mayong. Atau kalau mau menuju arah Demak menuju Welahannya lancar. Karena kan kemarin ada perbaikan jembatan Sedo tuh. Tapi untuk saat ini belum ada pantauan guys, jadi masih lancar aja Pak Fahmi. Mau ke Mayongnya lewat Trengguli atau mau lewat Kudus, kedua opsinya masih baik saja situasi lalu lintasnya. Ya tadi aku masih punya atensi di bawah jam 10 ya. Pak Andi Pio. Coba aku munculkan dulu deh.
1: Halo, selamat pagi Mas Yuda. Sepertinya bukan punya mobil aja yang bisa membuat putih Mas Yuda.
0: Tapi
1: kadang yang enggak ngaruhnya mobil yang masih apa ya? Betul, kalau
0: betul aku sih ngomong loh.
1: Tadi itu yang bisa membuat putih, menarik dan enak dilihat tuh cuma satu.
0: Apa tuh?
1: Uang alias duit.
0: Ya Allah.
1: Kalau udah punya itu mau bentuk apa aja bisa Mas Yuda.
0: Asik, asik deh. Enggak lah, terus kan kita punya uang, kita pengen putih, pengen berseri, pengen kinclong gitu badannya, kita terus duitnya dipiake. Di kemuli gitu, Pak. Atau di gimana Pak Andi? Kita buka headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Kelompok Houthi Yaman mengumumkan blokade maritim yang menargetkan seluruh kapal komersial yang menuju dan dari pelabuhan utama Arab Saudi di Laut Merah serta Teluk Aden. Untuk menghindari ancaman serangan tersebut, otoritas pelayaran internasional kini merutekan ulang kapal-kapal kargo melalui Tanjung Harapan di Afrika. Demikian News Flash.
0: Kemudian aku mau update dulu mengenai truk yang terguling di Jalan Pantura Wali Songo Tugu, Kota Semarang yang arah menuju Jerakah tadi ya, Kawan Rasika. Untuk informasinya saat ini tol lancar, cuma di area Pantura Wali Songo yang sudah mulai padat adalah di mana coba ayo tebak. Sebuah pertigaan menuju kawasan industri, wes hafal ya. Jadi di pertigaan QQ, sudah rame banget ini. Aku dapat informasi dari kawan di 3100. Ini katanya tanya di Randu Garut macet ada apa ya? Ya wis, berarti pertigaan KIW ya guys. Ini sudah mulai padat soalnya kawan di 3200 sudah menanyakan kalau ada antrian di Randu Garut ya sapa neh nek ora karena antrian dan juga aktivitas pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma simpulnya. Sudah mulai padat yang arah ke kota ya, dari Mangkang, dari Kaliwungu, dari Kendal dan arah apa wilayah barat lah pokoknya yang menuju arah ke Kota Semarang. Nih udah mulai rapet dari Randu Garut sampai pertigaan KIW. Coba kita lihat ya, kalau kemarin Senin sih kondisinya baik. Nah, sekarang Selasa ya, feelingku pasti akan sampai dengan hari Sabtu nanti deh Kang Warasika situasi seperti ini. Pak Fat, Mas aku mau cerita juga. Dulu adik perempuan saya itu tugas di Waingapu NTT selama 6 tahun. Sebagai catatan saja, dari Waingapu ke Kupang itu perjalanannya 14 jam naik kapal. Kalau dari Surabaya 3 hari. Pulangnya setahun sekali karena tiketnya aja PP hampir 20 juta untuk 3 orang. Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke Pulau Jawa dan bisa bertugas di Karawang. Pokoknya istilahnya kalau penempatannya di Jawa ki wis tenang lah gitu ya. Enggak ke luar Jawa. Dan ini membantu menjawab pertanyaannya Pak Fahmi tadi. Dari Demak ke Jeporo. Ini ada Pak Yogatronik nih. Pak Yogatronik membantu update ya. Demak Jeporonya rame lancar kok Mas kedua arahnya. Nah ini Pak Yoga Demak Jeporonya lewat Renggulih Welahan apa lewat Kudus Mayong? Soalnya tadi kawan kita kok perjalanannya itu menuju ke Mayong. Kan iso lewat Renggulis atau lewat Kudus. Tapi yes, untungnya kondisinya masih baik lah ya. Dari Demak, Trenggulih, Welahan, atau mungkin Demak Kudus. Panturannya lancar ya guys. Pak Budi.
3: Mas Yuda. Ya ambu-ambu ini Mas Yuda. Naksir karo Mbak Rizka. Tadi gak sekalian tanya alamat rumahnya atau Mas Yuda. Aku kong wis.
0: Ora yo. Nguarangnya polik Pak Budi. Matur suwun ya Pak Budi. Pak Jatuh Nugroho.
4: Selamat siang Mas Yuda. Barusan join berangkat dari Semarang menuju ke Jepara. Minta info okay, apakah okay. Ada pengaspalan? Masihkah ada pengaspalan Mas Yuda?
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Gak ada Pak Jatuh. Tuh tadi Pak Yogatronik ke Jeporonya lewat Demak, Trenggulih, Welahan. Lancar informasinya. Gak ada pantauan pergi ke... Nggak ada pantauan kegiatan pemeliharaan jalan di sepanjang jalan nasional Trenggulih, Mijen, Welahan kedua arahnya. Paling tidak sampai dengan jam 10.20 aku menjawab ya Pak Jatuh Nugroho. Pak Pria Adi Pranata.
5: Selamat pagi Mas Yuda, menginformasikan pagi. Di exit tol Krapyak sudah lancar.
0: Sip.
5: Untuk best lapnya yang kereta sih 2002 Mas. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Pria Adi Pranata. Nah, itu Pak Pria Adi Pranatanya untuk koridor Semarang Demaknya ya. Membantu menjawab juga pertanyaan kawan-kawan yang dari Semarang ke DMK, ke KDS, ke JPR. Berarti aku gabung dari laporannya Pak Pria sama Pak Yogatronik. Lancar kedua arahnya. Pak Mamat Lubis.
6: Sedang rabas-rabas pohon Mas Yuda di kawasan Simpang 5, tepatnya di sebelah timur lapangan Pancasila yang di sisi UMKM itu ya. Itu sudah selesai Simpang rabas-rabasnya ya? Tinggal pembersihan saja sepertinya terlihat tadi. Begitu Mas Yuda, tidak okay. ada ketersendatan, tidak sampai membuat tersendatan.
0: Atur nuwun. Syukurlah.
6: Maaf tadi nggak sempat ambil video, telat ngambil HP-nya.
0: Nggak apa-apa Pak Mamat Lubis, matur suwun sekali. Kegiatan rabas-rabas di kawasan Simpang 5 Kota Semarang masih ada, cuma nggak berdampak ke lalu lintas. Kamar Rasika, putra-putri Anda, ada yang belum mendapatkan tempat untuk berkuliah atau mengambil kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi? Tenang aja guys, masih ada UGRIS. Ada kelas pagi, ada kelas karyawan, ada kelas sore, Kawan Rasika, yang bisa semua orang dapatkan. Ya, pendaftaran di UGRIS Semarang masih dibuka loh sampai dengan sekarang.
7: Tuan CEO sudah tiba!
8: Selamat datang Tuan CEO.
7: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
9: Bukan.
8: Apakah karena orang dalam?
9: Bukan juga.
7: Lalu apa Tuan CEO?
9: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
0: Tenang, di UGRIS Semarang ada banyak beasiswa Kawan Rasika, mulai dari jalur prestasi, jalur Kartu Indonesia Pintar, jalur Hafiz Al-Quran, jalur RPL, dan juga program-program beasiswa lain. Cek aja di websitenya pmb.ugris.ac.id. Lanjut, kita ke The Best of Best Life 2011. Di Kelana Kota Siang sampai jam 12 nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 di Jawa Tengah tahun 2026 wilayah Semarang Raya sudah memasuki tahap akhir. Sejumlah aspek penting mulai dari pendataan atlet, kesiapan arena pertandingan, hingga penerapan sistem informasi berbasis digital dipastikan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan ajang olahraga terbesar di Provinsi Jawa Tengah tersebut. Ketua Panitia Besar Porprov 17 Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai jadwal. Saat ini tinggal menyelesaikan proses akhir sebelum pelaksanaan Porprov Jawa Tengah 2026 yang berlangsung 25 sampai 31 Oktober 2026. Secara umum persiapan sudah sesuai target dan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah fokus menyelesaikan tahapan akhir seperti proses pendaftaran atlet yang masih berlangsung hingga penghujung bulan Juli tahun 2026. Ajang Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah nantinya akan melibatkan sekitar 10.000 orang yang terdiri dari atlet, official dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dan setelah masa pendaftaran ditutup, data peserta akan dikunci dan untuk memastikan administrasi berjalan tertib sekaligus mencegah perpindahan atlet menjelang pertandingan di bulan

0: Juli tahun 2026 ini. Menurut Ketua Panitia sekaligus Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin, hampir seluruh cabang olahraga telah siap dipertandingkan. Namun, masih ada satu nomor yang belum dapat dimasukkan ya dalam agenda Porprov tahun ini karena berbagai pertimbangan teknis. Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko juga memastikan penyelenggaraan Porprov Jawa Tengah tahun ini juga akan didukung dengan sistem informasi terpadu SISAKTI yang sudah dikembangkan oleh KONI Provinsi Jawa Tengah. Porprov ke-17 Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 akan digelar pada bulan Oktober ya Kang Warasika, tanggal 25 sampai 31 Oktober 2026.
1: Newsflash. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional dan mengesahkan berbagai landasan hukum strategis. Regulasi ini dirancang guna memfasilitasi pendanaan investasi berskala global sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di dalam negeri. Demikian Newsflash.
0: Pak Anto Bona, selamat siang.
2: Selamat pagi, menjelang siang, Mas Yud.
0: Oke.
2: Ini Salatiga terang benderang, panas cetar, langit bersih.
0: Nikmatnya.
2: Jadi mataharinya tanpa tedeng aleng-aleng. Jujur langsung
0: mobil
2: menerpa. Salatiga. Gitu Mas. Ini perjalanan dari Salatiga mau ke Semarang. Jalurku bagaimana? Konven bagaimana? Tol bagaimana? Ini baru sampai Sapar Sapi. Gitu Mas.
0: Pasar.
2: Sekalian.
0: Pasar.
2: Colek-colek ah.
0: Monggo.
2: Kita enggak colek-colek teman-teman. Teman-temanku alumni SMP 1 nih, kemarin kok dibahas sing jedul ning Rasikagur antok tok. Makanya kan saya colek ya ini. Ada salam buat Bu Santiworo, Pak Dwi Kurniawan, Pak Dian Mimin, Pak Solihan, Pak Warno, Pak Edi Edo, Pak Munadi, Pak siapa lagi ya? Teguh Adilura, kemudian ada Bu Ulan Sekar, ada Bu Fida, Bu Woro, semua saja deh.
0: Wah,
2: tak colek semua biar ikut bisa menikmati Radio Rasika menjadi teman perjalanan. Begitu Mas Yuda, tunggu infonya ya, jurusan
0: okay
2: ke utara. Terima
0: lancar
2: kasih.
0: Lancar paling mesti.
2: Pasar Bandar Jo Panjang.
0: Oh iya, dia ada termogok ding Mas.
2: Badan sekolah itu perempatan lampu merah depan itu.
0: Oke. Baik-baik matur suwun. Tambah termogok Pak Anto Bona. Tadi terakhir ada Kamar Rasika antreannya butuh waktu kurang lebih 10 menitan. Mulai dari pertigaan alun-alun lama Ungaran sampai dengan perempatan Asalamah Ungaran. Itu merambatnya 10 menit ditambah ada truk mogok ya Bapak Ibu. Di jalur Ungaran yang arah menuju ke Semarang. Truk mogok ditambah bubaran sekolah tuh di kawasan sekolah Asalamah Ungaran. Yes, matur suwun ya Pak Anto Bona. Itu berarti dari Salatiga menuju arah Semarang isi antreannya di Ungaran tok itu ya. Mulai dari alun-alun lama sampai dengan Asalamah. Karena ada truk mogok ditambah 10.50 Pak Anto Bona lewat lagi bubaran sekolah ya. Jadi tambah rapat. Selain di Jalan Gadot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang, jalur yang sudah mulai rapat juga dan kali ini dua arah Kawah Rasika di Jalan Pantura Wali Songo. Ini aku dapat laporan dari Pak Sopo ya, ini tidak ada namanya. Kawan di 0693 ini menanyakan di Tambak Aji macet ya Mas. Simpulnya arah menuju KIB saya arah Mangkang. Waduh, lagi berarti dua arah dong berarti. Kepadatannya yang simpulnya di kawasan pertigaan kawasan Industri Wijaya Kusuma. Nih ada kawan kita aja merambat mulai dari pertigaan Tambak Aji sampai dengan pertigaan KIB. Berarti dua arah nih kawan Rasika antriannya di Jalan Pantura Wali Songo yang simpulnya sama di pertigaan kawasan Industri Wijaya Kusuma yang sangat padat situasinya. Dua arah sekali lagi. Kalau biasanya kan yang arah ke Jerakah aja atau arah ke kota saja. Nah untuk saat ini kawan, yang arah menuju Mangkangnya juga rapet di Jalan Pantura Wali Songo dengan simpulnya di pertigaan KIW. Ya sama Kaligawe lah. Katanya Kaligawe antriannya saat ini toh kawan Rasika sudah cukup panjang loh. Tadi di segmen sebelumnya aku mengatakan mulai dari bawah jembatan tol Kaligawe kan. Nah untuk saat ini informasinya katanya sudah sampai depan Unisula guys antreanya. Waduh ada apa nih guys, tadi informasi sampai dengan jam 10 kok masih nihil itu. Gak ada insiden, gak ada kejadian. Gak ada bencana alam juga istilahnya ya. Di sepanjang jalan Kaligawe terutama yang sisi timur sekitaran rel, kereta api dan sekitarnya. Apakah putar baliknya ramai sekali ya kawan Rasika? Putar baliknya di depan SPBU atau putar baliknya di depan Kampung Semarang atau putar baliknya di sebelum rel? Ini soalnya kok katanya padat banget sampai dengan Unisula nih kawan Rasika. Kalau tadi sih aku mengatakan masih wajar ya, wong masih dari bawah jembatan tol Kaligawe, wong memang bentinannya kayak ngono. Lah ini saat ini jam 10 lebih 50 katanya sudah merambat mulai dari depan Unisula, terutama yang lurus arah ke kota atau ke arah ke Johar. Pak Bambang Budianto melaporkan dari jembatan banjir kanal timur sampai setelah rel merambat. Banjir kanal timur setelah rel merambat. Oh ini langsung ada info nih dari Pak Bambang Budianto di Kaligawe. Toki berarti, wah yang arah ke Terboyonya juga merambat. Kalau aku melihat dari histori sebelumnya sih kayaknya feelingku karena puter balik di depan SPBU rame banget ki mesti. Puter balik rame, kemudian juga simpulnya di rel kereta api pas lagi ada kereta lewat, wis dedel, dedel, dedel, dedel, wis duar menyala. Jadi dua arahnya merambat. Coba deh aku tunggu infonya Pak Bambang Budianto nih. Karena Pak Bambang Budianto antre mulai dari Sawah Besar toh, Siti Neh. Sampai dengan SBBU apakah benar? Karena puter balik aja Pak Bambang Budianto titip mata nggih infonya di sana. Pak Arif Wisnu.
3: Selamat siang Mas Yuda. Perjalanan saya dari Kaliwungu menuju ke Pamularse. Tadi melewati TKP insiden truk yang guling muat kaca, itu truknya sudah dievakuasi. Namun untuk muatannya, pecahan kacanya sangat besar, itu masih teronggok dan dibersihkan oleh beberapa orang posisi di lajur paling kanan. Makaten Mas Yuda yang okay. Bisa saya bagikan. Nun. Untuk arus lalinnya kedua arah lancar, hanya tersendat di betul yang disampaikan Bung Yuda tadi di pertigaan kawasan industri. Untuk selebihnya lancar kedua arahnya.
0: Oke. Okay. Baik, mantrusun Pak Arif Wisnu. Nah, ini langsung dilengkapi sama Pak Puji Waluyo nih. Ngirimi fotonya situasi di kawasan Pantura Wali Songo Tugu. Cuma ini truknya yang mau evakuasi apa ngambil muatannya katanya apa masih di lokasi, cuma ya masih lancar ya informasinya. Thank you Pak Arif Wisnu sama Pak Puji Waluyo. Untuk informasi kepadatan dan juga situasi satu truk muat kaca yang terguling tadi pagi di tikungan makam Tugu Jalan Pantura Wali Songo arah Jerakah. Kemudian yang kedua, simpul kepadatan di pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma itu bukan cuma arah ke kota ya, tapi arah ke Mangkangnya juga sama. Ki Pak Puji Waluyo bilang katanya kepadatannya sudah sampai Taman Lele. Waduh. Itu gak ada kejadian loh guys, gak ada kejadian, gak ada insiden, gak ada bencana alam, gak ada sesuatu hal, pure murni karena aktivitas kendaraan. Sementara informasi yang kita terima di pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma simpulnya. Ini Pak Puji Waluyo nanti mau masuk KIW tuh Pak, info-info gak Pak? Ini lagi antre di Taman Lele, katanya Pak Puji Waluyo yang arah menuju barat. Pak Khairul Wahyu Wiratama.
4: Pagi Mas Yuda, pagi kawan Rasika, pukul 10.38 melintasi depan Permata Puri arah ke Jerakah. Ini terpantau ada ketersendatan ya yang arah ke BSP atau arah ke atas, karena di depan RS itu ada rabes-rabes pohon, ekor ketersendatan sampai depan Aneka Jaya ya. Itu aja Mas Uda, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Khairul Wahyu Wiratama, Pak Bibit Satsu.
5: Ketika lampu trafiknya menyala, malah macet panjang apalagi jam-jam keluar
0: Matur suwun Pak Bibit Satsu, selalu bersama kita di Magelang. Lagi usung-usung katanya Pak Bibit Satsu nih, sembari mendengarkan aku katanya. Lagi usung-usung katanya Pak Bibit Satsu. Selamat bekerja ya Pak Bibit ya. Selamat siang. Yuk, bentar lagi makan siang di Cepake. Makan siang apa nih guys, Bapak Ibu semuanya. Pak Datan, saya tadi dari Universitas Diponegoro Tembalang meluncur ke Jeporo. Aku lewat Sigar Bencah, kemudian juga lewat RSUD Wongsonegoro, Fatmawati, Jalan Walter Mongin Sidi, Sayung, rame lancar. Sekarang sudah masuk di Tol Semarang Demak Seksi 2. Nah kan, ora lewat kali gawe, pilihan yang jos-jis ya. Terbukti lancar ini dari Semarang ke Jeporo setelah ini rame banget di kawasan Kaligawe. Iki ngono apa iki? Oh, ternyata Pak Kodri juga antri di Kaligawe, po. Oh, ini ternyata Pak Kodri juga antri di Kaligawe, guys. Memantau di Kaligawe, ding. Tadi laporannya yang arah menuju Semarang toh kepadatannya sudah sampai GGNU Nuka. Sudah sampai Genuk, berarti nyambung ya. Wah, keh banget sih berarti penyebabnya. Jalur menyempit karena ada pekerjaan saluran IPAL. Kemudian juga putar balik ke Bang Anom. Perbaikan jalan di Kaligawe yang jalur lambatnya ditutup. Simpulnya sampai dengan rel kereta api. Wes terek-terek kenyambung ya. Penyebab kepadatannya. Katanya Pak Kodri ini dari depan RSI Sultan Agung sudah rendet sekali. Yang arah menuju ke kotanya. Wow. Pak Nando.
6: Selamat siang Mbak Mas Yuda.
0: Oke. Okay.
6: Ini di Jalan Kelinci toh, lampu merah itu ada laka, baru aja kejadian. Wah, tapi enggak tahu kejadiannya gimana, enggak tahu itu. Apa ada kabel ngelewer apa itu ya? Gitu. Itu Mbak Tirta info. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Nando. Kita break dulu tuh kabar Jawa Tengah jam 11 ya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan bersama albumnya Westlife The Greatest Hits tahun 2011. Masih ada waktu sampai jam 12 siang nanti.
7: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan aksi penempelan stiker belum lunas pajak di kendaraan bermotor bukanlah kebijakan tingkat provinsi. Program yang sempat viral di media sosial tersebut murni merupakan inisiatif lokal dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kepala Bamda Jawa Tengah Muhammad Masrofi bilang, pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun mengeluarkan instruksi terkait penempelan stiker tersebut. Oleh karena itu, Bapenda Jawa Tengah telah meminta Pemkab Sukoharjo untuk menghentikan sementara program tersebut. Hingga saat ini, Pemprov Jawa Tengah belum berencana menerapkan kebijakan serupa di wilayah lain. Setiap aturan baru harus melalui kajian mendalam, termasuk mempertimbangkan efektivitas serta respon dari masyarakat luas. Sebuah unggahan video viral di media sosial mengenai pedagang lontong sayur di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati yang mengaku dikenakan pajak warung sebesar Rp840.000 akhirnya diluruskan oleh pihak terkait. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUTR Kabupaten Pati menegaskan tarikan uang tersebut bukanlah pajak PKL, melainkan biaya retribusi sewa lahan milik Pemkab yang belum pernah dibayar sejak tahun 2024. Total tagihan Rp840.000 tersebut merupakan akumulasi sewa selama 3 tahun terhadap lahan seluas 28 meter persegi dengan tarif hanya Rp10.000 per meter setiap tahunnya. Pihak DPUTR menyayangkan adanya miskomunikasi yang langsung diunggah ke

tahun yang lalu pernah terjadi di Masjid Istiqlal. Seorang imam sholat hari raya, dalam memimpin sholatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf, atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah, ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf ialah yang bertaubat.

0: Nah nih kawan, dua lokasi yang saat ini masih jadi trending topic ya di Kelana Kota siang hari ini. Topiknya nggak kemana-mana tapi jadi trending. Yang pertama adalah di Kaligawe, yang dimana tadi laporan dari arah kota atau dari arah Johar merambatnya mulai dari sekitaran Poses, Banjir Kanal Timur, kemudian yang dari arah Terboyo sampai dengan depan Unisula, tuh Pak Bambang Budianto sudah ketemu sama simpulnya ya. Yang membuat padat dan merambat adalah puter balik dari timur, muter balik ke timur lagi. Yang dari arah barat jadinya ikut merambat deh. Gitu, bener toh Kamara Sika, rano kejadian apa-apa ya, kepadatan di kawasan rel kereta api Kaligawe, nera kereta lewat puter balik, wes sudah kublek di situ, wae. Kereta lewat puter balik, kereta lewat puter balik, kereta lewat puter balik, wes kuwi Kamara Sika, 80% informasi di Kaligawe rel kereta api sejak 2021, sejak proyek tol Semarang Demak Seksi 1 dimulai, itu ya wes muter di situ, wae. Puter balik, sempat ditutup, sempat diatur Pak Ogah, sempat dibongkar, wes banyak sekali dramanya. Dan sampai dengan sekarang, ya masih sama. Karena kenapa Jal? Ditambah banyak orang yang sekarang tuh pada punya trik. Triknya kayaknya sekarang sudah nggak ini deh. Sudah nggak worth it ya. Karena kan banyak tuh triknya katanya bilang daripada muter di kubro mending turun aja ke rem off terus puter balik di rel kereta api atau puter balik di Kampung Semarang gitu. Dan tapi ternyata enggak worth it toh, wong istilahnya juga merambat juga tetepan. Jadi mau muter di Kubro atau mau turun terus muter balik di Kampung Semarang ya wis dalam tanda petik sama aja. Dan semakin banyak orang yang melakukan itu, termasuk saat ini kan, ditambah volume puter baliknya jadi tambah panjang sehingga antrenya jadi signifikan deh. Dan kedua arah, dari Terboyoyo antre dari depan Unisula, dari arah sebaliknya juga merambat dari Poses. Thank you Pak Bambang Budianto ya informasinya. Tuh tadi kawan-kawan siapa yang bilang tuh total. Macet totalnya gak ada apa-apa ya. Maksudnya ki macet-macet karena aktivitas kendaraan ke lo ya kan. Karena puter balik, karena apa, karena aktivitas di rel kereta api. Ngunung-ngunungkilah kawan-kawan Raska, kalau bisa hindari aja Kaligawe lah. Sampai dengan nanti April 2027 kayak kawan-kawan tadi tuh banyak tuh yang langsung menghindari kawasan sana ya. Pokoknya nek wis jam 10 ya, 9, 10, 11, 12 ngene iki wis memang wayah ya. Itu yang pertama. Matur suwun ya Pak Bambang Budianto. Kemudian yang kedua adalah di kawasan Jalan Pantura Wali Songo nih, Pak Puji Waluyo sudah sampai persis di pertigaan KIB-nya. Murni karena kepadatan arus lalu lintas aja. Saya tadi antre mulai dari Taman Lele sejak jam 10 lebih 55 sampai dengan pertigaan KIB 11.15, 20 menit. Sama ki berarti Kaligawe mbek KIB podo karone 20 menit ngawarasika. Tadi aku menghitung atensinya Pak Bambang Budianto ya sama kok ngawarasika kurang lebih sekitar 15 menitan, kemudian Pak Puji Waluyo yang antre di KIW juga sama. By the way, KIW dua arah ya. Kaligawe ya dua arah, ding. Jadi itu kawan, trending topiknya saat ini di Kelana Kota siang sampai dengan jam 11. Kaligawe sama KIW, enggak ada kejadian apa-apa. Enggak ada musibah apa-apa. Enggak ada bencana alam apa-apa. Wes, karena volume kendaraannya luar biasa banget. Padet, ya puter balik, nyebrang-nyebrang dan segala macam. Antriannya kurang lebih 20 menitan. Kecuali kalau Anda memang sudah siap ya. Wah, aku sudah tahan banting kok dengan Kaligawe. Wah, Kaligawe mah gampil. Aku sudah lewat Kaligawe 40 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Aku sudah melakoni asam garam Kaligawe. Nah, itu beda ya. Kalau Anda sudah siap dan sudah punya waktunya ya, wis, monggo antre. Tapi kalau Anda kira-kira masih gamang ya, kalau bisa mending hindari. Baik, wih. Kaligawe bisa dihindari. Toh, lewat Gayam Sari, Walter Mongin Sidi, di Jalan Pantura Wali Songo juga bisa dihindari juga. Bisa lewat tol Semarang Batang atau bisa lewat Mangkang Palir kalau Anda berkenan. Soalnya antriannya udah tahu banget ya guys, sampai Taman Lele soalnya tadi yang dari kota menuju arah Mangkang. Itu dua informasi yang perlu jadi highlight saat ini. Sebelumnya aku buka dulu info dari tim redaksi Rasika yang sudah disiapkan. Ada updates apakah di Newsflash?
1: Newsflash. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam tata kelola badan usaha milik negara dengan resmi menutup 250 BUMN serta beserta anak dan cucu perusahaan yang dinilai tidak produktif dan berkinerja buruk. Kebijakan tata kelola dan konsolidasi plat merah ini diambil demi memangkas kebocoran anggaran operasional serta berhasil mencatatkan potensi penghematan fiskal negara hingga mencapai 50 triliun rupiah. Demikian Newsflash.
0: Pak Yoyo, selamat siang.
2: Halo Mas Yuda, selamat siang. Selamat siang juga komersial semuanya. Oh ya Mas Yuda, kasih informasi Mas untuk ini ya, terkait dengan yang di traffic light kawasan Yudisi Wijaya Kusuma itu Mas. Kemarin kebetulan saya kan pas rehat itu makan di rumah makan yang ada di Mangkang itu, kemudian ada sopir itu yang mengeluhkan masalah yang ada di KIW itu Mas. Itu pasti hampir setiap hari itu seperti itu Mas, terutama yang arah ke Semarang itu Mas.
0: Betul.
2: Itu mungkin bapak-bapak sopirnya berharap ada solusi yang terbaik itu Mas, karena itu juga menyangkut dengan waktu pemborosan bahan bakar juga itu Mas. Gitu Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke. Baik, matur suwun infonya. Pak Agung Elok, selamat siang.
3: Selamat siang Mas Yuda. Mas Yuda, ini sebelum Taman Lele sudah mulai merambat lho, Wali Songo ternyata. Aduh, tipas aku enggak menghindari jalan ini. Oke, ini ekornya Taman sudah Lele, sebelum ya? Taman Lele malahan. Ini kan depan ini Taman Lele. Oke, gitu dulu Mas Yuda. Matur suwun.
0: Nah, kalau tadi Pak Puji Waluyo antre dari Taman Lele sampai dengan pertigaan KIW kan 20 menit. Berarti nek tak hitung dari Pak Agung Elok tadi antre jam 11, ya berarti kalau ini sekarang udah lolos sih. Udah lolos ya Pak Agung Elok ya. 20 menit toh. Soalnya tadi Pak Puji Waluyo juga kurang lebih sekitar 20 menitan antre dari Taman Lele sampai dengan pertigaan KIW-nya. Mangat ya Kamara Siga, ini di kawasan Jalan Pantura Wali Songo yang simpulnya di KIW itu kalau minggu ini benar-benar sampai sesok Sabtu full berarti 2 bulan. 2 bulan hampir bendino terjadi kepadatan yang simpulnya ada di pertigaan kawasan Industri Wijaya Kusuma. Kalau minggu ini roto ya Kamara Siga. Walaupun sebenarnya kemarin Senin sih kondisinya cukup baik ya. Ada antrian tetap cuma kategorinya pendek. Nah sekarang Selasa panjang lagi nih Kamara Siga, kedua arah. Beberapa waktu sebelumnya sih dominasinya biasanya yang arah kota ya. Nah sekarang soalnya arah menuju ke timurnya Yopodo. Silakan Anda bisa masuk tol Kamara Siga untuk menghindari kawasan tersebut. Kawasan Jalan Pantura ya, Wali Songo. Baik itu arah Mangkang ataupun arah Semarang. Kok ternyata yo akeh men. Pak Slamet Puryanto juga lagi antre. Panjang antreannya 2 kilo. Iki Pak Slamet antre yang arah mana nih? Soalnya dua arah ki. Yang arah Mangkang apa arah kota ki? Pak Slamet antreannya 2 kilometer. Wow, menyala. Ini kalau Pak Slamet Puryanto katanya antrenya yang ke arah barat. Oke, 20 menit ya antrenya. Kalau tadi informasi kita dapatkan terakhir jam 11. Kemudian Pak Arif.
4: Mas Yuda, saya tadi exit tol Genuk, belok kiri ke arah Johar. Itu agak macet, rendet, terus ambil ke kereta api belok kiri sampai Banganom. Banganom masuk ke Dong Biru. Ini sudah di pertigaan Genuk, aman dan nyaman.
0: Nah, sip.
4: 15 menit. Terima kasih, Kara Kudus.
0: Oke, matur suwun Pak Arif. Ye. Walaupun sebenarnya sama ya. Tadi Pak Bambang Budianto juga langsung WA lagi. Betul, perakiran waktunya dari barat ke timur tadi melintas di jembatan Banjir Kanal Timur Sawah Besar sampai lepas bawah jembatan tol baru lancar lalu lintasnya. Waktunya kurang lebih sama Kawara Sika, 15 sampai 20 menitan. Lewat alternatif juga sama Kawara Sika dari Mukti Harjo Genuk ya. Kawara Sika, wow. Menyala sekali. Kali Gawe dan KIW. Nih. Artisnya siang hari ini ya. Bukan S, bukan. S garing. S lancar Kawara Sika dua arah. Nih ya, Pak Wahyu nih. Pak Wahyu mau pulang ke Jeporo. Siang Mas Yud, perjalanan pulang dari Gor Manunggal Jati Kota Semarang sudah sampai Genuk lancar. Wilter Mongesidi juga lancar. Depan hit arah ke Demak. Wah, alah, sudah ada genangan. Yang arah ke depan HIT arah Demak ada genangan di lajur sebelah kiri. Arah Semarangnya ada antrian simpul di depan Polsek Sayung, arah Semarangnya ada truk mogok. Di PT Kino Mas yang arah Semarang panjang loh antriannya. Walah. Nggak wae dirasani kok jebul tols. Di Sayung. Kawan, yang arah Semarang ya tapi kalau yang menuju arah Demaknya sih masih ngacir nih dari videonya Pak Wahyu yang mau ke Jeporo. Eh tadi Pak Sopo ya yang jam 11 atau jam 10.50 tanya mau ke Semarang dari Kudus. Nih guys, ada update di S nih. Pertama karena informasinya sih karena truk mogok ya Kamara Sika Koyone yang jadi simpul kepadatan di sana. Arah Semarangnya simpul di depan Polsek Sayung karena truk mogok ya, bukan karena basah atau genangan air ya. Informasinya dari Pak Wahyu yang di sekitar Sayung. Arah menuju Semarang. Wis toh Kamara Sika, Anda yang dari Jeporo, dari Kudus, dari Demak mau ke Semarang nanti masuk Walter mau ngisi dia aja. Maneman waktune, maneman bensine ya kan, bar antre di Sayung terus antre di sepanjang Terboyo sampai rel kereta api ke maneman ya Kawara Sika. Aku yang dengar kabarnya kayak melu sayang gitu loh sama energi dan tenaga serta BBM Anda, waktu Anda. Wong ono jalur yang lancar gitu loh maksudnya juga ya kan. Apalagi ditambah sekarang di S kok ternyata ono informasi kepadatan. Tapi yang di S ada penyebab ya, ada truk mogok tepatnya di depan PT Kino yang arah Semarang. Antrenya Pak Wahyu tadi bilang katanya panjang yang arah Semarang. Udah sampai mana Pak Wahyu? Bawah jembatan tol atau eksit tol Sayung nyanda nggak? Nyampe situ nggak Pak Wahyu? Atau mundur lagi? Baiklah kalau begitu. Untung ada Westlife. Paling tidak bisa mendinginkan suasana. Yes.

0: Kelana-kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa produksi atau BPP tembakau di Pamekasan terus berlanjut. Setelah melalui pembahasan internal dan pertemuan bersama Asosiasi Petani serta Perwakilan Pengusaha Rokok, sejumlah poin-poin penting telah disepakati untuk dibahas pada forum yang lebih luas. Kepala Bidang Produksi DKPP Pamekasan Andi Ali Sahbana ini mengatakan penyusunan BPP dilakukan secara bertahap guna mengakomodasi kepentingan petani, pengusaha, dan pemerintah. Sementara itu, salah satu perwakilan petani dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Samukra, mengapresiasi jalannya pembahasan itu yang dinilai telah membuka dialog antara pemerintah, pengusaha, dan petani.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan ancaman banjir rob di kawasan pesisir pantai utara kini bukan lagi bencana musiman, melainkan sudah menjadi ancaman permanen. Kondisi ini dipicu oleh tingginya laju penurunan muka tanah serta dampak dari perubahan iklim global. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyebut laju penurunan tanah tertinggi terjadi di Kabupaten Demak dan Kota Pekalongan yang mencapai 16 cm per tahun. Sementara untuk wilayah Kota Semarang tercatat mencapai 12

0: atau kartu kuning di Kabupaten Bojonegoro mencapai 1.635 orang selama periode Januari hingga Juni tahun 2026. Angka itu meningkat dibandingkan periode sebelumnya dari total 1.635 pencakar, sebanyak 702 orang merupakan laki-laki dan 933 orang perempuan. Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi bilang, peningkatan itu dipengaruhi masifnya sosialisasi pengurusan AK1 yang dilakukan sejak Oktober tahun 2025. Sosialisasi dilakukan melalui workshop di Sekolah Menengah Kejuruan dan juga secara keliling di 28 kecamatan.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tanah Kota, Rasika.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: lagu yang membuat kita jadi ingat dengan Tuhan ya Kang Warasika. Menyala sekali nih lagunya ya Kang Warasika. You Raise Me Up ya Kang Warasika, yang didaur ulang oleh Westlife. Ibaratkan kalau kita mungkin lagi mendedek ya, kan ini lagi ada beberapa lokasi yang lagi macet nih dan situasinya cukup signifikan gitu, kepadatannya di Kaligawe, di KIW gitu kan. Dengar lagu ini tuh jadi kayak ya udah ada Tuhan di sampingku ya, ada Tuhan di hatiku gitu. Jadi kayak langsung teredam rasa emosinya. Aduh lagu marak ke eleng sama yang kuasa gitu memang kok ya, You Raise Me Up-nya Westlife ini. Karena kalau aku buka dari liriknya You Raise Me Up ini, yours-nya itu pakai kapital ya, Y-nya itu. Makanya kan kemudian banyak orang yang mengasosiasikan kalau makna you ini kan adalah Tuhan ya, yang membawa kita ke pengharapan, membawa kita ke kebaikan, membawa kita ke hal-hal baik ya gitu, di tengah berbagai pengalaman kurang baik yang kita rasakan ya, ada you. Dalam hal ini Y-nya Y besar, which is itu biasanya mengasosiasikannya ke Tuhan Kang Warasika, sebagai bentuk rasa harapan ya, kalau masih ada Tuhan kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa berharap apapun itu kondisinya. Nah ini pas nih Kang Warasika ya, untuk yang muslim sudah memasuki waktu ibadah sholat zuhur, jadi untuk wilayah Ungaran, Kota Semarang, Kabupaten dan Semarang sudah memasuki waktu ibadah sholat zuhur.
1: Sudah tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Nah, ini ada banyak kemudian kawarasi yang bersuara ya kan mengenai jalan Pantura Wali Songo yang simpulnya di pertigaan KIW itu sudah wah luar biasa banget, literally meh bendino guys 2 bulan ini beneran deh. Kalau mungkin waktu-waktu sebelumnya itu kita ya Rasika mencarat mungkin ya seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu, tapi bener-bener 2 bulan ke belakang ini, kalau ini Juli sampai dengan akhir berarti ya meh 3 kawarasika. 3 bulan ke belakang ini hampir setiap hari soalnya di jalan Pantura Wali Songo nih ada kemudian banyak yang bercerita nggak pernah ada solusi, nggak pernah ada penanganan, nggak pernah ada pengecekan, situasinya pembiaran terus. Ini termasuk Pak Slamet Purianto nih yang tadi antre di sana, akhirnya keluar dari antrean panjang. Oh Pak Slamet Purianto ini masuk KIW ya, wis kalau masuk KIW ya istilahnya mau tidak mau toh. Wong Pak Slamet Purianto ini melebu KIW nih. Nah, ada analisa dari Pak Eko Tanah Mas, ini mengatakan katanya di kawasan industri Wijaya Kusuma itu sedang ada proyek, makanya jumlah volume kendaraan muatan yang daily melintas di pertigaan KIW itu bertambah cukup signifikan gitu. Coba nih informasinya kayak apa Pak Eko Tanah Mas.
1: Mas Yud, tempo hari saya masuk ke daerah KIW, okay. Saya lupa kasih laporan. Okay, itu dari dalam sepertinya lagi ada pembangunan atau lagi nguruk tanah kayaknya Mas Yud. Banyak dam truk itu yang keluar masuk. Mungkin pengaruh itu juga lalu lintasnya. Tempo hari saya dari KIW mau keluar itu antrinya itu dari tap tol itu loh, tap masuk kawasan sampai lalu lintas yang di

0: apa jalan besar sana itu.
1: Okay.
0: Banyak dump truck itu soalnya dari dalam. Mungkin pengaruh ke keluar masuk lalu lintasnya jadinya masjid.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Wah, matur suwun ya. Analisanya salah satu nih kenapa pertigaan KIW 2 bulan ngawar Rasika ya. Biasanya ya kalau kita mencarat di logbooknya Rasika ya paling seminggu pisan, nek ras losor bu, nek rayu kemis ngawar Rasika wis hari-hari kuwi. Tapi sudah 2 bulanan lebih ini ngawar Rasika meh literally bendino ya. Ini kalau katanya Pak Hans, ekor mas, ekor antre di lampu merah KIW. And by the way, I'm doing this every day, katanya Pak Hans. Mosok to aku ki wingi yo bareng MC ning KIW lo karo Bung Jamal ya di PT Surya Mulia Bangun Indo kok ya ora nglegewo KIW. Untungnya waktu itu ya mungkin tahu nek artisnya mau lewat ya, mau ada acara gitu kan di sana, tapi ora sing sampai macet kayak gini-gini gitu loh. Pagi mangkat jam 7:30, jam 8, pulangnya juga jam 3, jam 4-an gitu juga situasinya oke sih untungnya waktu itu. Aku dan orang ngelegewo di sana kalau ada proyek-proyek gitu. Nah ini langsung di video kan nih, karena tadi kan posisinya Pak Slamet Purianto kan masuk KIW toh. Ini salah satu dump truck-nya proyeknya mas. Proyek apa toh pak? Proyek KIW ini apa? Proyek pembangunan pabrik baru? Atau proyek reklamasi? Pak Slamet. Ya wis pokoknya intinya saat ini di kawasan KIW lah. Padet banget ya kamar Rasika dua arah, antriannya kurang lebih 20 menitan lebih loh guys. Pak Kis.
2: Selamat siang Mas Yuda.
1: Yo.
2: Asid Gayam Sari gimana Mas Yuda, masih tersendat gak nih Asid Gayam Sari?
1: Percaya gak Pak Kis, sejak tadi jam 6 sampai sekarang tuh gak ada laporan antrian di Gayam Sari Pak. Jadi ya situasinya masih normal saja, perbaikan jalan di Gayam Sari yang sudah berlangsung gitu. Pak Kis, Pak Wahyu, ini tadi ngasih info antrian truk mogok yang di Sayung tadi mulai dari bawah jembatan tol ya, yang arah menuju Semarang, tol Semarang Demak seksi 2 lancar dua arah, update jam 11.50 sudah sampai Bakung, lalu lintasnya ramai lancar. Kemudian ada Pak Agus tadi yang menanyakan jalur ke Godong. Ya Allah Gusti, Pak Agus ki tekon jam 7:30 ki baru on the way ke Godongnya sekarang. Walah lah, berarti ya nek mau tak jawab 7:30 ki ya ora masuk ki berarti. Tapi untungnya lancar sampai siang ya. Ya wis kalau gitu matur suwun lah. Pak Pria Adi Pranata.
3: Selamat siang Mas Yuda, menginformasikan tadi keluar dari kawasan Tambak Aji disambut macet. Sampai dengan lampu merah KIW. Untung tadi bisa lewat bahu jalan kiri cukup ini lancar, cuma 5 menit sampai lampu merah. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang lain karena tadi saya lewat bahu jalan. Terima kasih. Selanjutnya mau lanjut ke Solo mas. Mohon infonya kalau lewat tol. Terima kasih.
1: Wah, pilihan tepat pak Pria, lancar tol Semarang Solo, tol Semarang ABC juga lancar saja sampai siang hari ini. Pak Edi Harjono.
4: Selamat siang Mas Yuda, izin melaporkan ya Sudarso yang menuju ke arah kawasan Cipta ya, ini lancar semua Mas, TL Tanah Mas juga lancar ya, ada kemacetan sedikit untuk putar balik tapi tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Okay. Itu saja ya Mas Yuda.
1: Matur baik suun. Pak Edi, wah kita yang matur suun ya. Pak Pria Adi Pranata mau ke Solo toh, nih langsung dijawab sama atensinya Pak DM ki. Pak DM perjalanan ke Sragen dari Kali Banteng ke Sragen full tol, jam 10 masuk ke Rapyak, lalu lintas lancar, tersendat di kilometer 425 ada truk merambat saja, merambat di tanjakan. 10.30 sudah sampai tanjakan Tembalang, agak tersendat juga karena truk di lajur kiri dan kanan antre di tanjakan Tembalang. 10.40 masuk Banyumanik, 10.48 masuk Salatiga, lancar jaya situasinya, langsung terjawab kok, mantap sekali. Pak Sabto Nugroho.
5: Siang Mas Yuda, di jam 11.57 menit antrian di depan Pasar Sayung. Itu ada apa ya Mas, kok antrinya kok panjang banget?
1: Truk mogok Pak Sabto. Truk mogok di depan PT Kino. Kita simak headline dulu di News Flash.
6: News Flash.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali menargetkan proyek renovasi seluruh sekolah rusak di Indonesia rampung pada tahun 2029 dengan membidik perbaikan 77.000 sekolah pada tahun 2026 serta masing-masing 100.000 sekolah pada tahun 2007 dan 2008. Demi mempercepat pembangunan dan menjaga transparansi, pemerintah akan menyalurkan anggaran langsung ke kepala sekolah di bawah pengawasan ketat komite guru serta organisasi orang tua murid. Demikian Newsflash.
1: Pak Aziz Noverdi.
8: Selamat siang pun. Ini saya habis apa itu jalan-jalan area protokol kota Semarang, belum tadi bawa bapak manajer nggak bisa report, tapi saya tetap setia dengarkan Rasika JSE. Terpantau tadi dari aktivitas lalin yang mengarah ke Pantura Kendal ada ketersendatan mulai dari sebelum Taman Lele toh. Iya saya tahu, ngrungokke terus kok. Aku ambil jalur alternatif masuk Probamka lalu masuk lagi Kliwonan, nanti bisa tembus Tambak Aji. Ternyata situ tadi lewat juga banyak yang lewat situ, mungkin karena kebanyakan juga yang denger ke Rasika ya. Jadi kawan-kawan pada denger semua, terus jalur alternatifnya lewat situ biar tidak terjebak di Pantura Wali Songo. Dari TLU ini tuh tadi saya jam 11.33 nyampe di kantor ini jam 11.46, cuman butuh 13 menit sampai sini, jadi hemat berapa ya, 20 menit ya. Kalau tadi mengikuti antrian di Taman Lele itu, wah ya juga lumayan, apalagi kita juga mau maksi juga. Pak manajernya berapa tadi ada Rasika infonya, ikutin aja yuk, kita jalan lewat Kliwonan aja Pak, kalau lewat situ nanti kita nggak bisa maksi di kantor lagi, terlambat gitu. Akhirnya lancar sampai ke kantor. Begitu yang bisa diinformkan, diinformasikan ya buat kawan Rasika yang sudah tahu informasi lewat jalur alternatif saja seperti biasanya, nanti bisa tembus ke Tambak Aji sama ke Beringin, aman dan kondusif untuk dilewati, terutama kendaraan kecil ya, kalau kendaraan besar enggak bisa. Untuk kendaraan kecil gitu yang bisa diinformasikan ya Mas Yuda, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi.
8: Kayaknya antrian yang berada di KIW itu sejak ada TL diaktifkan itu kayak lu. Saya selama dulu pindah di Tambak Aji ini kayaknya seperti itulah, dulu enggak ada TL-nya itu, enggak ada traffic light-nya, tapi ada paugahnya, malah lancar bayi kayak ini Mas Yuda. Enggak tahu deh sekarang kalau kedua arahnya sering macet karena TL-nya yang terlalu lama atau gimana itu. Gitu deh pendapat saya.
1: Okay.
8: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi. Udah sampai tempat kerja ya. Syukurlah kalau begitu. Oh, satu lagi deh Pak Sinyu.
9: Siang Mas Yudi. Ini minta jalurnya. Aku dari mana ya?
1: Enggak punya jalur lho, Ki.
9: Dari Citarum.
1: Aku orang
9: dari
1: biasa.
9: Mau ke arah Juwana Pati.
1: Oke. Okay. Semarang Pati lancar-lancar Pak Sinyu. Tadi yang atre di Sayung yang arah Semarang kok karena truk mogok di Sayung. Kalau yang menuju arah Demak Kudusnya lancar. Secara umum Jalan Lingkar Kudus juga yang masih perbaikan yang arah Semarang saja. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Aku menutup Kelana Kota siang hari ini dengan berbagai hal di jalan raya di Kaligawe KIB Sayung. Sayung bukan genangan ya guys yang arah Semarang, tapi karena truk mogok. Antriannya cukup panjang tadi sampai eksit tol Sayung. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ancaman permanen. Kondisi ini dipicu oleh tingginya laju penurunan muka tanah serta dampak dari perubahan iklim global. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyebut laju penurunan tanah tertinggi terjadi di Kabupaten Demak dan Kota Pekalongan yang mencapai 16 cm per tahun. Sementara untuk wilayah Kota Semarang tercatat mencapai 12 cm per tahun. Mengingat besarnya potensi kerugian ekonomi di sepanjang jalur Pantura, Pemprov Jawa Tengah kini mulai menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya adalah mendorong pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa dengan mengandalkan dukungan anggaran dari APBN. Memasuki musim kemarau tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Langkah antisipasi ini menjadi fokus utama mengingat luas kawasan hutan di Jawa Tengah mencapai 1,3 juta hektar atau sekitar 42% dari total luas wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Heru Jatmika, menjelaskan potensi karhutla tertinggi berada di kawasan pegunungan yang vegetasinya mulai mengering, serta wilayah kering seperti Kabupaten Blora dan Rembang. Selain membentuk satgas khusus melalui keputusan gubernur, Pemprov Jawa Tengah juga mengoptimalkan peran 46 kelompok masyarakat peduli api sebagai ujung tombak pencegahan dan penanganan dini di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen ngeta nopo lali aki aya nen pompong niki kula ngomong zikir lho niki rada dawa lho zikir niku jam pinten niki pun kula balani takon sampean niku uwong sing eling iling-ilingen napa pancen lali heh nen la sampean niku lali napa lali-lalien nen la pun sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo napa nen oke mergo napa ya nah niki lho mboten kepikir niki kula gathukno nggih. Mek pun masalah zikir sampean delok teng ayat liya. Fadhkuruni azkurkum. Mek kon gelem eling karo aku, aku yo ngilingi awakmu. Oleh aku eling awakmu, terserah awakmu. Oleh kon eling karo aku, sing kon ilingi menyang aku iku kon apa? Istilahipun jawabi Gusti Allah, jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun. Ben nggih? Ben. Terus ayat niki lho. Kon kaya ngono iku sahur manuk karo aku, kon eling aku eling. Nah niki lho. Padha eling kaya ngene, niki ngeten batese niku. Mek tingkat dukur wong jenenge elinge wong. Wong iki pancen wong sing apes, wong sing ino, wong sing fana, gak abadi, dijawabi ilinge Gusti Allah sing maha abadi. Ah niki baru mungkin jazab niki ngene niku. Ben mek kon padha eling karo aku eling karo awakmu iki lho sing bakal timbul dielingno karo Gusti Allah waskuruli wala tak furun sing syukur karo aku aja kon iku ketutupan apa maneh sampe nutup-nutupi karo nikmat sing tak paringno karo aku. Jadi oleh kula kali sampean niku napa lali dateng Gusti Allah mergo ka isa syukur. Nggih napa mboten? Niki lho, mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak napa niku ngomong kali Gusti Allah, nggih ta? Dambakipun niku matur kali Gusti Allah napa? Kula sampun hasil ya Allah. Nipu daya tiang-tiang niki ya Allah. Wis hasil kon. Nggih, kok kon iso hasil? Kon terobos liwat endi wong-wong iku? Namung setunggal ya Allah. Sampan pirsani niku. Saman semerapi ambak. Walan tajida aksarohum syakirin. Mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah. Apa maneh sak jero sak jabane ibadah. Sampai nok zikire dhewe nok ibadah dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben
Gitu. Lah uang syukur niku napa? Trimo. Lah ngeten ta? Uang trimo niku napa? Berarti seneng. Senajan sing diterima niku sakjane mboten nyenengno, mek pancen makrifat. Niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifillah fir raha ya'rifuka fis syiddah. Waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah, waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah, bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susah susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susah susah ape mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Pun la ilaha illallah. Pun ge, ane kinken thowo niki ngeten ge. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen? Niki enten jawabane niki terus ge abot ge mboten yai jane. Kota takon. Abote niku teng pundi, mboten niku teng pundi? Coba. Nen? Nen? Mboten sakit sampean jawab. Nggih ta? Asline niku mboten abot. Nggih ta? Zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa? Pancen mboten eling ketumpang males. Nggih napa mboten? Mak sampean abot. Wong padha ngomongi. Nggih ta? Sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nen? Sajane mboten abot niki lah. Maka dhaipun para ulama sufiyah nggih ta nderek dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan, kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan apa apa kok? Ngene apa? Napa male zikir Allah Allah? Napa wong cuma ilat dicobrokno nang untu. Noh, noh, noh. Ayo coba, gak ngelak gak. Kita enteng niki kalimatun khafifatun 'alal lisan. Kita kalimah enteng kanggo lisan, habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Kita terus napa kalimah la ilaha illallah kala wau isang iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Gitu, atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisane dhewe napa iso nolak omong-omong sing boten boten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam. Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa kalimatul islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Dan saban dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli
sing paling utama apa sing tak omongno lang sing didhawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun ya niku napa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sam pun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca. Mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Nggih napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Dikire diomeli. Nggih ta? Dikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Allah. Mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir iku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhep teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ke dan waktu sampean waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok fadilae. Nen? Coba letak-takan. Nen? Ketok-ketok fadilae. Allahumma ya Allah. Kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din din din din. Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina a'tina warzukna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Rang rang rang rang. Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Nggih ta? Ya, niki dudu uang dungo, niku jenenge uang maca dungo. Ing mongko teng hadis alladzi rawahu Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, niku napa Allah Ta'ala niku paling dawuh napa niku pun jelas niku man sagolani zikri an mas'alati a'taituhu. Mana niki lho, sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok. Tapi awake gak eling aku. Nggih ta? Iku mek wong iso kaya ngono, ngutamakno zikire atau itu afdhala ma u'tis sa'ilin, luwih akeh, luwih mulya utama taklungno napa tinimbang taklungno karo uang-uang sing jaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin uang sing boten eling Gusti Allah malah sih keparingan cepet gitu, malah luwe dituruti karo Gusti Allah tapi tambah ado, tambah boten eling karo Gusti Allah. Peparing ini ku minangka ujian, minangka balak, minangka fit. Tapi cara zahir model ini kisih luweh niku. Zaman kadang-kadang ngeten apa mboten? Wis suwe mlebu torekot pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Kata. Ngen? Enten apa mboten? Iku gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Lho, niku terserah sampean. Sampean ndugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Nen, boten ta? Nen, mboten repot kok. Tuyul niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok, sing paling seneng toyo niku napa? Mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang.
Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun napa rong taun napa telung taun, mek pun entek kontrake engken tuyul niku kecekel, berarti sampean sing nggih-nggihen, ngeten lho. Ayo, monggo. Wong ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Kita, oh kok repot. Pun kalau balik ni maling ya, pun niki insya Allah niki pun mulai mancik teng zikir niku, ya. Jadi niku ya nopo, sing katah kulo kali sampean niku, maca zikir nopo zikir. Dan, pun, ngeten, ya. Mek sampean niku kepingin ngelatih atine, nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku teman-teman napa? Tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah. Coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane kita, tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgokno teng pundi mawon. Nggih? Nggih tak mangkane wong tarekat Qadiriyah niku napa? Nglonggokno la ilaha illallah ing dalem napa? Zikire niku mergo kula kali sampean niku napa? Sik longgo ana ing makom merangi nafsune dhewe. Wih, sik mele-mele ngono enggak, moh iki wae, apa iku gak iki wae, saiki iki tak moh, saiki engko aiku iki dhisik. Lho, pilih-pilihan ngeten si anan niku. Maka niku kudu diketno illallah. Pun bau la ilaha illallah. Terusane napa? Wahdahu la syarikalah. Maha suci Allah. Boten wonten ingkang nyekutoni dhateng Gusti Allah. Kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesuciane. Nggih napa mboten? Lan ing dalem dados tujuane. Nggih tak aja dicampuri. Kita ojo mana salah, masih yo bener mek menggok nang liyane Allah mboten. Niku lu wong thariqah mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi ne genakno tujuane teng Gusti Allah, teng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah, mek wong umum la ma'buda illallah, wong thariqah la maksuda illallah, mek wong lungguh hakikat la masyhuda illallah, mek wong lungguh teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kan diarteni kari mawon nggih tak yak napa niki cara nglunggukno niku pun wahdahu la syarikala. Nomor telu napa? Lahul mulku, kabeh iku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe, sampe awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten malih sing nguasani sak liyane Gusti Allah. Sampe lelakone napa mawon niku kabeh mergo napa? Diizini Gusti Allah, dipun kersakaken dening Gusti Allah. Mek pun kula kali sampean iku ngrasa wae Gusti Allah, aja macem-macem, aja rewel-rewel. Yen apa mboten? Aja sampe tukar-tukar tambah.
Ngeten lho, pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwuna nyuwun tapi aja diliwatno ibadah zikir. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun boto karo Gusti Allah, longgokno nok nggone liya. Ngeten lho. Jadi iso nglonggokno awak pun nomor sekawan walahul hamdu. Segala puji niku kagungane Gusti Allah. Mek pun ngeten napa kula kali sampean niku mboten pantes. Napa? Terus mboten napa? Mboten kenging tunduk pasrah dateng sinten mawon kecuali dateng perintahipun Gusti Allah. Loh, merga napa? Pancen Gusti Allah sing paring ni mat sing paring dateng kula lan panjenengan. Lah mek pun ngeten pun jelas kula kali sampean niku napa namung saged muji, saged syukur, saged ngegungaken ing dalem zikir ibadahe dateng Gusti Allah. Nggih. Terus e wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo ditanem ana jerone atine. Napa sing ditanem ana jerone atine niku menyadari mek Allah taala niku maha kuwasa. Mek pun Allah taala niku maha kuwasa dos pundi apa wae iki ditakdirno, dikersakno Gusti Allah. Lo kula kali sampean jawab ya nopo? Jawabi dadi kaulane Allah sing siap, sing iso syukur, sing iso ridho, sing iso sabar. Lho niki lho. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun nggih niki nopo? Niku nopo? Cobi panjenengan angen-angen, panjenengan raosaken nopo? Ing dalem maos menika kita la ilaha illallah nggih sampean longgokno ngeten lho sampean gawe napa gayeman ngeten terus napa terusane la wahd apa wahdahu la syarikalah lho sampean longgokno malih lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mboten akeh-akehan sing diwaca mboten, tapi ayo dilunggu no pun. Mek pun ngeten napa cukup zikir kula niku cuma minangka zikir mboten ing dalem napa yang tersirat di dalam zikir la ilaha Allah napa niku niku mbok wonten napa wonten suatu kewajiban wonten suatu ikatan wonten suatu hak-hak bagi orang ingkang berzikir dateng Gusti Allah. Mboten cukup aku sing penting wis la ilaha illallah, aku wis penting saiki Muhammadur Rasulullah, aku sing penting saiki wis asyhadu an la ilaha illallah, aku sing penting saiki wis wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mboten kabeh niki napa enten kewajibane wen wonten hae wonten iket-iketane. Napa kewajibane la ilaha illallah, napa hak-hake Gusti Allah, napa la ilaha illallah, napa irtibatipun hubunganipun la ilaha illallah. Lah niki kengken nggih alon-alon niki pun rada awan niki pun nggih dadi napa niki napa teng mriki niku napa kula badhe nuntun dateng ngersa panjenengan niku napa ya apa dadi uang sing zikir teng Gusti Allah. Teng Gusti Allah. Mungkin mek pun sampean niku pun jadi uang zikir teng Gusti Allah. Napa cukup sampean niku aku wis zikir, mboten cukup. Nggih ta? Mungkin didilok. Apa tandane, apa bedane uang iku maca zikir karo uang iku pancen zikir? Lah, mek pun beda niku pun jelas, ing mongko sampean niku rada susah. Nggih ta, kanggo ngasil lo teng mriku. Ayo saiki didilok apa syarat zikir, terus apa adabi zikir. Mek pancen gak iso memenuhi syarat,
gak iso memenuhi adabi zikir, paling boten apa sing perlu dijogo ing dalam waktu zikir. Pun tak, kalau banyak pilihan, banyak solusi, mergo ndelok napa, ndelok kemampuan kula kali panjenengan wonten ing zaman sakmenika niku sangat berat. Nggih napa mboten? Ayo dipeling kok, endi sing enteng niki? Ben monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anaili syafatimah, ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amdana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma.

Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan frekuensi pendinginan di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang menjadi setiap 2 hari sekali. Langkah mitigasi ini diambil guna menekan potensi munculnya titik api akibat cuaca panas ekstrim kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glorina Sarani, menyatakan penyemprotan air dilakukan lebih intensif di zona 1 dan zona 2 yang merupakan area tumpukan sampah aktif. Jadwal ini jauh lebih rapat dibandingkan rencana awal yang hanya 1 kali dalam sepekan. Upaya pendinginan secara berkala ini diharapkan dapat menurunkan suhu area di TPA Jatibarang secara berkelanjutan, sehingga resiko kebakaran hebat seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dicegah sejak dini. Pemerintah Kota Salatiga resmi menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Mulai 1 Agustus, TPA Ngronggo dan seluruh TPS tidak lagi menerima sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Yuniadi, menegaskan langkah ini diambil guna menekan over kapasitas TPA Ngronggo yang 57% timbunannya didominasi sampah organik. Seluruh sampah organik wajib selesai di sumbernya, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor hotel, restoran, dan kafe. Pelaku usaha dan masyarakat diminta mengolah sampah organik secara mandiri menjadi kompos maupun pakan ternak. DLH Salatiga menegaskan warga dan pelaku usaha yang melanggar bisa dikenakan sanksi administratif hingga denda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang baru pamidanget nglaras hari sampun tabuh setunggal langkung sangang menit wonten Kreta Putri siang menika wonten ati corong larasari. Para pamidanget siang menika cuacanipun benter nggih lan wonten sekitaran Ungaran. Sekitaran Ungaran menika cuacanya cerah banget. Ngaten para pamidanget lan wonten mergi di sekitaran Ungaran ini terpantau sudah lancar. Jadi untuk hari ini siang ini tidak ada pekerjaan jalan untuk siang ini nggih. Ngaten para pamidanget. Lan menawi wonten Sayung menika wonten antrean di sekitaran Sayung yang arah ke Semarang agak lumayan antreannya. Ini karena mungkin ada rob mungkin nggih atau ada penyebab lain di sekitaran Sayung karena simpulnya di Pokpan. Antrean ini cukup panjang mulai dari PT Sunfood. Ngaten para pamidanget. Lan para pamidanget ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari, monggo saged pinarak di 081 3258 5800. Siang menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Bodak. Waalaikumsalam sugeng siang. Badhe nyuwun tembang kemawon. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Matur nuwun lan salamipun menika kagem sedaya pamidanget Rasika di Pasban. Pak Riyadi wilujeng siang ugi menika dere absen lan kintun salam menika kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim. Matur nuwun sampun pinara. Pak Warsadi sugeng siang.
1: Kabar dari Majapahit tidak ada kemacetan, cuma ketersendatan biasa ini.
0: Oh, ngatan cici.
1: Kemungkinan gara-gara yang ada parkir di bau-bau jalan seperti ini dan lain. Mungkin kalau sore ada pihak kepolisian atau pihak terkait bisa mengusir biar situasi semakin lancar begitu. Di depan juga sana ada truk parkir gitu. Jadi agak tersendat.
0: Matur nuwun Pak Warsadi, ini di sekitaran Majapahit jalurnya melambat nggih. Jalurnya melambat karena banyak kendaraan parkir dan kemarin sih ada pekerjaan jalan. Untuk saat ini belum ada kegiatan untuk pekerjaan jalan nggih, Pak Warsadi. Matur nuwun infonya

Pak Warsadi. Pak Danang Arif, sugeng siang, badhe nyuwun tembang kemawon. Matur nuwun sampun pinara. Tembangipun saking Deni Caknan nggih. Matur nuwun sampun pinara, diantrikan lagunya nggih. Saking Deni Caknan. Ngoten. Engkang sampun pinarak malih Pak kawan di 4172 sugeng siang menika badhe ngersake lagu kemawon saking Didi Kempot. Oh, siap nggih diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Engkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Dwi Satya berkata le menika badhe nyuwun tembang kemawon wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak Pak Dwi Satya lan katur salam kagem sedaya pamidhang atrasika. Ngaten nggih Pak Teguh, nyuwun info badhe ke arah bandara kalau dari Jepara bagaimana jalurnya menuju ke arah bandara kalau dari Jepara sejauh ini dari Jepara sampai Terengguli lancar, Terengguli ke arah Demak juga lancar, cuman Demak ke arah Semarang di sekitaran Sayung, ini antrian mulai dari PT Sunfood sampai di Pokpan, jadi cukup panjang lagunya. Kalau lagu ini ada yang versi Savitri nggih, jadi bukan Didi Kempot. Ngaten Pak Teguh, matur nuwun sampun pinara. Menika sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Kaulo puter mawon lelagon campur sari siang meniko wonten Adicara Nglarasari.

0: Teknologi bisa membuka perspektif baru jika digunakan dengan rasa ingin tahu. Ketiga, perluas relasi. Banyak kesempatan lahir dari percakapan sederhana atau pertemuan yang awalnya tampak biasa-biasa saja. Serendipity mengajarkan bahwa kesempatan terbaik tidak selalu datang sesuai rencana. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap pengalaman baru, terus belajar, dan jangan ragu mencoba hal-hal yang positif. Bisa jadi peluang besar berikutnya justru datang dari sesuatu yang hari ini terlihat sederhana atau biasa-biasa saja.
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Belasan petugas sensus ekonomi di Kabupaten Semarang mengundurkan diri. Mereka tak kuat beban psikis saat bertugas. BPS segera mencari pengganti agar pendataan tetap berjalan. Demikian News Flash.

0: Kasih wonten nanti corong Larasari. Kaulo bika WA male hingga sampun pinara wonten Bu Retno Lestari sugeng siang menika badhe nyuwun lagu kemawon ngaten once badhe ngersake lagunya. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya. Sa lajengipun ingkang sampun pinarak malih Pak Syam menika menanyakan sayung kok macet ada apa ya? Sayung ini macet karena ada truk mogok gitu. Nah, ini sudah ada update dari Pak Aristiawan pilih di Demak arah Semarang itu di Sayung ada truk mogok itu sebelum hit. Jadi sebelum hit ada truk mogok berarti di sekitaran jembatan Sayung menikonye dan tidak ada rob. Matur nuwun Pak Aristiawan infonya. Pak Antobona sugeng siang badhe ngersake lagu kemawon menika saking Happy Asmara. Cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih Pak Antobona. Pak Danang Arif.
1: Saking rumah sakit Tugu badhe ke Es Parman niki nembe dugi Simongan arus lalin terpantau lancar nggih Mbak Gre.
0: Siap.
1: Matur sembah nuwun sampun diputer lagunya.
0: Sami-sami Pak Danang Arif. Ini di sekitaran ini nggih Kak Iwin nggih, Kak Iwin ini ada antrian juga. Ini di sekitaran Tugu. Ini juga ada kepadatan. Matur nuwun Pak Danang Arif sampun maringi info. Pak Antobona oh siap kalau lagu itu ada nganten nggih di tenggo kemawon lagunya nggih. Pak Antobona matur nuwun sampun pinarak. Lan di sekitar Sayung ini ada truk yang trouble nggih di sekitaran hit ini sudah ada update dari Pak Aristiawan. Jadi untuk jalur dari Demak menuju ke arah Semarang ini jalurnya melambat dan antriannya cukup panjang karena antriannya mulai dari sekitaran Sunfood mulai dari sekitaran Sunfood yang di Sayung itu. Jadi sekarang sudah berkurang mulai dari Arkov nanten. Cukup panjang antriannya. Pak Didik Sikistiawan.
2: Wilujeng siang Mbak Greta, so kawan Rasika. Mbak Greta perjalanan saking Mangkang tumuju Bawen nggih Mbak Dri. Ya Gunung Pati sak menika nembe tumugi Kedung Pane. Lalinipun Mangkang lancar nggih Mbak Greta. Cuacanipun benter. Tumugi Kedung Pane ugi lancar Mbak Dri. Mekaten update-ipun Mbak Greta, matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun. Sampun maringi info ini menuju ke arah Bawen ye. Pak Teguh, ini antrian di Sayung kira-kira berapa menit? Kalau untuk saat ini belum ada info butuh berapa menit ye, tapi antriannya mulai dari sekitaran Arkov itu, simpulnya di sekitaran jembatan Sayung. Jadi lumayan ini antriannya sekitar Pasar Sayung. Antriannya simpulnya di sekitaran Pasar Sayung. Tapi untuk butuh berapa lamanya belum ada info. Ngaten Pak Teguh. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten Pak Sumadi badhe nyuwun tembang kemawon onjih diantrikan lagunya. Kawula puter malih lelagon campursari wonten Adicara Larasari.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: News Flash.
1: KPK menyidik OTT ke Bupati Lombok Barat. Kasus korupsi ini naik ke tahap penyidikan. KPK menegaskan pengadaan barang tetap rawan korupsi. Demikian News Flash.
2: Tasih wonten nanti corong Larasari. Kaulo pika WA malih Pak Eko. Beniko badhe request lagu Cobi Mangke nggih. Kaulo pati suri miyen menawi mboten wonten nggih nderek mawon nggih. Ibu Umi Yuli badhe ngersake lagu ugi. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Pak John ini juga ngersake lagu Campur Sari. Ibu Idi sugeng siang.
3: Siang Mbak Greta.
2: Inje sugeng siang.
3: Nyuwun tembang saking Deni Caknan nggih Mbak. Judulipun ado. Matur suwun, Mbak.
2: Matur nuwun ugi sampun pinarak. Judulipun ado nggih. Nggih, cobi mangke nggih Bu Widi, matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Parianto.
4: Ada dua kontainer trailer ya. Mogok trouble depan seberang Cimory Mbak Rita.
2: Oh, di seberang Cimory.
4: Jadi kawan Rasika yang melintas ke arah Semarang, depan Cimory ada kontainer trouble. Itu selamat siang.
2: Infonya di depan Cimory nggih, laju kanan. Ini yang arah ke Semarang nggih, Pak Parianto nggih. Ada dua kontainer yang berhenti ngaten. Matur nuwun. Ibu Yuni Astuti badhe absen mawon Kembang Wangi kalau wau sampun diputraken ngaten nggih. Lan menika tasih kathah ingkang ngersake lelagon Campur Sari kagem Ibu Imam Swita ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon Campur Sari sinambi menapa kemawon.

0: mañana.
1: Jam 2 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Sebanyak 32 calon legislatif PDI Perjuangan Jawa Tengah yang gagal dilantik akibat sistem komandante menolak tawaran kompensasi dari DPD Partai dan tetap memperjuangkan hak politik mereka. Kuasa hukum para caleg Zainal Abidin Petir menyesalkan adanya dugaan pengalian suara di luar wilayah binaan yang dinilai merusak demokrasi. Sementara itu, caleg asal Salatiga, Bonar Novi Priatmoko mengaku rugi biaya politik hingga miliaran rupiah. Suara sebanyak 1.989 yang diraihnya justru dialihkan ke caleg lain yang hanya memperoleh 1.313 suara. Meski DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menawarkan kompensasi, para caleg menolak tegas dan memilih menunggu keputusan DPP Partai serta KPU demi mengembalikan hak konstitusional mereka. Belasan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memprotes tarif retribusi bangunan dan jembatan di tepi irigasi yang mencapai Rp840.000 hingga Rp900.000. Perwakilan massa Teguh Istianto menilai penarikan retribusi tanah lampiran ini terkesan tebang pilih karena hanya menyasar bangunan berizin. Pihaknya menuntut agar kebijakan tersebut segera dibatalkan. Sementara itu, salah seorang pemilik warung kelontong di Desa Kebo Lampang, Narto, mengaku keberatan karena harus melunasi retribusi Rp900.000 untuk jembatan akses menuju warungnya. Tarif itu sangat membebani warga kecil di tengah penghasilan yang tidak menentu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati corong larasari kawula pikawe amalih nggih ingkang sampun pinarak kawan di 6370 menika absen kemawon nggih sugeng siang badhe nyuwun lagu nanging lagunya nderek mawon ngaten matur nuwun sampun pinarak kawan di 5642 ini tadi lagu stasiun balapan nggih sudah saya play Pak Rosikin minta info lalin Kaliwungu Kendal menuju Magelang kalau via konven Skecomios pundi nggih dari Kaliwungu menuju ke arah Magelang kalau via konven kadosipun Skecomios menika nggih menapa jalur Temanggung nggih to Temanggung nanti yang terus ke Secang ngaten untuk jalurnya lancar lewat Kaliwungu ya dari Kaliwungu menuju ke arah Magelang tapi kalau mau lewat tol lebih enak ngaten Pak Rosikin lagunya diantrikan mawon kawan di 2719 sugeng siang ini di exit tol Gayam apakah masih macet tidak untuk exit tol Gayam lancar tidak ada ketersendatan lajengipun wonten Pak Arjun menika salam buat Pak Alek kawan di 1579 waalaikumsalam mau minta info boleh silahkan lajengipun Pak Yohanes Deka sugeng siang menika badhe titip salam kagem Pak Adi Susetyo Pak Mudasir Teteh Heni Pak WSP yang tinggal menunggu hari dan ini minggu terakhir ngaten. Dan ngersake lagu mawon siap. Ibu Novi sugeng siang nggih. Diantrikan mawon lagunya nggih. Ibu Novi matur nuwun sampun pinarak. Pak Ali Surahman sugeng siang.
1: Mbak ini

0: Bawa bawah tol kali Gawe Mbak, Sayung macet total, depannya ada apa Mbak? Mau ke Semarang macet total ini, wes macet.
1: Jadi sekitaran Sayung ya, untuk sekitaran Sayung ini tersendat karena ada truk mogok. Ngaten infonya tadi ada truk mogok di sekitaran Sayung. Ini yang menyebabkan antrean. Ngaten info ini pun. Tapi truk mogoknya ini apakah masih ada, belum ada update lagi? Lan meniko antrean simpulnya itu di sekitaran Bates. Nah, kalau di Bates kemungkinan karena aktivitas kendaraan. Pak Wafinus.
2: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Rasika. Mbak Greta, badhe tanglet info nggih. Niki ajeng OTW dari Salatiga menuju KIC Semarang. Dan ungaran wonten pengerjaan jalan boten nggih, Mbak? Biasanya wonten pengerjaan jalan ten jalan Diponegoro Ungaran. Untuk lagu manut mawon Mbak Greta. Matur nuwun nggih, Mbak.
1: Matur nuwun ugi Pak Wafinus. Untuk perjalanan dari Salatiga menuju Semarang via konven, untuk Ungaran lancar, tidak ada pekerjaan jalan, sudah aman jalurnya. Pak Fajar Melandri, menawi saking Jeporo menuju ke arah Semarang dos pundi? Jeporo menuju Semarang untuk Jepara sampai Sayungnya aman, tapi di Sayung ini antrean itu mulai dari sekitaran bawah jembatan tol itu di exit tol Semarang. Mulai dari eksit tol Semarang sampai di Bates. Jatuh antriani pun panjang. Ngaten, Pak Fajar. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kawula puter malih, lelagon campur sari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: News Flash.
1: Rapat paripurna DPR RI sahkan RUU FFI dan tetapkan anggota KPI. Sidang berlangsung pagi ini di Senayan. DPR menegaskan komitmen memperkuat regulasi penyiaran. Demikian News Flash.
2: Tasih wonten nanti corong larasari. Kaulo pika WA maleng kang sampun pinara wonten Pak Edi Harjono sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Krita Putri. Bade mawartosaken, pawartosaken niki tenggene Gombel Baru nggih Mbak, arah turun menuju ke Kota Semarang niku agak tersendat karena ada truk tangki yang mogok malang nggih Mbak. Pas persis di depannya Alam Indah. Tapi untuk yang menuju ke arah ya kedua-duanya agak tersendat sedikit lah. Gitu saja Mbak Krita, matur suwun.
2: Matur nuwun Pak Edi Harjono sampun maringi info untuk sekitaran Gombel nggih. Ini ada kendaraan trouble di sekitaran Gombel dan jalurnya sedikit melambat. Matur nuwun Pak Edi Harjono. Salajengipun menika Pak Bagiono ugi sami maringi info truk tangki mogok di tanjakan Gombel sak ngajengipun Alam Indah. Menika infonipun saking Pak Bagiono. Untuk lalinya terlihat yang arah naik itu agak tersendat. Posisi truknya itu melintang ya. Nah, posisinya melintang mungkin mau ke arah naik mungkin ya. Dan hati-hati yang melintas karena ini akhirnya satu lajur dibuat dua arah nyeh, sedikit nganten. Bu Widi, sami-sami lagunya sudah saya play, Pak Didik Sikit Setiawan.
4: Wih, lujeng siang Mbak Greta, sameneka kalau sampun dumugi Karangjati Mbak Gre, ngajeng kula, Terio Silver, H1653AL, stiker asika wonten iring kiri belakangipun. Lalu lintasipun Karangjati lancar nggih Mbak Gre? Yang menikah tetap bentar ngatan Mbak Greta Bitipun.
2: Matur nuwun Pak Didik Sigit Setiawan infonya. Kawan di 8312 untuk Semarang mau ke Tuban bagusnya lewat mana? Dari Semarang menuju ke arah Tuban ye. Saat ini lewat Pantura Timur enggak apa-apa. Aman jalurnya. Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak, Kudus ini lancar, tidak ada ketersendatan ke arah Pati terus menuju ke arah Tuban ye. Via Pantura Timur enggak apa-apa. Aman. Pak Bagus Aditya.
5: Sugeng siang Mbak Gre. Tanjakan Gombel niku mboten truk tangki mogok. Niku ancang-ancange kurang Mbak Gre. Dadi mboten kiat munggah, mboten kiat nanjak niku. Ning sak menika truk tangkine sampun mlebet SPBU Gombel. Ngisi bensin teng SPBU Gombel Mbak Gre. Sampun lancar Mbak Gre. Matur suwun.
2: Matur nuwun infonya. Salajengipun ini di daerah Barito nggih, di daerah Barito ini ada kebakaran lahan kosong, kebakaran ilalang. Ini sudah ada dua armada yang meluncur ke lokasi nggih untuk memadamkan lahan kosong tersebut. Pak Soleh.
6: Sugeng siang Mbak Gri, badai dari tangkap jalur dari Jatenglen Mbak, mengarah bandara Mbak, pripun nggih suwun.
2: Dari Jatenglen menuju ke arah bandara, siang menika di Sayung ini antrian cukup panjang karena antriannya mulai dari sekitaran Hongfa sampai di Bates. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk Yosudarso lewat Kubro menika juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya. Ngaten infonipun. Lan para pamidanget menika kawula puter malih nggih, lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Penyelenggaraan Banyuwangi Etno Karnival BEC 2026 yang digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin sukses menyedot perhatian wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Parade busana etnik kontemporer ini pun berdampak signifikan pada melonjaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu destinasi utama perjalanan masyarakat sepanjang akhir pekan lalu. Ia merinci ada sebanyak 12.527 penumpang yang tiba di berbagai stasiun di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan 12.047 penumpang tercatat berangkat dari wilayah tersebut.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM. Satpol Airut Polres Situbondo mengajak nelayan untuk mengutamakan keselamatan saat melaut dengan membawa jaket pelampung, alat komunikasi, dan lainnya. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa mengatakan ajakan tersebut dilakukan melalui program ngopi bareng masyarakat pesisir Ngobar Masir. Kegiatan polisi masyarakat Polmas Perairan tersebut digelar di Pos Kalbut Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, diikuti sekitar 25 peserta dari tenaga kerja bongkar muat, nelayan, serta pengguna jasa maritim di kawasan Pelabuhan Kalbut.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Sebanyak 14 dari 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Batu masih belum mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi. Meski demikian, seluruh dapur tetap beroperasi sambil melengkapi persyaratan yang diperlukan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja menjelaskan keterlambatan penerbitan SLHS bukan disebabkan kurangnya pembinaan, melainkan karena proses inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL dan antrean uji laboratorium. Saat ini kawan, Kota Batu belum memiliki laboratorium sendiri sehingga pengujian sampel masih bergantung pada laboratorium di Kabupaten Malang. Pengelola SPPG juga diperbolehkan melakukan pengujian di laboratorium daerah lain seperti Surabaya agar proses sertifikasi lebih cepat.
4: Masih dari Solo, Davinti Radio Solo mengabarkan, gudang bahan baku pabrik sandal PT Porto Indonesia Sejahtera di Jalan Raya Solo Sragen, kilometer 12, Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar, terbakar pada Minggu pagi. Kebakaran yang terjadi saat pabrik libur operasional itu menghanguskan gudang penyimpanan bahan baku pembuatan sandal. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, titik api diduga berasal dari bagian belakang sisi barat gudang bahan baku. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas produksi karena pabrik sedang libur sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Asika USA News Flash.
1: Tragedi kapal feri terbalik di Guyana tewaskan 27 orang. Nahkoda ditangkap setelah positif ganja. Jumlah penumpang diduga melebihi manifest. Demikian News Flash.

Tasih wonten ati corong larasari, nanging kadosipun Greta Putri kedah pamit meniko. Amargi sampun tabuh tigo nyih, badhe tabuh tigo. Ngaten. Lan ingkang sampun pinarak sak deringipun kawula pamit menika wonten Pak Muhammad Faqih menanyakan untuk sekitar Sayung ya. Untuk sekitar Sayung ini ada apa ngaten? Kok ada kemacetan? Itu ada truk mogok. Dados di Sayung ini ada truk mogok itu yang menyebabkan ketersendatan. Ngaten infonipun untuk sekitaran Sayung. Lan ingkang sampun pinarak malih menika wonten sekedap-sekedap. Wonten kawan di 1494 melaporkan pukul 14.39 kemacetan di Sayung arah ke Semarang sudah sampai Arkof, maju sedikit ngaten. Dan untuk kawan Rasika yang mau ke Semarang untuk menghindari antrean karena ada truk mogok, bisa masuk Onggorawe. Untuk Onggorawe jalurnya lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun. Lan para pamit danget, Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari amargi sampun purno nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon benjang ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak malih wektalipun tasih sami wiwit tabuh tunggal dumugi tabuh tiga. Lan kawula pamit rumiyin sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kawula pamit, sugeng siang, pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: DPRD Kabupaten Semarang mendesak pemerintah kabupaten untuk memperketat aturan tambang galian C melalui revisi rencana tata ruang wilayah. Desakan ini muncul menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, banjir, serta ancaman kerusakan lingkungan pada beberapa wilayah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, menegaskan pajak dan manfaat yang diterima daerah tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang harus ditanggung warga. Pengerukan bukit secara terus-menerus merusak daerah resapan air dan meningkatkan potensi bencana.
3: Kayak Gunung Merbabu itu kan lama-lama nanti kalau dia tidak dihentikan kan habis. Nah itu satu sumber airnya berkurang, yang kedua terkait dengan manajemen risiko bencananya itu akan ada. Nah untuk itu kami mengusulkan, itu katanya ada informasi untuk perubahan tata ruang di Kabupaten Semarang. Ya ini sekalian dititipkan di situ, jadi untuk tata ruang galian C itu bisa diperkecil lah. Perkecil atau mungkin kalau memungkinkan tidak ada aja. Jadi itu harapan kami, pemerintah daerah rencananya mau mengajukan perubahan tata ruang terkait dengan LSD itu 2027.
2: DPRD mendorong agar perubahan tata ruang membatasi atau bahkan menghapus kawasan galian C di Kabupaten Semarang, menyulut banyak aspirasi warga dari kawasan yang berbatasan dengan Boyolali. Di tengah ramainya isu efisiensi anggaran operasional Damkar Semarang, jumlah kebakaran di kota Semarang justru meningkat hingga mendekati 50 kasus di pertengahan Juli ini. Menanggapi hal itu, Sekretaris Damkar Kota Semarang Ade Bakti Aryawan menegaskan, efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Damkar justru memperkuat pencegahan dengan menargetkan pemeriksaan 1.500 gedung serta edukasi kepada 30.000 warga. Ade juga memastikan seluruh personil tetap siaga serta armada operasional dan cadangan dalam kondisi terawat guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore lebih 10 menit kawan Rasika, kita berkelan kota. Dan untuk sore hari ini bagaimana situasi lalu lintas? Kalau sejak sore tadi, sejak siang tadi sampai dengan hari ini, yang terlihat ada ketersendatan itu di sekitaran Sayung. Sekitaran Sayung ini antriannya mulai dari sekitaran PT Sunfood itu ya, Pulau Jalan Loireng, simpulnya dibatas. Nah, apakah karena volume kendaraan saja? Terus tadi di sekitaran sebelum hit itu juga ada truk mogok ya. Apakah truk mogoknya juga sudah jalan lagi atau masih ada di lokasi? Mungkin kawan Rasika nanti bisa menambahkan update-nya ya, untuk kondisi lalu lintas di sekitaran Sayung. Karena ini tadi ada truk mogok sebelum hit itu di lajur kiri kawan Rasika. Nah, apakah truk yang mogok masih ada di lokasi? Ini truknya warna hijau ini. Truk warna hijau ya. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500. Dan ini Pak Dito mengirimkan info dari Bawen arah ke Ungaran. Dari Bawen arah ke Ungaran di sekitaran Cimori itu ada truk mogok. Truk mogok ini arah ke Ungaran pas di turunan itu ada truk mogok dan ada satu temannya yang menemani ya. Jadi ada dua posisi di lajur kanan arah ke Semarang, tapi untuk saat ini jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Dito infonya. Pak Antobona ini juga masih antre di sekitaran TL Krapyak ya. Dan ini sudah dapat dua kali lampu merah. Terima kasih Pak Antobona, Pak Teguh.
1: Sore Mbak Rita, aku sudah tidak lihat truk mogoknya. Ini aku sudah mengalami Sayung karena aku di bawah jembatan tol ya. Kalau ke kiri ke arah Mubiar
2: Sayung,
1: jalan agak macet, tapi sudah mulai agak terurai.
2: Apakah truk yang mogok?
0: Oke, terima kasih infonya Pak Teguh. Pak Andi minta info kalau mau ke Demak, kalau dari Semarang lewat Bangetayu bagaimana? Dari Semarang kalau mau lewat Bangetayu ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, hanya sedikit melambat nanti di sekitar batas ya. Mulai dari jembatan Kalibabon sampai di batas. Tapi

sejauh ini lalu lintasnya masih aman lancar. Begitu Pak Andi untuk update-nya. Dan Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081 32 58 58 500.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita menuju ke News Flash terlebih dahulu.
1: News Flash.
2: Ulama Palestina Sheikh Mikdad ditangkap pasukan Indonesia. Penangkapan dilakukan di kawasan perbatasan. Sheikh Mikdad dikhawatirkan akan diserahkan ke Israel. Pemerintah Indonesia masih belum memberikan pernyataan resmi. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota ya. Dan untuk saat ini yang di sekitaran Sayung ya, ini yang di sekitaran Sayung masih ada antrian di sekitaran Sayung. Dan antriannya juga masih sama ya, karena ada truk mogok itu di sebelum hit. Truk warna hijau posisinya di lajur kiri ya. Ini tadi update-nya dari Pak Aristiawan. Jadi truknya itu posisi mogoknya di lajur kiri. Kawan Rasika, kalau yang dari arah Demak ini langsung ambil lajur kanan saja. Terus untuk sekitaran Kaligawe, saat ini Kaligawe antriannya itu mulai dari bawah jembatan tol. Kalau yang ke arah Semarang mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe. Kalau arah sebaliknya itu mulai dari jembatan setelah Pengapon sampai di SPBU Kaligawe. Kalau untuk Kaligawe Unisulanya ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Ali Surahman.
1: Selamat siang Mbak, ini arah ke Demak. Ini tersendat ya, adanya putar balik dan lain-lain, tapi nggak ada kendaraan mogok, aman ya, menunggu sebentar bisa jalan lagi. Itu Mbak, matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Nah, kalau yang arah ke Demak ya, ini juga sedikit melambat karena putar balik. Lanjut Bu Ibu Lia, lagunya ditunggu saja. Pak Arif Sultan.
2: Sore Mbak Greta. Sore kawan-kawan Rasika.
0: Iya,
2: Mbak Greta,
0: minta
2: infonya dong. Di ini mau ke rumah sakit Samsu Hidayat. Altere Yusdarso gimana Kak lalinya Kak? Makasih.
0: Oke, menuju ke arah rumah sakit Samsu Hidayat ya. Kalau Altere Yusdarso, kalau yang ke dari Kalibantengnya ini melambat. Melambatnya itu mulai dari sebelum jembatan Cakrawala itu ya. Sebelum jembatan Cakrawala melambatnya dari situ. Kalau yang dari arah Kaligawe lancar menuju rumah sakit Samsu Hidayat. Begitu Pak Arif Sultan untuk sekitaran ini ya, Kalibanteng ya. Ini antreannya agak lumayan karena mulai dari sekitaran Cakrawala itu. Dan kawan Rasika yang di sekitaran KIW, ini sedikit melambat di sekitaran KIW karena biasa antrian lampu merah itu ya yang di KIW itu. Terus untuk arah ke selatannya, tadi ada update di Cimory, turunan Cimory itu ada kontainer apa trailer gitu yang berhenti posisi di lajur kanan. Untuk saat ini jalurnya masih aman lancar meskipun ada dua kontainer yang berhenti di turunan Cimory itu ya yang arah ke Semarang, tapi untuk jalurnya masih lancar. Pak David Reza, ini jalan Gombel masih lancar mau OTW ke Semarang Indah. Oke, terima kasih infonya. Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk ini sudah sampai di ya, flyover Jatinggalek ya.
3: Saat ini yang di sekitaran Sayung ya. Ini yang di
0: menuju ke arah Semarang Indah untuk sekitar Gombel ini lancar. Pak David Reza tadi sudah sampai di sekitaran underpass Jatinggalek itu. Lepas itu menuju ke arah Kaliwiru, terus ke arah Semarang Indah mau lewat jalur mana ini? Lewat jalur apa namanya yang ke arah Sultan Agung? Pak Mularsih, boleh, jalurnya lancar Pak David Reza, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Habis B50 terbitlah B60. Kantor pajak sekarang bisa intip harta kaum tajir. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Pemerintah mulai mengkaji kemungkinan penerapan biodiesel B60. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang kajian ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo sebagai lanjutan setelah program mandatory B50. Menurutnya langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi impor bahan bakar. Saat ini pemerintah masih melakukan kajian dengan mengacu pada keberhasilan penerapan B10, B20, B30 hingga B50. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyebut keberhasilan B50 sebagai pencapaian bersejarah karena Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel dengan campuran 50% berbasis minyak sawit. Direktorat Jenderal Pajak kini resmi memperkuat kewenangan untuk mengakses informasi keuangan wajib pajak prioritas, termasuk konglomerat dan pejabat negara. Aturan ini tertuang dalam surat edaran Dirjen Pajak yang terbit 16 Juli lalu. Data bisa diminta dari lembaga keuangan hingga penyedia jasa aset kripto untuk mendukung pengawasan perpajakan. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar klarifikasi pemeriksaan pajak hingga penyelidikan awal jika ditemukan indikasi pelanggaran. Kita ke mancanegara kawan, ketegangan Iran dan AS kembali meningkat setelah serangkaian serangan di kawasan Timur Tengah. Rudal balistik Iran disebut menghantam asrama pasukan AS di pangkalan udara Yordania yang menyebabkan 2 tentara Amerika tewas. Iran juga mengklaim menyerang sejumlah fasilitas militer AS di Kuwait menggunakan drone kamikaze. Andy Burnham resmi menjadi PM Inggris setelah Keir Starmer mengundurkan diri. Namun pergantian pemimpin yang begitu sering membuat warga Inggris memberikan respon beragam. Sebagian berharap Burnham bisa membawa perubahan, terutama soal ekonomi, biaya hidup, dan krisis perumahan. Tapi ada juga yang skeptis karena menilai pergantian Perdana Menteri hanya membawa kebijakan yang tidak jauh berbeda.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Agus. Pak Agus, selamat sore juga, menanyakan jalur dari Jalan Pemuda menuju ke arah Demak ya. Dari Jalan Pemuda menuju ke arah Demak, untuk saat ini jalurnya lancar, cuma nanti setelah pengapon ya. Setelah pengapon ini ada antrian. Antriannya itu mulai dari sekitaran jembatan sampai di rel kereta. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus tersendat lagi di batas karena biasa aktivitas putar balik yang di batas itu ya. Lepas batas lancar, tidak ada ketersendatan. Lagunya ditunggu Pak Agus. Pak Andi, selamat sore.
1: Sore Rasika, ini aku dari Lamongan arah Semarang. Sampai TL Pedurungan ada truk tulisannya Rasika USC, aku dim, aku bel, mungkin enggak orangnya. Aku belok ke Fatmawati, dia terus. Salam kenal Bapak Supir Truk.
0: Oke, terima kasih Pak Andi. Dan untuk saat ini sayung ya Kawan Rasika yang dari arah Demak ya. Untuk antrian masih terlihat mulai dari sekitaran Sunfood sampai di batas. Kalau untuk arah sebaliknya hanya di batas saja, tapi lepas batas lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Khairul.
2: Sore Mbak Gre, informasi lalu lintas Lingkar Kudus pom bensin ngembal ada apa ya Mbak Gre? Kok nggak gerak sama sekali ini Mbak
0: Lingkar
2: Gre?
0: Lingkar Kudus.
2: Mohon infonya Mbak Gre, terima kasih.
0: Oke Pak Khairul, Lingkar Kudus ini masih ada pekerjaan jalan dan ada beda ketinggian ya. Ini belum selesai pekerjaan jalan yang di Lingkar Kudus, simpulnya nanti di TL Jepang Pak Khairul. Kalau misalnya Pak Khairul bisa putar balik, manuver putar balik, nanti ambil jalur dalam kota Kudus saja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, menikmati antriannya. Cukup panjang sih antriannya Pak Khairul, simpulnya nanti di TL Jepang. Lepas TL Jepang menuju ke arah Demak lancar, di TL Tanjung, di TL Tanjung ini lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Khairul untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan Kawan Rasika juga bisa terus memberikan infonya di 081-3258-58500. News Flash.
3: Hari UFO Nasional diperingati di Indonesia. Tanggal 21 Juli menjadi sorotan dunia dengan berbagai peringatan, termasuk Hari Kemerdekaan Belgia dan ulang tahun Erling Haaland. Demikian News Flash.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ada yang berbeda dalam pemusnahan barang bukti 51 perkara pidana inkrah oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Acara yang dipimpin Kepala Kejari Salatiga, Erik Meza Nusantara ini digelar di SMA Kristen Satya Wacana guna memberikan edukasi hukum kepada para pelajar. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkotika, meliputi 30 gram sabu, 129 gram ganja, 5.000 butir obat terlarang, 40 unit telepon genggam, serta ratusan barang bukti lainnya.
2: Ini terkait dengan pemusnahan barang bukti yang telah berkuatan hukum tetap atau inkrah, yang menjadi kegiatan yang baru karena pemusnahan barang bukti ini diselenggarakan di sekolah, yang tentunya tujuannya untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait dengan, sebagai contoh, barang bukti narkotika, terkait dengan bahaya-bahayanya, yang kita berikan edukasi ke mereka. Sekolah ini baru pertama kali karena sebelum-sebelumnya terkait dengan pemusnahan barang bukti kami selenggarakan di kantor kejaksaan.
1: Kejari Salatiga menegaskan pemusnahan di lokasi sekolah sengaja dipilih agar generasi muda melihat langsung konsekuensi hukum sehingga tersadarkan untuk jauhi narkoba dan tidak terlibat tindak kriminal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengevaluasi pemanfaatan aset daerah, termasuk kawasan Jateng Valley di Kabupaten Semarang yang belum berkembang optimal. Pemprov kembali membuka peluang kerjasama dengan investor guna mendorong pengembangan kawasan tersebut. Kepala BPKAD Jawa Tengah, Dwiantoro Priyo Nugroho, menjelaskan evaluasi dilakukan agar seluruh aset daerah memberikan manfaat nyata serta tidak menjadi beban pengelolaan. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, pengembangan aset strategis seperti Jateng Valley akan diarahkan kepada skema kolaborasi bersama pihak ketiga guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawah Rasika untuk Berkelana Kota. Dan untuk Kawah Rasika bisa terus memberikan update-nya. Yang di sekitar Sayung ini antriannya sudah berkurang ya. Tidak sepanjang tadi tapi masih sama. Antriannya mulai dari sekitaran Pulau Jalan Lo Ireng itu ya. Setelah Pulau Jalan Lo Ireng sampai di Kino. Kalau arah sebaliknya ini lancar. Dan untuk yang arah ke Semarang ini di Tol Semarak antrian juga mulai terlihat ya. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Radit. Selamat sore. Semoga selalu bakoh, amin. Ya harus selalu bakoh gitu. Dan ini mohon info jalur ya. Pak Radit minta info jalur dari Salatiga ke Sukoharjo. Dari Salatiga menuju ke arah Sukoharjo, untuk saat ini jalurnya lancar via konven, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan lagunya ditunggu ya, Pak Radit. Pak Adi Nugroho untuk Pak Adi Nugroho ini mau request lagu saja gitu. Pak Adi Nugroho mau request lagu. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Adi Nugroho ya. Lanjut lagi dengan Pak Nathan. Ini Pak Nathan, selamat sore juga. Ini OTW dari Demak tapi via jalur konven ya. Dari Demak menuju ke arah Semarang. Dari Demak menuju ke arah Semarang untuk saat ini karena di Sayung itu masih ada antrean dan ini mau ke daerah Tanah Mas, mendingan lewat mana ini? Masuk Onggorawe nggak apa-apa untuk sore ini dari Demak nanti masuk Onggorawe tapi lewatnya yang Kuduwaru itu ya kan? Lewat Kuduwaru terus nanti keluar apa namanya Genuk boleh, cuman di Kaligawenya ini mulai terlihat padat. Ada kepadatan di Kaligawe mulai dari sekitaran Gebanganom. Mulai dari Gebanganom sampai di sekitaran Unisula, Pak Nathan. Gitu infonya. Dan untuk jalur yang dari Jepara ya, dari Jepara ini tadi sedikit melambat di sekitaran Trengguli tapi pendek saja antriannya ya, Pak Nathan ya. Terima kasih infonya. Pak Agus Jaya ini minta info dari Kendal ke arah Krapyak. Kendal ke arah Krapyak sejauh ini masih lancar, hanya nanti sedikit melambat di TLKIW saja. Dari TLKIW menuju ke arah Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Soleh.
1: Sore Mbak Kri, saya dari bandara Mbak lagi ke arah Jatenglen Mbak, bagaimana ya Mbak Zun?
0: Oke, dari bandara menuju ke arah Jatenglen melambat di sekitaran arteri Yosudarso, itu mulai dari sekitaran Tambak Lorok itu ya, sampai di Makam Kubro, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Dari bandara menuju ke arah Jatenglen ya, aman lancar Pak Soleh. Pak Agus Panji.
2: Selamat siang Mbak Greta.
0: Iya,
2: ini posisi sore. Jam 16 lebih 8. Saya sudah sampai Bawen tadi dari Semarang. Cuman tidak lewat jalan tol. Saya lewat jalan biasa, tidak lewat tol. Kondisi dari arah Semarang, Ungaran, Bawen ini lancar. Aman, terkendali. Demikian yang bisa saya sampaikan Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke.
2: Para pemakai jalan semoga hati-hati.
0: Oke.
2: Dan selamat sampai tujuan.
0: Terima kasih infonya Pak Agus Panji, ini sudah sampai Bawen tadi perjalanan dari Semarang ya, untuk jalurnya masih aman. Pak Rizky.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri, selamat sore juga kawan Rasika. Pukul 16 lebih 12 menit meluncur dari Kota Kudus. Ini tepatnya saya baru keluar dari Jalan Patimura Kudus ya, menuju kembali ke Kota Semarang.

0: Mohon infonya Mbak Greta, dari Kudus sampai dengan Kali Gawe seperti biasa ya, pulang ke kantor. Infonya gimana? Baru buka radio soalnya. Terima kasih Mbak Greta.
1: Dari Kudus menuju ke arah Kali Gawe, untuk saat ini jalurnya Kudus sampai Demak lancar. Demak menuju ke arah Semarang nanti di Sayung, ini ada antrean. Antreannya mulai dari sekitaran Arkof itu sampai di Kino. Kalau mau masuk Onggorawe, Onggorawe jalurnya masih aman lancar. Lepas Kino menuju ke arah Kali Gawe, ini nanti sedikit melambat di sekitaran Gebang Anom sampai di sekitaran Unisula. Itu infonya. Untuk saat ini kawan Rasika yang di Kali Gawe Raya ya, jalan Kali Gawe Raya ini kalau yang arah ke Demaknya, ini antreannya mulai dari sekitaran Pengapon. Mulai dari sekitaran Pengapon sampai bawah jembatan Kali Gawe. Kawan Rasika, kalau melihat media sosial ya, pastinya tahu soal ini, kenaikan tarif bagi warga negara Indonesia yang akan melepas ke warga negaraannya, kan? Nah, ini saya kutip dari laman CNN karena saya membaca media sosial itu kayaknya kok banyak banget berita-berita soal kenaikan tarif untuk melepas kewarganegaraan saat ini ya Kawan Rasika, yang mau menjadi WNI pun juga ada kenaikan tarif gitu. Ini Kementerian Hukum Kemenkum mengaku saat ini tengah menerima 300 permohonan WNI yang ingin melepas kewarganegaraannya. Dan ini disampaikan oleh Menteri Hukum di tengah kebijakan kenaikan tarif biaya permohonan dari WNI yang ingin melepas kewarganegaraannya, Kawan Rasika. Nah, kalau saya kutip dari laman CNN ini, jumlah pengajuan maupun pelepasan kewarganegaraan masih rendah dan ini hanya diajukan oleh masyarakat dengan kemampuan finansial gitu. Kemampuan finansial yang kuat ya. Jadi permohonan sekitar 300 orang. Ya, jadi tidak berpengaruh bagi masyarakat umum, begitu ditulis seperti itu ya. Nah, permohonan pelepasan kewarganegaraan ini jumlahnya sekitar 300 orang, tapi untuk menjadi WNI itu ada sekitar 1000 ya, 1000 per tahun Kawan Rasika. Nah, berapa biaya untuk melepas kewarganegaraan? Untuk saat ini per Agustus nanti, per 1 Agustus 2026 yang tadinya 1 juta untuk melepas status WNI-nya ini menjadi 5 juta rupiah. Dan bagi calon WNI, jadi para WNA yang ingin menjadi WNI itu yang tadinya bertarif 50 juta menjadi 75 juta rupiah. Nah, ini jenis apa namanya untuk tarif melepas kewarganegaraan dan menjadi warga negara Indonesia. Gitu ya Kawan Rasika ya. Kalau dulu melepas kewarganegaraan itu gampang gitu, dituliskan di sini gampang gitu ya. Tapi sekarang tidak mudah Kawan Rasika karena banyak syaratnya ya seorang warga negara yang ingin melepas kewarganegaraan. Jadi misalnya ini yang pasti itu tidak memiliki beban pajak dan tidak sedang terjerat hukum pidana. Begitu Kawan Rasika, mau melepas kewarganegaraan ada tarifnya, ada biayanya. Mau menjadi warga negara juga ada biayanya ya Kawan Rasika. Kalau saya ya sudahlah, menjadi warga negara saja, warga negara Indonesia gitu ya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Finokian.
2: Selamat sore Rasika, selamat sore juga Mbak Gita Putri.
1: Iya, selamat sore.
2: Ini perjalanan dari tadi dari Induplang, Wirosari, Purwodadi, terus mau ke Semarang ini, Mbak. Mbak minta infonya dari Purwodadi menuju ke Citarum, Rumah Sakit Panji Wiroso, Mbak. Untuk aksesnya gimana kak? Dari Purwodadi menuju ke Citarum itu.
1: Oke.
2: Mas Nathan, Mbak, salam buat Mas Nathan yang dalam perjalanan juga ini. Kayaknya dari Jepara ya Mas Nathan ya. Wah, nggak ketemu sudah lama ini. nggak ketemu untuk olahraga badminton ini. Hati-hati Mas Nathan, next time kapan kita ketemu untuk ngajak aku ngopi Mas Nathan? Itu.
3: Saat ini.
2: Hati-hati Mas Nathan. Itu. Terima kasih.
1: Oke, Pak Finukian, ini perjalanan dari Purwodadi ya. Dari Purwodadi menuju ke arah Semarang ini. Dari Purwodadi menuju ke arah Godong lancar. Godong menuju ke arah Mintreng ini lancar. Mintreng Gubuk juga lancar menuju ke arah Citarum lewat Tegowanu, Karangawen, Meranggen ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terus nanti menuju ke arah Citarum lewat arteri Soekarno-Hatta ya, ini juga masih aman Pak Finukian. Begitu Pak Finukian, lanjut lagi dengan Pak Agung.
4: Pak Grip, tata sawang-sawang ayo tenan. Jam Yahmene, jam budalan pabrik.
1: Oh, jam budalan pabrik.
4: Karang Jati. Iya macet.
1: Oke.
4: Macet dawa. Pabrik-pabrik do metu.
1: Oh, jam 4 sudah waktunya
4: si
1: pulang kerja.
4: Si tambah
1: ya.
4: Sitrun do metu, Mbak. Mbak kereta, Mbak. Mbak.
1: Oke.
4: OTW Babadan Kembawen, Mbak.
1: Oh, dari Babadan ya.
4: Dalam pabrik Jamburik. Terima kasih, salam satu hati.
1: Oke, Pak Agung, dari Babadan menuju ke arah Bawen untuk saat ini emang jalurnya padat ya, karena waktunya pulang kerja juga. Terima kasih Pak Agung. Pak Teguh.
5: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya,
5: menginformasikan untuk rekan-rekan yang melintas di sepanjang jalan Walter Mongin City, tepatnya setelah SPBU Tanggulangin yang mau menuju ke arah Sayung Kaligawe, di lajur kiri ya, hati-hati ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu kalau ada mobil lewat dilemparin, tadi saya sempat kena kaca saya. Astaga. Depan, tapi okay. Alhamdulillah enggak apa-apa ini. Demikian Mbak Greta, sekedar informasi untuk kawan-kawan semuanya agar lebih berhati-hati. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Teguh infonya. Ini Pak Teguh melintas di sekitaran setelah SPBU Tanggulangin ya, berarti daerah Kudus sana. Ini ada seorang ODGJ ya, di lajur kiri ini di sekitaran Tanggulangin ya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Mudah-mudahan ini tertangani oleh ini. Kalau ada sih salah satu orang Kudus, jadi ada orang Kudus yang memang menangani ODGJ gitu. Pak Teguh, boleh posisi ODGJ-nya itu pasnya di mana? Nanti coba saya laporkan ke Mas Adi ya. Iya, ini soalnya Mas Adi ini yang sering menangani ODGJ untuk wilayah Pantura Timur. Jadi di daerah Pati, daerah Kudus, Demak gitu. Biasanya sih beliaunya ini menangani ODGJ, disamperin, dimandikan gitu Pak Teguh. Oke.
5: Tanggulangin Genuk ya Mbak ya, Tanggulangin Genuk, Jalan Walter. Terima kasih.
1: Oh, Tanggulangin Genuk, saya pikir Tanggulangin Kudus sana. Oke, di daerah Tanggulangin Genuk. Oke, siap-siap. Saya pikir Tanggulangin sana, Kudus gitu. Oke, siap, gak apa-apa. Coba nanti saya sampaikan nih supaya tertangani gitu. Terima kasih Pak Teguh. Pak Zuhri.
6: Mbak Greta, dari Pemuda mau ke PSB. Info dong lewat Ngalian atau Untung Suropati, Pak Agus Jaya, wis tutup kok bengkele, kok arep balik Semarang kok kendal.
1: Oke, ini menuju ke arah PSB ya, lewat Untung Suropati nggak apa-apa, jalurnya lancar dari Jalan Pemuda menuju ke arah BSB lewat Untung Suropati, ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Abdurrahman Saleh itu juga lancar ya. Kalau mau lewat Ngalian, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Zuri. Pak Udin.
7: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Tasika. Mbak Greta, ini di Kudus cuaca masih cerah Mbak Greta.
1: Okay,
7: untuk
1: cerah.
7: Lalin yang di
1: Lingkar
7: Timur, yaitu Lingkar yang Kudus. Ngembal ke arah Demak. itu macetnya panjang sekali Mbak Greta. Sampai di pertigaan Ngembal macetannya.
1: Pertigaan Ngembal ya. Oke.
7: Jadi untuk kawan-kawan yang mau ke Demak atau yang ke arah ke selatan, baiknya lewat kota saja.
1: Oke, siap.
7: Tapi di jalur yang menuju ke kota itu, Mbak, di sebelah kirinya mulai dari Ngembal itu sampai di Rendeng banyak truk yang parkir antri bongkar.
1: Oh, oke, siap. Terima kasih Pak Udin. Yang di Lingkar Kudus emang masih ada pekerjaan jalan ya Pak Udin ya, dan ini antriannya cukup panjang karena antrian mulai dari pertigaan itu simpulnya di TL Jepang. Kalau mau masuk jalan dalam Kota Kudus, ini info dari Pak Udin, banyak truk yang masih parkir gitu. Terima kasih Pak Udin untuk update-nya. Pak Junaidi.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita Putri dan rekan-rekan prasida sekalian. Menginfokan perjalanan saya dari Gombong pulang ke Semarang lewat jalur Karanganyar, Kebumen, terus lanjut ke Kutarjo, Purworejo, Magelang, Secang, turun ke Ambarawa, dan masuk Tol Bawen. Sekarang sudah di Tol Bawen di KM 433. Lalu lintas dari Gombong sampai di Tol Bawen
1: lancar ya.
3: Alhamdulillah ramai lancar. Demikian laporan saya Mbak Gri, ini mau pulang ke Genuh Karang Roto, lalu lintas Genuh Karang, Kaligawi ke Genuh Karang Roto. Gimana Mbak Gri, ada kesendatan atau tidak? Terima kasih.
1: Oke, kalau dari Genuk ya, untuk saat ini ini masuk Tol Bawen mau keluar mana ini Pak? Kalau keluar Gayam Sari ini nanti ada antrian mulai dari exit Gayam Sari sampai di sebelum TL Supriyadi karena masih ada proyek pengerjaan jalan itu ya. Kalau mau keluar Mukti Harjo ini nanti antre di sekitaran U-turn Kubro, tapi lepas itu menuju ke arah Genuk lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Junaidi. Lanjut lagi dengan kawan di 4732.
8: Minta info Mbak Berta, jalan Kaligawe arah ke Semarang apa macet?
1: Sedikit Pak, Kaligawe arah masuk dalam kota ini antrian mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU saja. Lepas itu Jalan Raden Patah, Kota Lama menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto.
9: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini pukul 16:22. Perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang untuk menghindari Lingkar Kudus seperti biasa saya lewat jalur Tenggeles Mbak Greta. Okay. Nanti tembusnya di TL Jepang, belok kiri sudah lolos, tidak mengalami ketersendatan yang panjang Mbak Greta. Nyuwun info lalu lintas sampai Semarang Sambiro toh ya Mbak Greta.
1: Okay,
9: cuaca di Kudus cerah Mbak Greta. Ngomong-ngomong Mbak Greta mau melepas kewarganegaraan terus pindah jadi WNK Mbak Greta.
1: Apa WNK?
9: Warga negara Konoha.
1: Matur nuwun. Saya tetap warga negara Indonesia saja Pak. Kalau melepas kewarganegaraan berat biayanya, melepas kewarganegaraan aja sekarang jadi 5 juta ya kan. Belum lagi untuk hidup di sana gitu. Tapi banyak ya artis-artis yang tapi belum melepas kewarganegaraannya. Cuman ada beberapa artis ini yang akhirnya pindah ke negara yang dituju, ada yang di Kanada, ada yang di Amerika, ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, ada yang di Belanda gitu. Banyak artis-artis yang hijrah ke luar negeri ya Pak Bowo Artanto ya. Tapi mereka juga pekerjaannya bukan artis lagi gitu. Contohnya kayak yang viral dulu siapa itu? Yang Tengku Rizky apa siapa ya? Kok Tengku Rizky? Aduh si ganteng itu saya lupa namanya. Dia jadi tukang las di Kanada. Terus ada putri-putri siapa gitu. Dia jadi apa namanya online, jadi pengantar online gitu, apa namanya ya, kayak di sini ya, apa order yang online gitu. Terus ada yang jadi babysitter, Lucy Rasmawati, ex-EBITRI ya. Ex-EBITRI ini menjadi babysitter di luar negeri, di Australia sana. Wah, pada hijrah gitu. Saya kalau hijrah jadi apa ya di luar negeri? Gitu, bingung saya Pak Buartanto. Soalnya di sana harus punya pekerjaan ya kan. Oke, okay. Pak Buartanto untuk jalurnya biasa ya. Tadi di Lingkar Kudus ini masih ada antrian. Jadi Pak Buartanto ambil jalur alternatif. Pak Sinyo.
10: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
10: Minta info lalu lintasnya Mbak Greta. Ini dari Juwana Pati mau balik Meranggen.
1: Oke.
10: Okay. Ini nanti mending lewat mana, Buyaran atau Asonggorawe aja Mbak Greta? Terima kasih.
1: Oke, okay, dari Juwana Pati menuju ke arah Meranggen. Untuk saat ini nanti masuk Onggorawe saja. Pati, Kudus, Demak lancar, cuman hindari dulu Lingkar Kudus, bisa ambil jalur dalam kota Kudus atau ambil jalur yang Mejobo tadi seperti jalurnya Pak Buartanto. Nanti masuk Onggorawe saja ke arah Meranggen. Aman, lancar, tidak ada ketersendatan lewat Pantura Timur, Pak Sinyo. Pak Teguh, ini langsung putar balik dari Jepara ke Semarang. Langsung putar ke Jepara lagi ya.
11: Sore okay. Mbak Greta, setelah dari Jepara, nah, ketersendatan di Sayong, sekarang langsung putar balik nih Mbak Greta.
1: Oke.
11: Okay. Sudah di Yuten Kubro ya.
1: Oke. Okay.
11: Ngalin, ya memang seperti ini, pasti tersendat di Yuten Kubronya. Mau balik ke Jepara, ke Mayang Mbak Greta.
1: Oke, okay, siap.
11: Info setelah dari Yuten Kubro ini, bagaimana Mbak Greta? Adakah ketersendatan lagi di Sayong lagi?
1: Tidak.
11: Atau di mana, Mbak Greta?
1: Okay,
11: terima kasih. Selamat sore.
1: Iya, menuju ke arah Jepara ini langsung putar balik dari bandara menuju ke arah Jepara. Untuk saat ini menuju ke arah Jepara jalurnya lancar di sekitaran Kaligawe, terus Genuk, Sayung.
11: Sore.
1: Ini lancar sampai Jepara, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Faisal Ramadhani, untuk Sayung bagaimana? Tidak ada rob, cuman ada truk yang trouble di sebelum hit itu, dan saat ini jalurnya juga melambat mulai dari Arkov sampai di sekitaran Pasar Sayung, cukup panjang antriannya Pak Faisal, mending masuk Onggorawe saja Pak Faisal. Begitu infonya. Pak Andreas Christian, ini mohon info perjalanan dari Kudus ke Semarang, apakah ada hambatan di Trengguli? Kalau di Trengguli tidak ada hambatan, tapi kalau untuk menghindari Sayung boleh, bisa masuk Onggorawe Pak Andreas. Pak Jatuh Nugroho,
12: selamat sore Mbak Greta.
1: Iya.
12: Menginformasikan setelah Varia Usaha Beton sebelum Pasar Sayung yang arah ke Semarang, ada truk kontainer biru tadi kayaknya mogok.
1: Nah, ini penyebab.
12: Di sisi sebelah kiri sudah ada petugas kepolisian 2.
1: Oke. Okay.
12: Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Jatuh Nugroho. Masih ada kendaraan yang trouble ya, tapi sudah ada petugas kepolisian ini. Terima kasih Pak Jatuh Nugroho. Jadi antrean yang di Sayung bukan karena rob ya, Kawarasika. Pak Junaidi.
13: Penuh Firmansa Mbak Greta kerja di pabrik besi di Jerman.
1: Kok Jerman kan
13: bersama
1: ada ya?
13: Bersama istrinya tinggal di sana karena anaknya kuliah di Jerman Mbak Greta.
1: Bukan Jerman Pak, kayaknya Kanada deh. Jadi tukang las itu kan Pak. Iya, saya ingat, tapi nggak tahu namanya, lupa saya. Oh, namanya Tengku Firmansyah, istrinya Cindy Fatika ya. Siapa ya, lupa saya. Pokoknya banyak lah artis-artis yang hijrah ke luar negeri mencari pekerjaan di sana ya, gitu. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. News Flash.
14: Komisi 1 DPR setujui hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Nurul Arifin menyebut hibah ini memperkuat pertahanan Indonesia dan meningkatkan daya gentar. Kapal induk dijadwalkan tiba September ini. Demikian News Flash.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jember menyiapkan rangkaian agenda wisata, olahraga, dan ekonomi kreatif sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Seluruh kegiatan terbuka untuk masyarakat dan dapat dinikmati secara gratis. Kepala Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi, mengatakan, pengembangan pariwisata dilakukan melalui kolaborasi dengan UMKM, hotel, agen perjalanan, komunitas kreatif hingga aparat keamanan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Selain mendukung gelaran Jember Fashion Carnival, Dispora Budpar juga menyiapkan pameran seni berbahan limbah plastik, festival layang-layang di Pantai Watu Ulo, serta pengembangan kembali wisata olahraga selancar di kawasan tersebut. Melalui berbagai agenda itu, Pemkab Jember berharap kunjungan wisatawan meningkat, ekonomi kreatif semakin berkembang, dan dampak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliardi, menyampaikan pemerintah Kota Malang optimis retribusi Malang Creative Center ditargetkan tembus miliaran rupiah. Menurutnya, pemerintah Kota Malang menargetkan retribusi Malang Creative Center atau MCC bisa mencapai 7 miliar rupiah di tahun 2027. Eko menjelaskan, seiring besarnya potensi, wacana pengelolaan MCC lewat skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD sekarang ini mulai dibicarakan dengan harapan pengelolaan ke depan bisa lebih profesional.
3: Dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar bersama saya Diah Ayu. Kawan, berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun hingga pertengahan bulan ini, tercatat ada 28 kejadian kebakaran. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Andi Kurniawan, bilang suhu udara yang tinggi membuat material kering lebih mudah terbakar. Dalam kondisi tertentu, bara api yang tampak sudah padam pun masih berpotensi kembali menyala. Berdasarkan hasil evaluasi setiap kejadian, sebagian besar kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia. Andi menilai masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan aspek keselamatan saat menggunakan peralatan yang berpotensi memicu api. Padahal kebiasaan sederhana seperti memeriksa instalasi listrik atau memastikan kompor telah dimatikan dapat mengurangi risiko kebakaran. Untuk menekan angka kejadian, pihaknya menggencarkan edukasi kepada masyarakat.
4: Kemudian, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Iuran atau sumbangan untuk kegiatan 17 Agustus di Kota Surabaya tetap dibolehkan, asalkan, kata Edi Kristianto, Kepala Diskominfo Kota Surabaya, sesuai kesepakatan warga untuk menentukan besaran nominalnya. Iuran rutin warga selama ini hanya untuk 3 kebutuhan utama, keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum yang memang belum diserahkan ke pemerintah kota. Kebutuhan dana untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan tetap bisa dihimpun lewat kesepakatan warga, karena perayaan kemerdekaan, tradisi tahunan yang selama ini identik dengan semangat gotong royong, disesuaikan kemampuan ekonomi masing-masing.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: News Flash.
1: Amerika Serikat lancarkan serangan berhari-hari ke Iran untuk kuasai Selat Hormuz. Pengamat menilai invasi darat diperlukan agar militer Iran lumpuh. Negara Teluk memilih jalur diplomasi. Demikian News Flash.
2: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan Pak Adi Nugroho, sami-sami lagunya sudah saya play. Pak Andika ini menginfokan dari Jepara ke Semarang. Oh, menanyakan dari Jepara ke Semarang bagaimana? Dari Jepara menuju ke arah Semarang, Jepara sampai Terenggulinya saat ini masih aman. Tidak ada antrean, antrean normal saja di TL Terengguli. Masuk Demak juga aman. Demak ke arah Semarang nanti melambat di sekitaran Sayung, itu di sekitaran Pulau Jalan Loireng ya, sampai di Pasar Sayung. Tapi lepas itu lancar, terus melambat lagi di Kaligawe. Kaligawe antreannya mulai dari sekitaran Gebang Anom sampai di SPBU Kaligawe. Pak Andika, kalau ke arah Semarang untuk menghindari Sayung bisa masuk Onggorawe. Untuk saat ini Onggorawe jalurnya masih aman ya. Gitu Pak Andika. Pak Agus Trioko?
3: Itu namanya Tengku Firmansyah, Mbak Sita.
2: Benar, Pak.
3: Istrinya namanya Cindy Fatikan Sari.
2: Nah,
3: dulu yang lagunya itu yang
2: apa,
3: tak
2: Pak?
3: Pernah ku sadari. Itu loh, Mbak.
2: Kata
3: elu, diriku yang... atau gimana ya? Gak lupa, kayaknya mungkin itu, Mbak.
2: Iya. Betul, banyak ini, banyak Warasika, artis-artis yang hijrah ya. Kalau yang pertama itu yang pasti Anggun C. Sasmi, itu sekarang sudah menjadi warga negara Perancis karena dia menetap di sana sejak 1994. Nah, dia fokus berkarir sebagai penyanyi, terus menikah dengan orang sana, akhirnya menjadi warga negara Perancis. Itu yang pertama kali yang saya tahu loh ya. Oke, terima kasih Pak Agus Trioko, Pak Bo Artanto.
4: Tumben ini pas mau keluar TL Tanjung mau belok kiri ada ketersendatan, Mbak, sekitar 150 meter ya. Ada antrian, enggak tahu di depan ada apa. Tapi okay, ya tetap okay. Mestinya lebih cepat daripada lewat Ngembal, Mbak.
2: Oke, okay,
4: kalau di luar negeri ya ada ini toh, Mbak. Mbak Gerita sudah ada keahlian, Mbak. Jadi
2: iya,
4: penyiar radio toh, Mbak.
2: Oh?
4: Kalau di radio Australia, Mbak, ABC itu ada penyiar yang tidak perlu bisa bahasa Inggris, Mbak Gerita. Tugasnya hanya satu, Mbak.
2: Apa, Pak?
4: Menirukan suara burung kokabura, burung khasnya Australia, Mbak. Itu kalau radio ABC Australia kan, kalau pembukaan kan ada suara burung kokaburanya.
2: Gitu ya?
4: Terus, ternyata ada pekerjaan jalan, Mbak, pas di TL
2: jalan
4: Jepang yang arah dari Mejobo, Mbak. Jadi ini saya sudah 20 menit belum lolos, Mbak.
2: Okay,
4: hindari untuk jalur Mejobo sampai TL Jepang, Mbak. Kalau lewat kota aja atau ada jalur alternatif yang lebih kecil, Mbak, lewat jalan Honggo Yudo atau apa, tapi untuk simpangan susah, Mbak. Turun.
2: Terima kasih di TL Jepang ini ya. TL Jepang ternyata ada pekerjaan jalan. Ini yang arah ke Pati ya, Pak Bo Artanto ya. Soalnya kalau yang dari arah Pati juga antriannya cukup panjang, mulai dari dari daerah Ngembal itu ya, cukup panjang ini. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Lanjut lagi Pak Unggul Suroso.
5: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore kawan Rasika, Mbak Greta. Saya sampai di Mijen ya, Mbak Greta. Tadi cangkiran lancar, kemudian sirkuit lancar, kemudian pasar Aceh lancar. Ini saatnya masuk pasar Mijen. Nampaknya kedua arahnya lancar, Mbak Greta. Bagaimana yang di Palir, Makang Kalibungu, Mbak Greta? Mohon infonya. Oh ya, yang pasti saya yakin Mbak Greta tidak menyarankan saya lewat Sayung dan mengabaikan Onggorawe dan
2: iya
5: seterusnya
2: dong,
5: Mbak Greta ya.
2: Oke.
5: Udah tahu tuh aku tebak-tebak tuh. Terima kasih, selamat sore.
2: Sore juga. Ini menuju ke arah Mijen aman, hanya melambat ya sedikit aja di sekitaran pasar Mijen. Tapi lepas itu menuju ke arah Palir aman, Palir Mangkang juga aman, Pangkang Kaliwungu juga aman, Pak Unggul Suroso. Pak Sinyo?
6: Update lalu lintas Mbak Gre, ini udah keluar dari Lingkar Pati. Lalu lintasnya rame lancar Mbak Gre. Berarti ini nanti masuk Kota Kudus saja yang ingin dari perbaikan jalan di Lingkar Kudus itu ya Mbak Gre.
2: Oke. Terima kasih Pak Sinyo. Ya, Pak Sinyo hindari Lingkar Kudus ya, Pak Sinyo ya. Jadi masuk ini aja, masuk dalam Kota Kudus. Soalnya Lingkar Kudus itu antriannya cukup panjang. Antrian di Lingkar Kudus ini mulai dari mulai dari Ngembal itu. Ya, cukup panjang. Jadi mending masuk Kota Kudus, tapi sebelum masuk Kota Kudus juga sudah mulai antri ya, Pak Sinyo ya. Harap sabar saja. Begitu, Pak Sinyo. Pak Kholik ini menginfokan melanjutkan pekerjaan sebelumnya hari ini ya, akan dilaksanakan peningkatan mutu jalan di Lingkar Salatiga, tepatnya di Jembatan Ngaglik. Jadi tetap waspada ya Kawan Rasika yang melintas di Lingkar Salatiga. Ini di Lingkar Salatiga akan ada pekerjaan jalan lanjutan. Sudah banyak truk yang muat material ada di posisi kiri ya, di lajur kiri. Terima kasih Pak Kholik untuk update-nya. Pak Nathan ini melintas di perempatan Waru, tadi agak antre perempatan Bulusari tapi aman ya.
0: Sampai perempatan Waru. Oke. Okay. Antre ya ini.
2: Oke. Okay. Di perempatan Waru ya, perempatan Waru ini agak antre ini.
7: Update dari Ringin Jajar.
2: Nah, ini dari Ringin Jajar juga padat ya.
7: Ramai roda 2 ya. Oh iya, buat Om Kinokian. Yo, kapan yo? Main lagi yo.
2: Oke, terima kasih infonya Pak Nathan. Pak Soleh.
8: Mbak Greta, saya ke arah Jateng Lain ini di Pengapon, mandek greg-greg Mbak, di pose Mbak. Ada apa ya Mbak? Betul. Mbak
2: Greta, mandek greg-greg-greg. Oke.
8: Mbak Greta kalau mau pindah ke luar negeri ke Denmark malah gratis Mbak, nggak apa-apa. Saya bisa membantu Mbak ke arah Denmark Mbak.
2: Iya, kalau ke arah Denmark mah lewat Sayung juga, kalau lancar juga nggak ada rob, enak gitu Pak Soleh. Di posis ya atau di setelah Pengapon itu memang melambat ini Pak Soleh. Simpulnya nanti di SPBU Kaligawe. Kawan di 4352 ini minta info untuk Ngablak atau Palang Jembatan Sukarela dari Banget Ayu ke arah Kaligawe. Ini ada antrian atau tidak? Untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Edi Brown Sugar.
9: Selamat sore Mbak Greta.
2: Iya, selamat sore Pak Edi.
9: Menginfokan nih Mbak, perjalanan Jepara ke Wonosobo Mbak Greta.
2: Oh, ke arah Wonosobo.
9: Enaknya lewat pundi nih Mbak? Nyuwun info nipun, matur nuwun.
2: Oke.
9: Minta info Mbak.
2: Iya. Kapunten. Dari Jepara menuju ke arah Wonosobo ya. Untuk saat ini Jepara menuju ke arah Wonosobo. Ini Jepara sampai di Trengguli masih aman. Trengguli ke Demak aman. Demak menuju ke arah Semarang di Sayungnya ini ada antrean. Antrean mulai dari Pulau Jalan Luireng sampai di sekitar Pasar Sayung. Kalau mau masuk Onggorawe, ini jalurnya masih aman lancar. Masuk Onggorawe terus menuju ke arah Wonosobo, masuk tol Muktiharjo, Gayamsari, masuk tol Gayamsari, terus kalau mau lewat jalur Temanggung itu ya ke Wonosobo, nanti keluar Bawen aman, dari Bawen menuju ke arah Temanggung juga lancar, dari Temanggung bablas ke arah Parakan, ke arah Wonosobo, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Brown Sugar. Pak Ernawa Sindu.
10: Selamat sore Mbak Gre. Update perjalanan ini sore. Sampai Tempuran Jambu. Untuk cuacanya cerah, lalu lintasnya lancar tadi dari Magelang. Mm-hmm. Lanjut lagi menuju ke Unggaran, ke Genang Anak dulu ya Mbak Gre. Okay. Soalnya mau jemput Ibu Ratu. Begitu. Okay. Terima kasih.
2: Lancar jalurnya. Oke, terima kasih Pak Ernawa Sindu. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan warga Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, mendatangi lokasi pembangunan pabrik tekstil PT Arunika Jaya Tekstil. Sekitar 300 warga menuntut penyelesaian 10 poin hak mereka. Kapolsek Sragi, AKP Turhan, menyatakan mediasi berjalan kondusif meski belum menemukan titik temu final. Dalam mediasi itu, warga menuntut ketegasan agar limbah cair dan air hujan pabrik tidak dibuang ke saluran irigasi masyarakat. Warga juga menuntut pengembalian fungsi saluran irigasi, percepatan tanggul Kali Slempe, jalan rabat beton, serta prioritas tenaga kerja lokal. Pihak perusahaan menyatakan kesediaan memenuhi sebagian tuntutan, termasuk pengelolaan limbah dengan benar serta penyerapan tenaga kerja lokal. Namun karena beberapa poin infrastruktur masih memerlukan pembahasan, proyek pembangunan pabrik diputuskan dihentikan sementara hingga tercapai kesepakatan bersama. Pembangunan peternakan sapi perah terpadu berkapasitas 30 ribu ekor di Kecamatan Larangan Brebes diproyeksikan mampu menutup defisit pasokan susu di Jawa Tengah. Proyek milik PT Global Dairy bersama ini diperkirakan menghasilkan 180 ribu ton susu segar per tahun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi optimis investasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah yang defisit 22 ribu ton, tetapi juga menjadi penopang nasional. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Imran Sulaiman menegaskan kebutuhan susu nasional terus meningkat seiring kebutuhan gizi masyarakat. Dengan konsep peternakan terpadu di Brebes ini, pihaknya optimis target swasembada susu nasional dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 5 lewat 12 menit ya, Kawarasika. Sudah sampai di mana ini, Kawarasika? Dan untuk saat ini sekitar Sayung ini masih ada antrian ya, di sekitaran Sayung antriannya masih sama, mulai dari sekitaran Arkof atau sebelum Arkof sampai di sekitaran Pasar Sayung. Jadi untuk saat ini Kawarasika bisa hindari dulu untuk Sayung, bisa masuk jalur Onggorawe. Untuk jalur Onggorawe saat ini juga masih aman ya, untuk sekitaran jalur Onggorawe. Yang sudah gabung lagi ada Pak Aro.
1: Selamat sore Mbak Krita.
0: Sore Pak Aro.
1: Di Bowo Artanto ini di utar baliknya Kubro ini, waduh parah. Semoga lancar ini ke Rembang ini. Info-info Mbak Krita ke Rembang bagaimana situasinya jalan ini?
0: Oke. Untuk ke arah Rembang ya, saat ini nanti setelah lepas dari Yuten Kubro, lancar Pak Aro, tidak ada ketersendatan untuk Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak, Trengguli, terus Kudus, Kudus ke arah Pati, Pati Rembang, lancar Pak Aro, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto?
2: Pekerjaannya itu pas di TL Jepangnya Mbak, jadi yang dari arah Mejobo, arah saya keluar ke TL Jepang itu lajur kirinya di aspal Mbak, karena untuk persiapan ngecor ya, karena lajur kirinya dicor sehingga lajur kanan itu bergantian dengan yang arah dari seberangnya Mbak, kan itu perempatan ya, jadi macet di pas TL Jepangnya Mbak. Kedua arah juga ya, yang dari arah Ngembal juga tersendat panjang ini mestinya Mbak, tapi ini saya sudah lolos Mbak, 20 menit untuk antri di TL Jepang dari arah Tenggeles atau Mejobo menuju ke Linggar Kudus. Matur nuwun.
0: Oke.
2: Mbak, kalau masuk tol Semarang

0: Itu ketersediaannya masih panjang enggak kalau dari keluar exit tol Semarang, Mbak Greta? Mending masuk tol Semarang atau masuk Onggorawe ya? Ini okay. 17.12 sudah sampai di sekitar Pondok Pesantren Cahaya Tasbih, Mbak. Maturun.
1: Oke, untuk saat ini kalau nanti keluar tol Semarang, ini di tolnya juga ada antrian, Pak Bowo Artanto. Antrian di tol Semarang itu setelah gerbang tol ya. Setelah gerbang tol, berapa meter dari gerbang tol ya? Sebentar. Ini ada antrian ya, sekitar 300 meter dari gerbang tol itu ada antrian. Nanti keluar Sayung juga antrenya mulai dari exit Sayung sampai di sekitaran Pasar Sayung. Kalau enaknya sih ya, kalau menurut saya loh Pak Bowo Artanto, menurut saya masuk Onggorawe, tapi nggak tahu kalau kawan Rasika enak lewat tol apa masuk Onggorawe ya, soalnya di tolnya sendiri juga ada antrian gitu. Oke, Ibu Heni Novi minta jalur, info jalur seperti biasa, dari KIC lewat pintu belakang ini lancar, masuk tol Manyaran, nanti keluar Bawen juga lancar, dari Bawen menuju ke arah Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Yusuf Sebastian sudah sampai di Madukoro.
2: Selamat sore Mbak Greta Kahitna.
1: Terima kasih Pak Yusuf.
2: 16.31 tadi bergeser dari Ngayam Sari, Mbak. Milo, kemudian Ahmad Yani, Simpang Lima, Pandanaran, Tugu Muda, Sugeng Pranoto, semua lancar. Agak padat di TL Madukoro, masuk ke Madukoro Semarang Indah juga lancar. Sampai di Duara Madukara lancar juga Mbak. TL di sini menuju ke Purwajasmoro. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Lanjut lagi dengan Pak Didik Setiawan.
3: Halo, selamat sore Pak. Menginfokan, saya tadi dari Jepara mau ke Gawang. Tadi masuk tol Demak, ikut antri di Sayung. Menurut saya itu masih recommended ya.
1: Okay.
3: Itu antaranya 15 menit sampai 20 menitan. Daripada masuk Onggorawe, mending ikut antri aja. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Didik Setiawan. Nah, ini kalau Pak Didik Setiawan ini mengupdatekan ya. Ini karena di Sayung itu antriannya cukup panjang dari Jepara menuju ke arah Semarang ya. Ini tadi masuk tol Demak, ikut antri di tol Sayung. Oh, masih recommended kalau masuk tol Sayung. Nah, Pak Bowo Artanto, kalau untuk antrean yang di tol Sayung itu masih recommended, info dari Pak Didik Sigistiawan. Pak Didik Setiawan butuh waktu sekitar 15 menit, Pak Bowo Artanto. Terima kasih, Pak Didik Setiawan. Pak Purwono.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri.
1: Iya, selamat sore.
4: OTW dari Pati ya, pukul 17 lebih 10 menit. Perjalanan sudah sampai di TL Tanjung Mbak Greta.
1: Oke.
4: Okay. Info jalur sampai Ungaran Mbak Greta. Tadi aku lewat Tenggeles ya Mbak Greta, terus lewat jalan yang sempit. Pak Bowo kan lewat Jepang. Aku sebelumnya ngiri Mbak Greta lewat jalan yang sempit.
1: Oke.
4: Okay. Tapi lancar Mbak Greta ini ya. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih.
4: Ini pukul 17 lebih 19 sampai di SPBU Wono Ketingal. Sampai sini lancar Mbak Greta. Terima
1: Oke,
4: kasih.
1: Oke, terima kasih sudah sampai Wono Ketingal, jalurnya lancar. Pak Sinyo.
5: Iya Mbak Greta, ada antrian mau ke Lingkar Kudus nih sampai Ngembal.
1: Oke.
5: Okay. Tergede-gede semua antri.
1: Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Pak Sinyo untuk
6: butuh waktu sekitar 10 menit Mbak Greta dari antrian ini sampai lampu merahnya.
1: Oke.
6: Okay. Soalnya antriannya lumayan panjang dan tadi ada mobil mogok berhenti.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Agus Trioko.
7: Mbak Greta,
1: iya.
7: Mohon info seperti biasa Ungaran Gunung Pati lancar mboten? Oh ya. Hari ini tadi aku enggak lewat apa? Karangjati Mbak Tri. Aku
1: lewat mana?
7: Belakang tadi.
1: Oh, lewat belakang.
7: Rengapus, Gondorio, Kalongan. Ah, ini pukul 17 sudah masuk Kalirejo.
1: Oh, sudah masuk Kalirejo.
7: Mana infonya nggih? Ungaran Gunung Pati lancar mboten?
1: Ungaran ke Gunung Pati.
7: Thank you.
1: Oke, Ungaran ke Gunung Pati
7: Mbak lancar. Mbak, aku gak jadi lewat Gunung Pati ya. Nah,
1: terus?
7: Tadi gak tahu kenapa di TL Salama kok pengen belok kanan.
1: Oh.
7: Aku rencana mau masuk tol mana? Sandol aja, Mbak. Tol Sandol nanti keluar Krapyak. Mohon infonya. Matur, thank you.
1: Oke, masuk tol Serondol, keluar Krapyak. Untuk saat ini jalurnya lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Agus Trioko. Pak Soleh?
8: Mbak Kri, saya pas lewat di Pasar Sayung untuk truk yang mogok masih nyaman ya Mbak, masih nyaman ya? Berhenti di Pasar
1: Sayung. Oke, ini yang menyebabkan antrean ini. Ternyata truk yang mogok di Pasar Sayung itu masih ada ya Kawan Rasika. Dan antreannya juga cukup panjang mulai dari Arkov ini. Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Adi Nugroho, ini ada antrian setelah exit tol Gayam ya. Ini Pak Adi Nugroho sudah melintas dan pekerjaan jalan masih dilakukan. Itu ada, masih dikeruk-keruk ya untuk aspalnya, aspalnya. Jalannya masih dikeruk-keruk ya, Pak Adi Nugroho. Pekerjaan di lajur kanan. Jadi Kawan Rasika setelah exit tol Gayam, ambil lajur kiri saja. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho. Dan infonya untuk pekerjaan jalan yang di Majapahit itu sampai nanti tanggal 28 Desember. Kalau infonya seperti itu ya. Jadi sabar ya Kawan Rasika yang melintas di jalur Majapahit. Antrian ini mulai dari exit tol Gayam Sari. Terima kasih Pak Adi Nugroho. Pak Puji Sulaksono.
9: Selamat sore Mbak Greta dan pendengar Rasika.
1: Iya, selamat sore.
9: Diinformasikan tadi saya keluar dari kantor Demak menuju ke Semarang jam 16.45.
1: Oke.
9: Karena Sayung macet, saya sarankan untuk lewat Onggorawe saja.
1: Oke.
9: Dan ini pukul 17.14, alhamdulillah saya sudah sampai di Jalan Walter. Sekali lagi buat yang akan menjurus ke Semarang dari Demak, sebaiknya lewat Onggorawe saja alternatif. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Puji Sulaksono untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Bo Artanto.
10: 17.17 sudah melintas Pasar Gajah, Mbak Greta. Okay. Terima kasih infonya Pak Didi Setiawan. Tapi kalau antri 15 sampai 20 menit itu kalau masuk Onggorawe sudah sampai Meranggen, Mbak. Kalau saya kalau antriannya sudah di atas 10 menit itu lebih mending lewat Onggorawe, Mbak, karena selisih lewat jalur Pantura dengan Onggorawe itu kalau ke arah Sambiroto hanya 10 menit, Mbak. Jadi patokan saya kalau kurang dari 10 menit, oke lah untuk lurus, tapi kalau sudah 15 atau 20 menit, mending nanti saya masuk Onggorawe, Mbak Greta. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih. Berarti Pak Bo Artanto ini masuk Onggorawe saja ya. Soalnya meskipun masuk tol juga masih butuh waktu 15 menit untuk antrinya. Pak Nathan, ini keluar Bolter Mongin Sidi tadi ya, kemudian lanjut ke arah Mukti Harjo, dan antrian di ujung Mukti Harjo itu sekitar 200 meteran. Tapi hanya butuh waktu 5 menit saja di sekitar Kaligawe ini ya. Oke, terima kasih Pak Nathan infonya. Lanjut lagi dengan Pak Ali Fujiang. Selamat sore juga. Di Sayung ada kemacetan apakah? Apakah ada rob? Tidak. Ini di Sayung, itu di Pasar Sayung, sekitaran Pasar Sayung ada truk mogok. Truk mogok posisi di lajur kiri. Dan kata Pak Soleh tadi, masih nyaman truknya di situ, gitu Pak Ali Fujiang. Jadi ini yang menyebabkan antrean cukup panjang. Antreannya itu mulai dari sekitaran sebelum Arkov ya. Mulai dari sebelum Arkov, simpulnya nanti di sekitaran Pasar Sayung. Jadi Kawan Rasika, kalau yang mau ambil jalur alternatif lewat jalur Onggorawe, ini Onggorawe masih aman. Kalau mau lewat masuk tol Semarak nanti keluar Sayung, ini butuh waktu 15 menit untuk antriannya. Gitu Pak Ali Fujiang. Pak Sujarmanto.
11: Selamat sore Mbak Greta, selamat bertugas. Mbak Greta mau minta informasi.
1: Boleh.
11: Jalan dari Bawen ke Ambarawa ke Magelang dan Muntilan Magelang dan sampai Jogja gimana Mbak? Apakah lancar Mbak? Matur nuwun.
1: Oke, untuk
11: selamat sore ya. Mbak Greta.
1: Oke, dari Semarang menuju ke arah Bawen lancar, Bawen ke arah Magelang, ke arah Secang juga lancar, tidak ada ketersendatan. Magelang sampai ke arah Jogja juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ali Fujiang, sami-sami. Ini terima kasih juga ya Pak Ali Fujiang ya. Kata Pak Ali Fujiang, respon yang cepat dalam siaran gitu. Iya, kebetulan aja Pak. Ini kebetulan juga traffic WA-nya tidak yang padet banget gitu Pak Ali Fujiang. Pak Tito Adianto. Pak Tito Adianto ini melintas di mana? Oh, ini truk yang mogok di Sayung itu ya. Betul ya, ini yang di Sayung ya. Kontainer. Sebentar ya, benar yang di Sayung ini. Kontainer yang mogok. Oke, terima kasih Pak Tito untuk infonya. Ini ya, sudah ada info ya Kawarasika. Jadi di Sayung itu antreannya juga masih cukup panjang, truknya masih nyaman berhenti di situ, mogok di situ. Antrian mulai dari Arkov. Kalau masuk tol Semarak ini butuh waktu 15 menit untuk lolos. Kalau masuk Onggorawe, untuk Onggorawe jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi ada Ibu Hilma.
12: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya sore Ibu.
12: Saya ini dari
1: Mogok. Oke, terima kasih.
12: Kali Ibu ya mau pulang ke Motese. Ini ya. Nanti masuk tol Krapiak keluar Muladido. Bagaimana rutenya Mbak Kere?
1: Oke, siap.
12: Arah Krapiak. Terima kasih.
1: Dari Kaliwungu mau masuk tol Krapiak. Kalau entry tol Krapiak ini nanti dari Kaliwungu tersendat di sekitaran KIW ya Ibu ya. Antriannya itu mulai dari kantor PBPK, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan. Nah, antrian mulai dari situ ya Ibu Hilma sampai di TL KIW. Lepas itu lancar, terus nanti ada kepadatan juga di sekitaran TL Jerakah. Kepadatannya mulai dari tikungan Tugu itu sampai di TL Jerakah. Masuk tol Krapiak ini lancar, tidak ada ketersendatan. Keluar Tembalang ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Tembalang dimulai di Dom lancar, masuk ke arah Meteseh ya, ke arah Banjarsari, Sigar Bencah. Ini nanti Sigar Bencah sedikit melambat, mulai dari sekitaran SPBU Sigar Bencah itu. SPBU Sigar Bencah sampai di pertigaan apa namanya Ibu? Jalan Kompol R Sukanto itu hanya di situ saja. Lepas itu menuju ke arah Metesehnya lancar, tidak ada ketersendatan Ibu Hilma. Begitu Ibu Hilma infonya. Dan kita break dulu ya Kawarasika, kita simak Rasika Bari untuk mengetahui berita-berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Prabowo deadline BGN 1 bulan untuk koreksi internal. Hotman Paris minta maaf pada Presiden soal kasus mantan Jampitsus. Selengkapnya, inilah Rasika Bari, saya Doni Azhar. Badan Gizi Nasional pastikan anggaran program MBG akan mengalami efisiensi. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bilang penghematan dilakukan seiring perbaikan tata kelola, termasuk penyesuaian skema insentif dan evaluasi penerima manfaat. Dia bilang anggaran MBG sudah berkurang dari alokasi awal 268 triliun, namun angka pastinya masih dalam proses penghitungan. Pemerintah menargetkan pembenahan program ini selesai dalam waktu 1 bulan, agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Pengacara Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo, Jaksa Agung Kapolri, dan juga Kapolda Metro Jaya atas pernyataannya saat membela kliennya, mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dia menegaskan ucapannya semata-mata merupakan bagian dari tugas sebagai pengacara yang tidak punya muatan politik. Sebelumnya dia menyebut Febri sebagai sosok yang dibanggakan presiden namun dikriminalisasi. Sementara itu pemerintah tegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai mekanisme dan minta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan presiden. Kita ke mancanegara, Wali Kota New York, Yorhan Mamdani, sedang kaji kemungkinan memerintahkan penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu jika menghadiri sidang umum PBB September nanti. Langkah ini mengacu pada surat perintah penangkapan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Meski begitu, dia mengakui kewenangan hukumnya masih dipelajari. Sementara, Presiden Donald Trump tegaskan Netanyahu tidak akan ditangkap selama ada di AS. Bangladesh kembali menerapkan aturan kecuali Israel dalam paspornya. Kementerian Dalam Negeri memerintahkan agar frasa yang menyatakan paspor berlaku untuk semua negara kecuali Israel kembali dicantumkan pada paspor elektronik. Pemerintah Bangladesh menyebut kebijakan ini sesuai dengan sikap politik luar negeri dan dukungan mereka terhadap Palestina.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dan kita lanjut lagi untuk update lalu lintas. Yang sudah gabung ada Pak Faisal Ramadhani.
1: Mbak Greta, pukul ya. 17.26 OTW-nya sudah sampai Ringin Jajar ya, Pak?
0: Sudah sampai
1: Ringin Jajar. Tadi saya masuk Onggorawe pukul 17 sampai Ringin Jajar lebih 26. Jadi kurang lebih ya 25 sampai 26 menit. Okay. Ya, Pak. Waktu tempuh mulai dari masuk Onggorawe hingga Ringin Jajar. Dan jalannya lancar sekali, tidak ada hambatan apapun. Okay, bahkan siap. Di perempatan Paru tadi juga saya tidak ada antrian. Langsung saja masuk ambil kanan. Begitu Mbak Greta yang bisa disampaikan. Mungkin buat kawan Rasika yang males rem gas bisa masuk Onggorawe. Tapi kalau misalkan ketersendatan masuk tol hanya 15 menit masih dirasa nyaman, silakan masuk ke lewat Pantura. Demikian Mbak Greta, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Pak Edi Harjono.
2: Sore Mbak Greta, izin melaporkan untuk kawasan TL Tanah Mas ya Mbak, itu aman lancar di kedua arahnya. Baik yang menuju ke kawasan industri Cipta ataupun menuju ke Kalibanteng, aman, lancar. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
3: Pukul 17 lebih 42 menit sudah sampai di jembatan Wonokerto, Mbak Greta.
0: Sudah sampai.
3: Tadi selepas Pasar Gajah sampai dengan jembatan Wonokerto, catatannya hanya di Glory karena ada budalan pabrik, tapi terjadinya pendek saja Mbak Greta, lain-lain loss ya. Ini kelihatannya map masih mengarahkan Onggorawe, lewat ya? Onggorawe, nanti saya infoin lagi ke depannya. Turun.
0: Terima kasih.
3: 17.50 masuk Onggorawe ya Mbak, nanti saya info ke depannya. Turun.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Bowo Artanto. Pak Sinyo.
4: Update lagi Mbak Greta, ini udah sampai Pasar Gajah, lalu lintasnya rame lancar pokoknya ini. Arah Merangin, arah Semarang masih rame lancar untuk jalur dari Kudus sampai Pasar Gajah.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo. Pak Wawan Sasuke.
5: Wawan Sasuke melaporkan perjalanan dari kawasan Timur Tengah Godong menuju ke kawasan Purwodadi, baru lepas kota Purwodadi ya. Ini terpantau mendung ya ke arah Penawangan. Berawan cukup gelap untuk sore hari ini, tapi tidak ada tanda-tanda hujan atau mungkin nanti malam hujan ya. Ini gelap sekali untuk cuacanya. Untuk lalinya terpantau sedikit padat yang menuju ke arah kota Semarang, tapi masih mengalir saja sampai ke kawasan Penawangan. Demikian, maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk update-nya. Pak Asis Noverdi.
6: Selamat petang Mbak Greta, ikut update lalin Mbak Gre.
0: Oke.
6: Ini posisi saya sudah berada di TL Rumah Sakit Bayangkara Mbak Greta, tadi meluncur dari Tambaji masuk area tol exit tol Jatingaleh sampai di Jalan Tegal Sari ya Mbak Gre. Aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar sampai ini di Lamper tadi ngedrop selesai, ini langsung mau masuk tol Gayem Sari Mbak Greta. Untuk aktivitas lain juga masih terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuaca kelihatan kok agak mendung-mendung ya Mbak Greta. Ini di Majapahit Mbak Gre, kelihatannya mendung sama ada angin semilir-semilir gitu ya Mbak Gre, yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Dan ya, memang agak mendung ini cuacanya ya. Nanti kita update untuk cuaca bersama BMKG Kawah Rasika. Pak Michael Arka.
7: Selamat petang Mbak Greta, menginfokan dari kawasan Gajah Mungkur. Mengarah ke atas ya Mbak Gre, terpantau Taman Diponegoro mulai padat tapi masih menggelinding. Depan Hotel Padma sedikit tersendut tapi masih menggelinding juga yang arah ke atas. Untuk arah ke bawah lancar. Demikian diinfokan dari depan Hotel Padma. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Michael Arka. Nanti kita lanjut lagi Kawah Rasika. Kita break dulu menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.
8: Rasika USA untuk Semarang Raya.
0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
9: Belakangan ini kawan, perkembangan kecerdasan buatan atau AI makin sering menjadi sorotan. Menariknya, AI tidak hanya membantu kerja menjadi lebih cepat, tapi juga membantu para peneliti menemukan kandidat obat, material baru, hingga solusi atas berbagai masalah yang sebelumnya tidak mereka duga. Penemuan-penemuan seperti ini mengingatkan kita pada satu konsep menarik, yaitu serendipity.
10: In short, it's like a lucky discovery or a happy accident. Serendipity is that moment when you're looking for one thing, but you find something completely different, but it's much, much better.
9: Serendipity adalah menemukan sesuatu yang berharga secara tidak sengaja. Namun ini bukan sekedar soal keberuntungan. Serendipity terjadi ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mau mencoba hal baru, dan siap melihat peluang yang muncul di luar rencana. Dalam kehidupan sehari-hari kawan, serendipity juga sering terjadi. Mungkin kita datang ke sebuah seminar hanya untuk menambah wawasan, tapi justru kemudian bertemu dengan seseorang yang membuka peluang kerja. Atau mencoba aplikasi baru untuk belajar, lalu menemukan ide usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Nah, bagaimana agar kita lebih sering mengalami serendipity? Pertama, jangan takut mencoba pengalaman baru. Makin banyak hal yang kita eksplorasi, makin besar peluang menemukan kesempatan yang tak terduga. Kedua, manfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan bereksperimen, bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi bisa membuka perspektif baru jika digunakan dengan rasa ingin tahu. Ketiga, perluas relasi. Banyak kesempatan lahir dari percakapan sederhana atau pertemuan yang awalnya tampak biasa-biasa saja. Serendipity mengajarkan bahwa kesempatan terbaik tidak selalu datang sesuai rencana. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap pengalaman baru, terus belajar, dan jangan ragu mencoba hal-hal yang positif. Bisa jadi peluang besar berikutnya justru datang dari sesuatu yang hari ini terlihat sederhana atau biasa-biasa saja.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi.
14: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting...

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Keluhan jalan rusak menjadi aduan tertinggi masyarakat Kabupaten Semarang sepanjang semester pertama tahun ini. Dari 217 aduan masyarakat, sekitar 22% diantaranya didominasi persoalan infrastruktur jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Danang Eko Wahyuwono, menjelaskan dari 486 ruas jalan kabupaten, anggaran DPU hanya cukup untuk pemeliharaan rutin 50 hingga 80 ruas dengan kerusakan ringan, serta rekonstruksi 15 hingga 20 ruas tiap tahunnya.
3: Semua kebutuhan se-kabupaten. Namun begitu bahwa catatan-catatan atas kerusakan jalan tentu akan menjadi prioritas kami. Karena meskipun kita punya data kerusakan jalan, tapi atas kondisi cuaca, atas kondisi beban yang lewat, data kondisi itu kan kita ambil di akhir tahun. Kalau tiba-tiba ada bencana, ada kerusakan di bulan Januari, bulan Februari, itu terus terang memang belum terrecord di dalam data kami yang per tahun.
4: Itu puncak musim hujan biasanya.
3: Karena data kita itu memang per akhir tahun yang kemudian itu data kita terverifikasi di kementerian. Jadi kami ini tidak bisa bikin data sendiri tanpa ada penilaian dari kementerian.
2: Pihak DPU meminta maaf dan menegaskan penanganan jalan berjalan bertahap dalam skema 5 tahunan, serta terus mengupayakan bantuan dana dari provinsi hingga impres jalan daerah guna akselerasi perbaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat permanen, terutama asrama, menjelang tahun ajaran baru pada 31 Juli nanti. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan kesiapan asrama menjadi prioritas utama karena seluruh siswa diwajibkan tinggal di dalam kampus. Sumarno juga meminta Pemkab dan Pemkot berkoordinasi terkait pasokan air bersih dengan tetap menjaga aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Sumarno menegaskan sekolah rakyat adalah program khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, sehingga kualitas fasilitas harus menjamin kenyamanan dan keselamatan angkatan perdana ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, saat ini Jawa Tengah memiliki 10 sekolah rakyat permanen dan 6 sekolah rintisan yang siap beroperasi serentak pada tahun ajaran perdana ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya Kawara Sika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Ternyata sudah jam 6, masih jam 6 gitu. Ternyata sudah jam 6. Ini ternyata masih jam 6, tapi tadi salah ya kayaknya ya. Kayaknya salah. Iya deh, kayaknya salah. Saya puternya jam 7 gitu ya. Makanya Pak Dwi Jatmoko kok kaget, "Mbak, jam 7." "Mak, dek saya baru sampai TL Hanuman kok tak kira jam 7 gitu." Di depan langitnya udah gelap Pak Dwi Wijatmoko gitu. Lagi juga Pak Dwi Wijatmoko kok enggak update gitu. Tahu-tahu sudah sampai TL Hanuman aja. Ya udah, saya pamit pulang dah. Maaf ya Kawara Sika, harusnya masih jam 6 petang gitu. Ibu Lusiani juga sama, "Mak, dek gitu kok jam 7 malam sih? Jam 6 petang ya deh. Maafkan saya ya Kawara Sika. Maaf banget." Jadi Mak Dek, padahal kayak Pak Dwi Jatmoko harusnya jam 6 kan, jam 6 ini jam 7 kok sudah jam 7, ha? Tutupi lawang wes. Pak Asis Noverdi,
1: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di rest area 424 ya Mbak Greta.
0: Okay.
1: Mau melaksanakan salat maghrib dulu, setelah
0: okay,
1: ini
0: siap.
1: Nanti langsung capcus berangkat lagi. Untuk aktivitas lain, saat saya masuk dari Tol Gayam Sari sampai ke 4, sampai KM 424 masih terpantau ramai lancar semua di kedua arahnya Mbak Greta. Masih relatif kondusif. Begitu ya Mbak Gre, yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih juga Pak Asis Noverdi untuk infonya. Pak Michael Arka.
2: 17.58 sudah sampai di ujung sebelah selatan flyover Jatinggalih Mbak Gre.
0: Okay.
2: Yang arah ke atas. Ini tersendat cukup padat, nggak tahu ini di atas ada apa, apakah ada terjadi sesuatu yang perlu jadi catatan, nanti diinfokan kembali. Terima kasih.
0: Okay.
2: Ternyata tidak ada apa-apa Mbak Greta.
0: Ini saja
2: sudah
0: ya?
2: Lepas antrian ketersendatan, sudah sampai di Alam Indah.
0: Okay.
2: Kembali lancar. Demikian, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Michael Arka untuk update-nya. Ya, di sekitaran Gombel padat ya. Kepadatan mulai jembatan itu, mulai jembatan tol sampai di Alam Indah. Pak Andika, ini di Sayung sudah lancar. Truk mogok sudah tidak ada ya. Oke, okay, terima kasih infonya untuk Sayung. Sudah mulai lancar ya, Kawara Sika. Ini sudah hijau. Terus truknya juga sudah tidak ada di lokasi. Terima kasih Pak Andika. Pak Wendy.

0: ke jalur Semarang Timur ya, daripada okay. antri di Sayung. Nanti saya info lagi ke depannya kalau sudah putar balik di Polsek Meranggen, Mbak Krita. Turun.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Bo Artanto. Pak Wendy?
2: Loh, kawan, C1807 toh? Nah, mau kok Mbak Krita ngomongnya, wes waya balik. Oh, taro. Lembur ini Mbak Krita, taro. Yowes, lanjut berarti Mbak Kri.
1: Oke.
2: Okay. Aku kena pengalian isu ini. Terima kasih.
1: Emang isu apa? Ada yang mengisukan saya, Pak Wendy. Pak Wendy membuat isu apa tentang saya? Isu tentang saya pakai bando gitu. Iya, memang faktanya saya pakai bando gitu, Pak Wendy. Pak Faisal sama Dani?
3: Mbak Greta, pukul okay. 8.07 OTW sudah sampai sekarang ya, Pak. Okay, lagi siap. Sudah mau sampai UNES. Tapi sore ini tidak jemput Bu dosen ya. Tadi terus? Sore-sore jam 3 itu dosen WA ya, oh. aku wis mulai rasa jemput.
1: Oh, waduh.
3: Ya wis. Ternyata bisa pulang sendiri, tak kira-kira iso mulai dhewe. Begitu Mbak Greta, OTW-nya tadi masuk Muktiharjo, keluar Jatinggaleh, lancar ya, Pak?
1: Lancar ya.
3: Okay, masuk Pawiatan Luhur, kereta kursi sekarang juga lengang jalannya. Sepi-sepi saja jam apa ya? Jam berapa ya? Ya masuk-masuk maghrib tadi ya pas adzan itu sepi sekali, mungkin karena baru adzan ya.
1: Iya betul.
3: Jadi jalannya lancar saja sampai oke, ke siap. UNES. Demikian Mbak Greta, sudah mau sampai rumah. Oke. Terima kasih.
1: Sami-sami Pak Faisal Ramadhani, wah seneng nih nggak jemput ibu dosen. Ini soalnya Bu dosen sudah pulang gitu, pulang gasi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani, selamat beristirahat. Dan enggak, tadi ngomongin soal artis yang pindah ke luar negeri ya, itu banyak ternyata, ada 17 orang yang kita tahu, yang di apa yang diberitakan, ada Anggun C. Sasmi, Marissa Nasution, Tengku Firmansyah dan istri, terus ada Acha Septriasa, ada Agnes Mo. Kalau Agnes Mo memang dia dari awal memang sudah punya apa impian meniti karir di Amerika sana ya. Terus ada Aureli Mormens. Terus ada Enzi Storia, banyak banget artis-artis yang hijrah ya. Terus ada Fanny Bauti, itu ex-nya Mark Sungkar. Ada Gisela Cindy, juga kakaknya, Gracia Cindy. Ada Nanda Gita, banyak banget lah artis-artis yang hijrah ya ke luar negeri. Ada yang pindah ke warga negaraan, tapi ada yang tetap menjadi warga negara Indonesia, hanya mencari uangnya di luar negeri gitu. Kalau yang sudah terlihat, sudah berganti warga negara, itu adalah Anggun C. Sasmi. Jadi Anggun C. Sasmi sudah berganti kewarganegaraannya menjadi warga negara Perancis gitu. Terus juga kalau Tengku Firmansyah ini juga sepertinya sudah pindah permanen gitu, pindah permanen ke Kanada sana. Terry Putri ini juga pindah juga ke sana, ke mana? Ke Amerika juga Terry Putri, sambil nyambi jadi kurir makanan gitu. Banyak ya kalau Rasika artis-artis yang hijrah gitu, yang pindah ke luar negeri. Tapi ya itu biayanya mahal memang kalau pindah ke luar negeri. Pak Bowo Artanto?
0: Saya juga mencari uangnya di luar negeri loh Mbak Greta. Tapi saya tidak berpindah warga kenegaraan Mbak. Ke warga negaraan Mbak Greta. Okay. Ya kan karyawan swasta berarti kan cari uangnya di luar negeri Mbak Greta.
1: Iya,
0: turun.
1: Oke, terima kasih ya, betul. Kalau karyawan swasta berarti bukan karyawan negeri ya. Jadi memang karyawan luar negeri gitu. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Ya, banyak memang artis-artis yang enggak artis sih, masyarakat juga banyak ya yang pindah ke luar negeri, tapi dengan catatan kemampuan finansialnya sudah oke gitu. Kalau belum oke ya kita juga jangan pindah ke luar negeri, apalagi kalau menjadi itu yang ilegal-ilegal gitu ya. Waduh, jangan dah, yang ilegal-ilegal gitu berat, hukumannya berat gitu. Pak Wendy.

0: satu mau pindah keluar ngeri ya mbak ya, jadi nggak jadi pindah keluar ngeri deh.
1: Terus
0: karena kita terlanjur ngeri, jadi masih
1: oke. Jadi pindah ke, nggak jadi pindah ya, berarti stay di sini aja gitu ya Pak Wendy ya. Pak Michael Arka.
2: Loh Pak Bowo Hartanto ternyata kualiannya aku toh Mbak Gri. Pak Bowo sekarang mencari nafkahnya di luar negeri. Saya dulu sekolahnya malah di luar negeri terus Pak Bowo. Sekarang nyambut gawe ini di dalam negeri.
1: Iya, apa namanya, kerjanya malah di dalam negeri ya Pak Michael Arka. Iya, kalau Pak Michael Arka nggak usah lah pindah ke luar negeri, udah stay aja di dalam negeri gitu ya. Soalnya memang soal melepas kewarganegaraan terus untuk menjadi WNI itu juga biayanya wih mahal banget, apalagi dari WNA jadi WNI yang tadinya 50 juta biayanya sekarang menjadi 75 juta. Nah, yang mau melepas kewarganegaraan yang tadinya hanya 1 juta sekarang menjadi 5 juta. Banyak banget ya. Itu per Agustus nanti, Agustus 2026. Kawan di 7290.
3: Malam Mbak Tri, info iya, Lalin dari Godong ke Semarang, enaknya lewat mana lagi?
1: Oke.
3: Matur nuwun.
1: Dari Godong menuju ke arah Semarang ya, untuk saat ini lewat Pantura Timur Tengah nggak apa-apa, jalurnya lancar. Mintreng, Gubuk, Tegowanu, Karangawen sampai Meranggen, Meranggen ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Boartanto?
4: Wah betul sekali Pak Michael Arka, berarti saya dari SD sampai kuliah itu di dalam negeri terus Pak. Nah, kerjanya baru di luar negeri, alias swasta.
1: Turun. Terima kasih Pak Boartanto. Pak Lutfi?
5: Selamat malam Mbak Greta.
1: Iya selamat malam Pak Lutfi.
5: Masih ini Mbak?
1: Lagi pergi. Lagi pergi
5: Mbak Greta, perjalanan pulang kerja ya dari Semarang, Jalan Pemuda ke Ungaran, overall
1: lancar,
5: rame lancar, padat tapi lancar, biasa jam pulang kerja hanya
1: hanya apa Pak?
5: Mbak ini di Tanjakan Kodam saya juga padat, merayap di sini karena barengan dengan dua truk besar-besar mengangkut gondongan kayu ya Mbak. Tapi
1: siap.
5: Setelah itu sudah lancar lagi.
1: Aman ya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Yang menuju ke arah selatan ya di Tanjakan Gombel ini padat, tapi masih aman lah, masih jalan gitu ya. Pak Michael Arka?
2: 18.16 sudah sampai di Banyumanik. Kembali masuk ke garasi Mbak Kri sampai dengan selamat.
1: Sebentar, garasinya sampai dengan selamat. Oh, jadi garasinya itu di daerah Selamat gitu Pak Michael Arka. Sudah sampai di garasi sampai dengan selamat. Sudah sampai di garasi sampai dengan selamat. Gimana ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Michael Arka. Ini sudah sampai ya. Pak Edi Harjono.
6: Selamat malam Mbak Greta.
1: Iya, malam.
6: Izin melaporkan Tanjakan Gombel baru padat merayap ya Mbak ya. Tapi setelah dari melewati Hotel Alam Indah lancar. Matur suwun Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih juga infonya. Pak Wendy.
0: Loh, halo anak saya dari playgroup sampai SMA di luar negeri terus kawan Bowo. Nah ini baru kuliah ini di dalam negeri. Berat. Terima kasih.
1: Gak usah berat.
0: Untuk perjalanan saya sampai di Kali Garangan ya Mbak.
1: Oke.
0: Untuk lalu lintasnya lancar.
1: Hanya apa? Lalu lintasnya hanya gak diterusin. Pak Purwono.
7: Mbak Greta Putri, perjalanan pukul 18.20 ini sudah sampai di TL Terboyo Mbak Greta. Saya lurus ya Mbak, tadi ngelihat map kok semakin hijau-hijau, jadi aku lurus saja, lancar, agak tersendat mendekati TL Genuk ya Mbak Greta, karena tadi mungkin pada lepas semua jadi ngantri, tadi mulai batas kota Mbak. tapi aku ambil kiri, Mbak. Jadi lebih cepat, Mbak, kereta. Ya. Gitu, Mbak Greta. Sampai okay. Mana nih? Masih lancar atau Mbak Greta?
1: Masih.
7: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
7: Aku dari TK sampai SMK di dalam negeri, Mbak.
1: Oh, dalam negeri.
7: Tapi ndang kerja
1: di luar negeri ya.
7: Nih, di luar negeri, Mbak. Greta.
1: Iya.
7: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih, enggak apa-apa. Di luar negeri malah enak kalau di luar negeri gitu ya. Pak Aziz Noverdi.
8: Selamat. Mbak Gre, setelah selesai dari rest area rehat. Salat maghrib, Mbak Gre, ini langsung meluncur lagi ya. Mengarah ke Tambaji. Untuk aktivitas masih terpantau ramai lancar saja, Mbak Greta. Mudah-mudahan juga sampai ke Tambaji lancar ya, Mbak Gre. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih Pak Aziz Noverdi untuk infonya. Lanjut lagi Ibu Yuli Suko, ini selamat malam juga, mendung di desaku yang kucinta, Desa Kebon Agung, Jalan Raya Minterang, Timur Tengah. Mendung, semoga turun hujan gitu. Oke, lagunya ditunggu ya Bu Yuli ya. Pak Bowo Artanto.
9: Sel Pedurungan ini tumben yang dari arah timur tidak ada antrian sama sekali, Mbak Greta. Untuk dari arah timur saya tadi langsung bisa belok kiri, ini sudah sampai Jalan Fatmawati. Loh, kok sama kawan Wendy? Anak saya juga sama, dari playgroup sampai SMA di luar negeri. Sekarang kuliahnya di dalam negeri. Berat.
1: Okay.
9: Kalau kawan Purwono itu malah luar negerinya di kerjanya di luar negerinya tuh di Jepang, Mbak Greta.
1: Setelah TL Jepang dong, Pak. Setelah di TL Jepang itu. Gitu. Oke, terima kasih, Pak Maskon.
10: Selamat sore menjelang malam, Mbak Gre.
1: Iya, malam.
10: Minta info perjalanan saya dari Mbawen ke Semarang jalur konven gimana ya, Mbak Gre ya?
1: Oke.
10: Terima kasih.
1: Oke.
10: Ngomong-ngomong sampai jam berapa nih Mbak Gre?
1: Sampai jam 7 saja, Pak. Oke, saya sampai jam 7 aja. Jangan lama-lama gitu. Jangan tunggu lama-lama gitu. Oke, jalurnya lancar ya Pak Maskoni ya. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Semarang dari arah Salatiga ya. Pak Wendy?
11: Untuk perjalanan saya sampai di Pamularsi ya Mbak Gre. Lancarnya lancar, Mbak. Cuaca juga cerah, Mbak. Hanya
1: apa? Hanya memuji. Oke, terima kasih Pak Rizky.
12: Pukul 6 lebih 21 menit perjalanan dari Kudus sampai di jalan yang bertuliskan awas jalan berlumut alias di depan PT HIT, Mbak Greta. Tadi berhenti lumayan lama, nambal kayak ban ya Mbak Greta. Truknya kebanan, udah lama gak kebanan saya. Hampir 2 tahun gak kebanan baru kali ini. Jadi lupa cara nambal kayak gitu loh. Untuk lalin selepas tadi nambal ke di lingkar Demak sampai dengan PT HIT los, lancar Mbak Greta, tidak ada ketersendatan dan ini mulai sedikit melambat selepas PT HIT. Begitu Mbak Greta yang dapat saya infokan. Saya juga di luar negeri ya Mbak Greta, sejak SMA sampai sekarang nggak pernah ke dalam negeri lagi. Begitu, terima kasih.
1: Okay.
12: Mbak Greta habis bikin laporan malah ada laka Mbak Greta di batas arah ke Demak. Tersendatan langsung panjang sepertinya MD Mbak Greta di tengah jalan persis. Begitu, gak usah difoto ya Mbak Greta, takut saya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya. Di batas ini sedikit melambat ya karena infonya ada laka ini. Oke, terima kasih infonya Pak Supriyadi.
13: Selamat malam Mbak Greta. Ini
1: iya, malam.
13: Saya perjalanan dari Pati. Ini sampai di luar negeri juga, yaitu di negara Denmark.
1: Nah, sudah sampai di Denmark.
13: Enaknya lewat biasa, jalur biasa aja, apa lewat tol jalan Songolas Sewu, Mbak. Terima kasih.
1: Oke, jalur biasa aja, aman Pak Supriyadi, tidak ada ketersendatan untuk Sayung sudah lancar. Hanya ini nanti melambat di sekitaran ini ya, Kalibabon itu melambat, simpulnya sampai di sebelum TL Genuk. Sedikit saja sih Pak Supriyadi untuk antriannya. Pak Asis Noverdi.
8: Mbak Gri, untuk perjalanan ini sudah mau exit tol Krapyak ya Mbak Gri, untuk okay. aktivitas lalin di ruas jalan tol masih terpantau ramai lancar saja di kedua arahnya. Kalau saya sekolahnya dalam negeri Mbak Gri. Nah, kerjanya luar malah negeri. Di luar negeri Mbak Grita.
1: Okay.
8: Lah ikut PMA Jepang terus Mbak Gri. Gitu ya Mbak Grita yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi dengan Pak Dedi.
14: Selamat malam Mbak Greta Putri.
1: Iya, selamat malam Pak Dedi.
14: Mbak Greta minta infonya dari kawasan industri Terboyo Ngilir. Mau ke Tangtung Mbak, lewat okay. konvensional. Jalur saya gimana ya Mbak?
1: Oke. Matursun. Dari kawasan industri Terboyo ke arah Tuntangnya berarti ya. Ini lewat jalur konven, ini di sepanjang Kali Gawe lancar, tidak ada ketersendatan. Raden Patah juga lancar, lewat Dr. Cipto sampai di Gombel ini lancar, cuma nanti di tanjakan Gombel sedikit melambat karena volume kendaraan saja, tapi tidak berhenti total gitu, enggak, masih jalan. Lepas Gombel menuju ke arah Tuntang lancar jalurnya Pak Dedi. Pak Boartanto.
9: Wah, betul Pak Supriyadi ya Mbak Greta. Kalau dari Kudus itu sampai dengan Semarang itu perjalanan saya tadi lewat dua negara ya, lewat Jepang lewat dan Denmark. Lewat Denmark. Gitu ya Mbak Greta ya. Matunun.
1: Oke, okay, terima kasih. Lanjut lagi Pak Maskon.
15: Kalau ngomongin soal sekolah, anakku tuh sampai sekarang tuh masih di USA Mbak Gre. Mau sampai sekarang dari anak satu sampai anak dua itu masih sekolahnya masih di USA.
12: Jalur saya gimana ya Mbak?
15: Cuma dia itu walaupun kok di USA, dia itu kok sukanya kok sambal tumpang.
1: Ya gak apa-apa, cinta Indonesia.
15: Salah tiga Ambarawa.
1: Iya, berarti masih Indonesia. Orang saya aja juga suka sambal tumpang. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Ini jalurnya berangsur normal, berangsur lancar, sudah aman, tidak ada ketersendatan panjang lagi.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Winda.
2: Malam Mbak.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Selalu sehat ya Mbak Winda ya.
2: Sehat Mbak.
1: Iya, hari ini tuh kayaknya langitnya agak-agak mendung gitu deh Mbak Winda. Tapi ada potensi hujan ya Mbak Winda ya? Ada nggak ini?
2: Ada dikit.
1: Dikit. Oke, silakan perkiraan cuacanya Mbak Winda.
2: Oke baik Mbak, terima kasih. Selamat malam. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Untuk wilayah Kota Semarang secara umum berawan, angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km/jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan tersebar tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Masih perlu diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta perakiraan cuaca malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuaca malam hari ini. Selamat malam.
2: Malam Mbak.
1: Itu tadi kawara sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matiani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Peran keluarga khususnya ayah dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan program imunisasi untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Zainal Alim Ashari, Koordinator Surveillance Imunisasi Dinkes Pamekasan mengatakan, tantangan terbesar program imunisasi saat ini bukan hanya akses layanan, tetapi masih adanya penolakan dari keluarga. Ia menjelaskan dampak rendahnya cakupan imunisasi pernah dirasakan Pamekasan. Pada tahun 2020, jumlah kasus campak di Pamekasan tercatat lebih dari 1.200 kasus dengan angka kematian sekitar 12 anak.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Sebanyak 32 calon legislatif PDI Perjuangan Jawa Tengah yang gagal dilantik akibat sistem komandante menolak tawaran kompensasi dari DPD partai dan tetap memperjuangkan hak politik mereka. Meski DPD PDI Perjuangan Jateng menawarkan kompensasi, para caleg menolak tegas dan memilih menunggu keputusan DPP partai serta KPU demi mengembalikan hak konstitusional mereka.
3: Selamat datang, informasi berikutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat luasan lahan bawang merah mencapai 1.284,5 hektar. Angka itu masih jauh di bawah realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 4.208 hektar. Meski demikian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro optimis luas lahan masih akan terus bertambah seiring berlanjutnya musim tanam. Kepala DKPP Bojonegoro Zainal Fanani mengatakan, bawang merah menjadi salah satu komoditas hortikultura unggulan Kabupaten Bojonegoro selain padi. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi melalui berbagai inovasi budidaya, salah satunya dengan penanaman menggunakan biji.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
2: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
1: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
2: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
1: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kawan Rasika ya, dan masih ada beberapa menit ini Kawan Rasika. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Bowo Artanto.
1: 18.26 sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya ya Mbak Greta.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih sudah menemani perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang. Selamat melanjutkan tugas siaran, masih setengah jam Mbak Greta. Untuk Kawan Rasika masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Turun.
0: Terima kasih infonya Pak Bu Artanto, selamat beristirahat. Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di tikungan makam Tugu ya Mbak Gre. Aktivitas lain yang mengarah ke Kendal ini terpantau ramai lancar, masih kondusif, didominasi banyak truk box Mbak Greta yang lewat jalur konvensional. Untuk aktivitas lainnya masih cukup ramai lancar saja. Untuk cuaca juga masih kelihatan cerah ya Mbak Gri. Begitu Mbak Gri yang bisa diinformasikan. Ini bentar lagi juga mau sampai kantor Mbak Greta. Mbak Greta hari Selasa siaran sampai jam 19.00 ya Mbak Greta ya. Oke Mbak Gri, begitu yang bisa diinformasikan ya. Terima kasih sudah menemani di perjalanan. Buat Kawan Rasika yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat dan selamat malam. Sementara yang masih di jalan tetap ekstra waspada, hati-hati patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Buat Mbak Greta, selamat tetap bertugas, semangat ya Mbak Gri, sampai paripurna. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Pak Rizky.
3: Jaring Radio Malang. 18.32 sampai di pom bensin ke Sindo Mbak Greta. Untuk lalin los, tidak ada kepersedatan ya. Dari terakhir berarti batas Tel Genduk, hanya berhenti di lampu merah biasa. Habis itu langsung los 12 sampai pom bensin ke Sindo. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Edi Harjono.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri. Mbak, kalau aku dari muda itu, aku sekolahnya di luar negeri Mbak. Luar negeri, terus kerja ya di luar negeri Mbak. Berarti ini aku ini termasuk antek asing ya Mbak. Mohon pencerahannya Mbak, gimana supaya nanti nggak dikatakan Pak Bos kita ini sama antek asing yang katanya yang Indonesia suram, silahkan saja pindah itu. Mohon pencerahannya loh Mbak Gre, bener. Yang kedua Mbak Gre, sebentar lagi kan Mbak Gre mau turun dari udara. Ini DJ, jangan ngebut, terus hormati pengguna jalan yang lain dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Gitu saja ya Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Purwono.
5: Mbak Greta, 18.49 perjalanan sudah sampai di Kodam ya Mbak Greta.
0: Oke.
5: Sampai sini lancar tapi padat merayap Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono di sekitaran Kodam ini ya. Meskipun lancar tapi padat. Dan di Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan, sudah aman. Kaligawe juga aman, tidak ada ketersendatan. Yang masih ada antrian itu di sekitaran Tambak Lorok ya. Tambak Lorok ini masih ada antrean, antreannya mulai dari Masjid Jami sampai di Makam Kubro. Jadi memang cukup panjang di Tambak Lorok di Arterio Sudarso. Untuk Gombel, saat ini Gombel juga sudah mulai kondusif ya. Meskipun masih melambat tapi sedikit aja. Pak Wendy.
6: Mbak Greta. Iya. 18.51 ya, Mbak. Sampai di Pamulasi ya, Mbak. Okay. Dewi sama Bu Dewi, Mbak. Dewi Idam. Lagi ya Mbak, sedang barbaran.
0: Barbaran, ya kok bisa barbaran, ya janganlah, mosok harus barbaran, ya jangan, habis makan ya nggak usah barbaran, habis makan itu ya pulang gitu, wong nyidam kok habis itu terus barbaran, ya enggak lah. Oke, okay. Dan Kamar Asika di Cepiring ini ada antrean ya, yang arah ke Weleri ada apa ya? Di sekitaran Cepiring, tepatnya di TL Sri Agung. Mungkin Kamar Asika nanti yang melintas bisa menambahkan update-nya ya. Dan sudah hampir jam 7 malam, Greta Putri juga harus pamit ini, karena sudah hampir jam 7 malam. Untuk saat ini, lalu lintas juga relatif sudah mulai lancar ya. Pak Wendy?
6: Mbak Gre, Cepiring itu apanya Cepincok ya Mbak? Terima kasih.
0: Cepiring berdua. Oke, dan terima kasih ya Kawar Asika yang sudah menemani saya yang masih berada di jalan raya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan ancaman banjir rob di kawasan pesisir pantai utara kini bukan lagi bencana musiman, melainkan sudah menjadi ancaman permanen. Kondisi ini dipicu oleh tingginya laju penurunan muka tanah serta dampak dari perubahan iklim global. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyebut laju penurunan tanah tertinggi terjadi di Kabupaten Demak dan Kota Pekalongan yang mencapai 16 cm per tahun. Sementara untuk wilayah Kota Semarang, tercatat mencapai 12 cm per tahun. Mengingat besarnya potensi kerugian ekonomi di sepanjang jalur pantura, Pemprov Jawa Tengah kini mulai menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya adalah mendorong pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa dengan mengandalkan dukungan anggaran dari APBN. Memasuki musim kemarau tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah antisipasi ini menjadi fokus 3 juta hektar atau sekitar 42% dari total luas wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Heru Jatmika, menjelaskan potensi karhutla tertinggi berada di kawasan pegunungan yang vegetasinya mulai mengering, serta wilayah kering seperti Kabupaten Blora dan Rembang. Selain membentuk satgas khusus melalui keputusan gubernur, Pemprov Jawa Tengah juga mengoptimalkan peran 46 kelompok masyarakat peduli api sebagai ujung tombak pencegahan dan penanganan dini di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Bagaimana perjalanan malam ini kalau masih di jalan bersama Rasika USA? Kalau saya lihat sih dengan helikopter views, yang kelihatan masih cukup padat itu di Pantura Barat ya kawan, di seputaran Pasar Cepiring yang datang dari arah Kendal menuju ke arah barat, itu antreannya lumayan tuh ya, sampai di simpang jalan Sunan Abirawa di persimpangannya itu. Nah, jadi kalau ada yang mau lewat Pantura Barat menjelang atau menuju Pasar Cepiring dari arah Kendal, itu masih ada antrean. Selain itu saya bilang nggak ada gangguan ya. Oh, satu lagi sih di arteri pelabuhan menuju ke Kubro, ini juga ada antrean walaupun nggak lumayan panjang ya, nggak banget gitu. Selain itu aman semuanya. Jalan tol itu lagi ada beberapa proyek pekerjaan jalan, mungkin perlu diwaspadai ya. Sudah ada pasti papan pengumuman, informasi-informasi yang disampaikan lewat media outdoor dari teman-teman di pengelola jalan tol. Saya Doni Asyar, kawan nemenin Anda malam hari ini, agak-agak cooling down, semoga suasana seperti jalan raya, Anda juga udah kerja, berjibaku dengan berbagai tugas hari ini. Malam-malam emang agak-agak menurunkan ritme biologis kita ya. Sambil memandang lebih dalam ke hal-hal yang non-ragawi, yaitu berarti hal yang sifatnya lebih dalam melihat ke hal-hal yang lebih tidak fisik, tentang paradigma, tentang POV, tentang mindset, tentang gimana kita menyikapi hidup. Tulus dengan lagu Sepatu yang baru kita dengar itu salah satunya. Kalau ngomongin sepatu ya, aku tuh selalu ingat sama ungkapan dalam bahasa Inggris gitu kan. Try to other shoes, katanya gitu. Kita perlu belajar juga untuk memakai sepatu orang lain. Ya kan? Itulah kemudian muncullah yang namanya empati. Ya, simpati dulu kemudian empati. Sehingga kita akan, ya insya Allah lah ya, menjadi manusia lebih baik bagi manusia yang lain. Nyebelin gak sih kalau kita punya temen ya, punya saudara, punya tetangga, kayak dia tuh gak ngerti perasaan orang lain ya kan, gak bisa pakai sepatu orang lain. Tapi untungnya kita juga diajarin untuk berprasangka baik sama orang lain. Jadi mungkin kalau kita ketemu temen yang gak ada empati blas sama kita, mungkin dia lagi lelah, mungkin. Anda juga mungkin sedang lelah yang dalam perjalanan panjang, istirahat dulu. Kabar-kabar dari jalan silakan, terus bisa dibagikan tentu saja di 081-32-58-58-500. Satu hal yang pasti, kita masih hidup, untung banget, masih diberi waktu untuk berkontribusi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Itulah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: DPR soroti pelibatan Babinsa dan Kamtibmas awasi pajak. Isu transportasi berbasis teknologi masuk dalam revisi Undang-Undang LLAJ. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam urusan pengawasan pajak diharapkan tidak membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan menurun. Itu kata Ketua DPR Puan Maharani menyoroti polemik pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam urusan pajak. Dia juga bilang DPR akan mendalami aturan ini bersama komisi terkait. Sementara itu sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak tegaskan bahwa aparat TNI dan Polri bukan petugas pemeriksa ataupun pemungut pajak. Peran mereka hanya membantu koordinasi jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Perkembangan transportasi berbasis teknologi kawan menjadi salah satu hal yang diatur dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Selain itu, perlindungan kecelakaan transportasi hingga pengelolaan dana keselamatan jalan juga masuk dalam revisi undang-undang yang disetujui DPR sebagai usul inisiatif dalam sidang paripurna tadi siang. DPR juga menyepakati RUU Satu Data Indonesia yang nantinya menjadi dasar pengelolaan data nasional yang lebih terintegrasi agar perencanaan pembangunan pemerintah lebih tepat sasaran. Kita ke mancanegara. China pamerkan teknologi robot yang bisa dikendalikan hanya lewat pikiran manusia. Teknologi buatan Brainco ini diperkenalkan di ajang World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai. Dengan bantuan headset EEG dan kecerdasan buatan, sinyal otak pengguna diterjemahkan menjadi perintah untuk menggerakkan robot dalam waktu kurang dari 0,2 detik. Dalam demonstrasi, robot berhasil mengambil gelas hingga memungut apel tanpa sentuhan ataupun perintah suara. Chile tetapkan status darurat di sejumlah wilayah utara setelah hujan ekstrim melanda kawasan yang biasanya kering. Bencana ini menewaskan 5 orang, 4 lainnya masih hilang, dan merusak lebih dari 1.100 rumah. Badan Meteorologi Chile menyebut hujan kali ini sangat langka. Bahkan curah hujan yang biasanya turun selama 1 bulan terjadi hanya dalam waktu 1 jam saja.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Swift, Ibu Swift sekarang, atau saya harus panggilnya Ibu Travis Kelce. Abis nikah ya mereka ya, sekarang lagi bulan madu kali. Sementara kalau kita ngomongin Taylor Swift, ini sosok artis musik yang memang fenomenal ya. Dia jadi role modelnya Gen Z-nya di Amerika sana. Terus di bidang musik, dia mencatatkan rekor-rekor yang ya juara gitu. Banyak gongnya lah. Dia itu satu-satunya artis yang memenangkan Grammy Album of the Year 4 kali. Satu-satunya dia baru bisa tuh. Grammy Album of the Year 4 kali. Dia juga dia predikatnya adalah punya tour dengan berpendapatan tertinggi sepanjang masa. Tour dia punya pendapatan tertinggi sepanjang masa, melampaui 2 miliar US dollar. Dan termasuk musisi wanita terkaya di dunia dengan estimasi kekayaan mencapai 1,6 miliar US dollar. Ya, tentu itu hasil dari kerja keras. Dan memang, iyalah banget kerja keras. Dan pasti ada unsur laki keberuntungan. Untuk tidak meremehkan perjuangan dia. Ya, maksud saya tentu artis-artis papan atas semua bekerja keras kan dalam bidang yang dia tekuni, tapi hanya beberapa yang kemudian bisa gong, bisa boom. Okay, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Ada Pak Andre Purwodadi lagi di jalan menyapa saya. Ini perjalanan Salatiga Kudus. Sebetulnya mau ke Juanda. Lawis. Mas Doni sampai jam 21 tok. Ya. Kok jadi ndak enak ya perasaannya. Ya. Salatiga Kudus sampai Gajah Mas Don. Jalurnya aman, cuaca aman. Mantap lah. Semoga sehat selalu. You too sir, thank you. Okay, ingin dengerin Jogja lantai 2. Siap. Pak Edi Arjono, malam Pak Edi.
1: Halo, selamat malam Mas Doni. Halo. Saya pikir Mas Haris. Oh. Berarti ini hari Rabu toh. Oh, wabar sampai lali dino aku Mas. Goro-goro kenceng tenan ini mikirnya. Asik. Malah curhat terus aku kalau sama Mas Doni yo. Wah, Mas Doni itu yang berarti yang salah kok. Aku pasti betul loh ya. Matur suwun.
0: Ya, maaf ya. Jadi mengganggu ritme memori Anda ya, Pak Edi Arjono. Kalau Selasa kan Haris. Ini kok ada Doni? Apa ini hari Rabu? Biasa aku kan Rabu. Ini hari Selasa dan ini Doni. Besok Rabu, besok Haris. Changing partners. Something happened on the way to heaven. Ya, makasih ya, Pak. Edi Arjono selalu absen. Edi Arjono selalu. Pak Noviar Jamal. Pak Noviar Jamal, sih untuk Bapak terima kasih untuk bergabung. Kasih. Malam Mas Doni, aku boleh. Malam Mas Doni, aku boleh Jepson enggak? Ray Jepson enggak? Tadi 18.30. Sekarang udah sampai di 18.30, sekarang udah sampai di Kalibanteng. Okay. Menyenangkan percar ya. Okay. Menyenangkan perjalanan. Yang masih di jalan raya tetap hati. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati. Pak Tri Juanto. Ya. Pak Tri Juanto. Oh, Pak Tri Juanto malam monggo. Pak Tri Juanto malam, Pak.
2: Malam kawan Rasika semua. Selamat malam kawan Rasika semua. Dan saya kan perjalanan saya dari BSP pukul 19.42 sudah sampai di kawasan Penggaruan. Untuk lalinya dari BSB tadi sampai dengan Penggaruan masih relatif ramai lancar. Bahkan di kawasan proyek peningkatan mutu ya di Brigjen Sudiarto itu tidak macet alias lancar saja.
0: Siap.
2: Untuk cuacanya tidak hujan ya mas. Demikian laporannya. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam, makasih Pak Trihuanto.

malam. Pemilihan kalimatnya itu loh, diksinya itu romantis banget. Ya iyalah, karena emang ini boleh dibilang potret perjalanan story behind the song atau the message of the song, kurang lebih ya, perjalanan romantis di Jogja yang penuh keindahan alam, suasana malam, dan kebersamaan yang sederhana tapi bermakna, ya kan? Jadi pokoknya perjalanan tuh bisa jadi kenangan indah, unforgettable moment ketika dijalani dengan orang yang tepat, terus di kota yang selalu memeluk dengan hangat, yaitu Jogja, yang dia punya kenangan di sana. Apakah Pak Andre pernah melewatkan waktu yang seperti itu di Jogja lantai 2? Oh pastinya, ya kan, sok tahu saya. Nah, sementara lagu yang ingin didengar Pak Noviar Jamal, Carly Jepsen, aku sih menduga lagunya adalah Call Me Maybe, bener gak Pak? Lagu Call Me Maybe. Ini lagu konon bercerita tentang seorang wanita yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Pertemuan gak terduga. Nama juga ya kan, jatuh cinta pada pandangan pertama. Rasanya campur aduk antara seneng pasti, deg-degan, sama harapan moga-moga lanjut gitu kan. Pokoknya gas dengan harapan, berdoa moga lanjut. Oke, okay, sebelum kita dengerin Carly Rae Jepsen dengan Call Me Maybe, saya boleh nggak pingin denger dari Anda? Ya ngobrol-ngobrol aja sih. Apa lagu yang for any reason pasti your subjektif banget ya, pandangan yang sangat subjektif, yang lagu itu Anda gak suka. Saya jahat ya, mencoba membenci lagu. Bukan. Berbagai POV. Ada lagu yang Anda itu gak suka. Ya. Tentu ini kita tidak sedang untuk menjelekkan, memberikan kredit yang buruk pada satu lagu, justru pada POV Anda. Kenapa Anda gak suka lagu itu? Pasti sangat subjektif, ya kan? Pasti itu Anda banget. Tapi mau gak bagi-bagi itu? Kalau Anda gak ngenak, wah kok aku kayaknya ngomong gak enak tentang lagu ini, artis itu, ya udah Anda, aku gak disebut namanya ya, anonim aja, boleh. Apa lagu yang for some reason gitu, you don't like it gitu. Tentu sekali lagi alasannya sangat subjektif. Justru itu saya pengen dengar dari Anda. Sekarang kita dengar ya, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Saya Doni Azhar bersama Anda.

0: Selamat malam kawan, terima kasih Anda masih mendengarkan Rasika USA malam hari ini. Ini hari Selasa ya, bukan hari Rabu. Hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Sekarang jam 7.54. Ada Pak Purwanto lagi perjalanan. Malam Bung Doni, absen ya. Makasih Pak, udah absen. Ini melaporkan perjalanan dari kawasan Semarang Lantai 2. Saya tadi dari Salatiga ke Pringapu sudah sampai di Karangjati. Lalinnya lancar ya kedua arah. Siap, Pak Purwanto Pringapu, matur nuwun untuk berbagi kabar. Lalu ada Pak Dimas ya. Selamat malam Pak Dimas, monggo.
1: Selamat malam Mas Doni. Tadi dari Godong jam 7:30 sampai Semarang jam 7:30.
0: Oke, 1 jam.
1: Lewat jalur tengah Mas Doni, lancar, aman, jaya.
0: Oke, siap.
1: Agak padat sedikit karena budalan pabrik
0: Hormosa.
1: Okay. Tadi sudah diarahin sama Mbak Greta, dilanjut Mas Doni.
0: Thank you.
1: Salam Rasika, hati-hati di jalan. Matur.
0: Makasih Pak Dimas. Pak Andre, update perjalanan ya. Perjalanan Salatiga Juanda. Jadi Juanda. Udah kelewat Kudus sampai Cekulo. Jalur masih aman, cuaca aman. Thanks ya udah diputerin. Jogja emang bagus. Gak ada bosennya. Jumat sampai Minggu. Kemarin itu dari lantai 2 sampai lantai 1. Bagus view-nya yang didapat. Walau jalur lewat hutan, view-nya mantep. Villa-villanya juga oke. Ya. Ya, oke, siap. Ini ya, Jogja itu kan segitu aja kan. Maksudnya segitu aja kan. Dia kan destinasi wisata. Jadi dia harus memikirkan ide-ide apa supaya enggak kehabisan ide, biar bisa dijual terus. Maka wow, kreatif banget lah bikin destinasi-destinasi yang didesain gitu ya. Kemana-mana lah, melebar kemana-mana gitu. Oke, makasih Pak Andre. Oke, terus Pak Nufiar Jamal. Thank you Mas Don, udah diputerin lagu kenangan saya waktu saya kerja di Jakarta. Oh, oke. No, I see. Iya. Menjadi call me maybe karena dipanggil apa enggak? Apa? Menjadi call me maybe karena dipanggil apa enggak ya? Lamaran saya, Pak, aku agak ini. Bagian ini. Sorry, Pak. Oke. Nah, kalau ini soal lagu yang for some reason gitu you don't like it gitu, Pak Noviar mau berbagi nih. Wah, salut banget nih mau berbagi POV walaupun kontroversial. Soalnya saya enggak suka lagu ini. Itu kan enggak enak banget sebetulnya kan. Lagunya Guns N' Roses yang November Rain atau Sweet Child O' Mine. November ini menurut saya selalu overplay setiap bulan November. Ya, setuju saya. Dan Sweet Child O' Mine itu juga menjadi theme of life setiap orang. Jadi kayak apa namanya, pasaran banget itu ya Pak ya. Gak suka ya. Oke. Ya itu di satu sisi lagu ini sangat-sangat populer berarti kan. Siap-siap. Makasih ya Pak Noviar Jamal. Oh, saya pas ngelamar kerja dipanggil atau enggak ya gitu. Call me. Iya. Kirain ngelamar seseorang. Siap, makasih Pak Noviar Jamal. Seneng kalau bisa mengingat masa-masa itu ya. Waktu itu mungkin perasaannya agak galau-galau gimana ya. Tapi kalau dikenang sekarang jadi lucu, lucu-lucu seru gitu kan. Kak Heni Gina, malam. lagu yang paling saya benci. Saya gak bilang benci, gak suka aja, jangan benci. Tapi kata-katanya saya benci. Aduh, ini lagu MBG. Gak suka banget. Mas Balil ganteng. Oke, oke. Ya, sama programnya juga. Gak cuma lagunya, kebawa langsung. Kak ini gini, makasih ya. Untuk terus terang. Itu artinya Anda cukup dewasa. Seperti lagunya Wijaya 80. Yang akan kita nikmati sekarang di Racika USA.

Kawan, jalan tol itu kan harus terus dipikirkan gimana caranya tetap nyaman dilewati, aman. Karena itulah teman-teman di pengelola jalan tol itu terus melakukan berbagai perbaikan-perbaikan, termasuk diantaranya perbaikan jalan gitu kan. Nah, ini agar pengguna jalan tol itu makin nyaman ketika melintas di jalan tol, maka Jasa Marga Trans Jawa Tol itu melakukan pemeliharaan ruas Semarang seksi ABC atau ABC. Tol dalam kota Semarang ya, ini lagi ada pemeliharaan ruas jalan. Mana aja? Nah, ini perlu dicatat biar kalau Anda lewat situ bisa mengantisipasi ya. Ini pekerjaannya cukup banyak dan bertahap ya dilakukan. Ini dilakukan sekali lagi ya, bagian dari upaya menjaga standar pelayanan minimal dan juga meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan Anda pengguna jalan tol, kawan. Ini beberapa yang sedang dilakukan pekerjaan yang dilakukan bertahap ya untuk menjaga kualitas dan kenyamanan berkendara. Di antaranya yang sekarang sedang dimulai

dilakukan mulai hari Senin kemarin pukul 18.00 sampai dengan Selasa 27 Juli pukul 6 pagi. Kalau Anda lintas di sini, jalan tol dalam kota, Semarang ABC, arah ke Krapia, seksi A, lajur 1, KM 427 plus 700 sampai 427 plus 500. Itu salah satunya ya yang sekarang masih berlangsung. Sementara kalau saya lihat ya, arus lalu lintasnya masih aman sih di titik itu. Ya, ada pekerjaan jalan, tapi karena volume jam sekarang kan agak cooling down ya, jadi menyenangkan lah suasana di jalan tol malam ini. Seperti menyenangkannya Anda bersama Rasika untuk sama-sama mendinginkan suasana di dalam dada.

Ini adalah lagu dari Barsana. Lagunya berjudul Ruang Baru. Sambutlah Barsana Bestanti.

0: Salah satu generasi muda di belantika musik Indonesia yang namanya makin melanjak ya, Bersena Bestandi Ruang Baru. Saya Doni Asyar masih mengisi ruang dengar Anda loh sampai sekarang di Rasika USA tentu saja. Terima kasih yang terus bergabung. Ada Pak Bagus Aditya. Malam Pak Bagus.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Mengudara sampai jam berapa ini? Jam 9.
0: 9 ya.
1: Minta request lagu dong Mas. Lagunya Celine Dion Love You Tumor atau apa?
0: To Love You
1: More. Perjalanan dari Stasiun Tawang menuju Budak Bayong terpantau kondusif. Arus lalu lintasnya masih ramai lancar ya. Bumper lancar, tidak ada halangan sedikit pun. Ini sudah landing di Budak Bayong. Mau lanjut ke home base, mau pulang. Matur suwun. Requestnya Mas Duni ya, Love You Tumor ya. Matur suwun.
0: Ya, yeah, to love you more, Celine Dion. Ditunggu Pak, tenang Pak. Apalagi bentar lagi udah, bisa rebahan. Tapi saya bagi waktu dulu untuk kasih teman-teman di Damkar Kota Semarang membagi informasi sekaligus mengingatkan untuk kita semua lebih waspada, lebih peduli. Jadi malam ini tadi ada dua laporan kebakaran kawan. Yang pertama jam 7 malam tadi itu ada kebakaran lahan kosong di Jalan Klipang Pesona Asri 3 Blok H nomor 14. Ini ada warga yang melapor, langsung dikirim armada 29. Satu unit mobil pemadam kebakaran ya, unit 29 dikirim ke sana. Terus 30 menit kemudian ada lagi laporan tentang kebakaran lahan kosong juga. Kali ini di Jalan Tapak Tugurejo. Jam 19.30 langsung teman-teman di Damkar Kota Semarang merespon mengirimkan tim Armada 34. Ini semoga cepat bisa ditangani, nanti kita update. Kalau Anda juga punya, mungkin kebetulan punya informasi tentang ini, bisa berbagi kabar juga. Sekaligus ini mengingatkan untuk lebih waspada dengan potensi terjadinya kebakaran, karena sekarang kita masih ada di musim kemarau yang panjang gitu ya. Ada istilah kemarin Godzilla El Nino. Musim kemarau yang panjang dan itu potensi terjadi kebakaran meningkat dan kewaspadaan kita juga harus meningkat. Sebentar lagi supaya agak adem. Agak adem ya, malam ini udah adem. Supaya agak anget di malam yang dingin ini, kita akan menikmati komposisi dari Celine Dion, To Love You More. Tapi kita dengerin dulu pesan ini supaya nanti besok Anda gak kepanasan di musim kemarau. Sedia selalu, aku Viva.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Belakangan ini kawan, perkembangan kecerdasan buatan atau AI makin sering menjadi sorotan. Menariknya, AI tidak hanya membantu kerja menjadi lebih cepat, tapi juga membantu para peneliti menemukan kandidat obat, material baru, hingga solusi atas berbagai masalah yang sebelumnya tidak mereka duga. Penemuan-penemuan seperti ini mengingatkan kita pada satu konsep menarik, yaitu serendipity.
2: In short, it's like a lucky discovery or a happy accident. Serendipity is that moment when you're looking for one thing, but you find something completely different, but it's much, much better.
1: Serendipity adalah menemukan sesuatu yang berharga secara tidak sengaja. Namun ini bukan sekedar soal keberuntungan. Serendipity terjadi ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mau mencoba hal baru, dan siap melihat peluang yang muncul di luar rencana. Dalam kehidupan sehari-hari kawan, serendipity juga sering terjadi. Mungkin kita datang ke sebuah seminar hanya untuk menambah wawasan, tapi justru kemudian bertemu dengan seseorang yang membuka peluang kerja. Atau mencoba aplikasi baru untuk belajar, lalu menemukan ide usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Nah, bagaimana agar kita lebih sering mengalami serendipity? Pertama, jangan takut mencoba pengalaman baru. Makin banyak hal yang kita eksplorasi, makin besar peluang menemukan kesempatan yang tak terduga. Kedua, manfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan bereksperimen, bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi bisa membuka perspektif baru jika digunakan dengan rasa ingin tahu. Ketiga, perluas relasi. Banyak kesempatan lahir dari percakapan sederhana atau pertemuan yang awalnya tampak biasa-biasa saja. Serendipity mengajarkan bahwa kesempatan terbaik tidak selalu datang sesuai rencana. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap pengalaman baru, terus belajar, dan jangan ragu mencoba hal-hal yang positif. Bisa jadi peluang besar berikutnya justru datang dari sesuatu yang hari ini terlihat sederhana atau biasa-biasa saja.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Salpriadi. Ada titik-titik di ujung doa. Ada titik-titik di ujung doa. Ya. Doa ini senjata yang luar biasa, kawan. Semoga kita udah memanfaatkannya. Dikasih senjata tuh. Kalau di agama Islam, agama yang saya anut, kalau mendengar nasihat dari para ulama gitu ya, kita itu kan semua udah ditulis ya, jalan hidupnya akan seperti apa. Cuman masalahnya kita kan belum tahu akan seperti apa cerita kita gitu. Nah, cerita kita di depan itu, mungkin hal yang kita tidak suka, tapi yang nulis kan sang maha sutradara gitu, ya enggak? Tapi karena belum terjadi, kita bisa meminta, bukan kita bisa minta, kita diberi kesempatan untuk merubah cerita itu dengan doa. Kan kita belum tahu kejadiannya akan seperti apa di depan cerita kita, ya kan? Kalau kita mau cerita, artinya kita bisa ikut menulis cerita kita itu dengan memohon kepada Sang Maha Sutradara. Ya Tuhan, aku pingin nanti di depan ceritaku seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya kan? Nah, tapi apakah diterima atau tidak? Itu hak prerogatif Sang Maha Sutradara. Tapi kita diberi peluang untuk itu. Dan bahkan Tuhan tuh sangat seneng kan kalau hambanya itu banyak doa. Gak kayak kita, kalau banyak diminta kan kita marah ya, sebelah orang minta terus sama kita ya. Tapi kalau Tuhan seneng tuh dimintain sama kita. Cuman kita harus tahu diri juga. Baiklah. Selamat malam Uti. Mas Don, malam antre perfect ya. Oh, oke. Perfect ini saya mengasumsikan, mohon maaf asumsinya, Ed Sheeran ya Bu ya. Karena saya ingat beberapa waktu lalu Ibu pernah pengen dengerin perfectnya Ed Sheeran. Oke, betul iya katanya barusan. Ya, ini saya ngobrol sama Bu Uti, jawabnya via WA beliau. Bu, saya ada 3 versi tuh perfectnya Ed Sheeran. 1, perfectnya Ed Sheeran sendirian. 2, duet Ed Sheeran sama Beyonce. Atau yang ketiga, duetnya Ed Sheeran sama Andrea Bocelli. Ibu pilih yang versi mana? Kata Bu Uti, manut. Paling enak tuh manut. Tapi, untuk bapak-bapak, jangan sering bilang manut sama istri ya. Kasian, ibu-ibu itu udah mikir rumah mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Giliran, "Pah, mau pilih yang mana?" Terserah. Ya ampun, bantuin kek si istri milih-milih. Bantuin mikir, jangan terserah. Jangan manut, kasian nambah pikiran istri. Ya, oke. Saya ke teman-teman di Damkar Kota Semarang ini mengupdate ya tentang tadi kejadian kebakaran lahan kosong yang di Jalan Tapak Tugurejo, kejadian jam 19.30 dilaporkan oleh warga. Tadi udah dikirim armada 34, ini ditambah 1 unit armada 36 dari Semarang Barat. Oke, semoga nanti cepat bisa ditanganin ya. Ini ada Pak Kusdianto ngirim video. Ini lagi nyemprotin lahan kosong ilalang-ilalang.
1: Halo.
2: Hati-hati ya. Assalamualaikum.
0: Ini sama warga. Tulus. Maacih.

Makasih. Iya, iya. Pak Danang Arif, makasih ya. Nothing to lose. Oke. MLTR kan ya? Gila ya, kalau Anda cuma judulnya doang, penyanyinya nggak disebut, Anda mengharapkan saya ngerti. Tapi untungnya saya ngerti. Ya. Ibu Uti, kalau begitu saya pilihkan Perfect versi duetnya Ed Sheeran sama Andrea Bocelli, karena kayaknya versi ini jarang kita dengarkan. Biasa tuh versinya sendiri atau versinya sama Beyonce. Ini duet sama Andrea Bocelli.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Warganet rame bahas mal besar di Surabaya dipasangi pagar tinggi. Tak pasang plat nomor kendaraan, siap-siap kena denda 500.000. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Asyad. Sejumlah mal besar di Surabaya mendadak dipasangi pagar besi tinggi dan langsung ramai dibahas di media sosial. Banyak warganet mengaitkannya dengan isu krisis ekonomi hingga antisipasi kerusuhan. Namun pihak Pakuan Group membantah anggapan itu. Pengelola menjelaskan pemasangan pagar dilakukan untuk mengatur akses pejalan kaki, meningkatkan keamanan, dan memperbarui fasilitas lama. Di Pakuan Mall sendiri, pagar dibuat untuk menyesuaikan dengan pembangunan jalan baru. Sementara di mall lain dilakukan karena pagar lama sudah rusak. Khusus Tunjungan Plaza, pagar juga membantu pengamanan saat ada aksi di sekitar Gedung Negara Gerahadi. Kawan, masih banyak pengendara yang sengaja menutup atau bahkan tidak memasang plat nomor kendaraan untuk menghindari tilang elektronik atau etle. Padahal tindakan ini bisa berujung sanksi. Plat nomor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terlihat jelas saat digunakan di jalan. Mengubah bentuk, warna, tulisan, melipat, hingga memasang aksesori yang menutupi plat juga termasuk pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas, pengendara yang tidak pasang plat nomor sesuai aturan bisa dikenai hukuman kurungan maksimal 2 bulan atau denda hingga 500.000. Kita ke kabar olahraga. FIFA resmi membuka investigasi terkait keributan usai laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Insiden terjadi setelah peluit panjang dibunyikan ketika sejumlah pemain kedua tim terlibat bentrokan. Dalam rekaman yang beredar, pemain Argentina Leandro Paredes dan Nahuel Molina terlihat berselisih dengan pemain Spanyol. Sementara asisten pelatih Roberto Ayala juga disebut ikut terlibat. FIFA kini menunjuk jaksa disiplin dan etika untuk menyelidiki dugaan pelanggaran sebelum menentukan kemungkinan sanksi bagi para pihak yang terlibat. Timnas Spanyol kembali menduduki peringkat 1 ranking FIFA usai menjuarai Piala Dunia. Kemenangan 1-0 atas Argentina di partai final membuat La Furia Roja mengumpulkan hampir 2.000 poin dan menggeser Argentina ke posisi kedua. Sementara itu, Prancis, Inggris, dan Brasil melengkapi 5 besar. Perubahan mencolok dialami Norwegia, naik 12 peringkat ke posisi 19 berkat penampilan impresif hingga babak perempat final Piala Dunia 2026.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Michael Learns to Rock, Nothing to Lose. Untuk Pak Danang Arif yang ini mau perjalanan ke Temanggung, untuk teman perjalanan katanya, alhamdulillah ini ada yang nyantol ke Temanggung. Bismillah, start kerap ya ke Temanggung. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Alhamdulillah, rezeki, barokah, amin. Ya. Uti, Ibu Uti, makasih lagunya. Colek Mbak Santiworo, ikut dengerin gak? Halo Mbak Santiworo, dicolek sama Ibu Uti. Ibu Miyarti, Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Ibu Miyarti. Ingin mendengarkan Republik, hanya ingin kau tahu kalau memungkinkan. Oke. Pak Edi Harjono, aduh maaf Pak. Ini tadi kirim jam 20.27. Baru saya sapa sekarang. Pak Edi Harjono, monggo.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Jee.
1: Ini paling Mas Doni kurang setengah jam lagi, Jee.
0: Sekarang enggak.
1: Sudah mau pulang. Ya, di JS saja, Mas.
0: Makasih.
1: Kemudian hormati pengguna jalan yang lain.
0: Siap, Bos.
1: Patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Jangan ngebut ya, Mas Don. Mohon maaf, tadi saya kira yang siaran cuap-cuap Mas Haris, ternyata Mas Doni.
0: Oke, Pak.
1: Yang kedua, ini dino Selasa toh, Mas?
0: Ini Selasa.
1: Tak pikir hari Rabu. Itu ya, Mas Don. Mohon maaf sekali.
0: Oke.
1: Matur suwun.
0: Matur suwun.

Dan mohon maaf ya, saya nggak bisa nemenin Anda lebih lama. Saya harus segera tutup lapak. Pak Danang Arif, maaf ya nggak bisa nemenin perjalanan sampai Temanggung. Pak Andre, udah nyampe Juwana. Pak Noviar Jamal, thank you. Tadi udah cerita tentang lagu yang nggak disuka. Kak Hini Gina, thank you Pak Pur, makasih Pak Dimas, Pak Triwanto, Pak Edi Harjono, Pak Bagus Aditya, dan Ibu Miarti, Pak Danang Arif. Ya, kalau kita pikir-pikir radio itu aneh ya. Ini kan cuma sekedar suara, tapi suara yang bisa bikin kita kayak nyambung gitu. Dan harapannya sih radio Rasika saya bisa jadi teman dalam perjalanan Anda, baik perjalanan literally jalan dari satu titik ke titik lain, tapi juga perjalanan dalam hidup. Sejauh ini kita sudah melangkah kawan. Ya, apalagi saya tuh agak merinding, ada content creator namanya Audi Pangemanan, dia kan Gen X. Jadi kalau sekarang nih nama Gen X disebut, yang Gen X tuh merasa, ini aku nih, generasi aku. Dia bilang kalau di titik sekarang kita ada di persimpangan jalan. Waduh, itu kita udahlah, kita pasti tahu cara bertahan karena kita udah ditempa sedemikian lama dengan semua hal, tapi kita punya hal yang backup kita, banyak sahabat, keluarga, ya kan. So tetap berdiri, tetap melangkah, kata dia Audi Pangemanan. Kita Gen X, keras di luar, lembut di dalam, dan setia pada hal-hal yang membuat hidup terasa berarti. Cakep. Yang Gen X mana suaranya? Ini lagu yang saya bilang lagu tema Gen X dari Phil Collins, A Groovy Kind of Love. Saya Doni Asyar, selamat malam kawan.

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

sami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen ngeta nopo lali aki aya nen pompong niki kula ngomong dzikir lho niki rada dawa lho dzikir niku jam pinten niki pun kula baleni takon sampean niku wong sing eling iling-ilingen napa pancen lali heh nen la sampean niku lali napa lali-lalien nen la pun sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo napa nen oke mergo napa ya nah niki lho mboten kepikir niki kula gathukno nggih mek pun masalah zikir sampean delok teng ayat liya fadhkuruni azkurkum mek kon gelem eling karo aku ya ngilingi awakmu oleh aku eling awakmu terserah awakmu oleh kon eling karo aku sing kon ilingi menyang aku iku kon apa istilahipun jawabi Gusti Allah jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun ben nggih ben terus ayat niki lho kon koyok ngono iku sahur manuk karo aku kon eling aku eling nah niki lho padha eling koyok ngene ah niki ngeten batese niku mek tingkat dukur jenenge elinge wong wong iki pancen wong sing apes wong sing ino wong sing fana gak abadi dijawabi ilingi Gusti Allah sing maha abadi nah niki baru mungkin jazab niki mungkin niku dan mek kon padha eling karo aku eling karo awakmu iki lho sing bakal timbul dielingno karo Gusti Allah waskuruli wala tak furun sing syukur karo aku ojo koniku ketutupan apa mana sampai nutupi karo nikmat sing tak paring no karo aku jadi oleh kula kali sampean niku nopo lali dateng Gusti Allah mergo ga isa syukur gini apa mboten niki lho mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak menapa niku ngomong kali Gusti Allah nggih ta dambakipun niku matur kali Gusti Allah napa kula sampun hasil ya Allah nipu daya tiang-tiang niki ya Allah wis hasil kon nggih kok kon iso hasil kontrobos liwat endi wong-wong iku namung setunggal ya Allah sampean pirsani niku sampean semerapi ambak
walan tajida aksarohum syakirin. Mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah. Apa maneh sak jero sak jabane ibadah sampai nok zikire dhewe nok ibadahe dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben? Geta. Lah uang syukur niku napa? Trima. Lah ngeten ta? Uang trima niku napa? Berarti seneng. Senajan sing diterima niku sakjane mboten nyenengno, mek pancen makrifat. Niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifillaha firroho ya'rifuka fisyiddah. Waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah, waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susahe susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susahe susah ape mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Ben, la ilaha illallah. Ben nggih, niki kan dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen? Niki enten jawabane niki terus nggih abot nggih mboten yai jane. Kok tak takon abote niku teng pundi, mbotene niku teng pundi? Coba. Nen? Nen? Nah, mboten sakit sampai jawab. Nggih ta? Asline niku mboten abot. Nggih ta? Zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa? Pancen mboten eling ketumpang males. Nggih napa mboten? Mek sampean abot wong padha ngomongi. Nggih ta? Sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nen? Sajane mboten abot niki lah. Maka dhaipun para ulama sufiyah nggih ta nderek dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan, kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan apa kok? Ngene wae, napa male zikir Allah Allah? Napa bang cuma ilat ditobrokno nang untuk. Noh, noh, noh. Ayo coba, gak ngelak gak. Kita enteng niki kalimatun khafifatun 'alal lisan. Kita kalimah enteng kanggo lisan, habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Kita terus napa kalimah la ilaha illallah kala wau isang iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Nggih ta, atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisane dhewe napa iso nolak omong-omong sing mboten mboten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam.
Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa? Kalimatul Islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Ben. Jaman dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi, saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa sing tak omongno langsing didawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun yaiku napa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sampun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca. Mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Nggih napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Zikire diomeli. Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Halah. Mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir niku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhep teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ke dan waktu sampean waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok fadilae? Nen? Coba letak-takan. Nen? Ketok-ketok fadilae. Fadilae. Allahumma ya Allah, kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din din din din. Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina a'tina warzukna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Rang rang rang rang. Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Nggih ta? Ya, niki duduk uang dungo, niku jenenge uang maca dungo. Ing mongko teng hadis alladzi rawahu Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, niku napa Allah Ta'ala niku paling dawuh napa niku pun jelas niku, man sagolani zikri an mas'alati a'taituhu. Mana niki lho, sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok. Tapi awake gak eling aku. Nggih ta? Iku mek wong iso kaya ngono, ngutamakno zikire ataitu afdhal ma u'tis sa'ilin, luweh akeh, luweh mulya utama taklungno napa tinimbang taklungno karo wong-wong sing njaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin wong sing mboten eling Gusti Allah malah sing keparingan cepet. Nggih ta? Malah luwih dituruti karo Gusti Allah, tapi tambah adoh, tambah mboten eling karo Gusti Allah. Peparingan niku minangka ujian, minangka balak, minangka fit. Tapi cara zahir modele niki sing luweh niku. Zaman kadang-kadang ngeten apa mboten? Wis suwe mlebu torekot pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Kata. Nen. Enten apa mboten?
Iku gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Loh, niku terserah sampean. Sampean dugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Ben, boten ta? Ben, mboten repot kok. Tuyul niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok, sing paling seneng tuyul niku napa? Mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang. Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun napa rong taun napa telung taun, mek pun entek kontrake, engken tuyul niku kecekel, berarti sampean sing nggih-nggihen, ngeten lho. Ayo, monggo. Kok ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Kita, oh kok repot. Pun kalau balik ni maling, ya. Pun niki insya Allah niki pun mulai mancik teng dzikir niku, ya. Jadi niku ya napa? Sing kathah kula kali sampean niku maca zikir napa zikir. Dan pun ngeten ya. Mek sampean niku kepingin ngelatih atine, nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku teman-teman napa tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah, coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane. Gitu. Tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgokno teng pundi mawon. Nggih? Nggih ta, mangkane wong tarekat Qadiriyah niku napa? Nglonggokno la ilaha illallah ing dalem napa? Zikire niku mergo kula kali sampean niku napa? Sik longgok ana ing makom merangi nafsune dhewe. Wih, sik mele-mele ngono enggak, moh iki wae. Apa iku gak iki wae. Saiki-iki tak moh, saiki engko aiku iki dhisik. Lho, pilih-pilihan ngeten si anan niku. Maka ni kudu digetno illallah. Pun bau la ilaha illallah. Terus ari napa? Wahdahu la syarikalah. Maha suci Allah. Boten wonten ingkang nyekutoni dhateng Gusti Allah. Kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesuciane. Nggih napa mboten? Lan ing dalem dados tujuane. Nggih tak aja dicampuri. Kita ojo mana salah, masih yo bener mek menggok nang liane Allah mboten. Niku lu wong thariqah mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi ne genakno tujuane teng Gusti Allah, teng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah, mek wong umum la ma'buda illallah, wong thariqah la maksuda illallah, mek wong lungguh hakikat la masyhuda illallah, mek wong lungguh teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kan diarteni karimawan. Nggih tak yak napa niki cara nglungguhno niku pun wahdahu la syarikala. Nomor 3 napa?
lahul mulku kabeiku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe, sampe awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten male sing nguasani sak liyane Gusti Allah, sampe lelakone napa mawon niku kabeh merga napa? Diizini Gusti Allah. Dipun kersakaken dening Gusti Allah, mek pun kula kali sampean niku ngrasa wae Gusti Allah, ojo macem-macem, ojo rewel-rewel. Yen apa mboten? Ojo sampe tukar-tukar tambah. Ngeten lho, pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwuna nyuwun, tapi ojo diliwatno ibadah zikir. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun boto karo Gusti Allah, lungguhno nok nggone liya. Ngeten lho. Dadi iso nglungguhno awak pun nomor sekawan. Walahul hamdu. Segala puji niku kagungane Gusti Allah. Mek pun ngeten napa kula kali sampeyan niku mboten pantes. Napa? Terus mboten napa? Mboten kenging tunduk pasrah dateng sinten mawon kecuali dateng perintahipun Gusti Allah. Merga napa? Pancen Gusti Allah sing paring nikmat, sing paring dateng kula lan panjenengan. Lah mek pun ngeten pun jelas kula kali sampean niku napa? Namung saged muji, saged syukur, saged ngegungaken ing dalem zikir ibadahe dateng Gusti Allah. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo ditanem ana jerone atine. Napa sing ditanem ana jerone atine niku menyadari mek Allah Taala niku maha kuwasa. Mek pun Allah Taala niku maha kuwasa dos pundi apa wae iki ditakdirno, dikersakno Gusti Allah. Lo kula kali sampean jawab piyak napa? Jawabi dadi kaulane Allah sing siap, sing iso syukur, sing iso ridho, sing iso sabar. Lho niki lho. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun nggih niki napa? Niku napa? Cobi panjenengan angen-angen, panjenengan raosaken napa? Ing dalem maos menika kita la ilaha illallah nggih sampean longgokno ngeten lho sampean gawe napa gayeman ngeta terus napa terusane la wahd apa wahdahu la syarikalah lho sampean longgokno malih lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mboten akeh-akehan sing diwaca mboten, tapi ayo dilunggu no pun. Mek pun ngeten napa cukup zikir kula niku cuma minangka zikir mboten ing dalem napa yang tersirat di dalam zikir la ilaha Allah napa niku niku mbok wonten napa wonten suatu kewajiban wonten suatu ikatan wonten suatu hak-hak bagi orang ingkang berzikir dateng Gusti Allah. Mboten cukup aku sing penting wis la ilaha illallah, aku sing penting saiki Muhammadur Rasulullah, aku sing penting saiki wis asyhadu an la ilaha illallah, aku sing penting saiki wis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten, kabeh niki napa enten kewajibane, wonten hae, wonten iket-iketane. Napa kewajibane la ilaha illallah, napa hak-hake Gusti Allah, napa la ilaha illallah, napa irtibatipun hubunganipun la ilaha illallah. Lah niki kene nggih alon-alon niki pun rada awan niki pun nggih dadi napa niki napa teng mriki niku napa kula badhe nuntun dateng ngersa panjenengan niku napa ya apa dadi wong sing zikir teng Gusti Allah.
teng Gusti Allah. Mungkin mek pun sampean niku pun jadi uang zikir teng Gusti Allah. Napa cukup sampean niku aku wis zikir, mboten cukup. Nggih ta? Mungkin didilok. Apa tandane, apa bedane uang iku maca zikir karo uang iku pancen zikir? Nah, mek pun beda niku pun jelas, ing mongko sampean niku rada susah. Nggih ta, kanggo ngasil lo teng mriku. Ayo saiki didilok apa syaraté zikir, terus apa adabé zikir. Mek pancen gak iso memenuhi syarat, gak iso memenuhi adabé zikir, paling mboten apa sing perlu dijogo ing dalam waktu zikir. Pun ta, kula banyak pilihan, banyak solusi. Mergo ndilok napa? Ndilok kemampuan kula kalih panjenengan wonten ing zaman sakmenika niku sangat berat. Nggih napa mboten? Ayo dipeling kok. Endi sing enteng niki? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: innani anallah la ilaha illa ana fa'budni أقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ngerasakan datang pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingingi dateng hakikatipun kewontenanipun agama Islam ingkang kawula panjenengan ugemi sedaya. Mugi-mugi punapa ingkang sampun ingkang kawula aturaken utawi punapa-punapa ingkang badhe kawula aturaken menika mugi-mugi pinaringan manfaat, pinaringan kebikaipun manah kula lan panjenengan, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, ma'ar ridha wa husnil khatimah. Ma'arridha wa husnil khatimah wa naili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kalawau sampun dipun aturaken ngaturi dateng dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Dawuhipun innani anallah la ilaha illa ana, aku iku sakjane niku hakikate ya Gusti Allah gak ono maneh sing patut kon sembah, kon gawe tujuan, kon gawe penyeksian, kon gawe lebur dohiron wabatinan sak liyane aku. Mergo mangkaten Gusti Allah dawi malih fa'budni. Ayo ngabekti yo ngawula menyang ngersaku. Kabeh mau kelayan bukti nopo ingkang pokok. Aqimis sholata li dzikri. Ing dalem oleh awakmu jumenengno salat ibadah ngebektimu gak onok maneh ya iku kanggo zikir eling menyang ngersaku. Kados mekaten ugi wonten ing setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam At-Tirmidzi an Amr ibn Syu'aib an abih an jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli sing paling utama apa wae sing tak ucapno lan sing diucapno para nabi sadurungku ya iku gak ono maneh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo dipun onceki alon-alon yeah. La ilaha illallah minongko kalimah ingkang pundi kalimah kolawau khafifatun alal lisan yeah. Sangat enteng, sangat gampil dipun dawuhaken wonten ing lisan. Lajeng kalimah la ilaha illallah ugi kalimah ingkang sanget dipun cintai, ingkang sanget dipun rinduaken dening swarga. Ringkesipun dawuh menawi kula kali panjenengan niku zikir la ilaha illallah napa dipun ajeng-ajeng napa rawuh kula kali panjenengan niku dening swarga. Semanten ugi la ilaha illallah minangka azimatul qadri indar rahman sangat agungipun derajatipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Semanten ugi la ilaha illallah nafi'atun lidurubi syakki wasyirki anil qalbi wal lisan sangat manfaate sangat pentingi

Haji niku niku napa kagunganipun Gusti Allah. Syukur muji ngalem napa ngegungno kabeh niku napa boten pantes ing dalem sinten kemawon sing pantes niku namung dipun aturaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Merga napa? Merga kula kali panjenengan kabeh niku napa iso yak napa mawon, sageta yak napa mawon, gadah yak napa mawon niku kabeh dibalekno merga peparingi Gusti Allah. Pun ingkang nomor pinten? Ingkang nomor gangsar arupi napa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala niku kuwasa dhateng punapa kemawon. Mek pun kula kali sampean niku kados ngeten pengertosanipun napa gadah kewajiban iktikad napa mawon ingkang dipun takdir dening Gusti Allah sing wonten napa sing bakal wonten kabeh niku napa nderek dhateng kersanipun Gusti Allah, nderek dhateng kuasanipun Gusti Allah, nderek dhateng napa putusanipun Gusti Allah. Ben mek pun ngeten dos pundi kula kali panjenengan niku kawit ngrasa pancen kula kali panjenengan niku napa ayo sing temen oleh mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah ngeta oleh kula kali panjenengan niku nemen niku napa wis ojo macem-macem kita ojo duwe kepentingan apa-apa ojo duwe karep apa-apa mek sampe duwe karep kepentingan apa-apa ayo kabeh iki minangka sabab minangka landasan dipun tujokno dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mek kula kali sampean mboten ngeten napa ibadah sak zikire mboten saged napa dumugi sing sampurna wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Pun la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggih. Wonten ing sakwingkingipun la ilaha illallah. Wonten pinten-pinten kewajiban. Nggih. Ingkang berkaitan dhateng la ilaha illallah. Enten pinten-pinten hak eh? Sing pundi hak-hak kalawau kedah dipun penuhi klayan tiyang ingkang ngaku la ilaha illallah. Bon. Setengah songko kewajiban hak-hak uang-uang sing ngaku ahlu la ilaha illallah niku napa inggih menika sesuatu napa mawon ingkang dipun wajibaken dening Gusti Allah dhateng kawula lan panjenengan rupa salat rupa poso nggih ta rupa zakat rupa haji rupa sedekah lajeng napa mawon ingkang mengiringi mengikuti dhateng napa ingkang dipun fardhoaken kala wau arupa napa rupa estu geta rupa waro rupa toleransi
Gita, rupa lemah lembut, rupa harga diri, gita, rupa memegangi kebenaran, gita, rupa suci dari kebatilan, rupa ngapura dateng uang, rupa rendah hati karo uang sing lemah, rupa rahmat welas karo uang sing gak duwe. Nah niki lho, niki kira-kira pun kecandak kecekel napa dereng nen niki lah. Oleh kula kale panjenengan niku dipun aturi kewajiban hak-hak sing kaya ngeten niku merga napa? Merga kula kale panjenengan niku sumerap sadar menyadari menawi Gusti Allah niku sinten? Maha Mulya, Maha Agung, Maha Kuwasa. Niku nggih. Ing dalem wonten ing ngersanipun Allah wonten ganjaran, wonten siksa. Nggih, kranten menika kula kali panjenengan kedah tunduk dhateng kersanipun Gusti Allah. Gusti Allah. Pun niku napa? Setengah sangka napa? Hae la ilaha illallah. Nggih. Wonten malih napa? Haipun la ilaha illallah. Ayo ing dalem oleh ibadah sing ikhlas. Ya napa kira-kira? Pun ikhlas napa maksa-maksa no ikhlas sing akeh. Ngen? Iku. Nggih, siji. Nomor kali ing dalem oleh cinta menyang Gusti Allah, ayo dipirsani Gusti Allah meniku sinten? Minongko Gustini pun bon. Ingkang nomor tiga, mek sampai madep menyang Gusti Allah, ayo oleh madep mau minangka wong sing bagus ana ngersanipun Gusti Allah. Nggih, mboten kok cuma minangka jadi wong memenuhi kewajiban mboten. Ayo kula kali sampean saged lungguh ana ing maqam ihsan. Ben. Merga napa kok ngeten niku merga napa? Merga kula kali sampeyan niku ngerti napa? Mboten enten antarane makhluk niku mulya ana ngersanipun Gusti Allah kecuali liwat takwa Allah. Nggih. Dasar sangka takwa Allah niku napa? Nglampahi dhateng lelampahan ingkang dipun ridhoi Allah, nebi dhateng punapa-punapa ingkang boten diridhoi dening Gusti Allah. Ben mek diangen-angen nggih, diangen-angen. Kira-kira kula kali panjenengan niku ing dalem ibadahe nggih ngabektine teng Gusti Allah niku napa? Pun saged temen napa dereng? Nen? Pun saged temen napa dereng? Napa kok mboten saged temen? Nen? Sing akeh niku merga napa? Merga mboten saged sumerap pundi landasane niku teng pundi? Gita. Nah, landasane uang niku iso temen oleh ngabekti dateng Gusti Allah nggih. Panjenenganipun Sayyidunal Imam Haris Al-Muhasibi radhiyallahu an
niku paring dawuh. Napa dawuhipun niku? Aslut tho'ah alwara. Kawitane uwong nggih taat bekti menyang Gusti Allah niku napa? Liwat warok. Napa sih warok niku napa sih? Gampangi omong warok niku napa? Ngati-ngati. Oleh ngati-ngati niku napa? Ngeman imane, ngeman atine, ngeman awake aja sampai tumiba ana ing apa-apa sing gak dicintai, sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Mboten mergo hukum mboten. Wong jenenge wong ngati-ngati, nggih napa mboten? Pun. Lah, wa aslul wara. Nggih. Kawitane wong niku iso lungguh ana ing pelungguhan ngati-ngati niku liwat napa? Liwat at-taqwa. Mergo wedi karo Gusti Allah. Niku. Lah, supados takwa kula kalih panjenengan niku lenggah wonten ing sak mestinipun liwat temen ditemeni menyang Gusti Allah pun dilandasani. Wa aslut takwa muhasabatun nafsi. Kawitane takwa Allah niku napa? Ayo kon dilok, kon hitung, kon perhitung no keadaan awakmu ku ya apa. Cuman sampean gak ada pembukuan awak niki harian. Nen? Cuman apa mbeten? Nen? Aku kok mari subuh ngene. Kok sakwi subuh jam sak mene ngene. Ojo mane pembukuan harian awake sing gak diwajibno karo Gusti Allah. Wong sing diwajibno mawon pun mboten saged temen. Istilahe mboten saged temen niku napa? Sik durung bisa istiqomah. Niki lho. Pun landasane muhasabatun nafsi. Nggih. Niku teng pundi? Wa aslu muhasabatin nafsi al khaufu war raja. Gawa loro nok jerone ati ana ngrasa wedi karo Gusti Allah. Nek wis wedi iso temen nglakoni ing dalem oleh nglakoni apa maneh sak badane nglakoni ana ati gedhe napa karo rahmate Gusti Allah niku. Dadi cara ringkes mek kula kali sampean niku mboten saged ngitung awake, mboten merhitung no awake, mboten nyateti menyang apa menyang awake, berarti jelas kula kali sampean niku niku napa sik durung temen wedine karo Gusti Allah. Sik durung temen oleh arep-arep nggih rahmate Gusti Allah. Artine sik kurang fakir butuh karo rahmate Allah. Jadi sing enten kula kali sampean niku napa? Cuma sakdek saknyek mawon. Saiki sembayang, saiki zikir. Mboten enten dipritungno niku. Nggih napa mboten? Niku lho kewontenan kula kali jenengan niku. Nggih. Lajeng napa? Wa aslul khaufi war raja. Genai wedi kula kali panjenengan dateng Gusti Allah. Genai oleh kula kali sampean ngrasa fakir butuh menyang rahmati Gusti Allah. Ayo sing jero makrifate karo janjine Allah, karo ancamane Gusti Allah. Jadi kula kali sampean niku mboten jero.
sampai swarga neraka niku modele cuma minangka ilmu mawon. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah kelayan bekto ridho wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra ya Allah ya sabur ya syakur wa توفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Manaqib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manaqib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manaqib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: jam 6 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 32 calon legislatif PDI Perjuangan Jawa Tengah yang gagal dilantik akibat sistem komandante menolak tawaran kompensasi dari DPD Partai dan tetap memperjuangkan hak politik mereka. Kuasa hukum para caleg Zainal Abidin Petir menyesalkan adanya dugaan pengalian suara di luar wilayah binaan yang dinilai merusak demokrasi. Sementara itu, caleg asal Salatiga, Bonar Novi Priatmoko mengaku rugi biaya politik hingga miliaran rupiah. Suara sebanyak 1.989 yang diraihnya justru dialihkan ke caleg lain yang hanya memperoleh 1.313 suara. Meski DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menawarkan kompensasi, para caleg menolak tegas dan memilih menunggu keputusan DPP Partai serta KPU demi mengembalikan hak konstitusional mereka. Belasan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memprotes tarif retribusi bangunan dan jembatan di tepi irigasi yang mencapai Rp840.000 hingga Rp900.000. Perwakilan massa Teguh Istianto menilai penarikan retribusi tanah lampiran ini terkesan tebang pilih karena hanya menyasar bangunan berizin. Pihaknya menuntut agar kebijakan tersebut segera dibatalkan. Sementara itu, salah seorang pemilik warung kelontong di Desa Kebo Lampang, Narto, mengaku keberatan karena harus melunasi retribusi Rp900.000 untuk jembatan akses menuju warungnya. Tarif itu sangat membebani warga kecil di tengah penghasilan yang tidak menentu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi semuanya. Ih, pagi ini anginnya, bro, mau buat mabit. Adem mepal. Jadi pagi hari ini ngawarasi, Kak. Anginnya kencang sekali. Kalau mungkin Anda wonging liliran ya tidurnya, gampang-gampang ada distraksi gitu kan. Ketika ada distraksi sedikit tuh kayak langsung kerosot dan langsung melek itu. Wah, pasti semalam tidurnya agak gelesak-gelesik ya. Karena anginnya loh kencang sekali ya, geruda-geruduk. Semalam terpantau cukup kencang banget sampai dengan pagi hari ini, Kawan Rasika, sehingga pagi ini nampaknya cukup dingin situasi dan juga cuacanya, Kawan Rasika. Bagaimana di tempat Anda, apakah juga sama anginnya kencang sekali sejak semalam sampai dengan pagi hari ini? Nampak atau tidak ketika perjalanan Anda semua di jalan raya, anginnya ke wajah atau mungkin ke bagian tubuh Anda gitu ya yang terkena angin? Bagaimana, cerita di 081-32-58-58-500. Karena Kelana Kota untuk sesi pagi kita mulai sekarang sampai dengan nanti jam 9 pagi, Kawan Rasika. Siaran Kelana Kota pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal juga ya, Kawan Rasika, selain di 105,6 FM tentunya. Anda juga bisa menyaksikan, mendengarkan, menyimak ke siaran Kelana Kota dari pagi, siang, sore, bahkan sampai dengan malam hari, Kawan Rasika, melalui www.rasikafm.com atau download aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android ya. Karena informasi Kelana Kota juga bisa Anda simak ya sekali lagi melalui website Rasika atau aplikasi Rasika. Tanpa takut kehilangan 105,6 FM, 88,9 FM Rasika Pekalongan, atau 99,7 Citra FM Kendal saat pagi, siang, atau sore, atau bahkan malam hari ya. Anda bisa menyimak kapanpun, dimanapun, dan bisa nonton juga loh. Jadi bisa menonton siaran Rasika di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Siapa bilang radio nggak bisa ditonton? Emang TV tok yang bisa ditonton? TV bisa ditonton, bisa didengarkan. Saat ini radio ya podo, bisa ditonton, bisa didengarkan, bisa interaksi lagi. TV nggak bisa kan? Pengen tahu ya, digital radio jurnalis, undang aku makanya. cuaca tapi nampaknya kayaknya bakal tetap akan cerah sih, Kawan Rasika, hanya berawan saja dari pagi sampai dengan siang, bahkan sampai dengan sore hari. I think situasinya masih cukup baik. Aku buka dari perakiraan cuaca yang dirilis dini hari tadi atau bahkan reportnya semalam ya di jamnya Greta di Kelana Kota sore. Itu untuk perakiraan cuaca malam sampai dengan pagi hari kan berawan saja. Kemudian juga semalam dini hari tadi juga merilis informasi dari BMKG juga untuk perakiraan cuaca di waktu pagi antara jam 4 sampai dengan jam 7 pagi. Cuacanya masih terpantau cukup berawan, tidak ada potensi hujan. Kecuali daerah pegunungan ya,

0: kecuali daerah pegunungan. Itu kemudian apa ya? Finger cross nggak ada insiden dan nggak ada kejadian hari ini Ngawarasika. Baik itu pagi, siang, sore, atau malam hari Ngawarasika, lalu lintasnya baik, lalu lintasnya kondusif. Anda yang perjalanan juga bisa melakukan perjalanan dengan penuh keceriaan dan juga kebahagiaan. Amin. Hijau, hijau, hijau. Selain KPI Anda yang hijau, jalanan juga semoga hijau, hijau, hijau. Amin. Ini ada Pak Abdul nih yang sudah ngasih info jam 5 pagi. Ada apa ini Pak Abdul?
1: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda pun dan Bung Jamal. Sekedar menginformasikan perjalanan saya hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Perjalanan saya dimulai dari Pasar Ungaran sampai dengan Pasar Ampel Boyolali, lancar kedua arahnya. Sedangkan untuk perjalanan pulang saya dari Pasar Ampel Boyolali ke Ungaran kembali, ada perbaikan jalan ya Mas, di Jalan Lingkar Salatiga, ya. Tepatnya setelah PT Aku Cinta Indonesia. Untuk perjalanan sendiri didominasi oleh truk-truk besar, ya. Tetap hati-hati di jalan kawan, ingat jangan lupa berdoa, dan ingat ada keluarga menunggu kita di rumah. Terima kasih.
0: Oh itu yang di sekitar sawahan ya. Untuk kegiatan perbaikan jalannya. Matur suwun Pak Abdul. Situasi dari Solotigo ini jam 5 pagi loh. By the way ini Pak Abdul ngasih informasinya. Thank you so much info di Jalan Lingkar Salatiga. Tapi situasinya kayaknya nggak yang jadi sampai perhatian banget toh Pak Abdul. Yang disampaikan di sekitar Jalan Lingkar Solotigo ya. Di area jembatan sawahan. Oh ini Pak Rizky Sapta juga ke arah Solo nih.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
0: Pagi.
2: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 22 Juli tahun 2026. Pagi ini gantian ke selatan lagi, agak ke timur, ke kota Solo.

0: sampai di TL Karangjati. TL-nya masih mati ya Bun, masih menyala kuning karena masih ada perbaikan jalan. Di anginnya kok gede banget ini Bun.
1: Emang betul.
0: Lalin masih lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar sama Pak Abdul dari Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga. Wah, masih oke. Situasinya masih cukup baik, masih jam 6 pagi. Ya, tapi semoga sampai dengan jam 6 sore, 6 malam nanti ya, tetap landai terus ya.
2: Jadi kita bisa ngomong dengan suasana yang
3: bahagia, betul. Ma Abdul, Pak Rizky Septa, thank you so much. Oh, ada Pak Bibit Satsu nih.
2: Wah, sudah lama nih nggak ke Semarang. Seminggu sekali sekarang ya.
3: Pak Abdul sama Pak Rizky Septa kan ke arah Salatiga Solo. Nah, ini ya, Pak Bibit Satsu sudah perjalanan dari Magelang. Bagaimana perjalanannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Mas Jamal, kawan Rasika semua, selamat pagi. Mengawali perjalanan dari Magelang.
2: Pagi hari ini sudah sampai mana nih?
3: Menuju Kudus. Semoga perjalanan pagi ini diberi kelancaran,
2: amin,
3: keselamatan, amin, sampai amin, pulang ke rumah lagi. Semangat amin, untuk amin, semua pejuang nafkah.
2: Amin.
3: Infonya ini ada kejadian tadi waktu Pak Bibit Satsu melintas di jam 4 pagi mulai dari Magelang. Aduh. Salah satunya ketemu sama tabrak belakang antara box L300. Coba di mana nih?
4: Oh, ini tepat di apa? TL Secang ini Mas, ada kecelakaan itu, motor nabrak apa ini nyampe ringsek gitu.
3: Waduh. Secang.
4: Ya. Ada Secang. Ini barusan saja ini. Tergeletak.
3: Wah, aku tahu gagal fokus sekali sama videonya Pak Bibit Satu karena kenapa jel? Peteng pal.
2: Ini masih di jam-jam gelap ya?
3: Lah ya, peteng pal.
2: Belum fajar.
3: Peteng pal, peteng pal ini dari videonya Pak Bibit Satu. Ini tadi Pak Bibit perjalanan dari Magelang ya guys. Dari Magelang tadi sempat ketemu insiden ya kan saat subuh. Ada motor tabak belakang ya, kalau posisi gelap kayak gini mungkin orangnya nggak sadar langsung briak gitu kan.
2: Jatuh.
3: Di Secang Ngawang Rasika tadi perjalanannya dari Magelang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika. Pukul 6 lebih 3 menit ini melewati Kubro. Sudah terjadi antrian pagi-pagi ini.
3: Oke, sudah sampai Kubro aja. Pak Bibit Satu kita kok Magelang. Ya, inilah ya suasana di kawasan Kubro.
2: Yang sudah cukup ramai.
5: Penyempitan jalan ini. Penyempitan jalan.
3: Ya, peningkatan mutu jalan, proyek tol Semarang Demak Seksi 1, wes gabungan lah ya pokoknya di Kubro itu. Sampai nanti sampah. April 2027. Srengeng ini cemlorot. Saya sudah sampai S.
2: Dua arah kering
3: di daerah inisial S yang terkenal karena genangan air. Enok. Wih, mantap. Karena Pak Bibit Satu dari Magelang, Semarang secara umum lancar dan ini sudah sampai S. Bagaimana situasi di sana nih? Mumpung sudah ada beberapa kawan yang tanya SMG DMK bagaimana kedua arahnya? Ada Pak Muhammad Bagus Binatara ki. Mas, hari ini saya ke Pati, tapi saya naik travel.
2: Naik shuttlecock.
3: Nyoba-nyoba aja. Wah, naik seumpamane betah ya. Langsung ditinggalkan ki mobil iki. Enak iso turu Semarang Pati berapa jam?
2: Iya, paling 1-2 jam lah.
3: 1-2 jam.
2: 1,5 sampai 2 jam.
3: 1,5 sampai 2 jam. Wah, iso merem.
2: Bisa Blek. Bisa.
3: Nikmat toh, Pak.
2: Nanti kareng ngabari pramugari, nanti saya digugah ya, Mbak, sampai Pati. Mugarinnya Pak Supir. Ya.
3: Nah, ini sudah sampai S koyo nih. Kalau aku lihat dari foto-foto nih, ya. Kanan kiri dan hawa-hawa nih. Udah sampai S juga ki Pak Muhammad Bagus Binatara dan lancar toh. Pak Bagus, perjalanannya Pak Bawo ya, Artanto.
6: Selamat pagi, kawan Rasika.
2: Selamat pagi.
6: Pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal.
2: Okay.
6: Kembali menyapa di hari Rabu, hari ke-22 ya, di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 12 menit sampai di jembatan Wonokerto Demak. Untuk cuacanya

0: Matahari cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas juga los. Genangan-genangan di area-area yang biasanya ada sekitar Sayung, HIT juga pagi ini kering. Dua arah ya, yang dari Demak menuju Semarang juga terpantau ramai, lancar dan kering. Selain anginnya mobet-mabet, juga AC suhu di luar itu menunjukkan 24 derajat mas sampai di sini. Jadi masih dingin sekali memang pagi hari ini. Maturnun. Pukul 6 lebih 23 menit sampai di alun-alun Demak ya. Seperti biasa karena kepadatan hari truk nasional, saya masuk kota Demak saja. Untuk lalu lintasnya masih los.
1: Maturnun.
2: Lali ya, Rabu. Paham nih Pak Bowo nih.
1: Terusan Pak Bawo Artanto ya, Pak Bawo Artanto, Pak Bibit Satsu, Pak Muhammad Bagus Binatara ya kan, wis perjalanan biasa benisuk ya.
2: Pantura Raya,
1: Pantura Timur yang selalu jadi pertanyaan Anda semuanya. Tanya Sayung, tanya Kaligawe, tanya Kubro ya kan. Situasinya begini infonya. Betul sekali. Pak Agus Purwanto.
2: Olahraga.
1: Oh ini Pak Agus Purwanto yang kemarin ke ini.
2: Nah ya, olahraga
1: Samarinda.
2: Atas jembatan sekarang di kota nih.
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Lintas ini dari Balikpapan. Balikpapan Samarinda itu hampir tidak menemui orang laksan-laksan. Jadi belum tentu selama beberapa hari ini saya malah tidak dengar itu bunyi klakson.
1: Tidak dengar klakson.
3: Gitu.
1: Kalimantan.
2: Jalannya landel.
3: Terima kasih, selamat pagi.
2: Nah, sekarang melaksanakan sopo.
3: Sekarang jam 7 pagi. Harus lalu lintas ke Jerman. MTH yang lancar.
2: Tapi MTH
1: hari ini Balikpapan ya.
2: Waktu Indonesia bagian tengah apa timur Balikpapan?
1: Balikpapan tengah sih kayaknya.
2: Tengah. Lebih cepat 1 jam ya Pak ya. Dah, gak panas.
1: Ini dia nih. Iya ya. Ini kok kayak orang panas, orang cemlorot gitu ya Pak Agus Purwanto.
2: Kayaknya ya agak mendung langit.
1: Situasinya di Balikpapan. Ini by the way Pak Agus Purwanto lagi jalan-jalan pagi guys di Balikpapan. Walaupun macet panjang, tidak ada klakson dan juga naik trotoar loh. Tadi malam tuh hujan di Balikpapan. Pagi ini tinggal mendungnya saja.
2: Udah ada darah yang basah Pak ya.
1: Pantes kok hawane iki kok kaya adem enggak lo, enggak yang sing cemlorot kayak videonya ya. Kawan-kawan di S tadi.
2: Ya ini di sana agak suasananya ya dingin-dingin lah. Kayaknya mendungnya menggelayut masih.
1: Yes.
2: Tapi sama aja yang berangkat juga naik motor pada boncengan sama anaknya
1: Ya, ini Pak Agus Purwanto menyoroti di salah satu simpang ya, meski di sebelah kirinya ada trotoar yang dalam tanda petik iso lah ya ditumplai sama motor, tapi mereka nggak ada
2: yang naik. Lah tapi ngopo naik wong dalane sik muat oke kok.
1: Ya tapi kan iki nek sawane tetep antri gini, nek sawane di sebuah daerah di
2: bisa juga naik ya, tapi itu trotoarnya juga jenggul-jenggul lah penak lewat dalane biasa.
1: Oh gitu.
2: Nyaman. Dan tertib lewat jalan biasa ya
1: Pak. Iya betul. Ya wes kalau gitu di balik
2: Pak. Enggak ada yang pakai stiker Klana Kota Pak mobilnya Pak.
1: Enggak ada.
2: Barangkali.
1: Ra ono ya enggak ada lah. Oh. Terusan Pak Agus Purwanto dari Balikpapan belum jadi ke IKN-nya.
2: Nanti kabar-kabar aja
1: Pak. Ya betul sekali. Matur suwun Pak Agus Purwanto ya. Ini ada Pak Aziz Noverdi nih.
2: Halo Pak Aziz.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawara suka semuanya. Menyapa kembali ya di edisi Kelana Pagi, edisi hari Rabu, hari yang ke-22 di bulan Juli tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Melaporkan Abdi Lalin meluncur dari Tambak Haji Raya menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk Tol Krapyak. Ini saya sudah berada di ruas tol bawah jembatan Jangli, tepatnya mengarah ke Gayam Sari ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di KM429C, dan ini tiap hari pemandangan di ruas tol arah ke Gayam Sari di bawah jembatan Jangli ini banyak truk yang masih parkir di area bahu jalan. Sebenarnya kan peraturan memang nggak boleh ya, tapi ini sudah berlangsung lama sepertinya sudah menjadi kebiasaan truk-truk muat apa pasir dan muat apa ini tanah ya, sepertinya masih saja setiap pagi parkirnya di area tol mengarah ke Gayam Sari ini. Tidak tahu kok ada pembiaran begitu. So far untuk aktivitas masih terpantau ramai lancar, belum ada notif. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali ya Mas Yuda dan Bung
2: Jamal.
4: Buat Kawaraska selalu ekstra waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Jaga jarak aman, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan pagi. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal yang bisa diinformasikan. Selamat bertugas ya, tetap semangat. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun
2: Pak Aziz Noverdi dari kawasan bagian barat Kota Semarang.
1: Yes, menyusuri tol Semarang ABC ya. Ini Pak Aziz Noverdi terpantau masih terpantau lancar-lancar landai situasinya pagi hari ini. Nih ada Pak Resep Afritia nih. Mau lihat micin enggak?
2: Nah, pagi hari ini tampaknya masih cukup santai. Tapi sebentar lagi setengah jam lagi Allahu Akbar, kita enggak tahu.
1: Luar biasa ya. Jalan RM hari sebelum.
2: Ayo segera berangkat yang punya tujuan, yang punya lapangan pekerjaan digasi. Ya. Mumpung masih landai di kawasan MR Hadi Subeno, RM Hadi Subeno masih lancar.
1: Ini, ya kan Pak Resep sudah punya komitmen dan dedikasi untuk 6.30 kalau bisa sudah lepas
2: dari lokasi RM Hadi Subeno.
1: Betul sekali.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Jam 6.20 lewat di lampu TL Pasar Aceh, jalan RM Hadi Subeno. Jalannya sudah ramai tapi masih lancar ya Mas. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Resep Afditya dari jalan RM Hadi Subeno Mijen, Kota Semarang pagi hari ini. Pak Didi Sigit Setiawan.
6: Selamat pagi Mas Yuda,
2: selamat
6: Mas
2: pagi,
6: Jamal
2: Mas
6: dan kawan Tasika.
2: Pasti.
6: Pagi ini saya perjalanan dari Mangkang menuju ke Pamularsih ya, dan kembali lagi ke Mangkang dari Pamularsih. Lalu lintas terpantau ramai lancar semuanya di pagi hari ini Mas Yuda dan Mas Jamal. Di Mangkang juga sama, tidak ada ketersendatan ya di jam 6 tadi. Nihil semuanya. Itu Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Tasika. Pagi ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun
2: untuk siapa?
6: Buat anakku yang pertama, Rasnya Paramita Putri Wulandari ya, yang ke 19 tahun.
1: Oh, 19.
6: Sukses.
2: Amin.
6: Dan menjadi anak yang soleh.
1: Amin.
6: Itu ya Mas Yuda dan Mas.
1: Lancar
6: ya,
1: kuliahnya.
6: Tiba ya wis tuwo.
2: Berkah di sepanjang
6: usia. Update-nya di pagi hari ini dari Barat Kota Semarang. Tetap semangat dan selalu urip kuasi.
1: Amin. Matur suwun, selamat ulang tahun Mbak Paramita. Semoga lancar kuliahnya, cita-citanya terkabul, dapat banyak
2: cita-citanya.
1: Betul, dapat banyak teman-teman yang luar biasa untuk mewarnai hari-harinya yang sudah mulai beranjak dewasa.
2: Bakti kepada kedua orang tuanya.
1: Amin. Ini perjalanannya Pak Didi dari Mangkang ya, Kawarasika. Situasinya ramai lancar. Oke, Pak Sukmo juga melintas.
2: Halo,
1: di Jalan RM Hadi Subeno Mijen.
2: Oke okay, ya Pak ya. Wah,
7: selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Salam.
7: Ini izin melaporkan dari Jalan RM Hadi Subeno Mijen. Ini depan RSUD ya. Ini lalu lintasnya seperti ini.
2: Lagi kacek 5 menit belum ada loh.
7: Padat ya. Semoga di depan sana tidak seperti ini. Terima kasih.
2: Terima
7: selamat
2: kasih Bapakku.
7: Beraktivitas.
2: Terima kasih.
1: Matur suwun Bapakku. Di kawasan Mijen Kota Semarang. Wah, wah wis
2: wis. Karena ya, baru beberapa menit wah wis beda adoh.
1: Ya, begitulah ya. Tapi kalau ini nek feelingku wis istilahnya ya, kalau aku dengar atensi kawan-kawan di Jalan RM Hadi Subeno Mijen dan sekitarnya, kayaknya sudah satu tahun ini sudah mereka legowo gitu. Mereka sudah ngerti, sudah paham, sudah jalan RM Hajidmua seperti ini kondisinya. Ingat gak waktu kayak tahun 2023, yeah. 2022 itu kayak masih banyak yang marah, masih banyak yang nesu.
2: Sekarang sudah tahu tidak ada yang bisa dikatakan selain diam dan menerima keadaan.
1: Asik. Asik deh.
2: Kayak pepatah.
1: Iya, tapi maksudnya kalau kita lihat perbedaan karakter atensi di jalan RM Hajidmua Mijen tuh kerasa banget perbedaannya gitu loh dibanding 3 atau 4 tahun lalu.
2: Betul sekali, itu sampai penjual mie ayam bakso di pinggiran Hajidmua kemana saya sana, Pak, apa? Mie ayamnya ada habis, baksonya habis. Yang ada apa, Pak? Penyesalan.
1: Kiki langsung ada Pak Haji Agratama nih. Aduh. Pak Haji Agratama, Mas Yud, selamat pagi. Rasika Kelana Kota. Rumah saya kan di Wonolopo, Mijen City. Ya. Untuk keluar gang jam-jam 6.20 ki menurut saya sudah kesiangan.
2: Nah, itulah.
1: Keluar gang 6.20 tuh sudah kesiangan dan itu butuh perjuangan melawan ribuan orang-orang yang berangkat kerja.
2: Yang berangkat lebih gasik lagi toh, kadang
1: betul.
2: Nah, harusnya berangkatnya jam 5.30.
1: 0.9% yang mau sukarela ngasih jalan, akhirnya yo maksa-maksa siti dan saat ini ya sudah berdamai dengan keadaan.
2: Iya, tidak ada yang bisa dikatakan lagi selain diam dan menerima keadaan. Itu jauh akan lebih bisa menikmati dan tidak terasakan sakitnya.
1: Gitu. Ya. Menerima keadaan dan mangkat gasi.
2: Nah, iya,
1: itu yang paling penting.
2: Ya itulah.
1: Oleh Pak Resep Abitia itu loh Kawarasika. 6.30 kalau bisa sudah lepas dari jalan RM Hajidmua Mijen,
2: melampaui daerah bahaya.
1: Daerah bahaya.
2: Masih melampaui.
1: Iya lagi.
2: Daerah-daerah yang
1: bikin. Apa istilahnya, istilah di perang-perang itu
2: jalur
1: apa daerah berbahaya ki? Bahaya
2: ki apa ya namanya? Gua lupa.
1: Ah.
2: Konflik, jalur konflik.
1: Bukan, ada Pak Rindra nih. Sekarang Pak Rindra Yusianto, selamat pagi.
8: Selamat pagi Rasika, Bang Yuda, Mas Jamal. Izin melaporkan perjalanan saya ini dari Bangatayu ke Banyumanik ya, ke SMA Permata Bangsa. Mudah-mudahan nanti lancar, nanti mau masuk tol. Izin melaporkan juga, saya kemarin dari Timur Leste, perjalanan dari Semarang ke Timur Leste, lancar mas.
2: Lewat Cayung mbak.
8: Semarang ke Surabaya, naik Surabaya. Mobil kampus Surabaya ke Dili, ternyata gak bisa langsung ke Dili langsung ya, harus lewat Surabaya Denpasar
2: dulu. Oh Denpasar.
8: Dari Juanda ke Denpasar, nginep Denpasar, Denpasar baru ke Dili. Dili sekarang maju ya, lumayan maju, berkembang. Cuman ya memang jarang traffic light. Lalu lintas juga relatif lancar di sana, jarang ada jalan macet. Kemudian ini saya sudah balik lagi di Semarang melakukan aktivitas
2: kampus
8: harian. Oh iya, sebagai informasi, kemungkinan nanti akan saya sering melaporkan perjalanan dari Semarang Salatiga, Salatiga Semarang. Karena kebetulan saya ini kok dimintai tugas untuk menghandle Politeknik Bakti Semesta.
1: Polibes
8: Jamal di Salatiga.
1: Walah.
8: Politeknik Bakti Semesta nanti per 1 Agustus akan berubah menjadi Udinus Kampus Salatiga.
1: Usah ke Polibes.
8: Perjalanan Semarang Salatiga, Salatiga Semarang lancar.
2: Amin, amin.
8: Terima lancar. Kasih.
1: Jadi walah. Pak Rektor nih nanti. Politeknik Bakti Semesta sudah diakuisisi sama Universitas Dianuswantoro. Best.
2: Ya. Kamu bisa ngelamar nih kamu.
1: Iya betul ya, wah kita juga beberapa tahun yang lalu juga bantu Politeknik Bakti Semesta loh untuk promosikan ke kawan-kawan, ke masyarakat.
2: Ya, kamu bisa ngelamar jadi dosen, nanti aku tak ngelamar jadi anu cleaning service.
1: Wih cakep, Udinus Kampus Solo 3
2: pengembangan sayap. Selamat
1: Rindra,
2: kru dari Udinus Semarang.
1: Mantap ya. Sekali
2: tim pusat sama nanti tim Salatiga.
1: Pak Eko Tanah Mas,
9: selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, melaporkan dari Bandara Ahmad Yani Semarang. Lancar, sepi total. Bonus matahari nggak lagi semelorot ini Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Nah, ini malah
9: ambiar matahari
2: silau,
9: ini.
2: Silau
9: banget Pol. Jalanan jadi gelap kayak gini nih.
2: Hati-hati.
1: Oke, matur suwun Pak Eko Tanah Mas dari Jalan Akses Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang.
9: Besar banget matahari nih Mas, sama pelang reklame aja kalah besarnya Mas.
1: Nah, di laut tak Pak Eko Tanah Mas, ya kan?
2: Jamnya juga pas jam matahari meletak lah.
1: Nah ini udah ada yang tanya Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang nih, ada Pak DT yang jawab nih guys. Jalan Brigjen Sudiarto ini Pak DT ngasih info 620 masih relatif lancar. Peninggian jalan aspal jadi beton depan Apotek Kimia Farma dari Gayam Sari arah Pedurungan, dua alat berat masih pembongkaran. Tapi juga masih mengalir aja jalannya. Nah ini dia nih ya, yang jadi trending topic. Kerjaan jalan di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Wah ini mah bukan lancar lagi pun, lengang iki.
2: Sepi.
1: Iya sepi masihan. Pak DT, coba Pak Mufet tadi juga sama nggak?
7: Selamat pagi Bang Jaman, Bang Yuda, selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi Pak Mufet.
7: Ini jam 6.04 sudah mau melintas di perempatan Milo. Perjalanan dari Tegalaru Merangin menuju Rumah Sakit Karyadi. Untuk lali dari arah timur ke barat sangat lancar, pun sebaliknya juga lancar dari yang arah barat ke timur. Tadi melalui Perganipo, Pasar Merangin, pertigaan Penggaron, kemudian Supriyadi, pertigaan Ayam Sari, dan ini sudah di TL Milo. Lancar semua pagi ini, cuaca cukup dingin udaranya. Baik, terima kasih. Salam sehat iya,
2: Pak,
7: selalu.
2: Salam betul. Sehat selalu Pak
1: Mufet. Matur suwun Pak Mufet sama Pak DT. Itu Jalan Brigjen Sudiarto, Gayam Sari, Majapahit yang ngawara sih kak. Situasinya masih terpantau lancar.
2: Tidak ada rame malah lancar.
1: Iya betul, nggak rame betul. Laporan pagi ini loh ya.
2: Lancar.
1: Nanti
2: lancar.
1: Perkembangannya ke depan kita cek lagi lah informasinya di Kelana Kota pagi sampai dengan nanti jam 9.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Hmm, oke.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Di dalam kota Semarang, terutama lokasi-lokasi yang jadi perhatian kayak Jalan Brigjen Soedjarto, Jalan RM Hadi Subeno, ya situasinya masih terpantau cukup baik ya. Kawarasika, Jalan Brigjen Soedjarto masih landai kedua arahnya, kemudian juga Jalan RM Hadi Subeno ya. Ya memang begitulah kondisinya setiap harinya. Ada petugas, ada polisi, ada disub, ada apapun, pokoknya ada siapapun yang bertugas di situ ya, kondisinya lalu lintasnya mengaten ya. Keramaiannya betul sekali.
1: Petugas lebih tertib gitu aja.
0: Nah, ya, tapi kalau padat sih pasti padat ya Kang Warasika. Sampai kapan kira-kira kalau di Kubro Kaligawe kan sampai April 2027. Kalau RM Hadi Subeno kira-kira sampai kapan?
1: Sampai nanti jalannya mampu mengantisipasi seluruh kendaraan.
0: Sampai Tuhan yang sampai mampu Tuhan menjawab.
1: Menteri,
0: tapi kota Semarang situasinya masih cukup oke ya guys. Situasinya sekali lagi ini Pak Agus Trioko juga sudah menyusuri Jerakah situasinya ya ramai, Pantura Wali Songo ataupun yang menuju Jalan Profesor Hamka Ngalian ya.
1: KIC ramai sekaligus menjawab Ibu. Ini Novi.
0: Terus nih Pak Mamat Lubis.
2: Assalamualaikum.
0: Gombel.
1: Waalaikumsalam.
2: Mas Yuda, Bung Jamal, kawan-kawan sekalian. Pagi yang cerah, udara yang segar, jalan raya yang cukup tersendat sudah mulai terasa di pagi hari ini juga di kawasan Gombel. Baik turunan maupun tanjakan pukul 6.35 sudah ramai, tapi masih mengalir. Belum ada tanda-tanda ketersendatan. Tadi terpantau dari kawasan Simpang 5, Jati Ngaleh hingga ke Gombel ini. Begitu kalau ngarsika, matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Mamat Lubis.
1: Kawasan Gombel.
0: Yes, kota Semarang terpantau dari berbagai sisi dan berbagai penjuru terpantau masih baik ya. Sampai dengan jam 6 lebih 45 pagi ini dari tadi jam 6 ya Kang Warasika, segmen pertama sampai dengan sekarang dari Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang masih Selatan landai. Masih landai saja. Ini ada Bu Isti Adah nih. Bu Isti Adah ketemu sama Oh, aku memantau Rasika dari atas ya. Dari Assalamualaikum atas mana, Masjid Mas Jam. Cuaca cerah tapi secerah senyumku walau dunia sedang tidak baik-baik saja.
1: Sakit. Kalau lagi apa?
0: Dari mana nih Bu Isti Adah nih? Oh, dari rumah toh ini tetep Cuma memantau jalannya itu dari lantai 2 rumahnya Bu Isti Adah.
1: Daerah mana nih Bu, kok bagus suasana depan?
0: Iya nih, daerah mana raya, Bu Isti Adah?
1: Depan jalanannya. Gunung.
0: Perjalanannya, gunung, lokasinya?
1: Masjid. Di mana nih Bu?
0: Mantap. Ya, semangat terusan Bu Isti Adah. Selamat pagi. Salam untuk keluarganya mungkin yang masih ada di rumah.
1: Kupantau Rasika masih lengang jalannya.
0: Bu Erni.
3: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi. Aku juga dari Tambangan Mijen loh, tiap hari lewat Profesor Hamka sama Hadi Subeno. Kalau aku keluar dari rumah jam 6 kurang dikit itu aja udah kemrungsung di jalan. Ini tadi jam 6 kurang 1 keluar dari rumah, jalannya udah rame. Terus itu loh, mataharinya itu melerengi sepanjang jalan gitu, sampai Jerakah itu masih melereng. Jadi gak bisa banter-banter.
1: Jangan.
3: Oh, itu tadi toh yang menjelang Kerkop itu yang di Siliwangi kan padat banget, terus ada mungkin depan ada yang ngerem mendadak terus tuh sundul-sundulan. Tadi lihat dari spion itu belakang mobil saya itu belakangnya ada anak sekolah dah di jalan glosor itu, nggak tahu kesundul apa atau nyundul motor apa ya. Itu tadi yang belakang sana pada berhenti, bukan nggak apa-apa sih tadi tadi kayaknya bisa berdiri lagi itu.
1: Oh, syukurlah
3: itu ya. Makasih.
0: Matur suwun informasinya Bu Erni. Nah, warga Mijen
1: tuh ya memang resikonya sundulan belakang.
0: Ini kemudian lah langsung muncul toki kawan-kawan di jal, kawan-kawan Mijen.
1: Nah, yang lewat RM Hadi Subeno.
0: Pak Prihadi, ini situasi di alternatif Kali Getas BSB pun juga kalau nggak beruntung ya seperti ini,
1: Mas.
0: Masih
1: untuk rame ya.
0: Biasanya 645 sudah sampai Ngalian, ini belum sampai, belum apa-apa. Belum apa-apa jare.
1: Masih itu Mas jati-jati.
0: Karena kemarin apa infonya di apa? Daerah apa kami sing ono jalan jembatannya lupa lu. Sing alah jalan aku kok tidak mencaratik lupa aku yonan. yang ada jalannya yang ditutup itu loh, yang tembusnya Bukit Semarang Baru, daerah apa kae jenenge? Oh,
1: yang apa namanya? Iya iya iya, ingat-ingat lupa
0: jalannya.
1: Yang mau masuk ke Sabara itu.
0: Heeh. Nah, itu loh apa jenenge sing jek ditutup jalannya?
1: Aduh, lali itu baru sekali kesebut kemarin namanya ya, masih belum
0: lali kok. Pak Agung Hananto ya. Ini 650 ya, pertigaan Cangkiran sudah merambat nih, mulai dari pertigaan Cangkiran ya wis nek ngene iki sampai Mijen iki nek sudah tembus Cangkiran kayak gini.
1: Berarti dua jalan yang ke Gunung Pati sama yang langsung kota sudah ter
0: ya enggak sih kalau sudah sampai apa Cangkiran ini rapet ya, banget. Ya
1: jamnya kalian
0: ini. Ya wis ini memang wayahe padet
1: ya. Anda
0: nih. Betul sekali. Si Dodadi, Allah Akbar iki lho Pak Isnan, si Dodadi.
1: Kita baru menyebut beberapa kali jadi belum hafal
0: sih. Nah, makanya kemudian jalur yang Kali Getas apa belakang itu juga rapat banget
1: karena jalan yang Dodadi kan ditutup.
0: Karena jalan si Dodadinya kan sedang ditutup. Sisanya
1: lewat sebelah sana yang tembus ke bank itu.
0: Yes, betul. Nih Pak Pujiwaluyo kok ya tumben nih Pak Pujiwaluyo juga di Mijen ini. Di pertigaan Cangkiran. Yes. Pak maju sini Pak, ada mobilnya Pak Agung Hananto.
1: Ayo.
0: Maju sini Pak Pujiwaluyo, ada kawan kita juga tuh. Ini soalnya atensinya cuma beda 3 menit toh.
1: Ya, cedak. Berarti ya. Cedak banget nih karo kawan rasika yang lain.
0: Pak Eko Tanah Mas ketemu sama kawan rasika dari Arterio Sudarso masuk ke perumahan Tanah Mas.
1: Oh, siapa ini?
0: 1566 ya.
1: Pak Kodri.
0: Pak Wijanarko, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Ini perjalanan saya dari Kendal tadi ya menuju ke Semarang Kota, ini sudah sampai di depan Pasar Mbulu. Mataharinya cemlorot banget ini Mas Yuda Bung Jamal. Jadi hati-hati untuk yang pengendara mobil ya ini ya, sampai silo seperti ini kondisinya. Tapi kondisi lalu lintasnya sepanjang jalan dari Kendal ke Semarang Kota tadi lancar jaya.
1: Oke. Okay.
4: Begitu Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Oke. Okay. Wah, Pak Wijanarko biasanya jam segini tuh baru antre di Brangsong loh Pak.
1: Ini sudah sampai di lokasi.
0: Sekarang udah sampai Kota Semarang ya, Pak Wijanarko. Kendal Semarang menandakan jalurnya lancar ya kawan.
1: Iya, tidak ada kendala.
0: Yes, Kendal tanpa kendala. Ini Pak Wijanarko kan dari Kendal toh. Nah, dari Weleri-nya ada Pak Ragil Priyo Jadmiko. 6.50 perjalanan dari Weleri Kali Blorong Brangsong dua arah rame lancar ya Mas. Pun ngoten mawon.
1: Singkat dan padat.
0: Semarang, Kendal, Weleri, dua arah lancar. Dan ternyata tadi Bu Istiadah yang memantau dari lantai dua rumahnya itu adalah di daerah Sidomukti, Weleri, arah Sukorejo. Oh, Bung,
1: suasananya kok pedesaan dan nyaman.
0: Nih, rumahnya Sidomukti, pinggir Weleri. Rumahnya pinggir dalan persis.
1: Ya wis.
0: Nikmati. Wih, gampang iki goleane berarti rumah Ibu Istiadah.
1: Di Sukorejo, Weleri, jalan Sukorejo, Weleri.
0: Daerah Pakis, tahu enggak?
1: Pakisnya tahu, nek Bukis belum tahu.
0: Daerah ora jeneng
1: wong. Oh, enggak tahu.
0: Daerah Pakis Sidomukti, Weleri arah Sukorejo masih
1: baru
0: macam.
1: Sekali apa dua kali lewat situ, Bu.
0: Mas terus kawan-kawan Kendal, Pak Ragil Priyo Jatmiko, Bu Istiadah, Pak Wijanarko. Untung situasinya masih terpantau baik ya situasinya. Tadi juga ada yang dari Kendal tapi dari sisi lain lewat Boja. Nah. Ada Pak Pujiwaluyo sama Pak Agung Hananto. Betul, situasi dari Boja menuju arah ke Semarang, semua istilahnya laporannya terpantau masih lancar kedua arah. Pak Muhtar.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Izin melaporkan perjalanan dari Ketilang menuju arah Simpang Lima, Kota Semarang Mas.
1: Oke.
5: Okay. Dari TL Fatmawati terpantau ramai lancar, terus ke timur agak terjadi ketersendatan di mulai dari traffic light Pegerungan itu sampai depan ada Mas, karena tidak diberlakukan tiga lajur ke arah timur karena mungkin ke arah kota, mungkin karena ada perbaikan jalan ya di sisi timur itu loh, timur GT Gayam Sari ya, jadi kontraflownya mulainya dari entry GT Gayam Sari. Jadi sumber kemacetannya di depan ada itu, jadi agak muntel. Mungkin harus berangkat lebih pagi lagi ini untuk kawan-kawan Rasika. Mungkin kalau untuk dari gerbang tol Gayamsari ke arah kota sudah normal ya, karena tiga lajur sudah diberlakukan mulai situ, Mas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Muhtar. Pak Dr. Arif Ridho juga sudah menyusuri Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang nih pasti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak Dijamal dan Bung Yuda. Jam 6.40 di depan, ada di depan Telkom Semarang Jalan Majapahit, atau ada sekitar simpangan Jalan Palebon atau SMIT PABB. Ini terjadi ketersendatan yang luar biasa. Tadi saya ke siangan jam 6.15 baru keluar dari rumah, sampai ke jembatan Penggaron Pasar Krempyang itu sudah ramai sekali ya. Ini tidak diperlukan kontraflow atau 331, tetapi para pengemudi pemakai jalan tetap memaksa. Jadi tidak diperlakukan 31 dengan adanya kerucut merah putih jalan itu, tapi ini tetap maksa para pengemudi mulai dari Bang Jo Peturungan sampai ini di simpangan PABB itu, kemudian kembali ke lajur 22. Jadi tersendatannya di situ, di persimpangan apa tuh Palebon apa-apa itu, yang awalnya 31 menjadi 22 lagi, sehingga yang dari sebelah timur yang mereka menggunakan lajur kanan masuk ke lajur kiri lagi. Ini lancar. Memang keluar rumah agak terlambat, tadi terlambat 15 menit, sudah sangat berbeda suasana di jalan. Besok-besok lagi mungkin berangkatnya gasik karena cuaca masih dingin, kemarau gitu, mungkin bisa mandi di rumah sakit saja ya, enggak usah di rumah biar gasik.
1: Kayak banyu anget ya.
0: Oke, matur suwun Pak Dr. Arif Ridho, Pak Dono Nugroho juga sudah perjalanan nih pagi hari ini.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bang Jamal, selamat pagi.
1: Pagi.
7: Rekan-rekan Rasika. Dari depan Formosa jam 6 lebih 40 menit melaporkan situasi lalu lintas. Saya masih menunggu truk depan saya untuk bergerak, Mas Yuda, Bang Jamal, ini masih berhenti. Karena di depan sana kayaknya ada satu truk yang mau belok ke pabrik semen. Ini cukup butuh waktu karena arus yang dari gubuk yang dari timur itu juga padat banget. Jadi untuk cari selo-selonya susah. Padahal saya lihat juga ada beberapa petugas polisi yang mengatur jalan di sana juga masih kesulitan. Tetap sabar melintasi Formosa karena memang kondisinya seperti ini setiap pagi.
1: Okay.
7: Untuk jalur saya tadi, Mas Yuda, Bang Jamal, cukup lancar ya. Sampai Brigjen Sudiarto juga lancar tadi. Ada pengerjaan jalan scraping setelah keluar tol menjelang Supriyadi. Tapi tadi masih lancar ya, tidak ada ketersendatan. Terus jalur dari Meranggen, Karangawen sampai Tegowanu ini juga lancar sebelum Formosa ini, tidak ada ketersendatan juga. Matahari sudah cemlorot, kata Pak Bowartanto ya. Menyilaukan banget, panas ini mataharinya. Cuma sebetulnya situasi cuacanya masih dingin di sini. Demikian informasinya,
0: panas Mas Yuda, Bang
7: Jamal. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Halo Prof Rindra, masih kenalkah dengan saya Prof?
0: Adi, Adi.
7: Dulu kita sering kerja sama ya, Prof Rindra ya.
0: Oke.
7: Salam juga untuk Pak Tias Catur dan juga Pak Rektor Pak Adisa Songo. Beberapa kali kita ngobrol-ngobrol, terakhir itu di Gunakuni kayaknya dengan Pak Rektor. Wah, enak banget pokoknya ngobrol dengan beliau.
0: Nah, yuk lagi Mbak.
1: Di Gunakuni ya enak.
0: Iya.
1: Sambil pesen-pesen.
0: Ngobrolan ini kuna-kuni ya wis cocok ya. Obrolan ini mantep, suguhane ya mantep to.
1: Jaine ya mantep. Kapan diajak iki
0: kuna-kuni? Aduh, terusan Pak Dono Nugroho, Pak Dr. Arif Ridho, Pak Muhtar ya. Itu dulu guys, situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarangnya. Sementara padat kawan Rasika, tapi kepadatannya tuh justru malah yang menuju arah ke Simpang 5. Mulai dari sekitar ada Majapahit itu simpulnya, tapi yang unik adalah simpulnya di Palebon, bukan di perbaikan jalan.
1: Di Palebonnya berarti sebelum ya.
0: Mm-mm. Kepadatan karena Palebon nih, karena aktivitas di Palebon keluar masuk seberang-seberang, bukan karena perbaikan jalannya justru malahan. Ya wis matur suwun informasinya guys, kita geser dulu ke jalur yang lain. Ini sudah ada Pak Teguh, mohon info pagi. Demak ke Jeporo bagaimana?
1: Demak ke Jeporonya.
0: Demak Kudusnya sebentar lancar ya. Ini Pak Bowo ini udah sampai mana nih?
6: Pukul 6 lebih 48 menit sudah melintas di jembatan Tanggulangin Kudus. Mataharinya cemlorot dan membuat blereng. Untuk lalu lintasnya satu kata.
0: Apa itu?
6: Lancar. Demikian juga arah sebaliknya dari Kudus yang menuju Demak maupun Semarang ya.
0: Matur suwun. Nih ada Pak Hari Trans juga nih udah ngasih info nih.
1: Gimana Pak perjalanan?
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Pati pukul 04.30. Ini sudah sampai Kaligawe pukul 6 lebih 10. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar, Mas Yuda, Bung Jamal. Untuk Kudus Demak saya lewat dalam kota. Untuk perjalanan Sayung juga terpantau lancar. Begitu Mas, info barusan yang saya lewati. Semoga pagi hari ini kita semua selalu dimudahkan dalam kesulitan dan selalu selamat dalam perjalanan.
1: Amin.
8: Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Hari.
8: Mas Buda, Bu Jamal, dan Kuan Rasika semua. Untuk Kaligawe, terus daerah Cipta, sampai Bandara Ahmad Yani, kedua arah terpantau lancar, Mas Buda dan Bung Jamal. Pukul 6.20. Begitu Mas, info barusan saya lewat.
0: Okay. Jam 6 sampai Kudus, 6.20 sudah sampai Kaligawe. Berarti, kok Kudus Demak? Demak Kaligawe 20 menit tok ya, kalau yang ini lancar.
1: Berarti lancar banget.
0: Lah ya. Ini Pak Hari dari Pati loh guys. Dari Pati sampai Bandara Ahmad Yani wis nih, los.
1: Bandara tuh.
0: Enggak ada keluhan-keluhan berarti perjalanannya pagi ini.
1: Tertib, enggak ada yang nyerobot-nyerobot. Santai.
0: Iya.
1: Sepi.
0: Sepi, betul. Ini dari Pati ya, Kawarasika Pak Hari, silahkan dikopi dan disimak untuk Anda yang sudah bertanya S